0: dalam melaksanakan tugas keesokan harinya. Kalau enggak saya tugas saya kerjakan, saya enggak bisa ngaji, Ustaz. Oke. Punya teman enggak yang ikut ngaji? Punya, titipin. Tolong teman, ini rekamkan ya. Saya tidak ingin ketinggalan. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab di zaman Rasulullah. Kata Umar bin Khattab apa? Kuntu ana wajarun li natanawa fil ilm. Kaku dahulu sama tetanggaku saling bergantian untuk datang ke Rasulullah menuntut ilmu. Hari ini aku pergi ke Rasulullah, sorenya aku pulang memberitahu apa yang aku dapatkan dari Rasulullah. Besok dia pergi ke Rasulullah, sorenya dia pulang memberitahu apa yang ia dapatkan ilmu dari Rasulullah. Anda punya teman? Gunakan teman Anda. Akhi, temanku, saya ada, Masya Allah, tugas ini gak bisa tinggalin. Tolong ya, dicatat apa yang disampaikan sama Ustaz tadi, dan tolong direkam juga. Di zaman sekarang, Pak, tidak ada udzur untuk berkata tidak bisa. Alhamdulillah, gampang, teknologi canggih sekarang tuh. Iya gak? Iya, alhamdulillah.
1: Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa, sering kita dengar ungkapan, "Wah, wali, kenapa pakaiannya pakai jubah, pakai imamah?" Sebagian lagi bilang, "Wah, wali, kenapa sakti dia dibakar tidak, ini kosong, kemudian bisa terbang, bisa berjalan di atas air." Ini adalah sebagian ungkapan orang, dan itu yang tergambar pada sebagian masyarakat, bahwa wali itu sakti. Sesungguhnya Islam bicara tentang wali bukan itu cirinya, tapi ciri khas wali, kata Allah, "Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ala inna awliya Allahi la khawfun alihim walahum yahsanun." Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu, dia tidak takut, tidak sedih. Siapa itu wali-wali Allah? "Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Mereka adalah orang-orang yang beriman, yang bertauhid, imannya tidak bercampur dengan syirik, dan imannya bukan imannya model munafik, iman yang betul-betul sejati. "Wa kanu yattaqun," dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, ada 10 amalan seorang dia masuk dalam itu jajaran para waliullah yang menjadikan dia dicintai oleh Allah taala sehingga menjadi kekasih-kekasih Allah taala. Yang pertama itu qiraatul Quran bitadabbur. Membaca Quran dengan penuh tadabbur, dengan memahami, dengan merenungkan, sehingga dia bisa mengambil pelajaran apa yang dia baca dari Al-Quran, bukan semata-mata membaca. Karena asal tilawah sendiri, "Yatluna kitaballahi haqqa tilawati," mereka betul-betul membaca Al-Quran. Tilawah makna aslinya adalah ittiba, mengikuti. Sehingga dia baca hurufnya, dia fahami maknanya, dan dia amalkan kandungan isinya. "Taqarrub ilallah bil fara'id wa nawafil." Dia senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal wajib dan amal-amal sunnah. Dengan itu dia senantiasa mendekat kepada Allah taala. Yang wajib, sewajib-wajib amalan tauhid, kemudian salat, kemudian amal yang wajib yang lainnya. Lalu dia lengkapi dengan yang sunnah-sunnah. Yang ketiga, "Dawamu dzikrillah." Senantiasa dia berzikir kepada Allah taala. Dia tidak tenggelam dalam ghaflah. Dia berzikir kepada Allah, "Yadhkurullaha yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Posisi berdiri, duduk, berbaring, alias dalam

0: semua keadaan dia berzikir kepada Allah Ta'ala. Nabi katakan, masalul ladzi yadhkurullaha wala yadhkurullaha ka halyi wal mayyit mislul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang mereka mengingat Allah dan orang tidak mengingat Allah seperti orang hidup dan orang yang mati. Yang keempat, itharu ma yuhibbullah, senantiasa mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu saat akan berbenturan antara kepentingan kita, kepentingan masyarakat kita, kepentingan keluarga kita dengan agama. Saat itulah kita diuji apakah kita benar-benar orang mencintai Allah atau tidak. Orang mencintai Allah, wali-wali Allah akan senantiasa mendahulukan apa yang Allah cintai. Yang kelima, at-tafakkur at-ta'ammul bi asma'illah, dia senantiasa merenungkan, memahami, mentadaburi nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Karena kesempurnaan kita menjadi hamba Allah sesuai dengan kadar pengenalan kita tentang Allah Ta'ala. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, akmalu nasi ubudiyatan al-muta'abbid bi jami'il asma'i wa sifat allati yutali'u ahlil bashar. Manusia yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah adalah orang mereka beribadah kepada Allah dengan semua nama-nama dan sifat yang Allah telah terangkan kepada hamba. Yang keenam, at-ta'ammul bi ni'amillah, direnungkan nikmat Allah, nikmat yang ada dalam dirinya, nikmat fasilitas yang Allah komplitkan, sampai nikmat agama. Direnungkan satu persatu nikmat yang tidak terbatas ini, betapa mahalnya, betapa luar biasanya Allah, sehingga dia akan semakin mengagungkan Allah, mencintai Allah. Nikmat yang dalam ada dalam dirinya, di lingkungannya, alam semesta, semuanya merupakan bagian nikmat Allah Ta'ala. Maka direnungkan alangkah sangat murahnya Allah, maha baiknya Allah, yang Allah mencurahkan senantiasa nikmat-nikmatnya kepada kita. Maka akan tumbuh kecintaan yang lebih besar kepada Allah Ta'ala. Yang ketujuh, inkisarul qalbi, remuk redamnya hati. Dia menjatuhkan dirinya di hadapan Allah serendah-rendahnya. Dia bersimpuh di hadapan Allah serendah-rendahnya. Hamba yang paling mulia, yang paling menghinakan di hadapan Allah Ta'ala. Dan hamba yang paling dibenci Allah, yang paling angkuh, yang paling sombong. Yang ke-8, al-khulwah inda nuzuli ilahi, dia khalwat, menyempatkan waktu berdua dengan Allah Ta'ala saat sepertiga malam yang terakhir, khususnya ketika Allah turun ke langit dunia, sehingga betul-betul dia membangun kemesraan kepada Allah di saat manusia tertidur lelap. Yang ke-8, yaitu dia senantiasa duduk bersama orang saleh. Dia duduk bersama orang saleh, mujalatu salihin, mujalasah dengan orang saleh. Bagaimana ketika dia akan duduk dengan orang saleh, mendatangkan keuntungan yang sangat banyak, mengingatkan saat dia lalai, kemudian mengajari dia saat dia bodoh, menegur dia saat dia salah. Duduk dengan mereka akan senantiasa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah, yaitu menjauhi semua perkara yang akan menjadi penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjauhi semua perkara yang akan menjadikan penghalang antara kita dengan Allah. Syirik penghalang kita dengan Allah, kufur penghalang kita dengan Allah, bid'ah menjadi penghalang kita dengan Allah, maksiat menjadi penghalang kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semuanya merupakan yaitu penghalang. Maka dia benar-benar senantiasa berusaha untuk menyingkirkan hijab-hijab tersebut hingga tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mereka senantiasa demikian, maka dia adalah orang-orang yang betul-betul masuk dalam jajaran para wali-wali Allah. Dia baca Quran dengan tadabbur, dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia senantiasa berzikir kepada Allah Ta'ala, sangat mengutamakan apa yang menjadi kecintaan Allah. Dia berfikir tentang nama dan sifat Allah Ta'ala, kemudian berfikir tentang nikmat Allah. Dia bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia khalwat bersama dengan Allah Ta'ala. Dia selantiasa duduk bersama orang saleh, dan dia hilangkan semua penyingkir penghalang antara dia dengan Allah Ta'ala. Dengan demikian, ini hakikat para wali Allah. Maka kata Imam Syafi'i, ketika orang datang dan mengatakan bahwasanya si fulan, mereka mengatakan idza ra'aita alladhi yamshi 'alal ma', apabila Anda melihat orang yang mereka berjalan di atas air, jangan kamu anggap dia sebagai wali Allah Ta'ala. Kata Imam Syafi'i, perkataannya kurang. Idza ra'aita alladhi yamshi 'alal ma' wa yatiru fil hawa, apabila kalian Anda melihat orang bisa berjalan di atas air, bahkan terbang di udara, fala tusaddiquhu wala takhtharu bih, jangan Anda tertipu dengannya, jangan Anda benarkan dulu perkaranya, hatta ta'lamu mutaba'atahu li Rasulillah sallam, sampai kalian tahu seberapa kadar itibaknya dia dengan Rasulullah sallam. Inilah hakikat wali Allah. Sehingga wali Allah bukanlah mesti punya kesaktian. Walaupun wali Allah ada yang mereka memiliki karomah, tapi hakikat wali Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan ada 10 amalan yang Al-Imam Ibnu Qayyim sebutkan, amal-amal orang yang mereka betul-betul akan dekat kepada Allah, dan amalan para wali Allah Ta'ala. Semoga Allah menyiring kita di antara jajaran para wali-wali Allah yang senantiasa mendekat kepada Allah, senantiasa mengutamakan kecintaan kepada Allah, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita mewujudkan itu semuanya. Semoga manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ketahuilah, bagi seorang muslim ada teman yang paling baik yang tidak akan pernah meninggalkanmu di dunia ataupun di akhirat. Itulah amalnya. Makanya Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Rawdatul Muhibbin menceritakan perkataan seorang ahli hikmah ketika ditanya, ayyul ashabi abar, teman manakah yang paling baik? Ahli hikmah ini mengatakan, al-amalu salih, amal saleh adalah teman terbaik. Tapi ingat, man farrata fihi nadima ashaddan nadama. Siapa yang meremehkan teman terbaik ini, dia akan sengsara, sebenar-benar sengsara. Maka hati-hati, jangan sampai Anda meremehkan teman terbaik Anda. Allah. Beramallah yang akan menjadi teman terbaik Anda. Hidup dan mati Anda akan ditemani oleh dia.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Idzasyamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isyaru 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ.
0: Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh, apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?
1: Wa idza as-suhufu nushirat wa idza as-sama'u kushitat wa idza al-jahimu su'irat.

0: أحضرت.
1: Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka Jahim dinyalakan, dan apabila syurga didekatkan, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.

0: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس.
1: Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam, demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing.
0: Innahu laqawlu rasulin karim.

0: فأين تذهبون؟
1: Dan temanmu Muhammad itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka, kemanakah kamu akan pergi?

0: الْمُبِينِ.
1: Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
3: Ustaz, Ana ingin mengusikan pengalaman Ana dan ada beberapa persoalan yang Ana ingin utarakan. Justru dengan pengalaman Ana dalam dunia persilatan, yaitu dari sejak awal umur, Ana suka pengen merantau. Karena dengar kata-kata orang kan, ayo belajar ilmu itu, ilmu ini. Terutama ilmu-ilmu yang luar biasa gitu, ilmu kebal katanya, ilmu kebatinan, ilmu tenaga dalam. Justru Ana kepengen banget dengar-dengar itu, Ana suka merantau ke Riau, ke Batam, ke Sumatera, sampai ke Banten. Justru pengalaman Ana itu untuk mempelajari itu ada cara-cara, syarat-syaratnya. Jadi pengalaman Ana waktu di Banten, sebelum itu Ana sama teman yang warga Banten itu sendiri harus ke bengkel beli air keras, beli buah apa itu, ball bearing ya, mesti kaca. Itu syarat-syarat untuk Ana nanti harus membaca mantra-mantra dan harus konsumsi itu sendiri. Justru sudah sampai pada guru itu mengajar Ana membaca mantra-mantra bercampur dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Karena Ana yakin, Ana akur kata-katanya, harus itu, harus ini. Saat Ana makan ball bearing itu, kaca itu, rasanya gampang, Ustaz. Tapi ada syarat-syarat pantang-pantangnya. Katanya guru enggak bisa makan sate dengan tarik lidinya gitu, harus dikeluarin dulu. Enggak bisa pukul kucing, enggak bisa makan buah belimbing, enggak bisa berzina. Nah, dari itu Ana akur, Ana dengar kata-katanya. Dan benar sih Ustaz, Ana dicoba tes dengan golok, ditetak 3 kali sekokoknya, benar, enggak ada berdarah, enggak ada luka. Dan alhamdulillah kadarullah, Ana ikut mau satu ikhwan yang menasihati Ana, aki apa tujuan antum sebenarnya dilanggar syarat-syarat Islam, sedangkan itu adalah dosa besar, yaitu dosa syirik, dan dikatakan membawa sial sebenarnya dalam hidup antum. Dari Ana memikir kata-katanya itu, baru Ana sadar alhamdulillah Ana diberi hidayah yang sebenarnya amalan-amalan Ana yang mau pelajari sia-sia belaka. Justru sudah Ana kena sunnah, perbuatan syirik itulah perbuatan yang paling Ana benci sekali. Sedangkan waktu itu dulu Ana sayang banget, suka banget mencari-cari. Alhamdulillah setelah itu Ana tinggalkan amalan-amalan itu, Ana enggak praktis lagi lah, cuma fokus pada bela diri, praktik itu. Justru Ana mau tanya pada Ustaz, apa hukum sebenarnya?
4: Iya, hukum mempelajari bela diri yang difatwakan oleh para ulama seperti Syekh bin Baz dan yang lainnya, bahwa pada asalnya mubah saja, tapi di sana ada 2 bit batasan yang harus diperhatikan. Perbatasannya seperti kita tidak boleh memukul wajah, sebab ketika kita fight sama orang kan, kita terkadang kita pukul wajahnya. Sementara Nabi mengatakan la tadribul wajh, jangan kamu memukul wajah. Kadang kita mendzalimi orang dengan menendang dia atau memukul dia sehingga dia kesakitan. Sementara berbuat zalim kepada orang lain itu dilarang dalam Islam. Demikian pula di antara 2 bitnya adalah tidak mengandung seperti yang antum ceritakan ya, apa namanya, berupa ilmu-ilmu kekebalan dengan cara membuat mantra-mantra. Terkadang diberikan padanya ayat-ayat Al-Quran begitu, sehingga mereka menganggap katanya ini ilmu putih, padahal tidak ada ilmu putih. Semua itu bantuan dari jin. Sebab kalau itu perkara yang baik, tentu yang pertama kali melakukannya Nabi kan, dan para sahabatnya. Apalagi di zaman Nabi, setiap bulan beliau perang. Mungkin kalau itu perkara yang bagus, Rasulullah akan pelajari bagaimana kebal. Sehingga ketika perang tidak perlu pakai tameng, tidak perlu kita pakai apa? Baju besi lagi. Ya, setiap dipukul enggak mempan dan yang lainnya. Ini jelas perbuatan batil. Bahkan itu perbuatan dari jin. Allah mengatakan wa annahu kana rijalun minal jin minal ins ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum warhaqa. Dan sesungguhnya ada manusia-manusia yang meminta perlindungan dan pertolongan kepada para jin, dan mereka pun para jin itu pun menambah para manusia itu kesesatannya. Maka dari itu perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan biasanya pasti mereka akan minta syarat-syarat tertentu, ya, seperti misalnya buah tertentu ataupun sesuatu tertentu yang apabila dilakukan seperti ini akan hilang ilmunya. Itu sama sekali bukan karomah, sebab karomah tidak bisa dibatalkan oleh apa-apa apapun. Sedangkan sihir kata para ulama bisa dibatalkan oleh zikir, bisa dibatalkan oleh apa namanya sesuatu. Makanya kata para ulama, perbedaan antara karomah dan sihir itu ada tiga. Yang pertama, bahwa karomah tidak bisa dibatalkan oleh apapun, sedangkan sihir bisa dibatalkan dengan zikir. Yang kedua, bahwa sihir dicari dan diusahakan, sedangkan karomah itu datang dengan sendirinya, bahkan terkadang pelakunya tidak bisa merasakannya. Makanya karomah tidak bisa diulangi, sedangkan sihir bisa. Makanya kalau ada seorang yang merasa dirinya seorang apa namanya kiai atau guru atau ustadz, tapi dia bisa mendemokkan karomahnya, itu sihir pasti. Sebab yang namanya karomah tidak akan bisa didemokkan. Di antara perbedaannya bahwa zikir karomah itu hanya terjadi kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan dan ittiba sunnah Rasul dan menjauhi kebid'ahan, menaati Allah dan Rasulnya, menjauhi kemaksiatan. Sedangkan sihir itu terjadi kepada orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kadang ya seseorang yang di antara apa namanya talbis iblis itu dicampurkan padanya zikir-zikir dan ayat-ayat Al-Qur'an. Seperti misalnya ada orang yang bisa memukul orang lain dari jauh dengan membaca inna a'tainakal kautsar berulang-ulang. Mereka mengatakan, "Loh, ini kan dari kekuatan inna a'tainakal kautsar. Ayat Al-Qur'an katanya tidak mungkin dari jin. Ini pasti dari malaikat atau yang lainnya." Kita katakan ini batil. Kenapa demikian? Karena kata para ulama, bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Sementara ketika seseorang mengulang-ulang bacaan inna a'tainakal kautsar sampai 1000 kali misalnya, atau ayat kursi diulang-ulang terus dengan tujuan supaya dia mempunyai kekuatan, ini perkara yang diada-adakan dalam agama. Makanya dengan niatnya seperti itu, ya, pertama niatnya saja sudah salah. Yang kedua, dia melakukan perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka pantas saja setan akan membantu dia. Karena bid'ah itu, kata para ulama, lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Oleh karena itulah, kita juga berhati-hati, ya. Jangan sampai, apa namanya, ketika melakukan silat, kita ternyata mengandung padanya hal-hal yang disebutkan tadi, ingin apa kebal, ingin bisa terbang di udara atau bisa berjalan di atas air. Kata Imam Asy-Syafi'i, kalau aku melihat ada orang yang terbang di langit, aku tidak akan terima sampai aku lihat amalannya. Kalau memang amalannya sesuai sunnah Nabi, ya bisa jadi itu karomah. Tapi kalau amalannya banyak padanya kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, maka itu sama sekali bukan termasuk karomah tentunya. Itu secara global daripada hukum apa namanya silat ataupun bela diri, ya. Karena bela diri juga kadang sangat kita butuhkan untuk kesehatan tubuh, untuk pertahanan ketika ada orang yang apa ingin mengganggu kita atau menyakiti kita. Itu bermanfaat, bagus. Dan bisa masuk dalam ayat wa'idu lahum mastata'tum lahum ma'idu lahum mastata'tum min quwwatin. persiapkan untuk menghadapi mereka dari kekuatan. Di antaranya yaitu melatih fisik kita supaya kuat fisik kita ini untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Allah.
3: Jadi mereka tuh ada istilahnya ilmu hitam, ilmu putih. Jadi ilmu putih itu lebih selamat, ilmu hitam tuh enggak boleh. Ataupun mereka kata tenaga dalam ini enggak ada usul-usul syirik atau karena mereka menggunakan ayat-ayat suci Al-Qur'an gitu kan. Sedangkan masih bertentangan juga kan Ustaz itu.
4: Betul. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, bahwa mereka mengatakan ilmu putih itu yang berasal dari ayat Al-Qur'an. Tapi dengan niatnya seperti itu sudah salah. Dia membaca ayat Al-Qur'an tujuannya ingin mendapatkan kesaktian. Yang kedua, caranya pun tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Rasul tidak pernah mengamalkan dengan seperti itu. Sebab kalau itu perkara yang baik, tentu Rasul dan para sahabatnya yang pertama kali mempelajarinya. Apalagi sangat dibutuhkan oleh mereka. Oleh karena itu semua berasal dari jin. Karena kemampuan-kemampuan seperti kebal-kebal itu tidak mungkin secara manusia biasa tidak bisa. Pasti ya jin yang masuk. Makanya kan tadi antum bilang salaman dulu kemudian seakan-akan ada masuk sesuatu. Itu artinya memasukkan jin. Nah, jin mengalir dalam, kata Rasulullah, jin itu mengalir dalam darah kita, kata Rasulullah SAW. Maka sangat ini jelas, sangat jelas bahwa itu adalah perkara-perkara yang sifatnya meminta bantuan para jin.
3: Kalau pengalaman Ana lihat sendiri, ada pada yang teman-teman Ana itu yang melatih atau belajar ilmu-ilmu kebatinan ini, apabila dirukyah itu pasti keserupan, Ustaz.
4: Itu dia, pasti. Karena itu sangat jelas menunjukkan kalau itu dimasukkan padanya jin. Makanya mereka-mereka yang mengatakan ini ilmu putih, coba dirukyah. Pasti kerasukan. Keluar jinnya. Iya. Itu menunjukkan dengan sangat bahwa memang itu termasuk meminta bantuan kepada para jin. Allahu'ala.
3: Jadi kalau sebaik-baiknya orang yang mengalami atau mempelajari ilmu-ilmu hitam atau emosi atau kebatinan itu sebaiknya diruqyah diri sendiri ya.
4: Iya, meruqyah diri sendiri. Karena kan meminta ruqyah kepada orang lain pun dimakruhkan oleh para ulama. Kita ruqyah, kita usahakan dengan cara beramal saleh. Kita bertaubat kepada Allah, biasanya dengan sendirinya dia akan hilang.
3: Soal terakhir, Ustaz. Jadi apabila orang sudah mempelajari atau sudah hijrah ya, sudah taubat, jadi apa yang harus dia lakukan?
4: Yang harus dia lakukan adalah pertama dia harus tinggalkan sama sekali sekarang itu semua kesyirikan. Yang kedua, dia betul-betul bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuh, sehingga Allah memaafkan dosa-dosa. Yang ketiga, dia banyak beramal saleh. Beramal saleh yang sesuai dengan sunnah Rasul SAW supaya Allah menggugurkan dosa-dosa dia yang dia lakukan pada masa lalu. Yang keempat, hendaknya dia bergaul dengan teman-teman yang saleh supaya tidak kembali lagi ke dunianya yang lalu. Allahu a'lam.
3: Jazakallahu khairan.
4: Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik, insyaallah.

0: الحكاوة.
1: جزاك الله خير أستاذ. أستاذ menyambung pertanyaan yang barusan Ustaz. Bagaimana jika orang kalau pas lagi hari ulang tahunnya misalnya bilang gini, semoga panjang umur dalam kebaikan, ngomong kayak gitu, itu apakah termasuk hal yang haram di harinya, atau misalnya boleh diucapkan sebelum atau sesudah harinya, atau tidak boleh sama sekali Ustaz? Tolong dijelaskan. Jazakallahu khair.
2: Barakallahu fikum. Mendoakan kebaikan sesama kaum muslimin sangat dianjurkan. Setiap doa kebaikan untuk sesama kaum muslimin, saudara kita sesama kaum muslimin, sangat baik. Jangankan sesama kaum muslimin, bahkan Nabi SAW mendoakan hidayah untuk mereka yang belum masuk Islam. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Nabi SAW mendoakan kebaikan, hidayah, dan lain sebagainya bagi mereka yang belum masuk Islam dan masih hidup. Artinya, kalau mendoakan untuk mereka yang non-muslim saja, boleh ya. Mendoakan non-muslim yang masih hidup, semoga Allah berikan hidayah kepadamu, semoga Allah memberikan kasih sayang dengan taufik dan hidayah untukmu, ini boleh, apalagi untuk sesama kaum muslimin. Namun tidak dengan momen khusus. Karena dengan mengkhususkan momen tertentu, sementara pengkhususan itu tidak ada dasarnya, maka kita melakukan sesuatu yang kita yakini baik padahal tidak ada petunjuk hal tersebut sebagai sebuah kebaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ada petunjuk dari Nabi alaihi salatu wasallam ya, bahwa hal tertentu diucapkan pada waktu ini atau pada momen itu, maka kita lakukan sebagaimana beliau tunjukkan. Jadi mendoakan semoga Allah panjangkan usiamu dalam ketaatan kepada Allah. Misalnya sekarang tidak ada event atau momen apapun. Saya berdoa, ya Allah, panjangkan usia siapapun yang mengikuti kajian ini secara live. Panjangkan usia mereka di dalam ketaatan kepadamu, ya Allah. Boleh atau tidak? Boleh. Tidak ada hubungannya dengan perayaan ulang tahun atau apapun itu, karena saya tidak tahu hari kelahiran masing-masing yang hadir di pertemuan virtual ini, saya tidak tahu. Sebagaimana juga para pemirsa tidak mengetahui hal itu tentang saya. Maka bukan di dalam rangka momen tertentu hari kelahirannya, tetapi mendoakan kebaikan secara umum, sebelum, sesudah. Tidak ada hubungannya dengan pengkhususan doa ini dipanjatkan dalam momen tertentu. Ya. Jangan kemudian kita doakan sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Bukan itu juga, tetapi doakan kebaikan. Doakan kebaikan. Semoga Allah berkahi usia kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam kebaikan dan ketaatan kepadanya dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam.
3: Mutiara Nasihat.
4: Ibu-ibu dan jamaah sekalian, setiap wanita ingin menjadi yang terbaik. Bukan hanya menjadi baik, tapi ingin jadi yang terbaik. Di sebuah acara, wanita ingin tampil menjadi sosok yang paling cantik di acara atau event tersebut. Wanita tuh ingin pakai baju yang paling bagus di antara seluruh undangan-undangan yang ada. Wanita tuh punya hasrat ingin pakai aksesoris yang paling indah dibanding seluruh para hadirat atau orang-orang yang hadir. Itu tabiat yang ada dalam diri seorang wanita, dan begitu juga dengan laki-laki dengan komunitas mereka. Nah, kalau itu yang terjadi dalam urusan-urusan dunia, lalu bagaimana dengan urusan akhirat? Kalau itu penilaian manusia, lalu bagaimana dengan penilaian Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Tentu saja penilaian Allah dan Rasulnya lebih utama, lebih layak, dan lebih berhak untuk kita kejar. Kenapa? Karena kalau semua jamaah kita atau semua teman-teman kita mengatakan kita orang baik, maka tidak ada arti apapun jika kita dicap buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau semua orang bilang kita baik, mau semua orang bilang kita hangat, mau semua orang bilang kita humble, kita dewasa, kita ramah, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan kita bukan wanita yang baik, kita wanita yang durhaka, apa artinya pujian dari seluruh manusia tersebut? Nabi SAW bersabda, "Annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai' lan yanfa'uka illa bi syai'in qad qatabullahu lak." Apabila seluruh manusia bersepakat, bersekutu, berkoalisi untuk mensupport kita, untuk memberikan manfaat bagi kita, tidak akan berhasil kecuali apa yang Allah takdirkan untuk kita. Wa in ijtama'at 'ala an yadhurruka bi syai'. Dan apabila mereka bersekutu, mereka bersepakat untuk memudaratkan kita, menjatuhkan kita, memberikan keburukan kepada kita, lan yadhurruka illa bi syai'in qad qatawallahu 'alaik. Tidak akan berhasil kecuali apa yang Allah takdirkan kepada Anda. Aw kama qala. Dan ini adalah penggalan hadis Abdullah bin Abbas yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Jadi titel baik, titel hangat, titel cantik, titel anggun yang diberikan oleh manusia kepada kita, titel stylist, ini ummahat kok stylist banget ya, kalau kekajian udah syar'i, enak dilihat. Tapi kalau itu hanya sekedar pujian dari manusia, apa artinya buat kita? Atau Allah mengatakan tidak akan memberikan manfaat kecuali apa yang Allah takdirkan kepada dia. Gak akan. Mau semua orang puji kita, gak akan bermanfaat. Yang bermanfaat adalah apa yang Allah puji. Dan oleh karena itu, hadirin sekalian, ketika kita punya ambisi menjadi yang terbaik, sekali lagi kita gak bicara yang baik ya, yang terbaik, maka ada sebuah hadis yang harus menjadi menu kita pada saat kita ngaji, pada saat kita belajar, pada saat kita berbenah diri. Dan hadis itu dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam sunannya. Dan hadis ini disahihkan oleh para ulama, diantaranya Imam Al-Albani dalam Sahiha. Hadis ini dari Abi Uzainah As-Sadafi. Abi Hamzah Dhal Ya Nun dan Ta Marbutah, Uzainah As-Sadafi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nisaikum al-wadud al-walud al-muwatiyatul muwasiyatu idha taqainallaha. Nah itu tuh wanita terbaik diantara kalian, khairun nisaikum, sebaik-baik wanita kalian, sebaik-baik wanita di tengah-tengah kalian. Ini udah the bestnya wanita, udah yang terbaik. Siapa mereka? Mari kita catat sifat-sifatnya. Yang pertama, al-wadud. Al-wadud. Yang kedua, al-wadud. Yang kedua, al-walud. Yang ketiga, al-muwatiyah. Al-muwatiyatu. Yang keempat, al-muwasiyatu. Al-wadud, al-walud, al-muwatiyatu, dan al-muwasiyatu. Hadirin yang Allah muliakan, itu orang atau itu wanita-wanita yang terbaik. Idza taqainallah, jika yang memiliki sifat-sifat di atas itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, merekalah wanita yang terbaik. kita berhentikan sampai penggalan di sini. Hadisnya masih ada kelanjutannya. Nanti kita lanjutkan. Kita berhenti dulu sampai di sini. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, apa tadi yang pertama jemaah? Yang pertama, al-wadud. Apa arti al-wadud hadirin? Ibu-ibu udah catat belum nih? Al-wadud. Jadi kalau ingin jadi wanita terbaik, yang pertama sifat yang harus dimiliki adalah al-wadud. Al-wadud itu artinya wanita yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Jadi hatinya dipenuhi dengan cinta dan sikap derap langkahnya itu penuh dengan kasih sayang. Atau simpelnya, dia wanita yang penuh cinta dan kasih sayang dan bisa mengungkapkan cinta dan kasih sayangnya tersebut. Sekali lagi catat baik-baik, ini wanita terbaik loh. Sifatnya pertama, hatinya penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang, dan dia bisa mengungkapkan. Bisa mengungkapkan dengan kata-kata, bisa mengungkapkan dengan sikap, dengan gestur, dengan cara bicara. Lalu kata para ulama, wa ahaqqun nasi bidzalika zauj, dan pihak atau sosok yang paling berhak mendapatkan cintanya wanita tersebut adalah suaminya. Suaminya. Jadi wa ahaqqun nasi bidzalika zauj, suaminya. Antuk sina tawadduda ilai. Terus apa yang harus dilakukan wanita tersebut? Ia bisa mengungkapkan cintanya kepada suaminya. Wa antaksiba masyairahu. Dan dia bisa mendapatkan hati dari suaminya tersebut. Jadi dia bisa mendapatkan perhatian, wa atifatahu, perhatian dan kasih sayang dan cinta suaminya bi kalimatih latifah. Kok bisa dapat perhatian suaminya, dapat kasih sayang suaminya? Karena kalimat-kalimatnya yang lembut, kata para ulama. Wal fadhihal adaba, dan artikulasi kata, pemilihan kalimat dan lafaz yang indah yang dia pilih. Wa husnul tawadduha lahu fi muamalatiha lahu wa fi madhhariha wa hayatiha. Lalu sikapnya kepada suaminya dalam berinteraksi dan penampilan. Penampilan, gestur itu benar-benar ditunjukkan kepada suaminya. Diulang ya, ini bukan kata saya hanya menjelaskan ucapan dari para ulama seperti Syaikh Abdul Razak bin Abu Musin al-Abad. Jadi kata beliau dan mereka, para ulama kita rahimahullah, yaitu wanita yang apa, yang penuh dengan cinta kasih, penyayang banget nih wanita, dan dia bisa mengungkapkan, dia bisa mengungkapkan cintanya, kasih sayangnya kepada siapa? Kepada semuanya. Tetapi yang terpenting, yang paling berhak dapetin itu adalah suaminya. Dia bisa tunjukkan, dia bisa ungkapkan, dan bisa berikan kasih sayangnya ke suami, dan dia bisa mendapatkan rasa suaminya, kasih sayang suaminya, perhatian suaminya, cinta suaminya. Kok bisa sih suaminya perhatian sama dia? Suaminya bisa tertuju pada dia, oh ternyata karena kalimat-kalimat yang dia pilih kalau bicara. atau kata-kata yang dia pilih ketika me-WA suaminya kalau sekarang ya. Jadi kalau WA suami itu benar-benar dijaga kata-katanya. Yang al-latifah, yang lembut. Enggak boleh nyinyir sama suami. Wal fadhih al-adzaba, dan lafaz-lafaz atau kata-kata yang dia pilih itu baik, indah. Dan juga bagaimana ketika dia berinteraksi dengan suaminya, ketika nyiapin kebutuhan suami gitu loh. Suaminya mau pergi kantor atau mau pergi kerja atau mau aktivitas, semua disiapkan oleh wanita tersebut atau istrinya itu. Lalu cara nyiapinnya juga enak gitu loh. Nyiapin sarapan juga oke. Pokoknya semua dia tumpahkan kepada suaminya. Dan gak lupa wa fi madhhariha wa hayatiha, juga dia perlihatkan dari penampilan, madhhar, penampilan, wa hayah. Jadi bentuk, jadi tubuhnya dia jaga, mandi gitu lah ibu-ibu. Jangan gak mandi 3 hari di rumah. Habisan aku gak kemana-mana, ya itu kan suami ada di rumah. Terus jangan pakai duster terus. Walaupun memang favorit banget, dan kalau ibu pakai itu, ibu bisa tidur nyenyak, senyenyak-nyenyaknya. Karena udah nyaman, udah cocok di tubuh, karena dari tahun 70-an. Jadi benar-benar best friend forever lah, sama BFF lah sama tuh duster. Tapi kan gak enak dilihat sama suami gitu loh. Jadi sekali lagi ibu sekalian, penampilan tuh penting gitu. Jadi kalau mau jadi wanita terbaik tuh penampilan di rumah dijaga, makan tuh dijaga gitu loh. Makan, olahraga juga penting. Hayah, olahraga tuh penting. Dirawat itu tubuh gitu loh. Jadi semuanya tuh dijaga. Itu wanita terbaik. Lisan, sikap, penampilan. Ah, ibu-ibu bermain di 3 itu. Lisan ibu-ibu ngadepin suami, jangan ngebully suami, jangan nyindir suami, jangan nyinggung suami, cari bahasa-bahasa yang luar biasa, bahasa-bahasa indah yang menunjukkan rasa sayang kita kepada suami. Ini masih berkaitan dengan rasa sayang ya, rasa cinta ya. Jadi pilih kata-kata, kalimat-kalimat yang benar-benar suami tuh yakin bahwa kita tuh sangat mencintai dia. Lalu taksibu masyairah, kita curi perasaannya gitu, kita dapatkan perasaan, perhatiannya. Dan atifah, itu tugas wanita, tugas istri maksud saya. Dan sikapnya, cara bangunin suami kalau tidur gitu loh. Bangunin suami ketika qiyamul lail atau di waktu subuh, itu harus ada seninya ya Bos kan. Jadi harus lembut. Jangan didorong-dorong tubuh suami. Rambutnya dijambak-jambak biar dia bangun qiyamul lail, janganlah ibu-ibu sekalian. Disiram pakai air panas, ya Allah, udah disiram air panas lagi. Abisan Ustaz enggak bangun-bangun. Aku tuh sebel. Daripada aku marah-marah, aku siram aja gitu loh. Alhamdulillah efektif Pak Ustaz. Kok bisa? Ya kan 90 derajat Pak Ustaz, 10 menit 10 derajat lagi 100 derajat tuh air. Ya bangunlah suami, tapi habis itu sumpah serapah. Jadi hadirin yang Allah muliakan, ini yang harusnya dilakukan.

Telat bayar SPP sekolah. Ketika seorang wali murid memasukkan anaknya ke sebuah lembaga pendidikan dan dia diwajibkan untuk membayar, maka status akadnya adalah ijarah atau transaksi jasa, di mana lembaga pendidikan berstatus sebagai penyedia jasa belajar, sementara wali murid sebagai klien yang berhak mendapat layanan jasa pembelajaran dengan membayar senilai tertentu. Karena itulah, aturan yang berlaku dalam akad ini dikembalikan kepada kesepakatan semua pihak, seperti berapa nilai uang gedung atau biaya sewa gedung, nilai SPP, waktu pembayarannya, atau lainnya. Termasuk rincian layanan yang diberikan, seperti berapa hari masuk sekolah, fasilitas apa saja yang diberikan, dan seterusnya. Ini semua kembali kepada kesepakatan, yang selanjutnya mengikat kedua pihak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, setiap muslim harus memenuhi kesepakatan mereka. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan Al-Albani. Bagaimana jika telat bayar SPP? Jika telah disepakati SPP dibayar setiap awal bulan, maka telat bayar SPP berarti menyalahi kesepakatan. Bagi yang melakukannya karena ada kesengajaan, jelas ini pelanggaran. Idealnya, SPP dibayar sebelum jatuh tempo, agar kita bisa mengamalkan hadis berikut. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, berikan upah kepada karyawan sebelum dia kering keringatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Hati-hati dengan kezaliman. Yang sangat disayangkan, terkadang ada di antara wali murid yang nunggak bayar SPP sampai berbulan-bulan. Bagi wali murid yang belum bayar SPP beberapa bulan, sejatinya dia berutang kepada sekolah. Dan orang mampu yang sengaja menunda pembayaran utang termasuk pelaku kezaliman. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, menunda pelunasan utang yang dilakukan orang yang mampu adalah kezaliman. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Kedepankan prinsip nasihat, memberikan sikap yang terbaik kepada orang lain sebagaimana kita ingin disikapi yang sama. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, kalian tidak akan beriman sampai kalian mencintai sikap untuk saudara kalian sesama mukmin sebagaimana dia suka jika itu diberikan untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan prinsip sederhana yang luar biasa. Jika Anda ingin disikapi baik oleh orang lain, maka sikapilah orang lain dengan sikap yang sama. Jika Anda tidak ingin disikapi buruk oleh orang lain, maka jangan sikapi orang lain dengan sikap yang sama. Karena itu, cara yang paling mudah untuk bisa melakukan nasihat ketika berinteraksi dengan sesama adalah bayangkan bahwa Anda menjadi lawan interaksi Anda. Jika Anda seorang penjual, bayangkan Anda menjadi pembeli atau sebaliknya. Sikap seperti apa yang Anda harapkan dari lawan transaksi Anda? Berikan sikap itu kepadanya. Ketika Anda di posisi sebagai wali murid, bayangkan Anda sebagai guru atau pihak sekolah. Karena Anda karyawan, Anda berharap upah Anda dibayar penuh dan tepat waktu. Berikan sikap ini kepada sekolah, bayar SPP secara penuh dan tepat waktu. Waspada sikap tatfif. Terkait hak dan kewajiban dalam berinteraksi dengan orang lain, terkadang ada model manusia yang hanya semangat dalam menuntut hak, tapi malas dalam menunaikan kewajiban. Perbuatan ini diistilahkan dengan tatfif, orangnya disebut mutaffif. Model manusia semacam ini telah Allah singgung dalam Al-Quran, yang artinya, celakalah para mutaffif, merekalah orang yang ketika membeli barang yang ditakar, mereka minta dipenuhi. Tetapi apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. Cerita ayat tidak sampai di sini. Setelah Allah menyebutkan sifat mereka, selanjutnya Allah memberi ancaman keras kepada mereka. Allah ingatkan bahwa mereka akan dibangkitkan di hari kiamat dan dilakukan pembalasan setiap kezaliman. Para ulama ahli tafsir menegaskan bahwa makna ayat ini bersifat muta'addi. Artinya hukum yang berlaku di ayat ini tidak hanya terbatas untuk kasus jual-beli, tapi mencangkup umum untuk semua kasus yang melibatkan hak dan kewajiban. Setiap orang yang hanya bersemangat dalam menuntut hak, namun melalaikan kewajibannya,
maka dia terkena ancaman tathfif di ayat ini. Tafsir As-Sa'di. Seorang wali murid yang hanya bisa menuntut kewajiban pihak sekolah, sementara malas dalam memberikan hak mereka, maka dia terkena ancaman tathfif. Sebaliknya, pihak sekolah yang hanya semangat menuntut haknya, sementara malas dalam menunaikan kewajibannya, juga terancam dengan ayat ini. Memang, ketika kita berinteraksi, kita saling mengawasi. Namun yang lebih penting kita awasi adalah diri kita sendiri. Jangan sampai melakukan kezaliman atau pelanggaran hak orang lain. Bisa jadi menjadi musuh Allah di hari kiamat. Jika sampai ada keinginan tidak bayar dan langsung keluar dari sekolah, sementara pihak sekolah telah memberikan layanan pembelajaran sesuai yang dijanjikan, maka pihak wali murid bisa jadi masuk dalam ancaman dalam hadis berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, Allah berfirman, tiga orang aku akan menjadi musuhnya pada hari kiamat. Di antaranya, orang yang mempekerjakan orang lain, namun setelah orang tersebut bekerja dengan baik, upahnya tidak dibayarkan. Hadis riwayat Bukhari. Demikian, Allahu A'lam.

0: Tanya Jawab.
1: Apa nasihat Ustadz ketika kita menjadi pengajar di SD umum? Apakah kita teruskan mengajar agama Islam? Teruskan. Alhamdulillah kita menjadi pengajar ilmu agama di lembaga yang barangkali perhatian terhadap agama tidak banyak. Selama tidak ada madharat yang besar, tidak ada dampak negatif yang sedemikian berat, besar, kita bisa bertahan pelan-pelan dengan akhlak yang mulia, dengan tahapan-tahapan mengajarkan ilmu agama yang baik. Barangkali itu yang bisa menjadi pahala jariah buat kita. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Jika seseorang meninggal dunia, putus semua amalnya kecuali tiga. Sedekatin jariyah, sedekah jariyah, wakaf. Sedekah tapi yang jariyah, wakaf. Ya, kalau wakaf itu sebisa mungkin dijaga. Jangan sampai diceritakan sama orang agar wakaf kita.

bagi siapa saja yang punya kesempatan mengajarkan ilmu agama, maka ajarkan ilmu agama dengan benar. Konsekuensinya belajar, belajar agama yang benar, yang lurus, sesuai kitabullah Al-Quran, sesuai sunnah hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian yang ketiga, awwaladin salihin yad'u lahu, anak salih yang mendoakan kebaikan bagi. Hanya berbahagialah Bapak Ibu sekalian kalau kita punya anak yang salih. Dan kita harus berproses untuk membentuk anak-anak kita sebagai anak yang salih, salihah. Buat apa kita punya harta benda, ketenaran, ketersohoran, kedudukan yang tinggi, orang akan angkat tangan di kepalanya sebagai tanda hormat kepada kita. Apa fungsinya itu semua kalau ternyata anak-anak kita tidak anak yang saleh dan salihah? Anak yang saleh dan salihah, yang kalau kita sudah meninggal dunia tanpa diminta mereka mohonkan ampun kepada Allah untuk kita. Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di surga ada seseorang yang setiap waktu ditinggikan derajatnya oleh Allah, surganya itu makin hari makin tinggi. Orang itu keheranan, ya Rabbi anna li hadza, wahai Rabbku, dari mana aku dapat ini? Kok setiap waktu tambah naik derajat surganya, tambah tinggi kenikmatannya? Ternyata dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, hadza bistighfari waladika lak, ini disebabkan istighfar anakmu untukmu. Masyaallah. Jadi kita ingin punya anak-anak yang saleh, salihah, yang akan mendoakan kebaikan untuk kita meski tanpa disuruh oleh kita. Maka guru SD mengajarkan bahasa, ilmu agama, lanjutkan. Kecuali, sekali lagi, kecuali jika dengan keberadaannya di sekolah tersebut ada dampak negatif yang sedemikian besar dan dia tidak mampu untuk menghadapinya, maka silahkan berkonsultasi dengan ahli agama. Wallahu a'lam.

Ikhwan akhwat dirahmatillah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas beberapa hadis yang berkaitan dengan tawadhu, meskipun secara makna saja ya. Itu lafalnya tidak datang dalam lafal tawadhu, tapi maknanya topiknya berkaitan dengan tawadhu. Hadis yang pertama akan kita bahas adalah hadis ini dibuatkan oleh sahabat yang bernama Abu Umamah Iyas bin Tha'bil Ansari Al-Harithi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Dzakara ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman indahu dunya." Suatu hari para sahabat Rasulullah SAW berbicara tentang dunia di sisi Nabi SAW. Faqala Rasulullah SAW, Ala tasma'un, innal badadata minal iman. Rasulullah SAW berkata, dengarkanlah, sungguhnya kesederhanaan bagian daripada keimanan. Hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Ikhwan dan akhwat rahimahullah subhanahu wa ta'ala, jadi suatu hari para sahabat sedang ngobrol di sisi Nabi SAW tentang dunia. Mungkin tentang pakaian yang bagus, pakaian yang indah, atau barang-barang duniawi yang indah. Maka Rasulullah SAW menasihati mereka. Rasulullah SAW berkata, dengarkanlah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sampai ulang dua kali. Ala, maksudnya itu adalah untuk memberi peringatan, yaitu ayo dengarkanlah. Rasulullah SAW memotivasi mereka untuk mendengarkan nasihat ini, sehingga para sahabat tentu mendengar. Setelah itu apa yang didengarkan, ternyata Rasulullah SAW mengatakan, innal badadata minal iman, sesungguhnya kesederhanaan bagian daripada iman. Sampai Rasulullah SAW ulang dua kali. Jadi maksud hadis ini, seorang tawadhu dengan berusaha memakai pakaian yang sederhana dan meninggalkan pakaian yang mewah, meskipun dia mampu untuk membelinya, sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, yaitu barang siapa yang menanggalkan atau meninggalkan pakaian yang mewah padahal dia mampu untuk membelinya, untuk memakainya, maka Allah akan memakaikan dia dengan pakaian keimanan pada hari kiamat kelak. Intinya Rasulullah ingatkan dunia tentang pakaian yang mewah, pakaian yang mahal, hendaknya ditinggalkan, hendaknya seorang tawadhu, karena pakaian itu punya pengaruh ke dalam hati. Jika seorang memakai pakaian yang mahal-mahal, asalnya dia mungkin tidak angkuh, asalnya tidak merasa tinggi, namun karena dia sering selalu berdua

gaya dengan style yang mahal, baik pakaiannya, baik jamnya, baik kendaraannya, baik tasnya, baik sepatunya, maka hal itu akan memasukkan perasaan tinggi dalam hatinya. Dan penampilan luar punya pengaruh dalam batin, ya. Makanya Nabi SAW melarang seorang bertasyabuh dengan orang kafir dari si pakaian, dari si penampilan. Kenapa, Kak? Karena akan menimbulkan sesuatu dalam hati, ya. Entah mencintai mereka, entah senang dengan mereka, ya, dan yang lainnya. Demikian juga misalnya Rasulullah SAW melarang bertasyabuh dengan orang-orang fasik, ya. Demikian juga di antara faedahnya agar kita tidak seperti mereka, ya. Hati kita juga tidak seperti hati mereka. Maka demikian juga, ya, Rasulullah SAW melarang seorang berlebihan dalam berpakaian, ya, karena hal itu bisa menimbulkan sesuatu dalam hati mereka. Karenanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Orang-orang yang ketika mereka berinfak, mereka tidak berlebihan, tidak juga pelit, tapi di tengah-tengah, ya. Adapun orang-orang kafir, kata Allah Subhanahu wa Taala, "Innahum kanu qabla dzalika mutrafin." Mereka dahulu di dunia orang kafir hidup mewah. Maka kalau seorang berlebihan dalam pakaian, dalam penampilan, ya, maka ini dilarang dalam syariat, ya, karena berlebihan dan di luar daripada kebutuhan. Dan ini perlu diingat oleh para wanita yang perhatian terhadap penampilan. Syariat tidak melarang keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah suka keindahan dan Allah Maha Indah. Tetapi jangan sampai keindahan tersebut berlebihan. Berlebihan kembali kepada urf masyarakat. Ini berlebihan berarti jangan kita lakukan demikian. Kita tinggalkan sikap berlebihan tersebut karena Allah Subhanahu wa Taala. Meskipun kita mampu, jangan terlalu berlebihan dalam beli tas, dalam berlebihan dalam beli jam, dalam pakaian, ya. Ini semua adalah sikap yang kurang baik, ya, dan bertentangan dengan tawadhu. Apalagi laki-laki, jika wanita yang asalnya diperintahkan untuk berhias, ya, demi untuk menyenangkan suaminya, ya, itu pun jangan berlebihan. Apalagi laki-laki dasarnya tidak perlu untuk berhias dan berias, karena mereka memang tidak dituntut untuk demikian. Ya, maka jangan sampai berlebihan dengan pakaian model pakaian terlalu mewah. Kadang-kadang pakai cincin terlalu mewah. Ya, ada antara mereka yang pakai gelang segala, ya. Ada yang pakai kalung segala. Enggak perlu seperti itu, ya. Lelaki bukan makhluk yang disuruh untuk berhias berlebihan. Apalagi wanita saja disuruh untuk tawadhu, apalagi laki-laki. Intinya di sini mengingatkan bahwasanya pakaian yang mewah, penampilan yang mewah, terlalu wow, ini semua mempengaruhi hatiDan bisa mengikis tawadhu yang ada dalam hati secara sedikit demi sedikit akhirnya berubah menjadi merasa tinggi, merasa angkuh dan yang lainnya. Semoga Allah menjauhkan kita dari penyakit-penyakit hati. Allah Ta'ala alam bisawab.

0: Mutiara Nasihat.
1: Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idhatan balighatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada kami dengan satu nasihat yang sangat mendalam sampai hati-hati kami bergetar, yaitu menjadi takut kepada Allah, dan air mata kami pun menetes. Fakulna ya Rasulullah, ka'annaha mau'idhatu muwaddi' fa'awsina. Maka kami pun berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat orang yang hendak berpisah, yang hendak meninggalkan kami. Maka kalau begitu ya Rasulullah, berikan kami wasiat. Jadi para sahabat memahami nasihat-nasihat yang baru diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah pertanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lama lagi akan wafat, akan pergi meninggalkan kehidupan dunia ini. Dan itu mereka sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak mengingkari ucapan mereka. Oleh karena itu para sahabat pun meminta wasiat, sebagaimana orang yang mau berpisah tentu dia akan memberikan wasiat-wasiat yang terbaik. Dan wasiat itu sendiri maknanya adalah nasihat yang paling penting untuk disampaikan, yang berisi ajaran-ajaran Islam yang paling pokok, yang paling mendasar. Ini yang dimaksud dengan wasiat. Maka inilah yang diminta oleh para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lama lagi akan wafat. Maka mereka meminta wasiat singkat tapi berisi ajaran Islam yang paling mendasar, yang paling pokok, yang bisa mencakup semua ajaran-ajaran yang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala serta mendengar dan taat kepada pemimpin kalian, walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapapun di antara kalian yang hidup sepeninggalku, dia akan melihat banyak perselisihan. Maksudnya akan muncul golongan-golongan sesat, maka terjadilah perselisihan dan perpecahan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyina min ba'di tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajidh. Maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin, para khalifah yang telah mendapatkan hidayah sepeninggalku. Pegang erat sunnah itu. Dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Yaitu gigi kalian yang paling kuat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Karena sesungguhnya setiap yang baru dalam agama itu bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu sesat. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain ada tambahan, wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Inilah jemaah sekalian, di antara wasiat-wasiat terpenting dan terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau sampaikan dalam hadis ini 3 wasiat penting. Dan 3 wasiat ini adalah 3 pokok ajaran Islam yang mencakup ajaran-ajaran Islam yang lainnya. Kalau kita pahami, kita pegang teguh 3 wasiat ini, maka otomatis kita akan berpegang dengan seluruh ajaran Islam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memilihkan untuk kita wasiat-wasiat terpenting agar mudah kita hafalkan, mudah kita ingat dan kita amalkan. Wasiat yang pertama adalah usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Inilah wasiat yang pertama. Yang juga seringkali Allah wasiatkan kepada kita di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali kalian sebagai orang-orang Islam. Dan Allah menjanjikan kebaikan dunia dan akhirat bagi siapa saja yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menganugerahkan kepada kalian furqan. Furqan itu adalah ilmu yang dengannya kita bisa membedakan antara yang benar dan salah, yang bermanfaat dan yang berbahaya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan menganugerahkan kepadamu ilmu. Makanya jemaah sekalian, para ulama dahulu hafalannya kuat dan ilmu mereka lebih berkah daripada ilmu yang kita miliki. Karena ketakwaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kunci utama. Allah menganugerahkan ilmu, hafalan yang kuat dan pemahaman yang benar, yaitu ketakwaan. Sebagaimana juga dalam bait-bait syair Imam Syafi'i rahimahullah yang masyhur, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Aku pernah mengadukan kepada guruku waqi akan buruknya hafalanku, maka beliau memberikan bimbingan kepadaku agar aku meninggalkan maksiat. dan beliau mengabarkan kepadaku bahwasannya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang suka maksiat. Dan semua permasalahan hidup kita, solusinya adalah takwa. Sebagaimana janji Allah, وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu memberikan jalan keluar baginya. Solusi untuk semua masalahnya, apapun masalahnya. Dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memudahkan urusannya. Dan ayat ini bermakna sebaliknya. Barang siapa yang tidak bertakwa kepada Allah, maka Allah tidak akan memberikan solusi untuk permasalahannya. Tidak pula diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Tidak pula dimudahkan urusan-urusannya. Dia selalu berada dalam kesulitan karena perbuatan-perbuatan maksiat yang dia lakukan. Jadi luar biasa keutamaan-keutamaan takwa. Allah jelaskan kepada kita agar kita bertakwa kepadanya. Lalu apa yang dimaksud dengan takwa? Banyak ulama menjelaskan tentang definisi takwa. Di antara definisi yang terbaik yang dikatakan oleh Talq bin Habib rahimahullahu ta'ala, bahwa takwa itu adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah. Maksudnya berdasarkan ilmu. Dalam keadaan kamu mengharapkan balasan dari Allah, pahala darinya. Dan engkau tinggalkan perbuatan maksiat kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah, yaitu berdasarkan ilmu. Dalam keadaan engkau takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah definisi takwa yang terbaik. Yang kesimpulannya takwa itu adalah beramal berdasarkan ilmu. Dengan mengharap pahala dari Allah dan takut kepadanya. Atau dengan ikhlas. Semata-mata mengharapkan balasan dari Allah, dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka, itulah namanya ikhlas. Itulah hakikat ikhlas yang Allah puji para nabi dan rasul. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Mereka dalam beribadah senantiasa mengharapkan rahmat Allah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam syarah Al-Arba'in sebuah syair tentang makna takwa yang sangat indah, yang berbunyi khalli dhunuba saghiraha wa kabiraha dhakat tuqa. Tinggalkanlah dosa-dosa, baik itu dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Maka itulah ketakwaan. Maka itulah ketakwaan. Wakun fil ardi kamashin ala ardi asyauk yahdhar. Jadilah engkau di bumi ini seperti orang yang berjalan di atas tanah yang penuh dengan duri, yang berhati-hati darinya. Inilah jemaah sekalian, di antara ucapan penyair yang menjelaskan tentang hakikat takwa. Meninggalkan semua dosa-dosa, yang kecil maupun yang besar, dan hidup di muka bumi ini dengan penuh kehati-hatian. Dan ini persis seperti nasihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika seseorang bertanya kepada beliau, apa itu takwa? Maka Abu Hurairah balik tanya kepadanya, pernahkah engkau melewati jalan berduri? Kata orang tersebut, iya. Lalu apa yang engkau lakukan? Dia menjawab, maka aku berhati-hati. Kalau aku melihat ada duri, aku melangkahinya, bahkan bisa jadi aku tidak jadi melangkah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, itulah takwa. Hidup dengan kehati-hatian. Dan ringkasnya, sebagaimana yang masyhur, ulama mendefinisikan takwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan perintah Allah yang paling tinggi adalah tauhid. Dan larangan Allah yang paling besar adalah syirik. Inilah ketakwaan yang paling tinggi. Mentauhidkan Allah dan menjauhi dosa syirik. Dan semua perintah Allah yang kita amalkan, semua larangan Allah yang kita jauhi, menjadi tidak berarti kalau kita tidak menjauhi dosa syirik. Enggak ada gunanya kita sholat, puasa, zakat, haji, berbuat baik, berbakti kepada orang tua, kalau kita tidak mentauhidkan Allah. Karena dosa syirik itu penghancur amalan. Allah Azza wa Jalla mengingatkan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andai mereka, yaitu para nabi dan rasul, orang-orang yang paling mulia, yang paling banyak dan paling baik ibadahnya, andai mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan mereka. Tentu para nabi dan rasul itu, mereka maksum, terlindungi dari syirik. Allah lindungi. Cuma Allah ingatkan kita, andai mereka berbuat syirik, terhapus amalan mereka. Bahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Allah tujukan, la in asyraqta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Ayat ini pertama sekali ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka bagaimana lagi dengan kita? Amalan kita sudah sedikit, kalau kita berbuat syirik, niscaya semua amalan itu hancur. Maka ketakwaan yang paling tinggi adalah mentauhidkan Allah dan menjauhi dosa syirik. Oleh karena itu, ilmu tauhid adalah ilmu yang paling wajib kita pelajari. Dan dakwah kepada tauhid adalah dakwah yang harus selalu kita prioritaskan, yang selalu kita nomor satukan. Karena itulah tujuan hidup kita, itulah misi utama diutusnya para nabi dan rasul, dan itulah pondasi amalan kita. Enggak ada gunanya kita beramal tanpa tauhid. Semua amalan kita tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasuli. Dan tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Dan juga jemaah sekalian, tauhid merupakan hak Allah yang telah Allah jadikan sebagai jaminan keselamatan kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas para hamba adalah mereka beribadah hanya kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Adapun hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi mentauhidkan Allah dan menjauhi dosa syirik adalah jaminan keselamatan hamba. Barang siapa menghadap Allah walaupun dia membawa semua kebaikan, tanpa tauhid dia tidak akan selamat. Barang siapa menghadap Allah dengan membawa semua dosa kecuali dosa kesyirikan dan kekafiran, maka dia masih ada harapan selamat. Dan dia pasti selamat walaupun mungkin keselamatannya tidak sempurna, sesuai dengan kehendak Allah. Adapun dosa syirik sudah Allah tetapkan tidak terampunkan, sebagaimana firman Allah, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki.

0: Inilah jemaah sekalian, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Ternyata memakai sandal itu sunnah para nabi. Sandal termasuk pakaian yang menjadi kebiasaan para nabi. Allah menceritakan Nabi Musa alaihi salam ketika dipanggil di lembah tua untuk melepas sandalnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, ketika ia datang ke tempat api itu, ia dipanggil, "Hai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu, sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, tua." Quran Surat Thaha, ayat 11 dan 12. Ibnul Arabi mengatakan, sandal termasuk pakaiannya para nabi. Dalam hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau memotivasi umatnya untuk banyak menggunakan sandal. Beliau bersabda, yang artinya, sering-seringlah memakai sandal, karena seseorang akan selalu naik kendaraan selama dia memakai sandal. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. An-Nawawi membuat judul bab untuk hadis ini, anjuran untuk memakai sandal atau alas kaki lainnya. Kemudian beliau menjelaskan maksud hadis, maknanya, bersandal disamakan seperti naik kendaraan dalam hal sama-sama meringankan beban, tidak mudah kelelahan, kakinya lebih terjaga dari bahaya di jalan, seperti duri, jalanan yang kasar, atau kotoran. Hadis ini juga menunjukkan anjuran menggunakan sandal atau apapun yang dibutuhkan ketika safar sebagai perbekalan ketika safar. Syarah Sahih Muslim. Kapan memakai alas kaki bernilai pahala? Pada asalnya, memakai alas kaki termasuk perkara tradisi. Siapapun bisa melakukannya, termasuk orang yang tidak beragama. Karena itu, semata memakai sepatu bukanlah termasuk amal yang berpahala. Kapan ini menjadi berpahala? Jawabannya, jika diniatkan untuk mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau al-imtithal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya semua amal tergantung niatnya, dan sesungguhnya pahala yang diperoleh seseorang tergantung niatnya. Muttafaqun alaih. Itulah pentingnya memiliki ilmu tentang sunnah, sehingga setiap kebiasaan kita yang sesuai sunnah bisa kita niatkan dalam rangka mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan, ibadahnya orang yang lalai adalah menjadi kebiasaan, sementara kebiasaan orang yang sadar bisa menjadi ibadah. Syarah Al-Arba'in An-Nawawi Ibnu Utsaimin. Demikian, Allahu a'lam.
3: Tanya jawab.
4: Bagaimana cara menjadikan hati selalu teguh dalam bertaubat? Jika dalam taubat kita belum sempurna, seringkali balik maksiat setelah taubat. Hal ini berlangsung berkali-kali sehingga hati tidak nyaman dan tidak tenang. Nggih. Wong maksiat niku ketoke girang gumuyu ning atine susah. Iki bukti nyata niki. Pelaku asli. Curhat, kula niku pengen tobat niku kok maksiat meneh. Ati kula sedih. Lah sedih yo dilakoni. Lah soalé pas maksiat niku seneng. Seneng ngemung sedikit sedih ini ku awet sebab menungso ini ku roto-roto buru seneng sing sedikit ku lawan caranya supatas teguh pripun nggih niki mau pengajian sak jam punjul ini ku ngerembuk niku nggih mengke panjenengan saged pirsani malih rekaman pengawasanipun wonten channel Ngang Sukaweruh wonten Facebook wonten YouTube wonten Instagram nggih wonten nggih saketipun pirsani melih lan ingkang dereng kawula aturaken menika tansah donga dumateng Allah sebab hidayah menika peparingipun Allah Subhanahu wa taala. Man yahdihillah fala mudhillalah. Sapa wonge diwenehi hidayah dening Allah ora ana sawi jika bisa gawe sasar. Wa man yudlilhu fala hadiyalah. Lan sapa wonge digawe sasar dening

0: Allah ora ana sawiji kang bisa menehi pituduh donga dumateng Allah. Donganipun pripun kathah? Allahumma arinal haqqo haqqo. Ya Allah paduka tuduhake dumateng kula al haqqo haqqo. Ingkang leres niku leres. Warzuqnat tibaah. Lan paduka paringi kekiatan dumateng kawula supados kula saged nindakake bebener kala wau. Wa arinal batila batila. Lan paduka tuduhake dumateng kula sing batil niku batil. Warzuqna jitinabah. Lan paduka paringi kekuatan dumateng kula supados saged ninggalake kemaksiatan kala wau. Iki asring dipun waos nggih. Antawisipun adzan lan komat nalika dinten Jumat, nalika nembe safar, nalika nembe siam, nalika setelane wengi ingkang pungkasan, nalika mireng jago kluruk ing wayah wengi niku sunnah. Kanjeng Nabi ngendika, "Cah, kowe nek krungu jago kluruk ing wayah wengi, nyuwuna marang Allah rahmat." Sebab jago kluruk wayah wengi niku ngendikane Kanjeng Nabi, "Weruh mudune malaikat rahmat." Sunnah donga nalika krungu jago kluruk ing wayah wengi. Jam pinten kinten-kinten? Jago kluruk wayah wengi niku kinten-kinten jam pinten? Jam setunggal niku kadang kok enten, jam kalih niku pun.
1: Mutiara nasihat.
2: Yang kedua, wasam'i watta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat. Maksudnya tunduk dan patuh kepada pemimpin kalian, maksudnya pemimpin negara, walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak. Inilah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua, yang menunjukkan kepada kita ini adalah wasiat yang sangat penting, yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu wasiat terakhir beliau untuk mengingatkan umatnya betapa pentingnya hal ini. Ini termasuk prinsip agama Islam. Masyarakat mendengar dan taat kepada pemerintah. Yang juga Allah tegaskan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri, para pemimpin dari kalangan kalian, yaitu dari kalangan kaum muslimin. Oleh karena itu jemaah sekalian, ingatlah, menaati pemerintah, tunduk kepada aturan-aturan pemerintah, tidak pula berusaha untuk melepaskan ketaatan kepada pemerintah atau memberontak kepada pemerintah. Ini bagian dari prinsip agama Islam. Kita sebagai muslim mengamalkannya untuk menaati Allah dan Rasulnya. Bukan karena kita diuntungkan oleh pemerintah, tapi karena kita menaati Allah dan Rasulnya, itulah seorang muslim. Walaupun memang ada orang-orang yang dia mendukung pemerintah hanya karena dia diuntungkan. Ketika pemerintah tidak memberikan keuntungan kepadanya, dia yang paling koar-koar untuk mengkritik pemerintah, menjelek-jelekkan pemerintah, bahkan menyerukan untuk melengserkan pemerintah. Maka seorang muslim tidak seperti itu. Tidak ada bedanya pemerintah menguntungkan kita atau merugikan kita dengan kebijakan-kebijakannya. Tetap kita taat. Karena kita taat, ikhlas karena Allah semata-mata dan untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.

Walaupun pemerintahnya merugikan kita, bukan sekedar tidak memberi keuntungan, tapi malah merugikan, tetap kita taat. Bahkan Rasulullah SAW telah mengambil baiat dari para sahabat untuk melakukan itu. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, dari sahabat yang mulia Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, bayana Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'a fi man syatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa atharatin alaina wa alla nunazi al-amra ahlahu. Rasulullah SAW telah membaiat kami untuk tunduk dan patuh kepada pemerintah kami dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan susah maupun senang, dan dalam keadaan hak-hak kami tidak ditunaikan oleh penguasa, dan kami tidak boleh merampas kekuasaan dari pemiliknya. Ingatlah jemaah sekalian, hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan khusus, walaupun kita dipersulit, walaupun kebijakan pemerintah tidak menguntungkan kita, walaupun hak kita dizolimi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian harus tetap tunduk dan patuh dan tidak boleh melengserkan dia, merampas kekuasaannya. Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di jemaah sekalian, walaupun kita sering diprovokasi dengan berita-berita tentang keburukan pemerintah, kalau itu fakta, wajar diri kita marah terhadap orang yang melakukan perbuatan dosa. Tetapi, apakah kita lebih tunduk kepada emosi dan kemarahan kita, ataukah kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Disinilah nilai ujiannya seorang ahlu sunnah. Dia mengikuti emosi kemarahannya atau tunduk kepada wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun ketaatan yang dimaksudkan di sini adalah ketaatan dalam hal yang ma'ruf. Bukan ketaatan ketika disuruh berbuat maksiat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, innamat ta'a fil ma'ruf. Ketaatan kepada makhluk, siapapun makhluk itu, hanya dalam hal yang ma'ruf, yang tidak bertentangan dengan agama. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah sang pencipta. Kalau ada satu pemerintahan misalkan demi meningkatkan ekonomi masyarakat, maka pemerintah itu menyuruh semua masyarakat membeli khamar, enggak boleh kita taat. Tidak boleh kita taat. Kalau kita disuruh berbuat dosa, tidak boleh kita taat. Tapi apakah kemudian kita berusaha melengserkan pemerintah itu? Tidak. Tidak boleh. Dan ulama Islam seluruhnya sepakat, sezolim apapun pemerintah itu, selama dia masih Muslim, tidak boleh dilengserkan. Dan ini adalah dosa besar dan jalan yang ditempuh oleh kaum Khawarij. Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim menukil kesepakatan ulama, wa ajma'a ahlus sunnah annahu la yan'azilu sultan bil fisqi. Ahlus sunnah sepakat bahwasannya tidaklah dilengserkan pemerintah itu karena kefasikan, karena dosa-dosa besar. Artinya dia seburuk apapun, selama dia masih Muslim, maka dia adalah pemimpin kaum muslimin yang sah, yang tidak boleh dilengserkan. Sampai Rasulullah SAW berpesan, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu fal

yasbir fa innahu man farakal jama'ata syibran famata famitatun jahiliyah. Barang siapa melihat pada diri pemimpinnya yang tidak dia sukai, yaitu perbuatan yang mungkar, maksiat, maka hendaklah dia bersabar. Karena barang siapa yang berusaha memberontak kepada pemerintah sejengkal saja, enggak banyak, hanya sejengkal, kemudian dia mati sebelum bertobat, maka dia mati seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Rasulullah SAW juga mengabarkan, innakum satarawna ba'di atharatan wa umuran tungkirunaha. Sesungguhnya kalian akan melihat sepeninggalku para pemimpin yang curang, yang korup, kalau bahasa kita sekarang, dan kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan. Para sahabat pun bertanya, fama ta'muruna ya Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami ya Rasulullah, kalau mendapati para pemimpin yang korup, yang melakukan berbagai kemungkaran. Maka Nabi SAW bersabda, addu ilaihim haqqahum wasallallaha haqqakum. Tunaikan hak mereka. Walaupun mereka buruk seperti itu, tunaikan hak mereka. Sebab itu kewajiban kita kepada Allah. Sedangkan hak kalian, minta kepada Allah. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menjelaskan makna hadis ini adalah, pemimpin yang buruk itu kita doakan supaya dapat hidayah. Bukan doakan cepat mati. Kalaupun dia mati berganti dengan pemimpin yang lain, apakah ada jaminan yang lain lebih bagus? Bisa jadi malah lebih buruk. Dulu antum sering baca stiker kan? Enak zamanku toh. Enggak ada jaminan. Pemimpin yang lengser sekarang, lalu penggantinya lebih baik, bisa jadi malah lebih buruk. Maka doakan supaya dapat hidayah. Dan ini termasuk ciri ahli sunnah. Sebagaimana kata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam syarah sunnah beliau, idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Kalau kamu melihat seseorang mendoakan keburukan untuk pemerintah, maka ketahuilah dia adalah sahibu hawa. Ini istilah lain untuk ahlul bid'ah, pengikut hawa nafsu. Karena yang diikuti oleh ahlul bid'ah hakikatnya hawa nafsu mereka, bukan dalil. Wa idza ra'aita rajulan yad'u lis-sultan bis-salah fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallah. Dan apabila kamu lihat seseorang mendoakan kebaikan untuk pemerintah, maka ketahuilah dia adalah seorang ahlus sunnah insyaallah. Ini ciri ahlus sunnah, mendoakan kebaikan untuk pemerintah. Doakan kebaikan supaya mereka dapat hidayah, kemudian mereka menunaikan hak kita. Dan jemaah sekalian, hadis yang kita bahas ini tentang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Meskipun yang memerintah, yang memimpin kalian seorang budak. Ada dua pelajaran penting di sini. Yang pertama, peringatan bagi para pemimpin yang tidak berkompeten. Jangan mau jadi pemimpin. Kalau sudah terlanjur menjadi pemimpin dan merasa tidak berkompeten, tidak mampu, mengundurkan diri. Karena urusan itu harus diserahkan kepada ahlinya. Dan karena kepemimpinan itu adalah tanggung jawab yang berat kelak di hari kiamat. Rasulullah SAW mengingatkan, innakum satahrisuna alal imarah wasatakunu nadamah yaumal qiyamah. Sesungguhnya engkau, sesungguhnya kalian akan sangat rakus terhadap jabatan. Padahal itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Persis yang kita saksikan di hari-hari ini.
untuk menjadi seorang pejabat, mereka berlomba-lomba mempromosikan diri, mengeluarkan uang besar supaya terpilih. Sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan muncul orang-orang yang sangat ingin menjadi pejabat. Hasilnya di hari kiamat adalah penyesalan. Sudah habis masa jayanya mengendarai mobil dinas mewah, memerintahkan anak buahnya seenak. Ini peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pemimpin. Karena budak itu, jamaah sekalian, sepakat seluruh ulama, dia tidak berhak menjadi pemimpin. Yang harus menjadi pemimpin, yang boleh menjadi pemimpin adalah orang yang merdeka. Sehingga para ulama menafsirkan makna budak memimpin adalah pengabaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan yang akan terjadi di masa depan, yaitu orang yang tidak berkompeten yang dipilih menjadi pemimpin. Ini faedah penting yang pertama terkait dengan peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Faedah penting yang kedua, untuk peringatan bagi masyarakat bahwa walaupun pemimpin itu tidak layak memimpin, kalau dia sudah memimpin harus tunduk dan patuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wasam'i wa ta'a wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun." Kalian harus tunduk dan patuh kepada pemimpin kalian walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak. Budak itu enggak layak jadi pemimpin, tidak memenuhi syarat. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan harus tetap taat. Maka itu bermakna walaupun dia sebenarnya enggak berkompeten, enggak layak menjadi pemimpin, ada selain dia yang jauh lebih baik. Tapi kalau dia sudah terlanjur memimpin, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita untuk tunduk dan patuh kepadanya. Satu faedah lagi, jemaah sekalian, tentang kepemimpinan seorang budak. Maka ketika budak menjadi pemimpin, itu tidak mungkin dengan cara yang syar'i. Enggak mungkin. Karena kalau mengikuti cara syariat, dia tidak sesuai kriteria. Enggak mungkin dia bisa memimpin. Kalau begitu, budak ini hanya bisa memimpin dengan cara yang tidak syar'i. Apakah melalui pemberontakan ataukah melalui pemilihan dengan suara terbanyak? Pemberontakan itu dilarang keras dalam syariat sebagaimana telah kita jelaskan tadi. Tapi kalau pemberontak ini sudah berhasil memimpin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita untuk tunduk kepadanya. Begitu pula pemilihan dengan suara terbanyak. Itu bertentangan dengan syariat dan bertentangan dengan akal sehat. Kenapa bertentangan dengan syariat? Karena kalau mayoritas menghendaki dia memimpin, walaupun dia enggak berkompeten, bahkan walaupun dia kafir, dia pun terpilih. Itu bertentangan dengan syariat. Kenapa bertentangan dengan akal sehat? Karena suara seorang profesor, satu orang profesor, itu senilai dengan suara orang yang mungkin hanya lulusan SD. Yang satu memilih berdasarkan pertimbangan akal sehat, yang satu memilih karena serangan fajar. Itu gak masuk akal. Suara ulama yang menilai karena kesolehan dia pantas memimpin, gak ada bedanya dengan suara satu orang jahil yang memilih karena terpengaruh iklan saja. Itu gak masuk akal, bertentangan dengan akal sehat, apalagi dengan syariat. Tapi kalau dia sudah berhasil memimpin, wajib kita tunduk dan patuh. Ini makna yang terkandung dari hadis tentang kepemimpinan seorang budak. Kenapa, jemaah sekalian, kita harus selalu tunduk dan patuh walaupun dia zalim, walaupun dia tidak layak memimpin? Tidak boleh kita lengserkan dia. Ada sebagian orang kemudian salah paham, kalau begitu kalian setuju dong dengan pemerintah zalim. Bukan begitu, bukan setuju. Dan ini bahaya besar. Kalau menuduh setuju, berarti menuduh Nabi Muhammad SAW menyetujui kezaliman. Na'udzubillah.

0: Lalu mereka pun mengatakan, kalian adalah murji'ah. Ini sama saja menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam murji'ah, na'udzubillah. Lalu kenapa jemaah sekalian? Karena untuk menghindarkan umat ini dari mudarat yang lebih besar. Kalau kita enggak mau tunduk dan patuh, kalau kita berusaha melengsirkan atau memberontak, melakukan kudeta, menjatuhkan pemerintah yang berkuasa, maka akan muncul mudarat yang jauh lebih besar. Kalau hilang satu nyawa, itu sudah mudarat besar. Bagaimana lagi kalau hilang banyak nyawa? Inilah ajaran Islam yang indah. Mengajak kita untuk berpikir jauh ke depan. Apa akibat dari perbuatan kita? Jangan hanya menuruti emosi kita. Dan juga karena itu bukan jalan perbaikan yang benar. Kalau kita mau memperbaiki bangsa, jalan yang benar seperti yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan menjatuhkan pemerintahnya, tapi menyebarkan ilmu yang benar dan menegakkan amal soleh dalam kehidupan kita. Itu jalannya, tidak ada yang lain. Tidak ada jalan lain untuk menjayakan umat Islam kecuali kembali kepada ilmu dan amal. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus nabinya, rasulnya, dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Petunjuk itu artinya al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Agama yang hak itu maknanya al-amalu soleh, amal soleh, amalan yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dengan dua hal ini kata Allah, liyudhhirahu 'ala ad-din kulli. Allah akan menangkan rasulnya, agamanya dan umatnya di atas seluruh agama. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak suka. Maka jemaah sekalian, enggak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain untuk memperjuangkan Islam sampai menjadi jaya kecuali kembali kepada ilmu dan amal. Bukan dengan menentang pemerintah, tapi menyebarkan ilmu yang sahih dan menegakkan amal soleh dalam kehidupan kita.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.
1: Apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan apabila lautan dijadikan meluap dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
0: Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim.
1: Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah

Sesungguhnya, orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka.

0: mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan, dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
1: Terpaksa menabrak tembok orang lain, apakah harus ganti rugi? Apa yang Anda lakukan adalah termasuk tindakan keterpaksaan. Dan orang yang terpaksa boleh melakukan hal yang dilarang, dalam arti dia tidak berdosa. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah mengampuni kesalahan yang dilakukan umatku karena tidak sengaja, lupa, dan terpaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Dalam hal ini, terdapat kaidah yang menyatakan, kondisi darurat membolehkan orang melanggar apa yang dilarang. Hanya saja, kaidah ini tidak berlaku mutlak. Kondisi darurat membolehkan melakukan pelanggaran, dalam arti tidak ada dosa. Karena kesalahan ini dilakukan terpaksa. Namun, apakah menggugurkan hak orang lain? Ketika seseorang menghindari kondisi darurat, lalu dia merusak barang milik orang lain, apakah dia tetap wajib ganti rugi? Jawabannya, tetap wajib ganti rugi, karena kondisi darurat tidak membatalkan hak orang lain. Sebagaimana dinyatakan dalam kaidah, kondisi darurat tidak membatalkan hak orang lain. Sehingga mereka yang menghindari keadaan darurat atau kondisi apapun yang memaksa dia melakukan pelanggaran sampai merusak milik orang lain, maka dia tetap wajib ganti rugi. Seperti orang yang naik perahu dan mau tenggelam, lalu dia membuang barang-barang milik orang lain untuk menyelamatkan dirinya, maka dia tetap wajib mengganti rugi barang itu. Demikian, Allahu a'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa pertanyaan di sini ya. Yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, apakah ada dalil setiap muadzin mengucapkan lafaz hayya 'alas shalah yang mendengar harus baca la haula wala quwata illa billah, atau bagaimana seharusnya? Nah, barakallahu fik kepada saudara penanya. Sebetulnya ini bukanlah suatu keharusan yang artinya wajib ya, yang tidak membaca berarti berdosa, tidak demikian. Hanya saja ini disunnahkan, sangat dianjurkan bagi orang yang mendengar azan untuk mengikuti apa yang diucapkan oleh al-muadzin, kecuali pada al-hayya 'alatain, alias hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka yang dibaca oleh orang yang mendengarnya bukan seperti itu, akan tetapi dengan la haula wala quwata illa billah, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh

0: Imam Muslim dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa Nabi bersabda, "Idza qala al-muadzin Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar, thumma qala asyhadu an la ilaha illallah, qala asyhadu an la ilaha illallah, thumma qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, thumma qala hayya 'alas salah, qala la haula wa la quwata illa billah, thumma qala hayya 'alal falah, qala la haula wa la quwata illa billah." Thumma qal Allahu Akbar Allahu Akbar qal Allahu Akbar Allahu Akbar thumma qal la ilaha illallah qala la ilaha illallah min qalbihi dakhalal jannah. Artinya, kalau si muadzin mengatakan takbir, kemudian yang mendengar mengatakan takbir, dia bersyahadat, yang mendengar juga bersyahadat, dan seterusnya, termasuk ketika dia mengatakan hayya 'alas shalah, yang mendengar mengatakan la haula wa la quwata illa billah, si muadzin mengatakan hayya 'alal falah, yang mendengar mengatakan la haula wa la quwata illa billah, dan seterusnya, sama dengan bacaan muadzin. Apabila si pendengar adzan itu mengikuti bacaan muadzin tadi dengan penghayatan dari dalam hatinya, maka dia akan masuk jannah. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ini jelas merupakan anjuran dan fadilah yang besar bagi yang mendengar adzan agar dia mengikuti bacaan sang muadzin, kecuali pada hayya 'alas shalah dan hayya 'alil falah. Hayya 'alal falah maka menggantinya dengan la haula wa la quwata illa billah.
1: Mutiara Nasihat.
2: Kita masuk wasiat yang terakhir, yang ketiga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita suatu bencana yang akan menimpa umat ini dan mengabarkan solusinya. Beliau bersabda, innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapapun di antara kalian yang hidup sepeninggalku, dia akan melihat muncul kelompok-kelompok yang mengajak kepada kesesatan, sehingga terjadilah perpecahan umat. Lalu beliau mengabarkan kepada kita solusinya. Solusinya ada dua. Yang pertama, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyina min ba'di tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajidh. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa' ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk sepeninggalku. Pegang erat sunnah itu dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Yang kedua, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru dalam agama itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Wa fi riwayatin wa kulla dolalatin finnar, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Inilah jemaah sekalian, jalan keselamatan dari golongan-golongan yang menyimpang, yang memecah belah agama, yang menjerumuskan dalam kesesatan dan api neraka. Apa jalannya? Berpegang teguh dengan sunnah dan menjauhi bid'ah. Ini petunjuk Nabi Muhammad SAW kepada kita. Bahkan beliau menyuruh kita untuk memegang sunnah itu erat-erat dan menggigitnya dengan gigi geraham. Ini kata kinayah, kata kiasan, yang bermakna kita pegang kuat, genggam erat sunnah itu, jangan pernah dilepaskan. Karena kalau kita melepaskannya, niscaya kita binasa, niscaya kita tersesat. Dalam hadis yang lainnya, Rasulullah SAW mengingatkan kita, wasataftariku ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah ma ana alaihi wa ashabi. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu, yang mengikuti aku dan para sahabat. sunnahku, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti ajaran beliau dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Beliau juga mengingatkan kita, taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas satu ajaran yang sangat jelas, di satu ajaran yang putih bersih, karena saking jelasnya siangnya malamnya bagaikan siangnya. La yazigu anha illa halik. Tidak ada yang menyelisihi sunnah itu kecuali dia akan binasa. Oleh karena itu kata para ulama, as-sunnatu safinatu Nuh. Sunnah itu bagaikan perahu Nabi Nuh alaihi salam. Faman raqibaha naja wa man takhallafa anha halak au gharik. Siapa yang menaikinya dia pasti selamat. Siapa yang tidak mau menaikinya, dia pasti binasa. Tersesat di kehidupan dunia dan di akhirat, dia akan mendapatkan azab. Karena Allah telah menetapkan, mengikuti petunjuk Nabi SAW adalah jalan hidayah. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian menaati Rasul, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Dan menyelisihi beliau adalah kesesatan. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul, mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Jamaah sekalian, maksud ayat ini, orang yang menyelisihi Rasulullah SAW itu terancam dengan dua azab. Yang pertama disebut fitnah, yang kedua azab yang pedih. Yang pertama azab yang menimpa hati, yang kedua azab yang menimpa anggota tubuh. Apa itu azab yang menimpa hati? Orang itu disesatkan. Oleh karena itu, siapa yang menyelisihi petunjuk Nabi SAW, dia akan tersesat. Sampai-sampai sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang paling kuat imannya, yang sudah dijamin masuk surga, yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya pada umat Islam, beliau mengatakan, "Ma taraktu syai'an kana ya'malu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa amiltu bihi wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azigh." Aku tidak pernah meninggalkan satu amalan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW kecuali aku amalkan. Karena aku takut apabila aku tinggalkan satu petunjuk beliau, maka aku akan tersesat. Bagaimana dengan kita jamaah sekalian? Berapa banyak petunjuk Nabi SAW yang kita selisihi? Maka kita harus takut jangan sampai kita tersesat. Maka hendaklah kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW dan menjauhi semua yang menyelisihinya. Oleh karena itu, hadis ini juga memberi pelajaran kepada kita. Pedoman hidup seorang muslim itu hanya satu. Teladan hidup seorang muslim itu hanya satu. Qad kanat lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah, sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah teladan yang baik. Maka itu bermakna semua ajaran yang bertentangan dengan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah salah. Terserah mereka mau sebut itu budaya, itu juga hukum, itu adat istiadat, itu kearifan lokal, terserah. Mau dinamakan apapun, jika bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW, maka itu adalah salah. Rasulullah SAW datang untuk membimbing kita. Mana budaya yang salah, tinggalkan.

Dan jangan disebut itu kearifan lokal, itu tidak arif, apalagi budaya syirik. Kok dinamakan arif, bijaksana, baik, padahal dosa terbesar. Tapi budaya-budaya yang baik, yang tidak bertentangan dengan petunjuk beliau, silahkan, tidak masalah. Bahkan jemaah sekalian, para ulama juga mengatakan, termasuk sunnah Nabi SAW adalah mengamalkan adat istiadat dan budaya masyarakat kita dengan syarat tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Itu juga sunnah sebenarnya. Jadi Islam itu dengan ajaran Islam. Apa dalilnya? Bahwa termasuk sunnah kita mengamalkan kebiasaan masyarakat kita. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Hilyat Thalibil Ilmi, dalilnya adalah perbuatan Nabi Muhammad SAW. Beliau pakai baju gamis dan menggunakan sorban. Jadi kalau di negara kita ada orang menggunakan peci nasional, itu sunnah. Kalau dia gunakan sorban, bukan sunnah. Karena Nabi SAW menggunakan sorban hanya karena itu kebiasaan masyarakatnya. Berarti sunnah mengikuti kebiasaan masyarakat dengan syarat tidak mengandung dosa. Kalau itu mengandung dosa kepada Allah, walaupun mayoritas masyarakat mengamalkannya, bahkan memaksa kita mengikutinya, maka tidak boleh kita melakukannya. Karena murka Allah yang harus lebih kita takuti daripada celaan manusia. Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Yang bertentangan dengannya adalah penyimpangan dan kemungkaran. Hadis ini juga mengingatkan kita tentang bahaya perbuatan bid'ah di dalam agama. Bahwa yang mengatakan semua bid'ah itu sesat adalah Rasulullah SAW. Maka sungguh sangat aneh seorang muslim ketika mendengarkan semua bid'ah itu sesat, dia malah marah, dia panas. Padahal yang bilang itu adalah Rasulullah SAW. Yang lebih parah lagi, dia seakan menentang Nabi SAW. Yang secara tidak langsung dia mengatakan, tidak wahai Nabi, tidak semua bid'ah sesat. Secara tidak langsung dia ingin menentang Nabi SAW. Dan juga bahkan itu bermakna tuduhan bahwa Nabi SAW tidak melakukan tugasnya sebagai Rasul. Ini yang dipahami oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, Mani betada'a fil islami bid'atan ya roha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Barang siapa berbuat bid'ah dalam Islam, kemudian dia anggap itu bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, maka sama saja atau seakan-akan dia menuduh Rasulullah SAW mengkhianati tugasnya sebagai Rasul. Ini pemahamannya Imam Malik. Allah mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Berarti semua kebaikan sudah Allah ajarkan. Kalau begitu, tugas Nabi SAW mengajarkan semua kebaikan itu. Lalu tiba-tiba ada orang yang mengatakan, ini ada kebaikan tapi Nabi belum ajarkan. Bukankah itu tuduhan yang jelas kepada Nabi Muhammad SAW? Tentu mereka tidak bermaksud menuduh. Karena kalau bermaksud menuduh, itu membatalkan Islam. Karena mereka tidak bermaksud menuduh, maka tidak sampai membatalkan Islam. Jadi jemaah sekalian, kalau kita yakin agama ini sudah sempurna, yang berarti kebaikan semuanya sudah ada dalam agama kita, yang berarti Nabi Muhammad SAW sudah melakukan tugas beliau, mengajarkan semua kebaikan, maka jangan tambah-tambah lagi kalau begitu, karena semua kebaikan sudah ada. Kecuali kalau kita menganggap Nabi SAW belum mengajarkan semua kebaikan, lalu kita tambah-tambah lagi, berarti beliau tidak melakukan tugasnya dengan benar, na'udzubillah. Maka ini peringatan dari Nabi SAW untuk menjauhi bid'ah, dan juga agar kita jangan berdalih dengan perasaan.

0: kita bahwa ini baik, rasanya ini bagus, kayaknya ini benar deh, gak mungkin salah. Maka ingatlah, kalau itu bid'ah, kata Nabi SAW, itu kesesatan. Buang perasaan kita, tundukkan akal kita. Akal kita pasti salah kalau kita mengatakan ada bid'ah yang baik. Dan larangan bid'ah jemaah sekalian bukan hanya satu hadis, larangannya banyak hadis. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa menambah-nambah, mengada-ada dalam agama kami ini yang bukan darinya, maka itu tertolak. "Man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak sesuai petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi, kalau begitu yang disebut amal soleh adalah amalan yang sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah wasiat beliau yang ketiga, agar kita berpegang teguh dengan sunnah dan menjauhi bid'ah. Walhamdulillah, inilah pembahasan singkat tiga wasiat terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di antara wasiat-wasiat beliau yang disampaikan tidak lama sebelum beliau wafat.
1: Mutiara Tilawah. Tilawah. Tilawah. Tilawah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Tidak boleh mendoakan Allah. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, ketika kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada saat tasyahud kami membaca Assalamu 'alallah qabla ibadi. Semoga keselamatan tercurah untuk Allah sebelum semua hambanya. Kemudian seusai salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, yang artinya, jangan kalian mengucapkan Assalamu 'alallah karena Allah itu Dzat As-Salam. Namun ucapkanlah At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Segala penghormatan hanya milik Allah, demikian pula salawat dan doa hanya milik Allah, serta semua sifat-sifat baik adalah miliknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW melarang para sahabat mengucapkan Assalamu alallah, karena itu maknanya doa yang artinya, semoga keselamatan tercurah untuk Allah. Ketika orang mengucapkan Assalamu ala fulan, artinya kita memohon agar fulan selamat dari semua keburukan dan musibah. Sementara Allah, Dzat As-Salam yang maha selamat, sehingga dia tersucikan dari semua aib dan cacat. Dialah pemilik keselamatan dan sumber dari semua keselamatan. Jika Allah didoakan agar selamat, berarti dia belum selamat. Karena itu, Allah diminta untuk memberikan keselamatan, bukan didoakan agar selamat. Dialah Dzat yang maha sempurna, tersucikan dari segala bentuk kekurangan dan cacat. Al-Mulakhas fi syarah kitab At-Tauhid. Al-Hafidz Ibnu Hajar menukil keterangan Al-Baidawi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari pemberian salam untuk Allah dan beliau menjelaskan kebalikannya yang harus dibaca, yaitu kalimat At-tahiyyatu lillah, karena semua salam dan rahmat adalah miliknya dan berasal darinya. Dia pemiliknya dan yang memberikan kepadanya. Dan beliau perintahkan untuk memberikan keselamatan itu kepada makhluk karena mereka sangat butuh keselamatan sementara Allah tidak butuh darinya. Fathul Bari. Berdasarkan kesimpulan ini, para ulama mengatakan bahwa dilarang mendoakan Allah karena dia Dzat yang maha sempurna sehingga tidak butuh untuk didoakan. Bahkan dialah tempat hamba meminta doa. Contoh mendoakan Allah. 1. Semoga Allah selalu kuasa dan perkasa. Allah maha kuasa atas segala sesuatu dan dia Al-Qahhar atau maha perkasa, karena itu tidak perlu didoakan. 2. Mengaminkan doa yang isinya pujian. Misalnya dalam doa kunut, imam membaca pujian untuk Allah, Tabarakta Rabbana wa ta'alaita, maha mulia dan maha tinggi engkau, wahai Rabb kami. Sebagian makmum membaca amin. Ini termasuk kesalahan, karena arti dari kata amin adalah kabulkanlah. Sehingga ketika imam mengucapkan maha mulia dan maha tinggi engkau, kemudian makmum mengucapkan kabulkanlah, mengandung kesan mendoakan Allah. Semoga Allah menjadi mulia dan maha tinggi. Padahal Allah Dzat yang maha mulia dan maha tinggi, dan tidak perlu didoakan untuk menjadi mulia dan tinggi. Karena itu, tidak semua kalimat doa kunut boleh diaminkan makmum. Dia hanya boleh mengaminkan bagian yang isinya permohonan untuk kebaikan hamba dan bukan pujian untuk Allah. Demikian, Allahu A'lam.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
3: Ustaz, ini kan sebentar lagi kita masuk Ramadan, Ustaz. Selama ini kan yang Anda tahu tuh ya, bulan Ramadan itu terbagi menjadi 3 bagian gitu ya. Per 10 pertama itu adalah bulan rahmah gitu ya. Terus yang kedua adalah bulan ampunan. Dan yang ketiga itu adalah bulan pembebasan dari api neraka, Ustaz. Apakah memang benar seperti itu, Ustaz?
4: Ya, memang hadis itu masyhur di kalangan masyarakat. Ya. Hadis itu diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, tapi di dalam sanadnya ada perawi yang bernama Bishdin bin Sa'ad. Dinyatakan oleh para ulama bahwa ia perawi yang lemah dengan kesepakatan mereka. Sehingga status hadis itu ya dhaif.
3: Oh, itu dhaif ya, Ustaz? Kalau hadis dhaif itu apa sih, Ustaz? Maksudnya definisi hadis dhaif itu sendiri?
4: Hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak terpenuhi padanya syarat-syarat hadis sahih. Tidak pula hadis hasan. Apa syarat hadis sahih? Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, perawinya adil. Yang ketiga, perawinya dhabit menguasai secara sempurna. Yang keempat, tidak ada padanya syadz, yaitu penyelisian periwayatan seorang perawi terhadap perawi lain yang lebih thiqah, lebih terpercaya. Dan yang kelima yaitu tidak ada padanya penyakit yang bisa merusak kesahihan hadis. Nah, kalau salah satu dari lima ini tidak ada, maka jadilah hadis tersebut dhaif. Namun kata para ulama, hadis dhaif itu sebab kedhaifan itu ada dua macam. Macam yang pertama yaitu adanya rantai perawi yang jatuh, terputus, rantai sanadnya terputus. Kenapa dhaif? Karena perawi yang terputus ini tidak diketahui apakah dia seorang yang thiqah, terpercaya atau tidak. Karena tidak diketahui statusnya dan kemungkinannya juga 50-50, ini namanya menghasilkan keraguan. Sedangkan menghasilkan sesuatu yang menghasilkan keraguan tidak boleh terima.
3: Okay.
4: Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua yaitu cacat pada perawinya. Ya, cacat perawi, contohnya misalnya cacat yang paling ringan apa? Yaitu si fulan disebut perawi yang buruk hafalannya. Disebut buruk hafalan kapan? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ala yatarajjah janibu shawabi ala janibi khata'ihi. Sisi benar dan sisi salahnya sama-sama kuat. Sehingga hadis itu didhaifkan. Nah, inilah dua sebab mengapa disebut hadis tersebut dhaif.
5: Kalau hadis dhaif dengan hadis palsu itu gimana, Ustaz? Apakah sama?
4: Hadis dhaif dengan hadis palsu berbeda. Kapan disebut hadis itu maudhu palsu? Yaitu kalau di dalam sanadnya ada perawi yang disebut oleh para ulama kadzab. Tukang berdusta. Kalau ternyata di dalam sanadnya ada perawi yang disebut oleh para ulama tukang berdusta, atau misalnya si perawi tersebut mencuri hadis. Karena mencuri hadis ini disebut juga oleh para ulama sebagai tindakan pemalsuan. Maka pada waktu itu kita bisa katakan hadis ini palsu. Walaupun pembahasan hadis palsu ya, dengan macam-macam dan bagaimana itu ada pembahasan yang sangat panjang sekali ya. Buku yang paling bagus tentang hadis palsu itu buku yang ditulis oleh Dr. Umar bin Hasan Al-Fallata yang berjudul Al-Wada' fil Hadis. Sedangkan hadis dhaif adalah hadis yang tidak ada padanya perawi yang suka berdusta. Tapi dia hanya sebatas dhaif. Apa bedanya berdusta dengan dhaif? Kalau si perawi yang dhaif ini dia tidak berniat untuk berdusta. Dia menyampaikan hadis tapi qadarullah salah. Dalam periwayatannya
5: tidak disengaja berarti.
4: Nah, tidak sengaja dia untuk berdusta. Karena kesalahannya, karena hafalannya yang buruk misalnya. Atau tadi karena misalnya sanadnya terputus tadi, sehingga tidak bisa kita katakan hadis ini palsu. Kenapa? Karena ada kemungkinan antara benar dan salahnya seimbang.
3: 50-50. Hukumnya kalau itu kan masih 50-50, Ustaz ya.
4: Nah,
3: berarti kan antara benar sama salah itu masih ini ya, masih di tengah-tengah lah gitu.
4: Iya.
3: Nah, itu apakah hadis dhaif itu boleh diamalkan, Ustaz?
4: Nah, kalau sudah kita ketahui ternyata hadis dhaif yang paling ringan saja 50-50 antara benar dan salahnya. Sedangkan sesuatu yang benar dan salahnya 50-50 itu artinya menghasilkan keraguan. Sedangkan sesuatu yang sifatnya meragukan harus dibuang. Makanya pendapat yang rajih dalam hal ini pendapat Imam Bukhari dan Muslim. Dan itu yang dirajihkan oleh Abu Bakar Ibn Arabi. Bahwa hadis dhaif tidak boleh diamalkan sama sekali. Dan itu yang condong kepada juga Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab beliau Tabyinul Ajab. Karena hadis dhaif itu menghasilkan keraguan, sedangkan Nabi bersabda apa? Da'ma yaribu ila ma la yaribu. Tinggalkan yang meragukan. Berarti semua yang sifatnya meragukan apa? Kata Rasulullah. Kenapa? Memang sebagian ulama ada yang mengatakan boleh diamalkan sebagai kehati-hatian. Karena apa? Karena ada kemungkinan benar. Takutnya benar gimana? Namun kita katakan bahwa kehati-hatian itu ya tidak boleh kita lakukan kalau ternyata itu meragukan. Sementara hadisnya sudah sangat jelas, kita disuruh untuk meninggalkan segala sesuatu yang meragukan.
3: Berarti kalau misalnya kalau kita menyampaikan kepada orang lain gitu satunya ya hadis dhaif ini, itu hukumnya bagaimana, Ustaz?
4: Kalau kita menyampaikan kepada orang lain ya, boleh enggak nih kita sampaikan? Boleh, tapi dengan syarat. Syarat yang pertama, wajib dijelaskan akan kedhaifannya, kata para ulama. Yang kedua, kita tidak boleh memastikan sebagai sabda Rasulullah. Makanya Imam An-Nawawi dalam Muqaddimah Syarah Muhadzab mengatakan di antara adab membawakan hadis dhaif, yaitu kita harus membawakan dengan kata kerja pasif.
3: Maksudnya?
4: Kata kerja pasif begini, diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda begini. Kata-kata diriwayatkan.
5: Beda dengan Rasulullah.
4: Itu, iya, betul. Itu disebut dengan sigatu tamrid, redaksi tamrid, dengan menggunakan kata kerja pasif, dengan mengatakan diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda begini. Kata Imam Nawawi apa? Siapa yang membawakan hadis dhaif dengan sigot yang jazm, maksudnya dengan kata kerja aktif.
3: Aktif.
4: Di mana kata kerja aktif itu tentu mempunyai makna apa? Memastikan. Bahwa itu sabda Rasulullah, maka kata Imam Nawawi apa? Ini termasuk salah satu bentuk berdusta atas nama Rasulullah.
5: Berat juga ya?
4: Iya. Makanya Al-Imam Ibn Hibban dalam kitab beliau Al-Majruhin ketika membawakan hadis man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibain, siapa yang menyampaikan dariku suatu hadis yang masih diperkirakan itu dusta, maka ia termasuk salah satu dari dua orang yang berdusta. Apa kata Ibnu Hibban memberikan judul hadis tersebut, bab man rawa haditsan man syakka fi riwayatihi ahwa minas sahih am minas saqim fa huwa dakhilun fi hadzal khabar. Bab, kata beliau, siapa yang masih ragu dalam periwayatannya, apakah ini dhaif atau tidak, tapi tetap sampaikan juga, padahal dia ragu, maka ia masuk dalam hadis tersebut. Ini berarti masalah ini kita tidak boleh serampangan. Bahkan atas pendapat yang mengatakan boleh mengamalkan hadis dhaif pun, Al-Hafidz Ibnu Hajar memberikan 3 syarat bolehnya mengamalkan hadis dhaif. Yang pertama apa? Dhaifnya tidak boleh berat. Yang kedua apa? Wajib diyakini kedhaifannya dan tidak boleh diyakini itu sunnah Rasul. Yang ketiga apa? Tidak boleh dimasyhurkan. Cukup diamalkan untuk diri sendiri saja.
3: Oh, jadi enggak harus ajak-ajak orang.
4: Iya, itu syarat yang disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar bagi orang yang mengamalkan hadis dhaif, kata beliau. Nah, begitu.
3: Jadi satu lagi mengenai ini ya, mengenai tadi kan masalahnya kan hadis itu kan berhubungan dengan keutamaan di bulan Ramadan itu.
4: Iya.
3: Ya, jadi bulan Ramadan itu keutamaan-keutamaan itu enggak ada, jadi yang ampunan, rahmat, terus
4: tidak ada. Justru hadis itu bertabrakan dengan hadis lain. Makanya banyak sebagian ulama mengatakan hadis tersebut pembagian Ramadan menjadi 3 itu hadis mungkar. Kenapa? Karena bertabrakan dengan periwayatan perawi lain yang siqah. Maka hadis mungkar itu adalah periwayatan hadis perawi dhaif bertabrakan dengan periwayatan perawi yang dipercaya. Kenapa? Karena periwayatan perawi yang dipercaya dalam riwayat Tirmidzi mengatakan apa? Kata Rasulullah SAW, walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullu lailah. Dan Allah setiap malam bulan Ramadan memerdekakan hambanya dari api neraka. Berarti pemerdekaan dari api neraka tidak khusus pada 10 malam terakhir.
3: Berarti di Ramadan kita maksimalin aja saja, tanpa harus pilih-pilih hari keberapa kita ibadah.
5: Kesempatan buat baik.
6: Tanya jawab.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Bagaimana dalam Islam apabila ingin menunda mempunyai anak, misalkan 1 tahun atau lebih setelah baru menikah, karena ingin berpacaran dulu dengan istri. Yang kedua, bagaimana dalam Islam bila ingin menikah tapi kekurangan ekonomi atau penghasilannya belum banyak? Silakan Ustaz.
8: Pengen menikah itu siapa?
7: Yang pertama, yang kedua tadi ingin menikah tapi penghasilannya belum banyak Ustaz.
8: Iya. Dua pertanyaan. Yang pertama, boleh enggak menunda punya anak? Menunda punya anak karena pengen pacaran dulu. Masya Allah. Pacaran sama istri maksudnya ya. Boleh atau tidak? Saya pikir itu bukan alasan yang dibenarkan ya. Bukan alasan yang bisa diterima. Bukan alasan yang bisa diterima. Kecuali kalau misalnya alasannya alasan yang darurat ya. Itu enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya alasannya pengen berbulan madu dulu misalnya sama istri, itu saya pikir bukan alasan yang syar'i ya. Sehingga sebaiknya ya udah mengalir aja ya, mengalir aja. Kalau memang Allah kehendaki segera punya anak ya segera punya anak, kalau tidak ya tidak. Kita sering mendengar cerita suami istri yang menyesal, ya, menyesal menunda punya anak, ya, karena ternyata setelah itu kemudian jadinya susah punya anak. Itu sering kita mendengar cerita seperti itu. Sehingga jangan Anda terjerumus kepada penyesalan yang pernah dialami oleh orang lain. Seorang muslim yang baik itu adalah yang bisa mengambil pelajaran dari kejadian yang menimpa orang lain, bukan dia yang dijadikan pelajaran oleh orang lain. Ya, mukmin yang baik itu adalah mukmin yang bisa mengambil pelajaran. Oh, ini sudah ada yang menunda, akhirnya menyesal. Ambil itu pelajaran, jangan sampai kita kemudian ikut-ikutan seperti itu. Ya. Toh juga pacaran ini tidak terganggu kok dengan adanya anak, justru malah membuat suasana menjadi lebih nyaman, lebih ceria, lebih meriah, ya. Tinggal diatur aja waktunya. Kemudian pertanyaan yang kedua, boleh enggak nunda nikah kalau penghasilannya belum banyak? Ya. Emang banyak itu berapa sih? Ya. Kadang-kadang banyak itu kan relatif, ya. Apalagi di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan bahwa orang-orang yang menikah itu in yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Seandainya mereka itu miskin sebelum menikahnya, maka Allah akan bikin mereka kaya setelah menikah, akan bikin mereka punya kecukupan setelah menikah. Dan itu nyata, ya. Ketika belum menikah, ya, di rumahnya ya hanya ada perabot secukupnya lah. Yang namanya bujangan kan gak banyak macam-macam barang di rumah. Begitu nikah sama istri, ada tambah kompor minimal jadi 2, ya, itu sebuah tambahan kekayaan dari Allah. Ketika dulu masih bujangan, paling lemarinya cuma 2 rak, begitu nikah kemudian punya lemari yang 3 rak, ada juga rak piring, ada rak gelas dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menepati janjinya. Ya. Jadi justru ketika Anda menikah itu, maka akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala penghasilannya. Ya. Jadi bukan syarat menikah itu harus jadi orang kaya. Ya. Tapi justru menikah itu akan memudahkan rezeki. Ya. Seandainya Anda sudah tergolong orang yang mendesak, ya, menikah karena sudah terjerumus kepada perbuatan dosa dan maksiat, maka bersegeralah untuk menikah, jangan menunda-nunda, ya. Jangan nunggu jadi kaya dulu, nanti kalau enggak kaya-kaya terus enggak nikah gitu, ya. Jangan, ya. Yakinlah dengan janji dari Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya.
0: Mutiara Belajar Tajwid.
9: Kemudian lihat perkataan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab Al-Mughni. Beliau berkata, ulama Ibnu Qudamah rahimahullah dan ulama yang lainnya pernah berkata demikian. Lihat ikhwan, bahwa di dalam surat Al-Fatihah, di dalam surat Al-Fatihah, Al-Fatihah apa Al-Fatihah? Ya? Antum mau milih Al-Fatihah apa Al-Fatihah? Al-Fatihah. Al-Fatihah, ya. Lihat kata Ibnu Qudamah, bahwa di dalam surat Al-Fatihah, ya, ada 14 tanda syiddah. Ada 14 tanda tasydid. Ya. Barang siapa yang meninggalkan salah satunya, subhanallah, maka dia telah melakukan lahan jari. Barang siapa yang meninggalkan salah satunya, maka dia telah melakukan apa? Lahan jari. Antum semuanya bawa Quran, bawa mushaf, coba buka Al-Fatihah. Ada 14 tasydid. Ada 14 tasydid. Lihat di surat Al-Fatihah. Kita masuk ke permasalahan apa hukumnya lahan jali. Masih di halaman 8. Apa hukumnya lahan jali? Lahan jali hukumnya haram secara mutlak, karena ia bisa merubah lafadz-lafadz Al-Quran yang dengannya dapat merubah makna. Adapun orang yang bodoh, wajib baginya untuk belajar. Dan adapun orang yang tidak sanggup belajar, hendaknya dia membaca dengan bacaan yang sholatnya dihukumi sah dengannya. Ia tidak menjadi imam dan tidak menjaharkan bacaannya di majlis-majlis kaum muslimin. Ini ana ngambil dari kitab Hilyatu At-Tilawah, halaman 153. Kemudian Syekh Mahmud Al-Husari rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, jenis ini artinya lahan jali haram menurut kesepakatan kaum muslimin. Ya, jadi melakukan lahan jali haram hukumnya menurut kesepakatan kaum muslimin. Pelakunya mendapat sanksi atau dosa apabila melakukannya dengan sengaja, bahkan bisa kufur, bahkan bisa kufur. Namun jika melakukannya karena lupa atau tidak tahu, maka tidak haram. Karena tidak tahu atau lupa, ya kan? Dan saya kira enggak ada orang muslim yang sengaja berbuat apa? Kesalahan. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, ikhwan fillah, lihat, la yambaghi li talabatil ilmi as-salatu khalfa man la yuqimul fatihah wa yaqa'u fil lahnil jali bihaitsu yughayyiru harfan aw harakatan amma man yukhti'u fima yu'tabaru min al-lahnil khafi wa yumkinu an tatadammana al-qira'atul ukhra wa yakunu lahu wajhun fiha fa innahu la tabtulu salatuhu wa la salatul mu'tammi bihi. Apa artinya? Kata beliau, tidak sepatutnya bagi para penuntut ilmu untuk sholat bermakmum di belakang orang yang tidak menegakkan. Artinya tidak, kalimatnya kasar ya, tidak becus ya. Kasar ya? Apa antum punya usulan apa kalimatnya? Tidak benar ya? Tidak benar dalam membaca. Ya, antum ganti-ganti. Oh, kasar benar ini. Ya, ya. Iya. Ana pun bacanya enggak srek ya. Tapi yang penting nulis dulu deh. Nulis dulu. Tidak benar dalam mengucapkan Al-Fatihah. Ya. Terjatuh dalam lahan jali yang mana dia merubah huruf atau harokatnya. Adapun orang yang salah dalam ruang lingkup, masih dalam kategori, maksudnya dalam kategori lahan khafi dan mungkin terkandung dalam qiraat yang lain dan memiliki alasan atau dasar dalam hal tersebut, maka sholatnya dan sholat orang yang bermakmum padanya itu tidak batal, artinya sah. Ya, ini luar biasa ikhwan fillah. Ya, kemudian lihat perkataan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab Al-Mughni. Beliau berkata, ulama Ibnu Qudamah rahimahullah dan ulama yang lainnya pernah berkata demikian. Lihat ikhwan, bahwa di dalam surat Al-Fatihah, di dalam surat Al-Fatihah, Al-Fatihah apa Al-Fatihah? Ya, antum mau milih Al-Fatihah apa Al-Fatihah? Al-Fatihah. Al-Fatihah ya. Lihat kata Ibnu Qudamah, bahwa di dalam surat Al-Fatihah ya, ada 14 tanda syiddah, ada 14 tanda tasydid. Ya, barang siapa yang meninggalkan salah satunya, subhanallah, maka dia telah melakukan lahan jari. Barang siapa yang meninggalkan salah satunya, maka dia telah melakukan apa? Lahan jari. Antum semuanya bawa Quran, bawa mushaf, coba buka Al-Fatihah. Ada 14 tasydid. Ada 14 tasydid. Lihat di surat Al-Fatihah. Baik, perhatikan dari basmalah sampai terakhir yang dibaca itu ada 14 tasydid. Kalau salah satunya tidak dibaca tasydidnya, maka masuk ke lahan jali. Ini kata siapa? Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah di kitab Al-Mughni, kitab fikih. Ulama perhatian masalah ini, sangat perhatian ulama. Perhatikan ikhwani. Pertama di bismillah, berapa tasydid di situ? Bismil satu, ya. Hir bismillahir dua. Bismillahirrahmanirrahim berapa tuh? Tiga. Tiga tasydid. Tiga. Ayat yang kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berapa tasydid? Jadi berapa? Lima. Ya. Kemudian ayat yang ketiga. Ar-Rahman Nirrahim. Berapa tasydid? Jadi berapa? Tujuh. Terus ayat yang keberapa? Ayat yang keempat. Maliki yaumiddin. Ada berapa tasydid? Jadi berapa? 8. Ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada berapa? Jadi berapa? 10. Ayat yang keenam. Ihdinas siratal mustaqim. Ada berapa? 1. Jadi berapa? 11. Ayat yang ketujuh. Ya. Siratal ladzina. Tal ada berapa itu? 1. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, tasydid bukan? Kemudian waladdall dinaikkan suara antum karena ada tasydid waladdallin. Jadi berapa tasydid? 14. 14 tasydid. Ini kata Al-Imam Ibnu Qudamah, apabila meninggalkan salah satunya, tidak membaca tasydid di salah satunya, maka dia telah jatuh pada lahan jali. Oleh karena itu Al-Fatihah sangat perhatian sekali, hendaknya kita memperhatikan Al-Fatihah ini. Ya. Al-Fatihah. Nah, kalau misalkan terjatuh dalam lahan jali, maka tidak boleh jadi imam. Imamin antum enggak boleh. Ya. Kecuali kalau yang di belakangnya makmumnya sama dengan dia. Atau di bawahnya dia. Tapi kalau ada yang lebih fasih, enggak boleh jadi imam antum. Baik, pembenahan. Bagaimana usaha supaya kita bisa membenahi kesalahan lahan jali? Bagaimana usahanya? Ya. Bagaimana caranya? Lihat ikhwani, cara memperbaiki kesalahan dari lahan jali pada huruf adalah dengan cara pertama mengenal makharijul huruf dan sifat. Dengan kenal kita makhraj sama sifat, kita berusaha semaksimal mungkin untuk membenahi diri kita. Insyaallah besok kita belajar makhraj. Yang penting kenal dulu, kenal makhraj dan sifat insyaallah. Kemudian dengan yang kedua dengan talaqqi. Selain kita belajar makhraj dan sifat, kita belajar dari guru kita. Ya. Kita belajar benar belum? Alhamdulillahi rabbil alamin. Betul belum? Haknya, kemudian ainnya, kemudian alif lamnya dan seterusnya. Ya, kita belajar makhraj, kemudian setelah itu talaqqi supaya terhindar dari kesalahan ketika kita mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Karena huruf-huruf hijaiyah itu memiliki karakteristik tersendiri, ya.
6: jawab.
7: Jazakumullah khairan katsiran atas ilmu yang disampaikan. Semoga Allah senantiasa merahmati kepada Ustaz, muallif kitab dan seluruh kaum muslimin. Amin. Afan Ustaz, izin bertanya, bagaimana menyikapi anak didik yang afwan sangat kurang kemampuannya dan ditambah keinginan anak untuk bisa sepertinya sangat kurang. Saya seringkali bingung dalam menyikapinya. Jika harus meminta anak terus untuk mengulang hafalan dan bacaan, anak mungkin akan jenuh. Namun jika diperbolehkan untuk lanjut, hafalan dan bacaannya akan semakin kacau. Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsiran atas jawabannya.
8: Pertama, menghafal Al-Quran itu hukumnya apa? Wajib? Hah? Atau sunnah? Yang wajib itu adalah menghafal Al-Fatihah. Yang itu merupakan rukun sholat. Itu wajib. Ya. Ini yang pertama harus difahami dulu. Adapun menghafal yang lainnya, surat-suratan, bahkan Al-Quran semuanya, itu sunnah. Pahami ini dulu. Yang kedua, tadi diceritakan kalau misalnya anak itu pindah, maka anak tersebut kalau tidak dipindah anak itu jenuh, kalau dipindah hafalannya berantakan. Kenapa Anda tidak fokus untuk memperbaiki bacaan? Itu lebih penting daripada menambah hafalan. Target pertama kita, sebelum anak menghafal, bacaannya benar. Kalau memang kemampuannya sangat terbatas untuk menghafal, kita targetkan untuk membenarkan bacaan aja. Kita simak sampai khatam Al-Quran, bacaannya benar. Itu sudah luar biasa. Seandainya anak menghatamkan Al-Quran dengan bacaan yang benar, itu sudah pencapaian yang masya Allah. Selanjutnya, anak bisa pindah ke fase berikutnya. Misalnya.

0: dan kemasan nasihat buat anak. Yang terakhir, yang keempat, doakan ya. Tidak ada sesuatu yang mustahil. Tidak ada sesuatu yang mustahil bila Allah berkehendak. Wallahu a'lam bissawab. Ya.
1: Tips agar rajin ibadah. Ada Kok mengatakan, siapa yang rajin mengingat mati, dia akan mendapat 3 manfaat. Segera bertaubat, hati yang merasa cukup dengan pemberian Allah, dan giat beribadah. At-Tadhkirah, karya Al-Qurtubi. Mati itu mudah, mati itu gampang, mati itu tidak harus sakit dulu, mati itu tidak harus tua dulu. Ada orang tidur terus mati, ada orang yang sedang asyik nonton TV, mati. Ada yang sedang asyik joget, tiba-tiba jatuh mati. Ada yang sedang asyik berzina, tiba-tiba mati. Sadar bahwa mati itu dekat dan mudah, itulah yang disebut ingat mati. Ada 3 manfaat penting dari kesadaran ini. Pertama, tidak menunda-nunda taubat. Orang yang merasa bahwa mati itu menunggu dia berumur lanjutlah yang suka nanti-nanti untuk bertaubat, nanti-nanti untuk rajin ke masjid, dan seterusnya. Kedua, orang yang yakin bahwa kematian itu ada di depan matanya, tidak akan muluk-muluk berharap ini dan itu. Dia merasa cukup dengan nikmat Allah. Dia merasa betapa banyak yang telah Allah berikan kepada dirinya. Ketiga, orang yang menyadari bahwa ini adalah ibadah terakhir yang dilakukan sebelum meninggal dunia, tentu akan beribadah sebaik dan senyaman mungkin yang bisa dia lakukan. Oleh karena itu, Nabi menganjurkan agar ketika kita hendak mengerjakan sholat, kita hadirkan kesadaran bahwa boleh jadi ini adalah sholat terakhir yang bisa kita lakukan. Penulis Ustadz Aris Munandar, SS, MBI.

0: Tanya Jawab.
1: Anda mau menanyakan tentang bagaimana menyikapi mengenai wabah Korea alias apa? K-pop di kalangan siswa remaja sekarang. Wallahi jemaah, ini fitnah besar buat kita. Kenapa kita tonton mereka? Tontonan yang tidak pernah mengajarkan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Pernah antum lihat K-pop salat? Pas lagi waktu zuhur, ya waktu zuhur, zuhur salat enggak ada. Itu ditonton. Yang ceritanya, yang wajahnya tampan, antum tahu ternyata Korea itu, anda baru baca lagi kemarin. Kenapa artis-artisnya nampak indah? Operasi. Jadi mereka itu punya pabrik artis. Jadi sebelum artis keluar itu dioperasi. Hidungnya dioperasi, telinganya dioperasi, perutnya dioperasi. Sampai ada yang, subhanallah, laki-laki yang hormonnya seperti perempuan sedang menopause. Karena dia harus diet seperti apa. Dan antum lihat di Korea ternyata banyak artis-artis yang bunuh diri. Mereka tidak mendapatkan kebahagiaan. Maka tugas kita terhadap seperti itu, tundukkan pandangan kita, selesai. Ada manfaatnya. Wallahi jamaah, siapa yang nonton Korea di sini? Nah, anda mau tanya manfaatnya apa? Anda belum tahu soal ini jamaah. Yang kayak apa sih K-pop ini jamaah? Nah,
2: pura-pura nggak ada yang tahu.
1: Emangnya masuk sini juga jamaah? Kita di tengah-tengah hutan di sini jemaah. Astagfirullah, seharusnya lebih mendekatkan diri kepada Allah untuk nonton Korea lagi. Tinggalkan. Yang jelas pertama kita melihat sesuatu yang tidak mengajarkan ketaatan kepada Allah. Kalau laki-laki dia melihat perempuan-perempuan di sana yang tidak halal dia. Kalau perempuan dia juga melihat laki-laki yang tidak halal untuk dilihat oleh dia. Kemudian juga tidak ada ajaran

0: kebaikan akhirat kita di sana.
1: Jadi kalau kita ingin punya karakter ilmiah, itu nggak bisa pakai gaya mainstream, tuh nggak bisa hadir. Ya olahraga, orang mulai latihan jam 7 antum harus mulai latihan jam 5 begitu. Orang selesai latihan jam 9 antum selesai latihan jam 10, jam 11 gitu. Orang tuh kalau punya karakter ilmiah, Nabi mengatakan dia yang terbaik. Dia seorang master class terbaik dia. Orang-orang yang seperti itu enggak mungkin pola hidupnya seperti pola hidup mayoritas orang, tuh enggak mungkin. Dan cita-citanya tuh tinggi, upayanya tinggi. Itu harus demikian.

0: Transaksi di pasar surga. Hadis mengenai keberadaan pasar di surga diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sungguh di surga ada pasar yang didatangi penghuni surga setiap Jumat. Bertiuplah angin dari utara mengenai wajah dan pakaian mereka hingga mereka menjadi semakin indah dan tampan. Mereka pulang ke istri-istri mereka dalam keadaan telah bertambah indah dan tampan. Keluarga mereka berkata, demi Allah, engkau semakin bertambah indah dan tampan. Mereka pun berkata, kalian pun semakin bertambah indah dan cantik. Hadis riwayat Muslim. Mengapa ada angin dari utara? Imam An-Nawawi menukil keterangan Al-Qadhi Iyad, hanya angin dari utara yang ada di surga. Karena menurut orang Arab, angin ini yang menjadi tanda datangnya hujan. Bertiup dari arah utara dengan membawa awan berhujan. Masyarakat Arab selalu berharap datangnya awan dari Syam. Syarah Sahih Muslim. Reuni kaum muslimin di pasar surga. Keberadaan pasar surga menjadi kenikmatan tersendiri bagi penduduk surga. Karena di tempat inilah mereka bisa saling berjumpa, membangun suasana keakraban. Keterangan Lajnah Daimah, pasar di surga adalah tempat bertemunya kaum muslimin satu dengan yang lainnya, supaya bertambah kenikmatan dengan kelezatan yang mereka rasakan. Mereka saling berbincang-bincang, saling mengenang apa yang terjadi ketika di dunia dan membicarakan apa yang mereka dapatkan di akhirat. Mereka bertemu setiap Jumat sebagaimana disebutkan dalam hadis agar mereka bisa saling berjumpa dan saling menjalin keakraban. Fatwa Lajnah Daimah. Transaksi apa yang mereka lakukan di surga? Kita simak hadis berikut. Sesungguhnya di surga ada pasar. Di sana tidak ada jual beli selain banyak wajah lelaki dan wanita. Ketika seseorang menghendaki satu wajah, dia bisa memasukinya. Takhrij hadis. Hadis ini diriwayatkan Turmudi dan beliau memberi isyarat dhaif. Beliau menyebut hadis ini gharib. Dalam sanad yang dibawakan Turmudi, ada perawi bernama Abdurrahman bin Ishaq dan dia adalah perawi yang dhaif. Hadisnya mungkar. Dialah yang banyak membawakan hadis mungkar dari Nu'man bin Sa'ad. Dinilai dhaif oleh Imam Ahmad, Ibnu Sa'ad, Abu Daud, Nasa'i, dan yang lainnya. Tahdib at-tahdib. Hanya saja ada ulama yang menjelaskan kemungkinan makna dari hadis ini. Di antaranya At-Tibi. Beliau menjelaskan, ada dua kemungkinan makna untuk hadis ini. Pertama, ditampakkan banyak wajah indah untuk para penduduk surga di pasar itu. Jika dia tertarik dengan wajah tertentu dan ingin memiliki wajah semacam itu, Allah akan mengubah wajahnya seperti wajah yang dia inginkan. Kedua, yang dimaksud kata asurah di situ adalah hiasan yang dipakai pengunjung pasar itu. Mereka bisa memilih dan memakai berbagai perhiasan dan mahkota yang disediakan. Dan kedua kemungkinan makna ini berbicara tentang perubahan di sifat dan bukan di zat. Selanjutnya At-Tibi mengatakan, menurut saya, mungkin untuk dikompromikan antara kedua hadis itu. Sehingga sesuai dengan hadis Anas bin Malik, bertiuplah angin dari utara mengenai wajah dan pakaian mereka sehingga mereka semakin indah dan tampan. Al-Kashif an Haqa'iq As-Sunan. Demikian, Allahu A'lam.
1: Tanya jawab.
2: Tapi pertanyaannya izin bertanya Ustaz, saya seorang ikhwan yang sudah lebih dari 40 tahun ingin menuju pada pernikahan tapi hati masih belum berani untuk melamar akhwat ya. Padahal sudah ada akhwat yang kriterianya sudah baik ya. Bagaimana untuk bisa berani dan berniat kuat untuk segera menuju pada yang halal? Taib. Syukran, jazakumullah khairan. Ya, kita memohon kepada Allah untuk saudara-saudara kita, saudari-saudari kita yang belum menikah ya, agar Allah mudahkan ya urusannya, Allah segerakan untuk mampu menikah sehingga apa yang Rasulullah sebutkan, aghaddu lil basar wa ahsan lil faraj, itu lebih menundukkan pandangan dan itu lebih menjaga kemaluan, benar-benar ya didapatkan dengan cara menikah tersebut ya. Di sini saudara-saudari jamaah rahimakumullah ya, antum yang bertanya khususnya sudah 40 tahun lebih umur ya, maka segera menikah dan jangan ada rasa takut ya, kita memiliki Allah, semua dari kita ada zat yang segala sesuatu di tangan Allah. Ya apalagi barusan kita membahas tentang doa ya. Segala sesuatu itu ada di tangan Allah. Ya langit dan bumi dengan segala isinya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang sulit buat Allah. Ya tidak ada yang tidak mungkin buat Allah, semuanya mudah buat Allah. Ya maka bersungguh-sungguh untuk segera ya, untuk segera menikah ya, jangan sampai tertunda ya. Kebiasaan yang mulia adalah bersegera untuk menikah, dan itu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya masyarul syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, wahai para pemuda, wahai para pemudi yang sudah siap untuk menikah, sudah mampu untuk menikah ya, artinya kalau laki-laki itu mampu untuk bisa menikah, untuk menanggung kebutuhan pernikahan, demikian juga memberikan mahar ya, sudah mampu badan dalam keadaan sehat, mampu memberikan nafkah ya, termasuk nafkah batin, maka falyatazawwaj, kata Nabi, segera menikah. Segera menikah itu untuk pemuda ya, untuk para pemuda, apalagi yang sudah umur sudah semakin banyak, maka bersegera, jangan ditunda. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan janjinya ya di dalam surat An-Nur ayat 32, wa ankihul ayyama minkum, dan nikahkanlah para bujang ya, para gadis, para pemuda, para pemudi, wasalihina min ibadikum wa imaikum, dan orang-orang saleh dari hamba sahaya kalian, laki-laki dan perempuan, in yakunu fuqara, jika mereka itu masih fakir, kata Allah, jika mereka itu masih fakir, yughnihimullahu min fadlih, maka Allah berikan kecukupan dengan keutamaan Allah. Ini janji Allah. In yakunu fuqara, jika mereka itu fakir, jika mereka itu masih miskin, tidak punya apa-apa, maka dengan menikah tersebut yughnihimullahu min fadlih, Allah berikan kecukupan dengan keutamaan Allah. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunianya, Allah maha mengetahui tentang ya hamba-hambanya. Maka kalau tidak ada penghalang ya, karena ada keadaan menikah itu tidak boleh bagi orang yang tidak mampu menafkahi batin ya. Mungkin istilah fikih macam-macam ya. Ada yang majbub, yaitu seorang wanita yang mungkin tidak punya kemaluan atau ya tempat kemaluan, demikian laki-laki yang maktu, yang mohon maaf ya, kemaluannya terputus misalnya, atau yang impoten yang sama sekali ya tidak bisa. Seperti itu memang tidak boleh menikah, kecuali disampaikan baik-baik dan kemudian menerima, calonnya menerima, tidak masalah. Tapi kalau kemudian diam-diam kemudian menikah, maka itu haram, itu tidak boleh, karena akan membahayakan pasangannya ya, demikian. Tapi kalau itu dan kasus seperti itu jarang ya, umumnya insya Allah sehat ya, demikian Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan, maka segera menikah, jangan ditunda-tunda ya. Semua urusan itu tidak ada yang sulit kalau kita semua bertakwa kepada Allah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja, barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Kebanyakan dari kita yang sudah menikah, kalau ditanya mungkin dulu ya mungkin tidak punya apa-apa ya, pekerjaan saja mungkin masih nyari, atau pekerjaan masih serabutan, mungkin motor belum punya, kendaraan belum punya, apalagi rumah mungkin ya belum punya. Kemudian bismillah menikah, ternyata perjalanannya Allah mudahkan ya, demikian. Dan ini janji Allah, yughnihimullahu min fadli, Allah berikan kecukupan dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Maka segera ya ikhwan akhwat yang Allah berikan kesempatan, kecuali memang belum ada kesempatan, seorang akhwat belum ada yang melamar misalnya, sudah bersungguh-sungguh berdoa ya, maka tawakal kepada Allah dengan tawakal yang sempurna. Kalaupun belum, perbanyak puasa ya, untuk menjaga diri kita.

0: My favorite.
1: Kemudian Syekh Salim bin Eid al-Hilali dalam kitabnya At-Taubatun Nasuh menyebutkan ada 9 syarat agar taubat bisa menjadi taubat nasuha. Berikut ringkasannya. Yang pertama, harus seorang muslim. Karena taubatnya orang kafir, dia tidak diterima. Cukup jelas insyaAllah. Kita baca secara ringkas saja. Yang kedua, taubat itu harus ikhlas. Jika tidak ikhlas, maka ini tipe taubatnya orang munafik. Taubat karena riya atau tujuan duniawi tidak dikatakan sebagai taubat yang syar'i. Dan ini taubat yang tidak ikhlas. Yang ketiga, dia mengakui dosanya. Taubat tidak sah kecuali setelah mengetahui perbuatan dosa tersebut dan mengakui kesalahannya, sehingga ada upaya untuk menghindari akibat buruknya. Makanya kalau orang tidak mengakui perbuatan salahnya itu sebagai dosa, mana mungkin dia mau bertobat. Sehingga Allah sebut orang yang dia berbuat salah tapi dia merasa benar, sebagai manusia yang apa? Sebagai manusia yang paling rugi. Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Apakah sampaikan Nabi Muhammad, apakah telah aku sampaikan kepada kalian tentang orang yang paling merugi amalnya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu orang yang sesat perbuatannya di kehidupan dunia. Wahum yahsabun annahum yuhsinuna sunnah, sementara dia merasa kalau dia sedang berbuat baik. Ya. Sehingga mana mungkin dia mau bertobat wong dia merasa sedang berbuat baik. Dan konsekuensi mengakui dosa adalah adanya penyesalan. Karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyakit hati itu ada dua. Penyakit hati. Ada penyakit hati karena syahwat. Penyakit hati karena syahwat, ini efek sampingnya adalah orang menjadi suka maksiat. Ini hal yang buruk. Dia menjadi suka maksiat. Dan ada penyakit hati tipe yang kedua, yaitu penyakit hati berupa syubhat. Ini adalah racun pemikiran. Dan secara umum, yang kedua ini, penyakit hati yang kedua jauh lebih berbahaya dibandingkan yang pertama. Kenapa? Karena orang kalau kena racun pemikiran, maka itu bisa mempengaruhi keyakinannya. Sehingga disebabkan karena penyakit syubhat, orang bisa membalik penilaian. Yang halal dianggap haram, yang haram bisa dianggap halal. Yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak. Membalik penilaian. Sehingga kebenaran dinilai sebagai kebatilan. Sebaliknya kebatilan dinilai sebagai kebenaran. Dan dia tidak merasa bersalah dengan itu. Kenapa? Dia kena racun pemikiran. Maka yang kedua ini lebih berbahaya. Makanya saya kalau berbicara ya, tentang masalah gerakan anti riba, kalau kita berbicara kepada praktisi riba, mereka yang melakukan praktek-praktek riba di dunia perbankan, karyawan-karyawan bank, insya Allah secara naluri itu bisa diterima. Tapi kalau gerakan anti riba ini melawan tokoh agama, ya meskipun belum tentu dia memiliki ilmu agama, melawan tokoh agama yang dia menilai mubah praktek riba di dunia perbankan, ini lebih susah, Pak. Karena orang ini membalik penilaian. Sehingga yang halal bisa dia buat haram, yang haram dia buat halal. Yang batil menjadi al-haq dan al-haq jadi al-batil. Disebabkan karena racun pemikiran. Nah, yang kami khawatirkan adalah pengaruh dari orang kedua ini lari ke orang pertama. Nah, ini yang berbahaya. Makanya kita cut di sini. Kalaupun kita tidak bisa menyelamatkan para tokoh agama yang dia sudah terkungkum dengan racun pemikiran dan syubhat, sehingga membuat dia menilai riba itu mubah, dia menilai bahwasanya praktek riba itu aslinya bukan riba dan itu halal, jangan sampai itu mempengaruhi orang pertama yang mereka tenggelam dalam praktek. Bisa jadi orang yang kedua ini dia gak melakukan praktek, dia bukan praktisi, dia tokoh yang dianggap tokoh di masyarakat, ucapannya didengar sama orang, tapi dia ini meracuni pemikiran masyarakat dengan pemahaman menyimpangnya, lalu menyebut bunga bank itu bukan riba, ini bukan riba, sehingga gak ada riba lagi di alam raya ini, gak ada riba. Karena jika itu tidak disebut sebagai riba, di alam raya ini bukan, enggak ada riba lagi. Nah, ini yang bisa lebih berbahaya. Inilah orang yang terkena racun pemikiran disebabkan karena penyakit syubhat. Sedangkan untuk para praktisi riba, bisa jadi dia bertahan dalam dunia riba karena pertimbangan, saya nanti kerja di mana kalau saya resign? Kalau saya harus resign, gimana anak istri saya? Mereka dapat nafkah dari mana? Pertimbangannya itu pertimbangan syahwat, pertimbangan masalah kebutuhan, ingin mendapatkan uang, dapat dunia, sehingga dia menjadi orang yang suka mempertahankan maksiat karena alasan dunia. Itu lebih gampang untuk diingatkan. Baik, karena itulah syarat taubat adalah dia harus mengakui dosanya dan ada penyesalan dalam dirinya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nadmu taubatun." Penyesalan adalah taubat. Inti dari taubat di bagian ini. Baik. Yang kelima adalah al-iqla', meninggalkan kemaksiatan. Al-iqla'. Orang yang bertaubat wajib meninggalkan kemaksiatan itu. Bertaubat tapi masih bertahan dalam kemaksiatan berarti belum disebut taubat. Dan disebut meninggalkan kemaksiatan ketika dia enggak kepikiran lagi untuk melakukannya kalau ada kesempatan yang lain. Contoh, ketika Ramadan tiba, masya Allah ya, artis-artis dikudungi ya, yang biasanya enggak pakai kudung, begitu datang Ramadan semuanya langsung dikudungi. Artis pakai kudung, pembawa acara di televisi pakai kudung, semuanya serba pakai kudung. Ya meskipun kudungnya bukan kudung yang menutup aurat, tapi kerudung apa namanya? Kerudung toleransi beragama. Karena ini adalah momen Ramadan. Diskotik tutup, ini kafe tutup. Tapi tutup ini kan bukan karena dia bertobat. Kok tutup kenapa, Pak? Yang punya tobat, Ramadan tobat. Tapi nanti Mas, setelah Ramadan kita balik lagi. Itu berarti belum disebut meninggalkan maksiat. Kalau belum disebut meninggalkan maksiat, berarti dia masih terhitung al-israr. Terhitung al-israr. Apa itu? Melakukan maksiat secara terus-menerus. Dan ini perbuatan yang berbahaya. Nah, taubat bagi riba, taubat dari riba bagi karyawan bank adalah dengan cara resign. Resign sebagai bukti kalau dia melakukan ikhlas, melepaskan dosa ribanya. Yang keenam, jika dosa itu terkait hak orang lain maka harus mengembalikan ke pemiliknya. Insyaallah cukup jelas. Kemudian yang ketujuh, taubat dilakukan sebelum sakaratul maut atau sebelum matahari terbit dari barat. Berdasarkan hadis, Inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yugargir. Allah tidak menerima taubat hamba selama dia belum sekarat. Kemudian yang kedelapan, istiqomah setelah taubat. Maksudnya adalah seusai dia bertaubat diiringi dengan amal saleh. Allah Ta'ala berfirman, Fastaqim kama umirt wa man taba ma'aka wa la tadghaw. Istiqomahlah sebagaimana kamu diperintahkan. dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah melampaui batas. Wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya dia maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Kemudian mengadakan perbaikan setelah taubat, sehingga seusai taubat dari sesuatu yang haram, jangan cari pekerjaan lain yang haram juga, percuma. Pak, alhamdulillah Pak Ustaz, saya sudah keluar dari bank, terus sekarang saya sudah dapat pekerjaan baru. Di mana Pak? Asuransi. Hai podohai. Ini sama dengan keluar dari kandang macan menuju kandang apa? Kandang singa. Sama-sama Anda terkungkum dalam praktek transaksi yang haram. Walhamdulillah, ini terkait masalah taubat. Jadi ada 9 tadi ya. 9 ya, dari apa? Syarat untuk bertaubat. Yang pertama, dia harus seorang muslim. Yang kedua, dia harus ikhlas. Yang ketiga, dia harus apa tadi? Menyadari kesalahannya. Yang keempat, an-nadam, menyesal. Yang kelima, dia ikhlas meninggalkan maksiat. Yang keenam, jika terkait dengan hak orang lain, maka minta maaf dan dikembalikan. Yang ketujuh, dilakukan sebelum waktu berakhirnya taubat. Yang kedelapan, istiqomah setelah bertaubat. Yang kesembilan, melakukan perbaikan pasca taubat. Ini 9 syarat yang disebut sebagai taubatun nasuha, taubat yang nasuha.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Dua keutamaan mengucapkan amin ketika sholat berjamaah. Pertama, menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqulu amin, fa'innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Jika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Karena siapa saja yang mengucapkan amin bersamaan dengan ucapan amin para malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ammana al-imamu fa amminu, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin, karena barang siapa yang mengucapkan amin bersama dengan ucapan amin malaikat, maka niscaya dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Muslim. Kedua, doanya akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallaitum fa aqimu sufufakum, thumma liyummakum ahadukum, fa idza kabbara fakabbiru, wa idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqulu amin, yujibkum Allah." Apabila kalian salat, maka luruskanlah saf-saf kalian. Kemudian, hendaklah salah seorang dari kalian mengimami kalian. Apabila dia bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Dan apabila dia mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kalian. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah dua keutamaan mengucapkan amin ketika salat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.

Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam si jin. Tahukah kamu, apakah si jin itu? Ialah kitab yang bertulis.

0: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu, melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa.
1: Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin.
0: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu.

Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka. Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan.

0: يشهده المقربون.
1: Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang berbakti itu tersimpan dalam Aliyin. Tahukah kamu, apakah Aliyin itu? Yaitu kitab yang bertulis, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.

0: Sesungguhnya, orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar, syurga. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan. Mereka diberi minum dari khamar murni yang dilak tempatnya. Laknya adalah kesturi, dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba. Dan campuran khamar murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya di dunia menertawakan orang-orang yang beriman.

0: Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-edipkan matanya. Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat. Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin.
1: فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ.

0: Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah.
3: Baik.
2: Ustaz, gini, ana ingin nanya. Sekarang ini alhamdulillah kan dakwah di dakwah sunnah terutama Ustaz ya, baik di secara langsung di majelis-majelis ilmu di masjid-masjid ataupun sekarang juga via internet di YouTube ada Yufid TV dan sebagainya. Itu sudah mulai pesat sekarang Ustaz. Sudah mulai banyak peminatnya. Dan juga sudah banyak orang-orang yang pelan-pelan mulai tertarik gitu saat dakwah. Akan tapi seiring itu juga berkembang sekarang ini adalah media sosial Ustaz. Nah, media sosial ini kalau kita nih Ustaz yang awam-awam ini kadang takut gitu Ustaz karena di sana banyak pendapat Ustaz. Banyak mungkin kita enggak tahu, kita ragu ini benar atau salah, kayak syubhat gitu Ustaz. Nah, itu apa ada kaidah-kaidah supaya kita ini sebagai orang yang awam ini bisa membedakan mana ajaran yang benar-benar sesuai Al-Quran dan Sunnah dan mana juga ajaran yang sebenarnya diada-adakan. Gimana?
3: Ya, tentunya ketika kita ingin memiliki filter ya atau penyaring dari ilmu-ilmu agama yang kita pelajari ini, kita mesti tahu dulu usul atau pokok-pokok ajaran-ajaran dasar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini harus dipelajari secara ilmiah dari sumber-sumber yang otentik. Tidak bisa dari sembarangan. Dan alhamdulillah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah menggariskan pokok-pokok akidah dan manhaj atau way of life ya. Saya bahasakan way of life-nya Ahlussunnah wal Jamaah itu bagaimana, telah mereka rumuskan dalam sejumlah mulai dari risalah yang hanya beberapa halaman sampai yang berjilid-jilid, ada lengkap di situ. Nah, tentunya kita mau belajar Islam juga harus sistematik. Ya, kebanyakan masalah yang kita temukan itu karena si audiens ini tidak mempelajari Islam secara sistematis. Mereka belajarnya itu loncat-loncat. Ya, dari satu video ke video yang lain. Di satu majelis taklim yang lain, dan sayangnya juga majelis taklimnya juga tidak sistematis.
2: Iya, betul. Ya,
3: tidak sistematik tapi tematik. Beda antara tematik dengan sistematik.
2: Oh, iya, betul. Nah,
3: kalau tematik ini tema ini dibahas hari ini selesai. Besok tema lain lagi. Nanti pekan ketiga, pekan keempat pindah-pindah tema. Tapi secara menyeluruh bagaimana sih seharusnya seseorang ini untuk menjadi seorang muslim yang baik, pokok-pokoknya apa, kaidah-kaidahnya apa. Nah, saya khawatirnya itu tidak dipelajari secara baik dan benar. Sehingga ilmunya ini seperti main puzzle.
2: Kayak puzzle
3: gitu ya. Jadi nyebar, gak bisa tersusun bagus gitu loh. Saya mungkin bikin perumpamaan ya. Ilmu agama, sebagaimana ilmu-ilmu lainnya secara umum, kita harus pelajari secara runtut dan pakai metodologi. Apa mungkin antum belajar matematik mulai dari logaritma?
2: Susah, Ustaz.
3: Sin, cos, tan. Susah, kan?
2: Susah, Ustaz.
3: Kita harus mulai dari angka dulu, kenal dulu angka 1, 2, 3, sampai 9. Ini angka kosong. Kemudian penambahan sederhana, pengurangan, perkalian, pembagian, naik, logaritma, sin, cos, tan, dan seterusnya. Kan begitu harusnya, kan? Demikian juga kita belajar Islam juga harusnya begitu. Mulai dari pokok-pokok akidah dulu, karena akidah ini yang menjadi dasar kita dalam beribadah dan bermuamalah, dan akidahnya harus kita pelajari dengan baik dan benar, harus dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan akidah, alhamdulillah, akidah ini ya, bagaimana kita mengimani Allah, bagaimana kita mengimani para malaikat, mengimani kitab-kitab para rasul, hari akhir, dan masalah takdir. Ini bagian atau 6 masalah utama dalam pembahasan akidah. Enggak keluar dari 6 hal ini, rukun-rukun iman itu sendiri. Nah, setelah kita mengerti itu secara mendasar, baru kita masuk ke ranah yang ini merupakan medan ijtihad para ulama. Nah, jadi ketika ada satu pembahasan, ada khilaf di situ umpamanya ya, ada perselisihan, kita harus tahu ini perselisihan dalam masalah akidah ataukah dalam masalah fikih. Kapan kita harus toleran dan kapan kita harus punya sikap yang baku di situ, tidak berubah-ubah. Nah, kalau kita nggak tahu akidah ahlus sunnah itu yang seperti apa dan masalah fikih yang seperti apa, kita akan bingung terus.
2: Iya, betul.
3: Nah, banyak orang yang, ya ini kan cuma pendapat. Iya, tapi tidak semua masalah itu dibolehkan ada perbedaan pendapat. Ada masalah-masalah yang sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin di situ. Nggak boleh ada perbedaan pendapat di sini. Karena apa? Allah SWT mengatakan, وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang menyelisihi Rasulullah SAW setelah jelas baginya hidayah, jalan yang benar. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Ini yang menjadi dalil tidak bolehnya kita keluar dari kesepakatan kaum muslimin, terutama para sahabat Nabi. Ya. Dan dia di samping menyelisih Rasul, boleh jadi karena dia menyelisihi atau mengikuti selain jalannya kaum muslimin. Jadi kaum muslimin sudah sepakat menempuh jalan ini, diambil jalan yang lain, keluar dari ijma'nya mereka. Ini apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami akan biarkan kemana saja dia berpaling, dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujung-ujungnya nuslihi jahannam. Kami masukkan dia ke dalam jahannam, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Nah, kalau kita tahu, oh ini sudah kesepakatan di sini, enggak boleh ada pendapat lain, kan enak kita.
2: Ya.
3: Biar aja orang mau berpendapat, mau 1000 pendapat, ahlus sunnah wal jamaah jelas kok pendapatnya A. Itu. Tapi ada hal-hal yang ahlus sunnah wal jamaah berselisih. Nah, ini kita toleransi di situ. Asalkan masing-masing ini tidak hanya fanatik kepada orang yang berpendapat, tapi yang menjadi pegangan adalah dalilnya apa. Karena kebenaran tidak bisa dikuasai, dimonopoli oleh satu ulama, 10 ulama, tidak. Kebenaran itu adalah berdasarkan dalil. Dan ahlus sunnah wal jamaah terdidik untuk fanatik kepada dalil, bukan kepada yang menggunakan dalil. Tapi intinya tadi itu. Jadi kita ini harus belajar dulu secara urut. Kita tahu mana yang disepakati oleh ahlus sunnah wal jamaah. Akidah-akidah itu kita harus patenkan dulu. Jangan semuanya jadikan medan khilafiyah. Repot nanti kan.
2: Iya,
3: gak ada kesepakatan, gak ada yang mutlak, gak ada yang ada nisbi semua akhirnya. Ini bahaya sekali. Jadi pluralisme agama nanti.
2: Betul, satu. Jadi intinya berarti supaya kita gak mudah terombang-ambing, kita nih yang awam nih harus kuat pondasi akidah dulu.
3: Iya,
2: dengan
3: dan
2: runtut.
3: Harus belajar dari sumber yang otentik. Sumber di sini baik kitabnya otentik dan juga guru yang mengajarkan. Ini gak kalah penting ya.
2: Iya.
3: Ilmu agama, ilmu Islam ini memiliki keistimewaan. Dan ini bisa kita simpulkan dari sebuah hadis yang sangat terkenal, hadis yang sahih. Di situ Rasulullah SAW menyatakan, Inna Allah la yantazi'u hadzal ilma intiza'an. Allah itu tidak mencabut ilmu din ini dengan sekali cabut begitu saja, tidak. Intiza'an yantazi'u, walakin biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama. Garis bawahi ya, diwafatkannya para ulama-ulama ini guru-gurunya ya. Fa idza lam yubqi aliman, kalau sudah tidak ada lagi orang alim yang hidup di muka bumi, walaupun di situ ada kitab-kitab mereka, ada rekaman-rekaman video, ada rekaman-rekaman audio, ada tulisan mereka ya. Kalau sudah enggak ada lagi ulama yang hidup, apa yang terjadi? Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Orang-orang akan menjadikan tokoh-tokoh yang jahil sebagai panutan mereka. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka pun ditanya karena jahil, mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka tersesat dan menyesatkan orang lain. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa belajar din itu harus ada gurunya memang. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum. Kalian para sahabat mendengarkan hadis dariku, kemudian orang-orang dari akan mendengarkan dari kalian dan mereka menyampaikan kepada orang lain terus. Jadi ada tasalsulnya seperti itu.
2: Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan.
3: Waalaikumsalam.
4: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Ramuan herbal.
5: Bagi yang sudah terlanjur kena diabetes, terus ada yang belum terlanjur, itu langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan?
6: Untuk langkah preventif,
5: ya.
6: Bisa dilakukan tadi minum air putih yang cukup, kemudian ditambah dengan olahraga yang cukup. Nyuwun sewu, ada beberapa pasien kami yang nyuwun sewu masa mudanya kerjane nyengkut kerjanya itu. Semangat ya kan? Kerjanya semangat, kemudian makannya juga seger ya kan, istirahatnya atau jarang diem. Tapi nanti tahu-tahu di usia tertentu diabetesnya sampai 300-400, ini wajar. Jadi perlu di treatment aja, nanti dia sampai 200 itu normal, 200-220 itu normal. Karena apa? Karena memang biasa dia di tubuhnya biasa nyimpen kalori tinggi. Jadi ada orang-orang yang ketika tadi punya masa mudanya nyengko, nyambut gawe ini okol, kemudian mami seger, tapi ketika nanti dia diabetes bingung, dikasih herbal ini itu, dikasih treatment ini itu, malah lemes semua. Tapi nanti ketika diminum air dikasih minuman manis, langsung seger lagi. Karena tadi biasa dia biasa diabetesnya, fungsi saraf itu bekerja di diabetes tinggi. Diabetes. Walaupun sebenarnya itu tetap ada risiko membahayakan di area jantung dan sistem otak lainnya. Tapi keseimbangan sistem metabolisme itu di dalam tubuh kita ada navigasi yang mengatur semua itu. Dan alhamdulillah rahmat dari Allah, ini salah satu bentuk ketahanan hidup atau salah satu bentuk daya hidup.
5: Yeah.
6: Jadi insya Allah itu preventifnya seperti itu. Jadi pola makan, minum air putih cukup, kemudian di olahraga cukup, kemudian boleh dicek mungkin entah setahun sekali, entah dua tahun sekali, monggo dicek. Atau punya tadi punya bisa ngelihat nih, ini kok saya sakit kok tiba-tiba nyusutnya drastis banget. Nah, cek tuh, khawatir tahu-tahu ada diabetesnya. Kemudian di sisi lain, misal contoh hal preventif lainnya bisa dengan bekam dan fasdu. Ini membantu. Kenapa? Karena enggak semua racun darah atau enggak semua kandungan zat merugikan dalam darah itu mampu dikeluarkan oleh ginjal. Maka bekam dan fasdu adalah salah satu alternatif, termasuk tergolong ginjal kedua dan ketiga kita. Karena dia keluarnya lewat luka dan nanti tubuhnya akan memperbaiki diri dengan mencukupkan lagi kebutuhan darah dalam tubuh. Jadi itu bisa sebagai tindakan preventif. Untuk jenengan-jenengan sudah terkena, ada beberapa herbal-herbal yang memang dikenal di atau ramuan-ramuan dikenal di masyarakat kita yang beredar luas. Misal contoh seperti daun insulin, itu yang bisa membantu, bisa dikonsumsi dengan daun insulin atau mungkin dengan ramuan-ramuan sendiri. Misal contoh seperti 3 lembar daun sirih merah, 1 cengkal batang kersen yang seukuran pulpen yang masih hijau, kemudian jahe 1 jari, serai 2 batang, ditambah daun insulin juga masukin sekitar 5 lembar. Nah, itu direbus dengan 3 gelas air, jadikan 1 gelas, minum 2 kali sehari atau lakukan 2 kali sehari. Ini bisa. Ini untuk treatment yang sudah kena diabetes. Di sisi lain, manajemen air putih itu perlu, manajemen masalah kencing itu perlu. Saya kencingnya, saya hari ini minum, misalnya saya hari ini minum 2 gelas. Sampai saat sekarang ini saya misal minum 2 gelas. Kencing saya kok baru mungkin perkiraan baru sedikitnya. Ini harus ada warning, hati-hati. Yang berikutnya tahan hausnya dulu. Kemudian nanti ketika sudah agak mulai ini haus baru diminum yang cukup, tidak boleh berlebihan. Itu yang sudah kena diabetes, minumnya diatur, tidak boleh berlebihan ataupun tidak boleh kurang. Terus untuk masalah treatment-treatment yang lainnya, bisa dengan bekam, fasdu, terus kemudian yang punya apa punya luka di tubuh tertentu, bisa dengan lintah ya, dilintah dengan terapi lintah. Kemudian ada herbal-herbal khusus untuk mendukung sistem diabetes, salah satunya misal waluh wortel, itu bisa untuk memicu pertumbuhan hormon ataupun itu nutrisi di sistem liver, nanti dia akan membantu pemulihan di pankreas. Di sisi lain boleh ditekan-tekan titik sekitar 3 jari ya, 3 jari kita di atas pusar, 3 jari di atas pusar, di unyer-unyer pakai jari telunjuk, di unyer-unyer berlawanan arah jarum jam. Nah, itu di diputus arah jarum jam, tonifikasi, dikuatkan titik pankreasnya
5: untuk menurunkan itu, Bib.
6: Untuk gula darahnya,
5: meningkatkan
6: sistem kerja pankreas di putusnya arah jarum jam.
5: Yeah.
6: Kemudian di sisi lain olahraga yang disarankan berenang atau nyemplung ke air, nggak harus berenang sih, nyemplung ke air. Hah, kehati-hatiannya untuk aktivitas sekiranya membahayakan membahayakan tubuh, misal seperti aktivitas yang beresiko cedera, hati-hati karena sekali cedera nanti fatal. Di sisi lain untuk treatment yang khawatir masalah luka-luka lebar, luka-luka besar, ada khawatir soal nanti ada mudah infeksi atau mudah abses, maka hati-hati. Mungkin itu hal-hal yang bisa dilakukan. Untuk treatment yang lainnya ada beberapa para pakar holistik yang punya trik jitu untuk men-treatmentnya, salah satu dengan akupuntur. Ada akupuntur abdomen namanya. Akupuntur abdomen itu bisa untuk membantu masalah diabetes. Jadi atau sebagian mengatakan kurapuntur ya, kurapuntur abdomen. Ini beberapa sensei yang guru-guru kami, sensei-sensei kami yang mengajar kepada kami, dan alhamdulillah kami buktikan itu ada treatmentnya yang dia 2 kali sehari, 1 kali treatment 24 titik di area perut, akupuntur abdomen. Ini alhamdulillah sekali treatment itu padahal bisa turun sampai 20-40 digit per sekali treatment itu. Ya. Mungkin demikian bisa menambah ini, menambah pengetahuan.
5: Baik.
1: Mutiara Nasihat.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah, kiamat pasti akan datang dan kehidupan ini akan diakhiri oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan kullu man 'alaiha fan, segala yang ada di muka bumi ini pasti akan mengalami kehancuran. Tanda-tanda kiamat pun sudah banyak yang terjadi, baik yang sudah berlalu dan sedang terus terjadi. Memang tidak ada yang tahu kapan kiamat secara persis kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta malaikat Jibril pun tidak tahu. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang mata sa'ah, kapan kiamat

Yang kecil yang sudah terjadi di antaranya adalah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya munculnya keamanan di Mekah dan Madinah. Lalu di sana perdagangan yang sudah merajalela dan munculnya wanita yang telanjang, pakaian-pakaian tapi telanjang, dan banyaknya pembela-pembela pemimpin yang zalim, dan masih banyak yang sudah dan yang sedang terjadi. Namun yang inti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah tegak hari kiamat sebelum datang 10 tanda besar. Yang pertama diawali oleh kehadiran Imam Mahdi. Yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahdiyu minni min idrati. Mahdi adalah termasuk dariku dan turunanku. Rasulullah katakan cirinya ajlal jabhati, lebar jidatnya, aknal anfi, dan mancung hidungnya. Yamliku fil ardi sab'a sinin, memimpin 7 tahun di muka bumi ini. Yamla'ul arda qistan wa adlan, memenuhi bumi dengan keadilan dan kedamaian. Kama muliat juran wa dhulman, yang sebelumnya penuh dengan kekacauan dan kejahatan. Maka pada saat itulah tanda pertama turun, yaitu keluarnya Dajjal. Yang dikatakan di dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah fitnah puncak. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah semua fitnah ini adalah ekor fitnahnya Dajjal. Sehingga kita dianjurkan berlindung, Allahumma inni a'udzubika min adabin nar wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatid dajjal. Rasulullah memberikan tanda Dajjal, di keningnya ada tulisan kafara. Kemudian matanya picak sebelah. Dan Rasulullah juga menegaskan, wa ma rabbuka bi'awar, Tuhanmu tidak picak. Dia menebarkan berbagai macam fitnah sehingga banyak kaum ajam terutama perempuan mengikuti mereka dan didukung oleh kaum Yahudi Asfahan untuk merusak, menebarkan fitnah dan menjadikan mereka-mereka ini kufur keluar dari Islam. Sampai langit ketika ditunjuk, turun hujan, langsung turun hujan. Gunung bisa disulap menjadi roti. Dia punya sungai air dan juga sungai api. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ashran min awaili suratil kahfi usima min fitnatid dajjal. Siapa yang membaca 10 ayat pertama dari suratul kahfi, maka diamankan dari fitnah dajjal. Bahkan saat dimasukkan ke dalam sungainya, dianjurkan untuk masuk sungai api sambil membaca ayat itu, insyaallah dingin. Setelah melakukan berbagai macam keonaran dan tidak tersisa pengikut Islam kecuali di sekitar Baitul Maqdis pada saat salat subuh, maka Allah turunkan Isa bin Maryam. Yang Rasulullah SAW katakan, yushiku ayyan zila fikum Isa bin Maryam hakaman adlan yaksirus salib wa yaktulul khinzir wa yadu'ul jizyah wa yadu'ul harbu awzaraha wa yafidhul mal hatta la yakbalu ahadun sadaqah. Masya Allah. Fassajdatul wahidah khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Rasulullah, akan turun Isa bin Maryam menjadi hakim yang adil, bukan porsinya menjadi nabi. Memecah salib, membunuh babi, meletakkan alias menggugurkan pajak, tidak memperlakukan pajak, dan menghentikan peperangan. Sampai saking damainya, harta kekayaan melimpah hingga tidak ada orang yang mau menerima zakat dan sedekah.

0: pada saat itu sekali sujud itu lebih baik, maksudnya sekali sholat lebih baik dari dunia seisinya. Dan akhirnya pada saat Baitul Maqdis dikepung saat sholat subuh, maka keluarlah Isa, dan ketika itu Dajjal ketakutan, dan Isa mengatakan, "Wahai Dajjal, saya hanya memiliki satu tebasan dan tidaklah akan lebih dari itu." Karena Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya telah menegaskan, hanya sekedar melihat sejauh pandangan mata Isa, maka Dajjal itu akan meleleh seperti melelehnya garam ketika dimasukkan ke dalam air. Lalu dikejar, maka dibunuhnya Libabul Lut. Tidak selang lama, maka munculnya Ya'juj Ma'juj yang melakukan kerusakan di muka bumi, ya, menghabisi manusia, sampai tinggal Isa bersama pengikutnya, yang ketika itu Imam Mahdi sudah meninggal dunia. Hingga mereka berjalan di Danau Tabariyah, yang awalnya masih mendapatkan air, terakhirnya sudah tidak menemukan. Maka dia menantang, pada saat itu Nabi Isa berdoa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk sembunyi di At-Turi Sina. Lalu makhluk ini menantang, ya, hingga mengelepaskan panah ke atas langit. Akhirnya Allah mengembalikan dan membunuh mereka berkat doanya Nabi Isa alaihissalam. Dan akhirnya Allah mengirimkan burung untuk mengambil bangkai-bangkai mereka, membersihkan bangkai mereka, dan tidak selang lama Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang mengembalikan bumi seperti pada zaman Nabi Adam alaihissalam, sehingga satu delima dimakan orang delapan tidak habis, air susu diperas untuk sekeluarga tidak habis, dan saking amannya macan mengembala dalam satu tempat dengan kambing tidak saling menerkam. Maka setelah itu disusul dengan setelah kematiannya Ya'juj Ma'juj dan Isa meninggal, maka munculnya Ad-Dakhon, yaitu satu gas yang mengambil nyawa orang-orang yang beriman. Dan pada saat itu tidaklah tersisa kecuali makhluk yang jahat, yang jelek, hanya mengenal La ilaha illallah. Maka disusul alamat atau tanda berikutnya, gempa bumi besar dari arah barat, dan gempa bumi besar di arah timur, dan gempa bumi besar di Jazirah Arabia. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala hampir menghabisin bumi ini, dan tidak telah tersisa kecuali Syam yang nanti akan menjadi mahsyar. Maka tanda yang ke-8 yaitu terbitnya matahari dari barat. Maka pada saat itu sudah tidak ada kesempatan beriman dan beramal soleh. Bahkan Rasulullah mengatakan, innallaha la yakbalu taubata abdin ma lam yugharghir. Allah tidak akan menerima taubat hamba selagi nyawa ditenggorokan, dalam lafaz lain selagi matahari belum terbit dari barat. Lalu yang ke-9, keluarnya dabah dari bumi yang mengingatkan manusia akan pentingnya keimanan dan keyakinan mengikuti ajaran Rasulullah dan meyakini ayat-ayat Allah, tapi sudah tidak bermanfaat karena matahari sudah terbit dari barat. Dan diakhiri yang tanda 10, yaitu api keluar dari Yaman yang menggiring manusia ke mahsyar. Sampai di mahsyarnya, dalam proses berangkat, ada yang jalan kaki, ada yang naik kendaraan, 4 orang, 1 ekor unta, 1 ekor kuda. Mereka berjalan ketika api itu berjalan, berhenti bersama apinya berhenti, berkoilulah bersama apinya itu berhenti koilulah, dan seterusnya sampai mereka ke mahsyarnya. Itulah habisnya jagat raya, dan itulah akhir daripada dunia ini. Dan nampaknya boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Upah mempertemukan pengusaha dengan investor. Untuk beberapa hal yang tidak dirinci aturannya dalam syariat, dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Terdapat kaidah yang menyatakan, standar kesepakatan di masyarakat bisa menjadi acuan yang wajib diamalkan. Yang dimaksud standar kesepakatan di atas adalah standar kesepakatan yang tidak melanggar aturan syariat. Jika standar ini melanggar aturan syariat, tentu saja tidak boleh digunakan. Dr. Muhammad Siddiqui Al-Burnu menjelaskan cakupan kaidah ini. Sesungguhnya kebiasaan masyarakat selama tidak melanggar syariat bisa jadi acuan hukum yang wajib dijalankan konsekuensinya, karena kebiasaan bisa menjadi hakim. Kemudian beliau memberikan contoh penerapan. Jika si A meminta tolong si B untuk mencarikan tanah yang mau dia beli, kemudian setelah transaksi dilakukan, si B meminta upah kepada si A. Dalam hal ini, perlu memperhatikan tradisi di pasar. Jika semacam ini sudah menjadi kebiasaan mereka, maka si B berhak mendapat upah. Seperti kantor bank properti atau bank tanah. Sehingga dalam hal ini, si B boleh mengambil upah standar dari si A. Jika tidak ada kebiasaan ini, tidak berhak meminta upah. Al-wajiz, fi'idoh, qawaid al-fiqh al-kuliyah. Termasuk juga untuk kasus mempertemukan antara investor dengan pengusaha, hingga terjadilah akad mudharabah atau musyarakah. Apakah sebatas mempertemukan tanpa memberikan pendampingan atau upaya apapun berhak untuk mendapat upah? Semua ini kembali ke kebiasaan yang ada di masyarakat. Jika menurut masyarakat, sebatas mempertemukan tidak harus ada upah, maka boleh tidak diberi upah. Lain halnya, jika ada upaya pendampingan, penjaminan kepercayaan, membantu administrasi, dan seterusnya, dia berhak mendapat upah. Demikian, Allahu A'lam.
2: Apakah seseorang yang berbuat syirik karena kurangnya ilmu atau tidak memiliki ilmu masuk neraka? Samakah status mereka dengan orang kafir? Ini ada dua masalah ya. Pertama, hukum perbuatannya. Kalau memang itu masuk kategori syirik, yaitu perbuatan syirik namanya. Bisa asghar, bisa akbar. Tapi pelakunya bagaimana? Nama pelakunya di dunia namanya pelaku syirik. Dia ketika melakukan itu, dia dikatakan dia melakukan perbuatan syirik di dunia. Tapi apakah berarti dia kafir? Dilihat dulu. Ada enggak penghalang-penghalang jatuhnya vonis kafir atau musyrik kepada orang ini? Seperti misalnya syirik yang dia lakukan itu adalah syirik yang halus, yang tersembunyi, yang tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang benar-benar belajar ilmu akidah dengan mendalam. Banyak orang yang belum memahami, belum menyadari kalau itu masuk kategori syirik. Ya tentunya ini tidak bisa disamakan dengan perbuatan syirik yang jelas-jelas, yang orang awam pun faham kalau itu syirik. Kemudian dia melakukan itu atas sukarela atau terpaksa, ada yang maksa dia. Ataukah dia punya takwil yang masih bisa diterima. Ya, dia tidak ada maksud sama sekali. Dia memahami itu bukan syirik. Misalnya seperti itu, maka ini juga merupakan penghalang dia untuk dianggap musyrik atau kafir di sini. Adapun di akhirat, ini beda lagi, kita nggak tahu. Ya, zahirnya dia berbuat syirik, ya kita katakan dia berbuat syirik di sini. Tapi apakah dia kemudian bertaubat, ataukah dia tidak bertaubat sama sekali? Kan ini kita nggak tahu, gitu loh. Padahal yang namanya orang dihukumi masuk neraka itu kalau dia nggak taubat dari dosanya. Tapi kalau si pelaku perbuatan syirik atau kufur ini kemudian dia taubat dengan taubatan nasuha, ya dia gak masuk neraka insya Allah. Jadi menghukumi orang masuk neraka itu lebih kompleks lagi ya. Itu hukum yang sifatnya ghaib, hukum akhirat itu kita gak bisa pastikan. Gak bisa kita pastikan. Yang mukmin aja kita gak bisa pastikan dia masuk surga ya. Kecuali kalau ada dalil yang jelas-jelas menyebutkan fulan min ahlil jannah, fulan min ahlil nar. Ala kulli hal, tidak sama mungkin ya status mereka dengan orang kafir yang kafirnya kafir asli. Bisa juga sama. Jadi enggak bisa dipastikan di sini mereka sama dengan orang kafir ataukah tidak sama, enggak bisa kita pastikan di sini.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Nasihat.
1: Agar anak bermental tangguh, ya, apa saja kiat-kiat yang harus kita perhatikan, ayah bunda? Yang pertama, berdoa tanpa lelah dan bosan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu bahwa segala macam kebaikan itu semua karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, "Anna kullal khair fa asluhu min Allah." Segala macam kebaikan itu berasal dari Allah. Sehingga ketika anak kita bisa menjadi baik, ketika anak kita itu bisa rajin beribadah, ketika anak kita menjadi tangguh, itu semua karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kisi mencetak anak tangguh adalah kita yang harus semangat untuk memberikan motivasi, melatih anak agar dia menjadi tangguh. Kemudian yang ketiga, kita juga harus menanamkan tauhid dan jauhkan anak dari pengaruh yang buruk. Inilah kurang lebih 3 kiat-kiat untuk mencetak anak tangguh, dan kita akan jabarkan satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan buat kita semua. Silakan dicatat ya, ayah bunda dan teman-teman semua. Nanti insya Allah catatan terbaik yang diposting di story Instagram dengan ngetag akun IG-nya Kak Erlan dan juga akun IG-nya yayasan.amca, nanti yang terpilih akan dapat hadiah ya. Hadiahnya adalah buku Beginilah Islam Mengajarkan Tentang Pengasuhan. Ini buku yang akan kita jadikan rujukan kajian di pertemuan-pertemuan selanjutnya insyaallah. Nah, jadi siapkan catatan terbaik ya. Ada faedah-faedah yang bisa kita bagi, semoga bisa menginspirasi buat teman-teman kita yang lainnya. Ini dia kiat yang pertama untuk bisa mencetak anak yang tangguh. Yang pertama adalah berdoa tanpa lelah dan bosan. Ayah bunda, para abah dan ummahat, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berulang kali Kak Erlan sering sekali sampaikan bahwa doa itu adalah puncak terpenting dari segala macam teori parenting. Kita belajar, kita ikut seminar, kita baca buku tentang orang tua dan seputar tema-tema pengasuhan, itu adalah hal yang kita apresiasi dan kita syukuri. Namun yang tidak boleh kita lupa bahwa segala kebaikan yang anak-anak kita lakukan itu semua adalah buah dari taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kita yang tumbuh di atas ketaatan, anak kita yang tumbuh menjadi anak yang tangguh, itu semua adalah hidayah.

0: Urutan wali nikah. Bagaimanakah urutan yang benar dalam wali nikah itu? Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin mengatakan, hubungan status wali nikah ada 5. 1. Bapak dan silsilah keluarga di atasnya, mencakup ayah, kakek dari bapak, dan seterusnya ke atas. 2. Anak dan seterusnya ke bawah. 3. Saudara laki-laki. 4. Paman dari pihak bapak. 5. Wala, yaitu orang yang membebaskan dirinya dari perbudakan atau mantan tuan. Jika ada beberapa orang yang berasal dari jalur hubungan yang sama, misalnya ada bapak dan kakek, maka didahulukan yang kedudukannya lebih dekat, yaitu bapak. Barulah kemudian beberapa orang yang kedudukannya sama, misalnya antara saudara kandung dengan saudara sebapak, maka didahulukan yang lebih kuat hubungannya, yaitu saudara kandung. Al-Buhuti mengatakan, lebih didahulukan bapak si wanita, yaitu pengantin putri, dalam menikahkannya. Alasannya, karena bapak adalah orang yang paling paham dan paling kasih sayang kepada putrinya. Setelah itu, orang yang mendapatkan wasiat, yaitu wakil dari bapaknya, untuk menikahkan putrinya, karena posisinya sebagaimana bapaknya. Setelahnya adalah kakek dari bapak ke atas, dengan mendahulukan yang paling dekat, karena wanita ini masih keturunannya. Dalam posisi ini, yaitu kakek disamakan dengan bapaknya. Setelah kakek adalah anak si wanita, jika dia janda, kemudian cucunya, dan seterusnya ke bawah, dengan mendahulukan yang paling dekat. Ini berdasarkan hadis dari Ummu Salamah, bahwa setelah masa iddah beliau berakhir, Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk melamarnya. Ummu Salamah mengatakan, "Wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun dari wariku yang ada di sini." Nabi SAW bersabda, "Tidak ada seorang pun di antara walimu, baik yang ada di sini maupun yang tidak ada, yang membenci hal ini." Ummu Salamah mengatakan kepada putranya, "Wahai Umar, nikahkanlah Rasulullah SAW." Umar pun menikahkannya. Hadis riwayat Nasa'i. Selanjutnya setelah anaknya adalah saudaranya sekandung, kemudian saudara sebapak, kemudian anak saudara laki-laki, yaitu keponakan, dan seterusnya ke bawah. Didahulukan anak dari saudara sekandung daripada saudara seayah. Setelah itu barulah paman saudara bapak sekandung, kemudian paman saudara bapak sebapak, anak lelaki paman sepupu dari keluarga bapak. Selanjutnya adalah orang yang memerdekakannya dari perbudakan. Jika semua tidak ada, maka yang memegang perwalian adalah hakim atau orang yang mewakili, yaitu pegawai KUA resmi. Keterangan. 1. Berdasarkan keterangan di atas, tidak ada perwalian dari pihak ibu atau saudara perempuan. Seperti kakek dari ibu, paman dari ibu, saudara seibu, sepupu dari keluarga ibu, atau keponakan dari saudara perempuan. 2. Ayah tiri tidak bisa menjadi wali. Wajib memperhatikan urutan perwalian dalam nikah. Wali wanita yang berhak untuk menikahkan seseorang adalah wali yang paling dekat, sebagaimana urutan yang disebutkan di atas. Tidak boleh mendahulukan wali yang jauh, sementara wali yang dekat masih ada ketika akad nikah. Ibnu Qudamah mengatakan, apabila ada wali yang lebih jauh menikahkan seorang wanita, sementara wali yang lebih dekat ada di tempat, kemudian si wanita bersedia dinikahkan, sementara wali yang lebih dekat tidak mengizinkan, maka nikahnya tidak sah. Inilah pendapat yang diutarakan Asy-Syafi'i. Karena wali yang jauh tidak berhak selama wali yang dekat masih ada. Sebagaimana hukum warisan, keluarga yang lebih jauh tidak berhak selama masih ada keluarga yang lebih dekat. Al-Buhuti mengatakan, jika wali yang lebih jauh menikahkannya atau orang lain menjadi walinya, meskipun dia hakim atau pejabat KUA, sementara tidak ada izin dari wali yang lebih dekat, maka nikahnya tidak sah, karena tidak ada perwalian ketika proses akad, sementara orang yang lebih berhak untuk jadi wali masih ada. Contoh kasus. 1. Anak perempuan dari hasil hubungan zina. Anak dari hasil hubungan zina tidak memiliki bapak. Bapak biologis bukanlah bapaknya. Karena itu, tidak boleh dinasabkan ke bapak biologisnya. Dengan demikian, dia tidak memiliki keluarga dari pihak bapak. Siapakah wali nikahnya? Orang yang mungkin bisa menjadi wali nikahnya adalah 1. Anak laki-laki ke bawah jika dia janda yang sudah memiliki anak. 2. Hakim yaitu pejabat resmi KUA. Bapak biologis, kakek maupun paman dari bapak biologis tidak berhak menjadi wali. 2. Wanita yang orang tuanya dan semua keluarganya non-muslim. Di antara syarat perwalian adalah kesamaan dalam agama. Orang kafir tidak berhak menjadi wali bagi wanita muslimah. Dalam kondisi semacam ini, yang bisa menjadi wali wanita adalah pejabat KUA. Allahu a'lam.
1: Tanya jawab.
2: Bagaimana tatkala apa yang kita inginkan, harapkan, angankan tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan? Di lain sisi kita tahu bahwa apa yang Allah takdirkan bagi kita itulah yang terbaik buat kita. Namun berat sekali rasanya Ustaz, bagaimana yang mesti dilakukan? Terima kasih. Ya, tadi kita sudah sampaikan, jadi yang namanya orang punya angan, punya cita-cita, itu sebenarnya tidak tercela semuanya. Karena seperti disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, semua orang itu punya angan, punya cita dalam kehidupan. Justru itu sisi baik. Soalnya kalau tidak ya kita enggak akan bekerja, kita enggak akan mau sekolah, kita enggak akan mau menikah, kita enggak akan mau ya melakukan aktivitas dunia. Kenapa ya? Karena buat apa kita enggak punya cita-cita? Ah, yang tercela itu adalah ketika lupa untuk kehidupan akhirat kita. Sibuk dengan urusan dunia, ya mengejar ini, mengejar itu, lalu lalai dengan kehidupan akhirat kita. Ah, di sini ketika kita punya rencana, kita punya cita-cita, kita sudah persiapkan sematang mungkin, sebaik mungkin. Tapi ternyata kenyataannya berbeda. Rencana yang kita rencanakan ternyata ya tidak bisa kesampaian. Nah, disinilah perlunya kita itu menata hati bahwa manusia itu dibebani hanya sebatas usaha. Kita itu dibebani hanya usaha, silakan berusaha, melakukan, berbuat. Akan tetapi, tetap ada kekuasaan yang tidak bisa kita tentang. Itu kekuasaannya Allah SWT dalam bentuk ketetapannya, takdirnya Allah SWT. Makanya, satu poin yang wajib untuk kita tanamkan dalam hati kita dalam masalah iman adalah iman kepada takdir. Takdir yang baik dan juga takdir yang buruk. Ya, takdir yang manis, takdir yang tidak manis, pahit. Ya. Ini harus kita tanamkan.

0: kita, kita punya angan-angan, kita punya cita-cita, kita sudah rencanakan, tapi Allah menentukan ya bahkan 180 derajat ya dari apa yang kita angan-angankan, maka kita wajib meyakini bahwa semua yang Allah takdirkan untuk kita itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Wallahualam.
1: Mutiara Nasihat.
2: Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan amalan puasa ini. Karena memang ya seorang tidaklah berpuasa kecuali karena dia memang mengharapkan pahala dari Allah. Dia sebenarnya bisa makan. Di kamarnya dia sebenarnya bisa makan. Ketika tidak dilihat orang lain, dia sebenarnya bisa makan. Tapi dia memang tidak mau makan. Hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengistimewakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena dorongan keimanan dan dorongan ihtisabul ajr, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji dan umrah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini juga sangat luar biasa dalam mendatangkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan ampunan tersebut hati kita akan menjadi bersih, menjadi penuntut ilmu. Ya, menjadi penuntut ilmu agama. Ini juga mendatangkan ampunan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Wa inna talibal ilm yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil ma." Ya. Sesungguhnya seorang penuntut ilmu akan dimintakan ampun oleh semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, sampai ikan-ikan yang hidup di perairan, semuanya memintakan ampun kepada seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu. Bayangkan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau semua malaikat dan semua hewan yang ada di muka bumi ini, mereka semuanya memintakan ampun kepada seorang penuntut ilmu agama, betapa dahsyatnya ampunan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk seorang penuntut ilmu ini. Makanya ya, siapapun yang punya kesempatan untuk menjadi seorang penuntut ilmu agama, maka jadilah penuntut ilmu agama. Karena kebaikan yang ada pada penuntut ilmu agama itu sangat luar biasa. Kemudian jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, kita tadi sudah menyebutkan bahwa kotoran di hati kita ada dua ya. Ada dosa, ada sifat-sifat buruk atau penyakit hati. Kalau kotorannya itu berupa penyakit hati ya, maka kita lihat penyakitnya. Contohnya misalnya apabila penyakitnya adalah kerasnya hati, hatinya keras, apa obatnya? Di antara obatnya adalah sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Anna rajulan syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbih." Ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan kerasnya hati dia. Faqalalah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Idza aratta an yalina qalbuka fa at'imil miskin wamsah ra'sal yatim." Apabila engkau ingin hatimu menjadi lembut, maka berikan makan kepada orang miskin dan usaplah kepalanya anak yatim. Beri makan kepada orang miskin, bersedekah, dan usaplah kepala anak yatim.

0: yatim, maksudnya santuni anak yatim. Perhatikan kebutuhan mereka. Itu bisa menjadikan hati kita menjadi lembut, ya. Kalau tidak percaya silahkan dibuktikan, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mengatakan kata-kata yang tidak sesuai dengan kenyataan. Baik. Kalau misalnya penyakit hatinya hasad, bagaimana Ustaz? Hasad, iri, dengki bisa dihilangkan dengan iman kepada takdir. Ya, iman kepada takdir. Kalau misalnya kita sering hasad kepada orang, ingatlah bahwa apa yang terjadi pada orang tersebut adalah bentuk takdir Allah. Allah yang mentakdirnya demikian. Allah yang mentakdirkannya demikian. Allah yang memberikan dia nikmat itu. Bukan kita. Bukan orang lain. Allah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ingat-ingat firman Allah ini. Itulah karunia dari Allah. Allah akan memberikan karunia tersebut kepada siapapun yang dia kehendaki. Ketika kita sudah ingat takdir Allah subhanahu wa ta'ala, maka harusnya kita rela. Ya, rela kepada takdir. Apalagi itu bukan kepunyaan kita sama sekali. Apakah nikmat yang ada di dia itu bersumber dari kita? Tidak. Itu dari Allah dan Allah yang ngasihkan ke dia. Untuk apa kita iri dengki? Kemudian jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, berimanlah kepada keadilan Allah. Kalau kita ingin tidak hasad, tidak iri, tidak dengki, ingatlah kepada keadilan Allah. Allah itu adil. Ketika Allah menghendaki dia seperti itu, pasti ada sesuatu yang menjadikan dia mendapatkan itu. Walaupun sesuatu itu tidak tampak pada kita. Ada orang sukses, masya Allah, kelihatannya kok kerjanya santai-santai aja ya, tapi sukses. Jemaah, Allah itu adil. Tidak mungkin biasa-biasa saja orang itu. Pasti ada sesuatu di balik kesuksesannya. Ada orang, masya Allah, ini baru belajar kemarin kok sekarang sudah melampaui saya ilmunya ya. Sudah lebih pintar daripada saya. Padahal kelihatannya belajarnya biasa-biasa saja. Jamaah, tidak demikian. Allah itu maha adil. Allah itu maha adil. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak tampak pada kita. Tidak mungkin Allah memberikan sesuatu karena ketidakadilan. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita iri kepada orang lain, ingatlah bahwa ketika ada nikmat, ada tanggung jawab. Ketika ada nikmat, ada tanggung jawab. Kalau kita melihat orang kekayaannya luar biasa, ingatlah tanggung jawab yang dia yang akan dia pikul di akhirat nanti. Allah akan menanyakan kepada dia apapun nikmat yang dia rasakan. Bukankah Allah mengatakan tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im? Kemudian kalian benar-benar akan ditanya tentang semua kenikmatan yang kalian rasakan, ya. Ini termasuk diantara cara kita melawan penyakit iri, penyakit hasad, penyakit dengki. Kalau kotorannya takabur bagaimana Ustaz? Kotorannya sombong, kotorannya angkuh, itu termasuk penyakit hati ya. Ini mengotori hati kita. Bagaimana kita mengobatinya? Diantara cara yang paling ampuh adalah dengan muhasabah. Muhasabah diri. Kita itu siapa? Pantaskah kita sombong? Pantaskah kita ujub, bangga diri? Siapa kita? Bukankah kita adalah makhluk yang diciptakan dari air yang hina? Alam nakhluqukum mimma immahin? Kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah kami ciptakan kalian dari air yang hina? Iya, dari mani. Kalau kita kena mani, apa yang kita lakukan? Kita berusaha cari tisu. Kita berusaha cari lap, kita berusaha membersihkannya. Dari situlah kita berasal. Kemudian kita lahir dari jalan yang kotor. Kalau kita lihat ya, anak ketika baru lahir, banyak sekali darahnya, subhanallah. Seperti itu, itulah asal-usul kita. Kemudian setelah itu kita tidak tahu apa-apa. Bayi tidak bisa melakukan apa-apa, tidak tahu apa-apa. Kemudian setelah itu diajar di orang tua kita, ya. Dan akhirnya kita menjadi dewasa. Ya. Dan itu semuanya atas karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang kita miliki sebenarnya. Karena kita itu sebenarnya adalah titipan Allah. Kita sebenarnya adalah ciptaan Allah. Ya, Allah yang menciptakan kita, berarti Allah yang mempunyai kita. Tanpa Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak bisa apa-apa. Kita makhluk yang lemah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita makhluk yang banyak kekurangan, banyak kesalahan. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan banyak mengeluh. Kemudian innahu kana dzaluman jahula. Manusia itu banyak zalimnya dan banyak jahilnya. Itulah manusia, itulah kita. Kullu bani Adam khata. Semua anak Adam itu pasti banyak salahnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, lihatlah kekurangan-kekurangan kita. Itu semuanya banyak ya. Kekurangan kita itu banyak sekali. Kemudian kalau kita melihat kelebihan-kelebihan kita, ingatlah bahwa kelebihan kita itu pemberian Allah. Kalau Allah angkat kelebihan-kelebihan itu, sekejap hilang semuanya. Terus apa yang kita sombongkan? Apa yang kita sombongkan? Semua nikmat yang ada pada kita, yang dilihat oleh orang lain sebagai suatu kehebatan, itu dari Allah. Kita tidak bisa apa-apa. Ya, kalau sudah seperti itu, ya, insya Allah penyakit kesombongan akan mudah untuk kita hilangkan. Ya, kalau ada orang yang muji, masya Allah antum seperti ini ya, masya Allah antum, ucapkan alhamdulillah dan renungi kata-kata alhamdulillah itu. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, karena ini semuanya dari Allah. Katakan alhamdulillah, segala puji hanya Allah, hanya Allah yang pantas untuk dipuji. Karena semua kebaikan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau kotorannya hati kita adalah prasangka buruk? Caranya adalah dengan mendatangkan husnudzan. Ya, kebalikan dari prasangka buruk. Kalau kita selalu suudzan kepada seseorang, ya, maka cara menghilangkannya adalah dengan berusaha untuk husnudzan. Cari celah-celah untuk kita bisa berbaik sangka kepada seseorang, ya. Dan ingatlah ya, ayat-ayat, hadis-hadis yang mencela suudzan. Selama kita masih bisa husnudzan, husnudzanlah. Tapi kalau ada dasar-dasar, ya, bukti-bukti yang menjadikan kita suudzan kepada seseorang, maka tidak ada masalah kita suudzan. Ya, karena tidak semua suudzan itu tercela. Tidak semua suudzan itu tercela. Suudzan yang tercela adalah suudzan yang tidak berdasar. Ya, dan itu penyakit hati. Tapi kalau suudzannya itu berdasar, dalil-dalil yang kuat, bukti-bukti yang kuat, maka itu bukan penyakit hati. Itu bukti dari kewaspadaan kita. Ya. Baik. Kemudian kalau pendendam bagaimana Ustaz? Ada orang hatinya itu pendendam. Tidak seperti yang lain. Selalu ingin balas dendam. Bagaimana kita menghilangkan sifat buruk yang demikian? Caranya adalah dengan menumbuhkan sifat pemaaf. Ya. Kita kuatkan sisi pemaaf pada diri kita. Ingat keutamaan-keutamaan menjadi seorang pemaaf, dan juga ingat takdir Allah. Ya. Kalau kita sudah iman dengan takdir, itu banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan. Ya, di antaranya kita bisa mudah memaafkan kesalahan orang lain. Misalnya kita dizalimi orang, kita langsung ingat, ya Allah, memang ini takdirnya. Memang Allah menghendaki seperti ini terjadi. Kalau kita punya iman kepada takdir, kita akan lebih mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Kemudian ingat keutamaan-keutamaan memaafkan kesalahan orang lain. Ya, seperti misalnya dengan memaafkan, maka kita akan dimaafkan oleh Allah. Ya, dengan memaafkan, maka kita akan dicintai oleh Allah. Dengan memaafkan, maka kita akan terbebas dari rasa benci kepada orang lain, sehingga kita menjadi bahagia dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, untuk menjadikan hati kita bersih, banyak berdoa untuk hati kita. Banyak berdoa untuk hati kita. Dan banyak ya doa-doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hati kita. Ya, seperti doa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hasyr ayat 10, wala taj'al fi qulubina ghillal lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Jangan engkau jadikan di dalam hati kami ada rasa dendam kepada orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha penyantun lagi maha penyayang. Kemudian ada doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbi taqabbal taubati waghsil haubati wa ajib da'wati wa thabbit hujjati wahdi qalbi wa saddid lisani waslul sakhimata qalbi. Ada kata-kata waslul sakhimata qalbi, yang artinya keluarkan dari hatiku sesuatu yang buruk atau kotoran-kotorannya. Ya, kotoran-kotoran hati itu sebagaimana saya sebutkan tadi, ada rasa hasad, rasa iri, rasa dengki, ya, dan seterusnya. Kemudian ada juga doa, ya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada jiwaku ini ketakwaannya dan bersihkan dia. Engkaulah zat yang paling baik dalam membersihkannya. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah pelindungnya dan engkau yang mengurusnya. Kemudian doa, Allahumma inni as'aluka qalban salima. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah hati yang selamat, hati yang bersih, ya, hati yang sehat. Ya, intinya banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hati kita, karena kalau hati kita baik, hati kita bersih, hati kita sehat, maka kebaikan yang sangat besar akan kita dapatkan dan itu akan kita rasakan di dunia dan di akhirat. Demikian jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, kajian yang bisa kita sampaikan dan kita dengarkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Siang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani, dimanapun siang hari ini Anda berada, alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di acara Kajian Mutiara Siang
1: edisi Selasa 17 Rabiul Akhir 1448 Hijriah.
0: Dan kembali kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
1: Ustadz Muharrar LC Hafizahullah
0: dengan pembahasan materi yang berjudul
1: Niatnya Sederhana, Pahalanya Surga.
0: Ya, untuk lebih memanfaatkan waktu Sobat Qur'ani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ta'ziman wa tabjilan li sya'nih. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min ibadih الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه وأهله وذرياته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jal. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang sangat banyak sekali. Di antaranya bahwa kita dikumpulkan pada pagi yang mulia ini di tempat yang mulia ini dalam sebuah momen yang sangat mulia, yaitu majlis al-ilm. Majlis al-ilm, majlis yang dijanjikan akan mendapatkan sakinah, akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majlis yang dikabarkan dihadiri oleh para malaikat, serta orang-orang yang menghadiri majlis tersebut adalah orang-orang yang mendapatkan sanjungan dan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit sana. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya barang siapa yang berselawat kepada beliau sekali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan kembali bacaan kita dalam kitab Fadailul A'mal yang ditulis oleh Al-Hafidz Diyauddin Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Fadlu azlil adha anit tariq. Kita masih dalam hadis-hadis tentang keutamaan menyingkirkan gangguan dari jalan. Kita telah sampaikan dua hadis pada pertemuan yang lalu tentang keutamaan menyingkirkan gangguan dari jalan. Hadis pertama yaitu hadis Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yamshi fi tariqin idh wajada ghusna shawkin fa akharahu. Ketika seorang laki-laki berjalan di sebuah lorong, sebuah jalan, tiba-tiba ia menemukan di jalanan itu ada ranting yang berduri. Kemudian ia pun menyingkirkan ranting itu, lantas fasyakarallahu lahu faghafarlah. Allah pun berterima kasih kepada sikap laki-laki tersebut, kemudian Allah memberikan ampunan kepada orang tersebut. Ya, jadi di antara keutamaan menyingkirkan gangguan dari jalan adalah kita akan mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian hadis kedua, Seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Barzah Al-Aslami. Qultu ya Rasulullah, allimni syai'an antafi'u bih. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sesuatu yang aku mendapatkan manfaat darinya. Ya. Faqal, maka Nabi menjawab, i'zil al-adha an tariqil muslimin. Ya, singkirkan gangguan dari jalan orang-orang beriman. Ya. Maka menyingkirkan gangguan dari jalan bukanlah hal yang sia-sia. Ya, bukan buang-buang waktu. Ya, yang terkadang orang berpikirnya lebih kepada ini ada petugasnya. Ya, ini ada petugas khusus, pemerintah yang punya urusan. Ya, RT RW nanti yang ngurus. Betul. Tapi bukankah banyak hal yang tidak bisa diurus, yang tidak sempat diperhatikan oleh para petugas-petugas itu? Maka tentu yang lain yang diharapkan pergerakannya. Terlebih hal tersebut akan mendatangkan fadilah, keutamaan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Itu adalah perbuatan yang bermanfaat, baik bagi manusia ataupun bagi diri orang tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sekarang masuk ke hadis berikutnya. Ya, itu dua hadis yang kita baca pada pertemuan yang lalu. Masih tentang fadlu azlil adha anit tariq, keutamaan menyingkirkan gangguan dari jalan. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Dzar, semoga Allah meridhai beliau. Hadis ini diceritakan oleh Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abi Dzar berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha." Telah ditampilkan kepadaku amal-amal perbuatan dari umat-umatku. Ditampilkan ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam amal-amal kita. Hasanuha wa sayyi'uha. Amal-amal mereka yang bagus, yang saleh, maupun amal-amal mereka yang buruk. Jadi ada daftarnya, daftar isinya sudah itu. Fawajadtu min mahasini a'maliha al-adha yumatu anit tariq. Maka aku dapati di antara amal-amal umatku yang termasuk dalam kategori amal-amal yang saleh, yang hasan, yang baik adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wa wajadtu min masawi amaliha. Kemudian aku pun mendapati di antara amal-amal umatku yang masuk dalam kategori amal yang buruk, an-nukha'ata takunu fil masjidi la tudfanu. Ludah atau dahak seseorang yang dia buang di dalam masjid, namun ia tidak menutupnya, tidak menguburnya. Rawahu Muslimun. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui amal-amal saleh banyak sekali. Ya, sebagaimana kita juga mengenal amal-amal buruk yang sangat banyak sekali. Ya. Maka ketahuilah di antara amal-amal saleh tersebut adalah perbuatan seseorang yang menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya. Yang sekali lagi, terkadang sebagian kita memandang ini hal yang sia-sia, hal buang-buang waktu. Ya. Ketahuilah ini adalah perbuatan soleh. Ini adalah perbuatan yang bermanfaat. Ini adalah sebab, di antara sebab-sebab seseorang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Gangguan yang ada di tengah jalan sangat mengganggu. Antum sendiri akan merasakan ketika antum melewati sebuah jalan, entah antum jalan kaki, naik sepeda, naik motor ataupun mobil, kemudian ada sesuatu di tengah jalan yang membuat antum akan mengurangi kecepatan atau antum akan berbelok sedikit, sangat mengganggu rasanya. Ya. Maka ketika gangguan-gangguan itu ada yang bergerak untuk menyingkirkannya, ia telah mendatangkan ketenangan, kenyamanan bagi pengguna jalan, bagi kaum muslimin. Maka hal tersebut pantas untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka perilaku tersebut pantas menjadi sebab orang itu mendapatkan dosanya dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini di antara amal-amal saleh yang diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari amal-amal umatnya, beliau mendapati menyingkirkan gangguan dari jalan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa ditampilkan amal-amal saleh umatku kepadaku, biasanya yang terbayang dalam benak kita apa? Oh, amal-amal hebat yang besar-besar. Jihad, sedekah dengan uang yang banyak, pergi haji, dan seterusnya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut hal itu. Justru Nabi menyebut apa? Aku temukan di antara amal saleh itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini untuk mengalihkan perhatian kita, untuk memberikan fokus kepada kita. Wahai umatku, ini termasuk amal soleh. Ini amal yang baik, jangan diremehkan. Jangan dianggap sepele, jangan dipandang sebelah mata. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Umumnya manusia acuh tak acuh yang demikian ini. Masa bodoh? Ah, nanti juga dia menyingkirkan. Betul, insya Allah. Dan dia yang akan mendapatkan keutamaan. Adapun kita, kita kehilangan. Kenapa tidak setiap kita kemudian terdorong untuk menyingkirkan gangguan itu? Ada bangku yang lupa dimasukkan oleh tuan rumah, misalnya duduk-duduk, yang akhirnya menghalangi orang jalan, masukkan, singkirkan. Ada batu yang bergelinding ke tengah, dorong lagi ke pinggir. Ada kayu misalnya atau ranting yang menjulur ke jalanan, potong. Itu semua bentuk apa? Imatatul adza anit thariq. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Kemudian wajadtu fi masawi amaliha, di antara yang aku temukan di antara amalan buruk dari amalan-amalan umatku, kata beliau, annukha'ata takunu fil masjid la tudfan. Yaitu ludah atau yang semisalnya dahak atau ingus yang dibuang di masjid namun tidak ditutup. Ya, karena masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu itu masjid yang masih lantainya tanah. Ya. Masih kerikil tanah seperti itu. Sehingga seseorang apabila membuang sesuatu di situ masih dimaklumi, karena masih bisa untuk dikubur. Sebagaimana cerita badui yang datang kemudian kencing di masjid. Kemudian apa? Rasulullah SAW menuangkan air sehingga ia menyerap ke dalam tanah. Maka perilaku ini masih ada dan sering terjadi di zaman itu, membuang ludah di situ. Tetapi dibiarkan, tidak ditutup. Baik oleh orang yang membuangnya ataupun oleh orang lain yang melihatnya. Sungguhnya perbuatan ini adalah perbuatan sayyi, buruk. Dan ini sama seperti tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan perbuatan yang buruk, beliau tidak langsung lari kepada perbuatan-perbuatan yang buruk-buruk besar. Tapi beliau mengajak kita untuk memperhatikan masalah sekecil ini. Kotoran di masjid yang dibiarkan dan tidak ditutup, tidak dihilangkan. Tentu hukum dasarnya jangan buang kotoran di masjid. Jaga masjid itu agar bersih, jaga masjid itu agar steril, jaga bersih itu agar orang senang, nyaman di situ. Apa jadinya kalau orang lagi duduk kemudian di sebelahnya ada ludah, ya, ya, ada bekas tisu? Tentu itu adalah sangat-sangat mengganggu, ya, mengotori, merusak kehusuan, kenyamanan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara perbuatan buruk adalah ketika seseorang membuang ludahnya di masjid kemudian ia membiarkannya. Ya. Atau ada yang melihat ludah atau yang semisalnya di masjid tapi dia tidak memperdulikannya. Tidak menggubrisnya. Lagi-lagi dengan alasan bukan tugas saya. Ya. Lagi-lagi alasan bahwa saya ini buang-buang waktu. Ya. Maka perhatikan hadis ini. Ya. Menyingkirkan gangguan dari jalan, menyingkirkan hal-hal yang mengganggu, itu adalah termasuk amal-amal saleh. Sebaliknya membiarkan sesuatu yang mengganggu, itu adalah perbuatan buruk. Makanya antum kalau ke masjid kemudian ada tisu yang jatuh, ambil, buang di tempatnya. Nah, itu termasuk amal saleh. Ya. Ada bekas anak-anak makan permen, ambil. Jangan tunggu petugas masjid saja nanti yang membersihkannya. Ya. Antum ambillah bagian dari kebaikan itu. Kita ikut mendapatkan kebaikan itu. Ya. Nah, terkadang kita di sebagian masjid mendapati tai burung misalnya. Ya. Sebisa mungkin kita singkirkan dengan tisu misalnya. Atau kotoran cicak misalnya. Atau hal-hal yang memang itu bukan tempatnya di masjid, kotor sudah. Maka singkirkan hal tersebut, sungguhnya hal itu termasuk dari mahasin atau ya, dari mahasini a'mal al-ummah. Ya. Termasuk amal-amal saleh di antara umat ini. Nah, jadi hadis ini mengabarkan kepada kita tentang apa? Tentang bahwa menyingkirkan gangguan dari jalan itu adalah bagian dari amal saleh dan bukan hal yang sia-sia. Sebagaimana membiarkan cuek, acuh tak acuh, tidak peduli kepada sesuatu yang mengganggu, itu termasuk amal yang buruk. Apa jadinya sebuah kompleks, sebuah tempat tinggal yang warganya tidak ada kepedulian. Mereka hanya memikirkan kenyamanan mereka sendiri. Ya. Tidak peduli tentang lampu jalan ini ada apa tidak. Tidak peduli siapa yang merusak pelang warga lain. Tidak peduli siapa yang ugal-ugalan di situ. Cuek. Hancur masyarakat ini. Ya. Tidak nyaman kehidupan ini. Ya. Tetapi ketika ada kepedulian, maka terasa nyaman. Ya. Semua memberikan perhatiannya. Ya. Tidak ada yang masa bodoh. Ya. Masing-masing peduli dengan urusan orang banyak. Ya. Tidak hanya peduli dengan urusannya pribadi. Nah, jadi di antara amal yang buruk adalah membiarkan ludah atau ingus atau dahak yang jatuh di masjid namun tidak ada orang yang berusaha untuk menutupnya, ya, tidak ada orang yang berusaha untuk menghilangkannya, ya. Baik. Masih tentang menyingkirkan gangguan dari jalan, hadis berikutnya juga diriwayatkan oleh Abu Dzar, yang hadis ini dinyatakan hasan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya. Abi Dzar radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Senyummu di hadapan saudaramu itu bernilai sedekah untukmu. Wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkar shadaqatun. Dan sikapmu yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran juga dinilai sedekah untukmu. Wa irsyaduka ar-rajula fi ardid dalali laka shadaqah. Demikian juga sikapmu yang menunjukkan jalan bagi seseorang yang tersesat, bagi seseorang yang nyasar. Oh, ini salah jalannya, Pak. Bapakmu kemana? Ke situ. Perbuatanmu yang menunjukkan orang lain kepada jalan yang benar, ya, setelah tadinya ia tersasar, ya, itu juga dinilai sedekah. Wa imatatuka al-hajaro wasyaukata wal-azma anit tariq laka sadaqah. Demikian juga perbuatanmu yang menyingkirkan batu dari jalanan, atau menyingkirkan pohon-pohon berduri, ranting-ranting berduri, atau menyingkirkan tulang-tulang, ya, dari jalan, maka itu juga nilainya sedekah untukmu. Wa ifraguka min dalwika fi dalwi akhika laka sadaqah. Dan engkau mengosongkan bejanamu untuk mengisi bejana orang lain, ya, itu juga nilainya sedekah. Rawahu Tirmidzi. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Dalam hadis ini, di antara perbuatan-perbuatan yang dinilai sebagai sedekah oleh agama kita, ya, dari sekian yang banyak ini adalah apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya. Coba kita baca. Pertama adalah tabassumuka, senyum. Ya. Senyum. Yaitu ketawa yang tidak bersuara. Ya. Ketawa yang tidak sampai keluar giginya. Ya. Kalau sampai terbuka ketawa namanya. Atau keluar suara terbahak-bahak. Tapi ini muqaddimah daripada tertawa, senyum. Senyum ini, senyum yang kita lakukan ketika bertemu dengan saudara kita, teman kita, itu dinilai sebagai sedekah. Nah, berarti yang suka senyum itu sering sedekah, ya, sering sedekah dengan senyumnya. Yang bermuka masam, yang berat senyum, nah, ini susah sedekahnya, ya. Kalau masih susah sedekah dengan harta, maka kita berlomba-lomba sedekah dengan yang lain. Di antaranya apa? Dengan senyum seperti ini. Ya. Wa amruka bil ma'ruf wa nahyu an munkar wa nahyuka anil munkar sadaqah. Ya. Sikap yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran itu sedekah. Ya. Mengajak kepada kebaikan, mengajar hal-hal yang baik. Ya. Ceramah, para guru yang mengajar di kelas, ya, para khatib, ya, teman-teman yang punya semangat untuk menasehati yang lain, ini semua amar bil ma'ruf dan nahi anil munkar. Ya. Dia tidak tenang kalau ada temannya yang keliru, dia akan dekati, dia akan ingatkan. Ya. Yang biasanya rajin ngaji kok nggak kelihatan, dicari dia mana ya? Ayo nggak kelihatan. Datang dong ngaji. Ya. Itu amar ma'ruf. Ya. Ada kawannya, tetangganya yang sering dia temukan di masjid, kok enggak pernah kelihatan. Pas kelihatan, mana enggak pernah kelihatan di masjid. Ya. Itu semua adalah bentuk apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Dan itu juga nilainya sedekah. Ya. Wa irsyaduka ar-rajul, menunjukkan orang lain ketika mereka itu fi ardid dalal, ketika mereka tersesat, ketika mereka nyasar, juga sedekah. Nah, jadi tidak sia-sia kalau ada orang kelihatan plong-plong ke sana kemari, oh, ini orang kayaknya enggak tahu jalan. Tanya, mau kemana? Ya. Tujuan Anda siapa? Cari bapak siapa? Komplek apa? Ternyata salah komplek. Oh, bukan ini gangnya, pindah sebelah gang lain. Anda menunjukkan dia ketika dia tersesat, kesasar, sedekah. Ya. Seorang satpam yang selalu standby di posnya, itu sering menemukan kondisi ini. Kalau ada orang lewat, orang pelangga-pelongo, tanyakan, mau kemana? Sehingga antum kalau tahu dia itu salah jalan atau kebingungan, maka tunjukkan jalan yang dia cari, yang benar. Nah, maka peluang seorang security besar mendapatkan sedekah di sini. Ya, kalau bos-bos kan di dalam ruangan, ya, jarang melihat orang kesasar. Siapa yang paling banyak? Orang yang berdiri di pinggir jalan. Itulah saudara-saudara security kita. Maka security punya peluang besar mendapatkan sedekah dalam bab ini, menunjukkan orang lain jalan yang benar ketika orang itu nyasar, ketika orang itu tersesat. Sebagaimana ini juga berpulang bagi kita, dan kita sering menemukan kondisi seperti itu. Wa imatatul hajar, menyingkirkan batu dari jalan. Wasyaukah, menyingkirkan ranting berduri dari jalan. Wal azma, dan tulang dari jalan. Itu juga sedekah. Ini sekedar contoh. Batu, ya, duri, kemudian tulang. Ya. Karena pada dasarnya menyingkirkan gangguan mencakup semua gangguan. Mau dia batu, ya, mau dia kayu, ya, atau air misalnya, bisa jadi kan nggak disebutkan air di sini, berarti nggak mengganggu, bukan termasuk hal yang dianjurkan menyingkirkan, tidak. Kalau air itu menjadi gangguan orang lewat, maka itu termasuk hal yang harus disingkirkan. Ya. Mengganggu apa tidak air di jalan? Mengganggu. Antum dibuangkan air di jalan, antum lewat, kena bercaknya. Ya. Apalagi oli misalnya, waduh, ini lebih parah nih, bisa makan korban. Bisa juga misalnya dalam bentuk pecahan kaca, bekas minuman, kerikil, semua hal-hal yang itu semua berpotensi untuk mengganggu dan menyakiti orang yang lewat, maka itu semua disyariatkan, dianjurkan untuk disingkirkan dari jalan. Dan itu dinilai sebagai sedekah. Ya. Wa ifraguka min dalwika fi dalwi akhika laka sedekah. Demikian juga ketika kita membantu orang lain untuk mengisi bejananya, ya, dengan kita mengosongkan bejana kita, maka itu juga dinilai sedekah. Ya. Orang-orang zaman dulu ngambil air, ya, susah. Datang orang lain yang kesusahan lagi untuk ngambil air. Dia sudah dapat, dia kasih orang lain. Nih, saya isikan kamu. Pergi dia. Dia ngambil lagi. Ya. Dulu sebelum menyebarnya mesin air, kita sering itu nimba berita. Capek. Datang orang yang sudah tua, ibu-ibu tua, ya, akan sangat kesulitan dia, maka kita kasih dia. Maka perilaku seperti ini juga sedekah. Ya. Nah, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menilai bahwa, atau memberikan, ya, nilai kepada perbuatan yang menyingkirkan gangguan ini sebagai bentuk sedekah kita. Ya, sedekah yang tidak berbentuk harta, tetapi bentuk perbuatan. Kemudian hadis terakhir dalam Fadlu al-Imatatul Adha adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syajaratan kanat tu'dhil muslimin, sesungguhnya ada sebuah pohon yang mengganggu kaum muslimin. Faja'a rajulun faqata'aha. Kemudian datanglah seseorang laki-laki, kemudian dia pun menebang pohon itu. Fadakhalal jannah. Maka laki-laki itu pun masuk ke dalam surga dengan sebab tindakan baiknya itu. Inna syajaratan kanat tu'dhil muslimin, sebuah pohon mengganggu kaum muslimin. Pohon ini tumbuh, namun tumbuhnya tidak di tempat yang tepat. Ya, tumbuhnya di tempat yang itu mengganggu kaum muslimin, lalu lalang mereka. Ya, di jalanan. Ya, mungkin tidak di tengah jalan, tetapi di pinggir jalan, tapi sudah mulai ke tengah. Karena pohonnya besar. Atau karena akarnya merusak jalan misalnya. Atau rantingnya ke tengah jalan. Maka ada orang yang berinisiatif untuk menyingkirkannya. Maka dengan sebab itu, ia pun mendapatkan surga. Nah, ini menjadi perhatian sekali lagi tentang jalanan, pentingnya jalanan, karena itu kepentingan umum. Ya. Selalu kepentingan umum itu di atas kepentingan pribadi kita. Ya. Mungkin yang punya pohon punya kepentingan, buahnya banyak, rindang, ya. Tetapi kalau itu sudah mengganggu kepentingan orang banyak, singkirkan. Buahnya siapa yang dapat? Anda saja. Rindangnya siapa yang dapat? Anda saja yang nongkrong di situ. Ya. Masa orang komplek perumahannya ujung akan nongkrong di situ? Atau komplek yang lain kalau lewat akan mencari buahnya? Ah, ini mengganggu saya, mana buahnya? Kan sulit atau jarang. Yang jelas mereka akan terganggu kalau melewatinya. Maka tugas kita adalah menyingkirkannya. Bahkan bila perlu, jangan tunggu orang lain menyingkirkannya. Anda yang rumahnya memiliki pohon itu, singkirkan. Karena terkadang kalau orang lain yang datang tersinggung kita. Siapa dia? Kenapa dia tiba-tiba menebang itu? Ternyata dia mengamalkan hadis ini. Ada pohon mengganggu kaum muslimin, saya akan potong dia. Maka saya akan masuk surga. Tetapi pohon itu ternyata ditanam oleh orang, maka akan menyebabkan ketersinggungan. Maka ini perlu untuk tersosialisasikan kepada setiap kita, terutama orang Islam yang tinggal di komplek-komplek perumahan mereka. Jangan menanam pohon yang akan berpotensi menyempitkan jalan, yang akan menjadi pengganggu bagi kaum muslimin. Tuh, jangan menaruh pot yang melebihi batas tanah Anda, sehingga akan membuat jalan semakin sempit. Ya, karena agama kita apa? Mendorong kita untuk menyingkirkan gangguan dari jalan, bukan justru membuat gangguan di jalan. Ya. Jangan sampai terbalik. Ya, harusnya umat Islam ini ciri khasnya apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan, membuat jalanan itu menjadi nyaman, tenang orang melewatinya, ya, tidak menyempitkan jalan. Namun justru perilaku sebagian kita apa? Senang dan kekeh untuk tetap mempertahankan barangnya, bendanya, pohonnya, bunganya, ya, dengan alasan ini indah dan sebagainya. Tetapi itu ngepek kepada apa? Sempitnya jalan kaum muslimin dan mengganggu kaum muslimin, ya. Maka itu akan termasuk dalam kategori masawi al-a'mal, perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, jadi itu dia jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang keutamaan menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, jadi di antaranya apa? Hadis pertama tadi menyebutkan sebab ghufran dzunub. Ya. Menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sebab, di antara sebab-sebab akan apa? Kita mendapatkan ampunan. Yang kedua adalah sebab dukhul jannah. Seseorang masuk surga karena menyingkirkan gangguan dari jalan sebagaimana hadis tadi. Ya. Bahwa dia memotong pohon itu, maka sebab itu dia masuk ke dalam surga. Ya, sebagaimana hadis yang lalu juga, dia melihat ada pohon, ada ranting, ada sesuatu yang mengganggu, dia mengatakan, aku akan menyingkirkan gangguan ini agar kaum muslimin nyaman, tenang, tidak terganggu. Maka dengan sebab itu pun dia dimasukkan ke surga. Kemudian menyingkirkan gangguan dari jalan masuk dalam kategori mahasinil amal, adalah amal-amal saleh dari umat ini yang dulu pernah disaksikan oleh Nabi SAW. Ketika amal-amal umatnya ditampilkan di hadapan beliau, maka di antara yang beliau dapati dan yang menarik perhatian beliau adalah bahwa menyingkirkan gangguan dari jalan itu termasuk amal saleh. Ya. Kemudian menyingkirkan gangguan dari jalan adalah bagian dari sedekah, ya, sedekah. Ya. Dan yang terakhir adalah dalam hadis yang sangat populer, ya, dan sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wasittuna syu'bah, bahwa iman ini memiliki cabang yang sangat banyak sekali, 60-70 sekian cabang, yang paling tinggi a'laha qaulu la ilaha illallah, yaitu ucapan tauhid, kalimat tauhid la ilaha illallah, dan yang paling rendah apa? Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Di antara cabang-cabang keimanan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Maka artinya menyingkirkan gangguan dari jalan ini adalah bagian dari iman. Bagian dari iman. Baik. Saya kira cukup dulu jemaah sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala. ya, karena kita akan masuk ke dalam bab yang baru, yaitu fadlul islah bainan nas, keutamaan mendamaikan dua manusia atau orang-orang, ya, yang insyaallah nanti kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang,
3: Radio Mutiara Quran, للذاكرين والذاكرات،
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: مُتِيَارَة تِلاوة.

0: Radio Mutiara Quran. Mutiara Quran. Mutiara Quran.
1: Idha'atul Quranil Karim.
2: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Utang bank dengan niat tidak dikembalikan. Dalam aktivitas manusia, niat sangat menentukan hasil. Allah melihat hati manusia. Dia memberikan kemudahan.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa saja yang meminjam harta orang lain dengan niat mengembalikannya, niscaya Allah akan melunasi utangnya. Siapa yang meminjam harta orang lain untuk dia habiskan, maka Allah akan memusnahkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Majah. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yang artinya, tidaklah ada orang yang berutang dan Allah mengetahui bahwa ia berniat melunasi utangnya, melainkan Allah akan melunasinya di dunia. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Yang menjadi kunci di sana adalah niat dan semangat. Sehingga, jika dia mampu melunasi, pasti akan segera dilunasi. Jika tidak mampu sampai mati, Allah yang akan menjaminnya. Asy-Syaukani menjelaskan hadis di atas. Ini terikat pada siapa saja yang memiliki harta yang dapat melunasi utangnya. Adapun orang yang tidak memiliki harta dan dia bertekad melunaskannya, maka telah ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala akan melunasi untuknya. Nailul Autar. Niat tidak mengembalikan dihukumi pencuri. Bagi yang berniat untuk tidak mengembalikan sampai mati, maka di akhirat dia dihukumi sebagai pencuri. Dari Suhaib Al-Khair radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapapun yang berutang dan dia berniat untuk tidak mengembalikannya, maka ketika mati, dia akan ketemu Allah sebagai pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Hukum ini berlaku di akhirat. Artinya, dengan hanya memiliki niat semacam ini, dia telah berdosa. Meskipun ketika di dunia, dia tidak terhitung pencuri. Karena utang ini diambil dengan cara yang legal. Salah satu prinsip berbahaya di masyarakat kita, ada sebagian orang yang menekankan, jangan menggunakan uang pribadi untuk menjalankan bisnis, gunakan uang orang lain. Ketika usaha itu bangkrut, kerugian tidak ditanggung sendiri, tapi juga para pemodal. Sementara akad yang dilakukan adalah utang piutang. Bahkan Ibnu Hajar Al-Haitami dalam bukunya Az-Zawajir mengategorikan perbuatan ini termasuk salah satu dosa besar. Dosa besar ke-205, berutang dengan niat tidak melunasi utangnya atau ada niat tidak mengembalikannya, sementara saat berutang dia telah memperkirakan tidak ada harta yang dia miliki untuk melunasinya dan dia berutang bukan untuk keperluan yang bersifat darurat padahal pemberi utang tidak tahu keadaan peminjam. Az-Zawajir. Dan hukum ini berlaku bagi siapapun. Termasuk utang ke sumber riba, yaitu bank. Siapapun yang utang bank, berkewajiban untuk mengembalikan pokoknya saja, karena itulah kewajibannya. Sementara bunganya tidak boleh dia berikan ke bank, karena termasuk memberi makan riba. Demikian, Allahu A'lam.

Hadirin rumah tangga itu komitmen terberat di dunia, komitmen terberat. Dan itu yang disampaikan masyaikh kami waktu kami belajar fikih bab ukut dulu. Akad yang paling berat untuk dipertahankan adalah akad nikah. Ini gak main-main, gak bisa baru hijrah 1-2 bulan terus pengen merit, pengen nikah, terus dapatnya muluk-muluk, gak bisa diri. Semua butuh proses. Dan jangan berharap muluk-muluk kalau gaya antum begitu. Antum akan dapat yang selevel antum juga kok. Karena yang berkualitas ngerti orang, hadirin. Dan dia akan selektif. Dan kalau modal kita cuma niat baik, kita gak akan kepilih. Atau kita gak akan diterima atau kita gak akan dipilih. Orang-orang berkelas itu selektif. Gak terima semuanya, gak ada.

0: Mutiara Belajar Tajwid.
1: Kemudian yang kedua, cara memperbaiki kesalahan dari lahan jali pada harokat adalah dengan cara talaki juga, kemudian mengenal kaifiat tata cara pengucapan harokat dan sukun. Ya, mengenal kaifiat tata cara pengucapan harokat. Perhatikan ikhwan, perhatikan. Kalau harokat itu

0: itu sangat berhubungan erat dengan yang namanya dua bibir. Harokat itu sangat erat kaitannya dengan dua bibir. Ya. Oleh karena itu Abdul Asad Ad-Du'ali rahimahullahu taala waktu diperintah oleh Ali ngasih harokat, itu manggil anak muda yang cerdas dan pintar untuk ngasih harokat. Ketika dia bilang, kalau saya domahkan maka kasih harokat di sini, saya artinya monyong u kan gitu, kalau fathah begini dan seterusnya, ada kisahnya dan panjang ya. Jadi harokat itu hubungannya dengan bibir, kalau domah itu monyong u domah monyong u, kalau fathah tidak monyong, artinya sekedar membuka mulut, dari kata fataha yaftahu fathan, membuka apa? Mulut. Tapi bibirnya biasa saja. A, ba, ta, fa. Semua huruf yang di fathah itu tidak monyong kecuali wawo. Kecuali waw, wa. Itu monyong baru. Adapun yang lainnya enggak ada istilah monyong. Ya. Fathah bukan monyong. Nah, orang Indonesia ini kalau fathah, beberapa di kita ya, ada huruf-huruf yang kita jatuh pada kesalahan karena tulisannya kita pakai o, seperti huruf kha, seperti huruf ra, seperti huruf sad, seperti huruf ta, seperti huruf da, dan yang lainnya, karena pakainya o. Sebenarnya salah, yang benar pakai a. Lihat a, lihat a, ba, ta, fa, ja, ha, kha, bukan kho, bukan apa, kho, bukan monyong ya. Da, za, kemudian ro, lihat ro, bukan ro. Kalau kita kan kalau ngomong ro monyong mainnya ro. Kalau enggak monyong malah enggak fasih kita ini. Ya tidak? Coba antum sebutkan bahasa Indonesia yang ada ro-nya. Lafaz-lafaz bahasa Indonesia yang ada ro-nya. Rokok. Fasih orang bilang rokok. Kalau habis makan rokok. Monyong mulutnya. Ro ya. Ro. Ya kan? Roda. Apalagi? Roti, roti. Kalau enggak monyong malah enggak fasih kita. Padahal ro, huruf ro yang fathah itu lihat makhrajnya. Makhrajnya itu ujung lidah nempel di gusi. Ya. Dhohrnya, dhohr ujung lidah. Bacanya gini, ro. Ro, monyong enggak mulutnya? Ro. Ro, bukan ro. Ro. Antum kalau ngomong roti bisa enggak? Saya beli roti. Roti. Susah ya? Roti. Fasih. Apalagi kalau lagi lapar. Rotinya cepat. Nah. Jadi ada karakteristik yang mesti kita pelajari nanti insyaallah, ya kan? Tentang harokat. Harokat itu beda dengan yang ada. Jadi harokat berhubungan dengan mulut, ada tamkinul harakat. Dan yang domah itu baru monyong. Lihat u, bu, tu, su, ju, monyong semua. Ya kan? Monyong semua. Oleh karena itu ketika mengucapkan lafaz Allah, Allah, harakatnya fathah apa domah? Fathah. Lihat mengucapkannya Allah. Allah. Bukan Allah. Ya. Bukan Allah. Oleh karena itu tulisan yang pakai o itu kurang tepat. Jazakallah. Pakai o, sekarang ganti pakai a. Ya. Sekarang ganti pakai A. Ini bisa dipahami insyaallah ikhwan. Ya. Baik. Jadi cara memperbaiki kesalahan lahan jali pada harokat itu mengenal kaifiat tata cara pengucapan harokat dan sukun. Harokatnya doma dibaca doma, kasro dibaca kasro, fathah dibaca fathah, dan juga ketika pentamkin harokatnya mesti tepat. Kemudian yang ketiga lebih sempurna lagi dengan mengenal kaidah-kaidah bahasa Arab. Dan alhamdulillah di sini adakan pelajaran bahasa Arab kan tiap Sabtu Ahad. Jadi kalau antum punya kesempatan belajar bahasa Arab, belajar bahasa Arab, masya Allah pelan-pelan kan gitu. Yang penting ada semangat dari kita belajar bahasa Arab, ya. Baik.
1: Ramuan herbal.
2: Bismillah, ibu saya berusia 50 tahun mengalami sulit tidur dan mempunyai darah tinggi 140/90. Bagaimana ya solusinya agar dapat tidur lelap? Karena selama ini kalau mau tidur lelap minum obat batuk yang ada obat tidurnya. Yeah. Padahal ibu saya tidak batuk. Mohon solusinya.
3: Baik, itu termasuk obat batuknya, ada zat adiktifnya itu.
2: Ketergantungan tadi.
3: Iya, ada zat adiktif itu. Jadi gini, untuk tekanan darahnya itu normal 100, udah usia 50 tahun ya, itu normal, usia segitu usia 50 tahun ke atas itu tekanan 140 itu normal. Cuman gak bisa tidurnya, ini coba disuruh melihat lidahnya. Ketika nanti lidahnya yang di pinggir-pinggir ini bergerigi, bergerigi bekas gigi, kemungkinan itu livernya bengkak atau excess. Faktornya biasanya ada bisa dari makanan. Jadi kalau keseringan minum-minum makanan atau rimbang-rimbangan ya, atau sering udah sering dikasih jamu dan itu, hentikan aja, atau ada obat-obatan yang diminum hentikan aja. Saya kasih tahu, saya kasih ramuan untuk mentreatmentnya. Mungkin untuk asupannya bisa dijuskan timun dan kurma ya. Jus timun dan kurma. Misalnya timunnya 1 biji, kurmanya mungkin 5 atau 7 butir. 5 atau 3 sih bagus sih.
2: Kurmanya jenis sembarang. Basah atau kering?
3: Basah. Bagus basah sih. Tapi kalau kering mau ya enggak masalah, enggak ada batangan sih. Nanti dijus timun. Timun kurma sehari sekali. Yang kedua, ketika malam mau tidur itu bikinkan ramuan. Caranya jahe satu ruas jempol.
2: Jahe.
3: Ya, jahe satu ruas jempol, kemudian pandannya satu jengkal. Itu semua diiris-iris masukkan ke gelas. Kalau jahe mau dibakar boleh dibakar dulu baru dikeprek masukin gelas. Tambahkan pala ya. Pala itu mungkin satu kesutan saja, sedikit aja. Nah, itu diseduh dengan air panas, biarkan agak dingin, baru disaring, kasih tambah madu atau boleh gula aren atau gula jawa. Berikan sehari sekali. Kemudian saran saya, kalau di sekitar jenengan ada terapis fasdu atau bekam, boleh dibekam dan fasdu, tapi paling efektif fasdu sebenarnya. Itu nanti untuk memicu istilahnya memicu pemulihan livernya. Nanti dia insya Allah akan bisa tidur. Jadi kalau bisa nyaman saya dalam obat batuk yang ada obat tidurnya itu juga termasuk ada zat adiktif. Jadi kalau dalam hukum syariah itu perlu dipertimbangkan sebenarnya. Jadi seperti itu saran saya, dicoba dengan tadi ramuan saya sebutkan. Semoga bermanfaat.
2: Ya.
1: Mutiara nasihat.
4: Kemudian diantara cara kita untuk mendapatkan hati yang selamat adalah seseorang berdoa. Tadi sebutkan bahwasanya muqallibul qulub adalah Allah. Ya muqallibal qulub, kata Nabi, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Kenapa kita tidak menyelipkan di antara doa-doa kita meminta kepada Allah hati yang selamat? Sebagaimana kita tiap hari meminta diluaskan rezekinya, minta dijadikan anaknya adalah anak yang saleh. Maka kita selipkan di dalam doa kita meminta kepada Allah qalban yang saliman. Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Ya Allah, aku meminta kepadamu hati yang selamat. Ini umum, selamat dari kotoran-kotoran itu semuanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada jiwaku, kepada hatiku ketakwaannya. Jadikan hatiku adalah hati yang bertakwa. Berikan kepada hatiku ketakwaan. Wa zakkiha, dan sucikanlah hatiku tersebut, jiwaku tersebut. Sucikan artinya bersihkan. Bersihkan ya Allah, sucikan ya Allah dari kotoran-kotoran yang banyak tadi. Anta khairu man zakka, engkau adalah zat yang paling baik yang membersihkan hatiku. Ini doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Allah SWT membersihkan jiwa dan membersihkan hati seseorang. Kemudian di antara cara untuk membersihkan hati dan supaya kita mendapatkan hati yang selamat adalah banyak mengucap salam. Banyak mengucap salam. Baik, apa hubungannya antara banyak mengucap salam dengan selamatnya hati? Siapa yang tahu? Coba antum pikir. Apa hubungannya antara mengucapkan salam dengan selamatnya hati seseorang? Fadal, ada yang tahu? Fadal, Pak. Jauh dari hasad. Karena orang yang salam ya menunjukkan bahwasanya tidak ada sesuatu di dalam hatinya. Salam artinya adalah doa yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Maka diharapkan orang yang mendoakan saudaranya dengan kebaikan hilang dari dirinya sifat hasad. Bisa. Coba yang lain. Ya. Ahsan. Dan salam artinya apa? Keselamatan. Ketika kita mengatakan assalamualaikum, semoga keselamatan atasmu, itu selamat dari dunia saja, musibah-musibah dunia, atau selamat secara umum? Secara umum. Selamat dari fitnah syahwat dan juga fitnah syubhat, selamat dari musibah-musibah dunia. Semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu di dunia maupun di akhirat. Selamat dunia dan juga agamamu, selamat dari musibah, selamat dari kesesatan. Seandainya engkau dalam keadaan sesat, semoga Allah segera membersihkan dan menyelamatkan dirimu dari kesesatan tersebut. Jadi di situ ada doa untuk mendapatkan hidayah. Taib, ketika kita banyak mengucapkan salam kepada orang dan orang lain mengatakan waalaikumsalam, semoga Allah juga memberikan keselamatan kepada dirimu. Kalau ada di antara mereka yang mustajab doanya, karena terkadang sebagian orang mengatakan waalaikumsalam itu lisannya saja, dia sendiri enggak memahami apa itu makna waalaikumsalam, atau hanya sekedar menganggap itu sebuah kebiasaan, atau dia mengucapkan karena enggak enak. Maksud ada yang mengucapkan salam ana diam saja. Tapi ada sebagian yang menjawab salam dan dia menyadari pentingnya dan kewajibannya, maknanya. Dia pun mengatakan waalaikumsalam, dan di dalam hatinya dia niat mendoakan saudaranya dengan keselamatan. Kalau Allah mengabulkan, maka masuk di dalam keselamatan tadi adalah selamatnya hati seseorang. Ya, selamatnya hati seseorang dari berbagai kotoran tadi. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tadkhulul jannah hatta tu'minu." Kalian tidak akan mungkin masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. "Wa la tu'minu hatta tahabbu." Dan kalian tidak mungkin beriman sampai kalian saling mencintai satu dengan yang lain. "Ala adullukum awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum." Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang kalau kalian kerjakan maka kalian akan saling mencintai satu dengan yang lain. Kalau kalian saling mencintai, sempurna keimanan kalian Dan ketika seseorang beriman, maka dia masuk ke dalam surga. Afshus salama bainakum, hendaklah kalian menebarkan salam di antara kalian. Jadi selain itu adalah menjadikan kita hilang hasadnya, seperti yang disebutkan tadi, saling mencintai satu dengan yang lain, juga makna yang tadi kita sebutkan. Karena salam artinya adalah keselamatan. Kemudian juga memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Kenapa demikian? Disebutkan di dalam hadis bahwasanya orang apabila dia berdosa akan dititikkan di dalam hatinya titik yang berwarna hitam. Semakin besar kadar dosanya dan semakin banyak, maka akan semakin besar titik tersebut. Dan disebutkan dalam hadis, apabila seseorang melakukan dosa dan ada titik hitam yang ditambah di dalam hatinya, kemudian dia beristighfar, maka Allah SWT akan menghilangkan titik hitam karena sebab maksiatannya. Kalau dia beristighfarnya hanya untuk dosa yang itu saja, ya itu saja yang dihilangkan oleh Allah. Tapi kalau dia mengatakan Allahummaghfirli dzambi kullahu, sebagaimana ucapan Nabi, ya Allah, ampunilah dosaku semuanya, dikkahu wa jillahu, yang kecil maupun yang besar, wa awwalahu wa akhirahu, yang dulu maupun yang sekarang, maka akan diampuni seluruh dosa yang dia sebutkan dalam ucapannya tadi. Sehingga seorang ketika beristighfar, jangan tanggung-tanggung, dia memohon ampun kepada Allah untuk seluruh dosa. Antum bisa rasakan ketika seseorang sungguh-sungguh dia mengatakan astaghfirullah, ketika dia sungguh-sungguh mengatakan Allahummaghfir li dzambi kullahu, dikkahu wa jillahu, wa awwalahu wa akhirahu, wa alaniyatahu wa sirrah, antum bisa merasakan bagaimana perubahan hati antum yang sebelumnya sempit, sesak, kemudian tiba-tiba enggak tahu, tiba-tiba dia menjadi hati yang lapang dan adem. Ada perubahan di dalam jiwanya dan juga hatinya. Jangan seseorang ragu-ragu untuk mengucapkan astaghfirullah. Dan lafaz istighfar yang paling baik menurut para ulama adalah yang diucapkan oleh Nabi di akhir hayatnya, yaitu Allahummaghfirli wa tub 'alayya. Allahummaghfirli wa tub 'alayya, karena digabungkan di sini antara istighfar dengan taubah. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Istighfar dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara cara untuk mendapatkan keselamatan hati adalah banyak mengingat kematian. Karena di antara penyakit hati adalah hubbud dunya. Bukan hanya kemaksiatan, bid'ah, termasuk di antara dunia ini termasuk penyakit hati. Seseorang menjadikan dunia ini di dalam hatinya sehingga dia melupakan akhiratnya. Ini termasuk penyakit hati yang harus segera dibersihkan dari dalam diri seseorang. Dan di antara caranya adalah banyak mengingat kematian. Kenapa seseorang terlihat dia begitu tamak dengan dunia, tidak habis-habisnya dia berencana, berpikir usaha apa yang akan dia lakukan? Kalau kita perhatikan, sebabnya adalah karena dia lupa bahwasanya dia kelak akan meninggal dunia. Seakan-akan dia selamanya di dunia yang fana ini. Sehingga dia pun demikian keadaannya, rakus dan tamak. Seluruh waktunya semuanya adalah untuk dunia. Tapi ketika seseorang mengingat kematian, maka dia akan menjadi orang yang qanaah, merasa cukup dan tidak tamak dengan dunia ini. Karena dia yakin anak akan kembali dan anak akan tinggalkan berbagai perkara ini, dan setelah ini akan ada hisab. Anak harus punya bekal menuju ke sana. Apa yang aku bawa? Kalau aku terus menerus sibuk dengan dunia ini, kapan ana berzikir, kapan ana menuntut ilmu, kapan ana membersihkan hati ana? Di antara caranya adalah seseorang sering berziarah kubur. Zurul kubur, hendaklah kalian berziarah kubur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita mendatangi tempat-tempat yang indah-indah saja. Karena mentang-mentang tinggal di kota Batu, kemudian yang dilihat yang indah-indah saja, yang sejuk-sejuk saja. Terkadang antum datang ke kuburan. Di sini ada kuburan kan? Ada. Ya, di kota Batu jangan lihat yang indah-indah saja. Berkunjung ke kuburan, berziarah kubur. Hendaklah kalian berziarah kubur, karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian. Inilah akhir dari semuanya. Ya, siapapun dia, raja, penguasa tertinggi dalam satu negara, ya akhirnya akan seperti mereka sama. Sehingga ini semoga bisa menjadikan seseorang jauh dari kerakusan dan juga ketamakan terhadap dunia, dan menjadikan dia semangat untuk beribadah dan juga berbekal.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: Idza as-samaa'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat.
6: Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh, dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh, pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya.

0: Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira.
1: وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا.
0: Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, "Celakalah aku!" Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.

0: Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir. Sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bukan demikian, yang benar sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
1: فَلَا أُقَسِمُ بِالشَّفَقُ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقُ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقُ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقًا فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja, dan dengan malam dan apa yang diselubunginya, dan dengan bulan apabila jadi purnama. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Mengapa mereka tidak mau beriman?
1: وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ.
0: Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud.
1: بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ.
0: Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya.
1: وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ.

0: Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Maka beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya.
1: Waktu berakhirnya sholat sunnah qobliyah. Yang benar, bahwa waktu sholat sunnah qobliyah adalah antara masuknya waktu sholat dan pelaksanaan sholat. Misalnya waktu sholat sunnah rawatib zuhur dimulai sejak adzan zuhur atau sejak condongnya matahari ke barat sampai sholat zuhur dikerjakan. Sedangkan waktu sholat sunnah ba'diyah mulai setelah sholat dikerjakan sampai waktu sholat habis. Tetapi, jika waktu sholat sunnah qobliyah sudah lewat, bukan karena peremehan seseorang kepada waktu, maka dia boleh mengerjakannya setelah sholat. Adapun jika dia sengaja mengakhirkan sholat rawatib qobliyah itu dari waktunya, tanpa uzur, maka tidak bermanfaat walaupun dia mengqadanya. Karena pendapat yang benar adalah bahwa setiap ibadah yang ditentukan waktu pelaksanaannya, jika dikerjakan di luar waktunya tanpa uzur, maka ibadahnya tidak sah dan tidak diterima. Sumber, Fatwa Arkanul Islam, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
3: Subhanallah, astagfirullah, subhanallah, Masya Allah,
4: subhanallah. Bang, astagfirullah. Antum baca apaan sih, serius banget?
3: Ini bang, anak lagi baca nih bang. Lagi ngetrend nih sekarang bang. Itu anak-anak muda sekarang bang. Dia mau nikah bang, tapi gak punya anak. Waduh. Bang. Parah ya, apa tuh namanya bang? Itu bang, itu.
5: Cepi-cepi bang. Lah, kenapa ini dibawa-bawa? Ada apaan cepi-cepi?
3: Itu bang, apa namanya? Anak muda sekarang dia nikah bang, tapi dia gak mau punya anak bang.
5: Itu child free, bukan cepi. Kenapa? Child free kenapa?
3: Kan Rasulullah menganjurkan kita banyak anak bang. Makin banyak
4: bang. Gak boleh.
3: Gak boleh bang, menurut agama.
4: Ya, belum kerja kali, belum mantep lagi orang tuanya. Kan mbak punya anak pikirnya panjang. Belum pendidikannya. Belum sekolah, belum kalau sakit, kesehatan segala macam.
6: Bener juga bang.
3: Bener juga, bener juga. Kan ada Allah, bang. Tenang aja. Itu pasti, pasti dapat semua, bang. Pasti
4: tetap,
3: ada.
4: Tapi kira rasionalnya tetap. Itu pertimbangan harus banyak. Yeah. Itu siap. Kalau belum siap, mau gimana?
3: Lih, semuanya, bang. Pokoknya, bang. Abang gak punya apa nih, misalkan. Makan atau apa. But, pasti ntar Allah kasih, bang. Insya Allah. Yang penting kita ikhtiar, bang. Istiar, ada
7: itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, lagi seru nih.
4: Iya, beneran ya.
3: Pasti kita tanya nih. Tunggu. Ini, Ustaz. Ini kan lagi ngetren juga nih, Ustaz, sekarang ya. Jadi, anak muda-muda sekarang dia nikah, Ustaz. Tapi dia gak punya, punya anak, Ustaz, gitu. Iya. Bagaimana tuh, Ustaz, pandangan agama? Dari segi agama ya, dia gak mau punya anak, jadi dia menikah senang-senang berdua aja gitu.
4: Iya, mikirnya panjang soalnya tadi. Mikirin iya. Makannya belum tahu gimana, pendidikannya, kesehatannya.
7: Jadi ya, sekarang kita timbang dulu dengan syariat ya. Karena kita segala sesuatu harus menimbang dengan syariat nih. Ada sebutkan dalam hadis, Nabi SAW bersabda, Tazawwaju al-wadud al-walud, fa'inni mukathirun bikumul umam. Nikahilah wanita yang banyak anak dan banyak cinta kepada suaminya. Karena aku berbangga dengan banyaknya pengikut pada hari kiamat. Berarti kalau kita punya banyak anak, sama saja membuat Rasulullah SAW apa? Bangga. Berarti hadis ini menunjukkan apa? Kita dianjurkan banyak anak.
4: Banyak anak.
7: Terima salam. Nah, sekarang kalau misalnya ada pikiran tadi, terus kalau punya anak kan nanti buat ngasih rezekinya gimana?
3: Buat sekolahnya.
7: Buat sekolahnya gimana?
4: Lahirannya mikirnya.
7: Belum buat pendidikannya gimana? Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sudah menjamin. Allah mengatakan apa? Nahnu narzuqukum wa iyyahu. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka, bukan kamu.
4: Bukan orang tuanya tadi.
7: Bukan orang tua. Yang ngasih rezeki ya Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan manusia siapa? Allah. Masa Allah membiarkan enggak dikasih rezeki? Enggak mungkin. Tuh lihat ikan-ikan di itu semua tuh. Di laut yang sangat banyak. Itu berapa juta ikan, setiap ikan dikasih rezeki enggak? Masa cuma ngasih rezeki manusia enggak bisa? Cuma masalahnya ketakutan-ketakutan ini dan asalnya dari setan.
6: Bang, ngirim bang, setan.
7: Iya, jelas. Nah, sekarang kalau misalnya muda-mudi semuanya enggak mau punya anak, terus siapa yang akan meneruskan dan melanjutkan orang tuanya? Negara pada tua semuanya, enggak ada anak mudanya. Susah, repot. Justru adanya anak itu untuk melanjutkan kehidupan manusia yang ada di dunia ini. Nah, makanya perbuatan para anak-anak muda seperti ini jelas gak sesuai dengan anjuran agama kita. Anjuran Rasulullah SAW yang harus kita junjung betul. Ya. Jangan sampai ngetren apa ikut tren-tren. Lalu anak-anak muda sekarang kan begitu, ikut tren, wah ini lagi ngetren. Ya nikah, gak punya anak, cuma pengen senang-senang doang. Gak mau beban. Ya gara-gara apa? Ya itu hidupnya maunya senang aja.
6: Senang aja maunya.
7: Lu lihat orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu hebat-hebat. Kalian tahu gak? Saya ini 18 bersaudara. Semua hidup, semuanya dapat rezeki kok. Saya, ibu saya punya paman, tuh kakek saya, anaknya 21.
8: Lebih lagi mana?
7: Iya. Semuanya dapat rezeki. Enggak ada yang apa namanya enggak dapat rezeki?
6: Ada.
7: Semua dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala masing-masing. Enggak usah khawatir, enggak usah takut. Masyaallah. Iya.
6: Tawakal aja kita satu.
7: Benar.
8: Sekarang betul ilmunya kan.
7: Iya. Kan setiap anak itu sudah dia apa? Jamin. Ditanggung, dijamin rezekinya sama Allah. Makanya perkataan orang tua dulu mengatakan banyak anak banyak rezeki, benar. Benar banget sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada misalnya satu keluarga yang anaknya banyak kemudian susah, miskin, itu beberapa aja. Itu yang diangkat. Justru yang banyak anak banyak rezeki banyak sebetulnya. Banyak sekali jumlahnya. Nah, jadi kita orang Islam harus yakin benar sama Allah Subhanahu wa taala. Benar enggak?
6: Betul Ustaz. Iya. Bang, kan dengar kata Ustaz tuh. Udah ada hadisnya yang keluar tuh. Iya. Benar kan?
8: Jelas sudah. Insyaallah tahu ilmunya.
6: Iya.
8: Tat. Biasa kalau heran tat ilmunya tat.
7: Sama-sama.
8: Bermanfaat banget buat kita nih.
6: Iya.
9: Saya bekerja sebagai polisi perairan yang dimana terkadang pekerjaan saya mengharuskan untuk berlayar dan jauh dari anak istri, dimana saya tidak bisa membimbing mereka sepenuhnya dalam perkara ilmu agama. Apa yang harus saya lakukan? Saya takut kelak di akhirat istri dan anak saya akan menggugat saya karena saya tidak membimbing mereka dalam perkara agama. Apakah saya harus keluar dari pekerjaan saya dan pulang kampung? Atau apakah saya harus mengusahakan untuk menetap di kantor dan tidak berlayar dengan mengajak anak dan istri untuk menetap di Jakarta? Ten Klaten nggih angsal nggih. Mboten kudu ten Jakarta nggih. Nggih kedah ngupadi ngupaya, wajib panjenengan ngupadi. Wajib panjenengan ngupaya, wajib berusaha nggih supados panjenengan niku mboten napa niku jenenge? Kisah tebih-tebih ngantos wonten sing setahun ngantos 6 sasi nembe mantuk menika kirang prayogi. Menikah itu untuk bersatu, bukan menikah untuk berpisah nggih. Niku kirang prayogi nggih. Saged matur mengajukan surat dumateng atasanipun panjenengan supados ditugaskan wonten kantor kemawon mboten tebih saking keluarganipun. Menika menawi saged nggih. Ning kathah kedadosan wonten ingkang saged. Ketah ngupati, ketah optimis langkung rumiyin. Nggih. Paken dumateng kanca sanesipun ingkang riyen niku nggadahi pengalaman ingkang sami. Biyen aku ya berlayar kaya kowe kuwi ning aku mengajukan surat pindah, dipindah di bagian ini saged berhasil. Lah niku ketah dipun tempuh wajib dipun tindakake. Nggih. Menawi sampun sinau carane mengajukan surat kalawau lan sampun dipun coba ping kathah ning kok mboten kasil-kasil nggih panjenengan sederengipun medal saking pendamelan kedah kedah napa niki pados pendamelan sanesipun ingkang ndadosaken panjenengan niku saged cerak dumateng kulawangsa saged cerak dumateng anak lan istri. Ananging nalika dinten menika panjenengan tasih berlayar tebih saking anak lan istri tetap saged maringi bimbingan dumateng anak lan bojo. Nggih. Anak istri menika dipun kentuni buku-buku agama, dipun kentuni pengajian-pengajian ahli sunnati wal jamaah ingkang mucalake Al-Qur'an sunnah jumbuh cocok kalian pemahamanipun para sahabat. Nggih. Lajeng menjalin hubungan baik. Nggih. Pitepangan dumateng kanca. Nggih. Garwanipun kanca anu Mas jenengan kagungan garwa pun ngaji to mbok nyuwun tulung mengke nek garwane panjenengan ngaji ken ngampiri bojo kula ken ngampiri anak kula rak saged sinambi ndongaake saking katepihan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Bocahe putrane didaftarake wonten pondok pondok ahli sunnah wal jamaah taken kalih kiai, taken kalih ustad pun di pondok ingkang sae. Salah milih pondok niku horor lho. Kala wingi wonten nggih, rumangsane pondok pesantren ternyata niku nggone wong Syiah. Nggih, sing ngajarke kawin kontrak niku. Malah santriwatine malah dirabi dhewe dening guru ten men. Iku dudu pesantren, Pak niku. Sebab ndek wong Syiah niku aliran sesat. Mila mondoke bocah nggih kedah ngatos-atos. Nggih. Dados dinten niki wiwit dalu niki panjenengan kedah asring kirim buku-buku agama ingkang sae. Nggih ngirim link-link pengajian ingkang sae. Nggih meling dumateng garwane kanca sing pun ngaji supaya ngampiri garwane. Nggih ngampiri anake, asring telepon. Nek perlu ndamel pengajian Zoom jarak jauh. Sing ceramah sinten panjenengan nuturi garwane, nuturi anake. Sinambi ditungakake. Nggih, ampun supe mengajukan surat layang nawolo pindah dumateng atasanipun. Menawi mboten saged nggih panjenengan usaha ngupadi pendamelan sanesipun supados saged nyelak nggih sebab putra wayah niku mboten namung betahake arta, mboten namung betahake boga kelawan wastra ananging ugi betahake kasih sayang, welas asih. Betahake pawiyatan pendidikan saking bapakipun. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
10: Tanya jawab.
11: Sebelum ditutup, bila ada tanya jawab atau pertanyaan, kami persilahkan.
12: Jazakallah khair Ustaz. Ustadz ada pertanyaan Ustadz, bagaimana kita menyikapi orang yang kalau misalnya kita tegur atau kita nasehati itu dia tersinggung gitu Ustadz, kita harus gimana gitu sama orang itu Ustadz?
11: Iya, jazakumullahu khairan. Kalau kita beramar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan saudara kita tentang kemungkaran yang dilakukannya, dia tersinggung, setidaknya ada tiga hal yang bisa kita lakukan, setidaknya. Ya. Yang pertama adalah kita tidak boleh terpancing emosi. Justru kita harus introspeksi diri. Mungkin kita kurang ikhlas. Mungkin kita kurang tepat, kurang hikmah dalam menyampaikan kebenaran kepadanya. Ini yang pertama. Yang kedua, kita bersabar. Ini ujian kita. Sebagaimana tadi disampaikan, bukan hanya kita yang kalau menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar itu ditolak. Nabi SAW kurang ikhlas apa Nabi? Kurang hikmah apa Nabi dalam berdakwah, dalam beramar ma'ruf nahi mungkar? Kurang lembut santun apa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tapi beliau bersabar. Beliau bersabar. Maka selain kita introspeksi diri, mungkin kita kurang ikhlas dalam berdakwah, mungkin kita kurang hikmah di dalam berdakwah, mungkin kita kurang lembut di dalam menyampaikan kebenaran. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan adalah bersabar. Ini ujian Allah. Mungkin saya sudah ikhlas, mungkin saya sudah hikmah, mungkin saya sudah lembut, mungkin saya sudah bijaksana, tapi memang Allah belum berikan hidayah kepadanya. Saya bersabar. Saya bersabar. Yang ketiga, doakan. Doakan agar Allah memberikan hidayah kepadanya, memberikan taufik untuknya. Sekaligus, sebagai bukti cinta dan kasih sayang kita kepadanya, kita tetap berbuat baik. Kita tetap mendampingi dia dengan baik. Kesabaran kita mengharuskan berkonsekuensi kita mengulanginya lagi, menyampaikannya kembali 1 kali, 2 kali, 50 kali, 100 kali, 1000 kali. Lihatlah Nabi Nuh alaihi salam. Beliau mengajak anak beliau sendiri. Anak beliau sendiri beliau ajak. Sampai di detik-detik terakhir, walaupun anaknya tidak mendengarkan, tidak mengindahkan ajakannya, tapi Nabi Nuh alaihi salam tetap membukakan hati, berdoa kebaikan dan menyikapi kebaikan. Bahkan disebutkan wala takum ma'al kafirin, ungkapan ayah dengan penuh cinta kepada anaknya. Nabi Nuh berkata, "Nak, jangan kau menjadi bersama mereka yang kafir." Bukan jangan kau menjadi orang kafir seperti mereka, bukan. Kau belum seperti mereka, Nak. Ada sikap baik, ada harapan. Nak, jangan bersama dengan mereka. Engkau tak sama dengan mereka. Tapi engkau jangan bersama dengan mereka. Bukan kemudian jangan kau menjadi seperti mereka, enggak. Tetap tersirat sebuah makna yang mendalam. Pada Nabi Nuh alaihi salam, beliau tetap menginginkan anaknya mendapatkan hidayah. Maka 3 hal tersebut, jika kita lakukan, maka tidak menjadi beban bagi kita insyaAllah. Dan kita dengan senang hati mengulangnya lagi, memperbaiki keikhlasan kita, hikmah kita, kelembutan kita, metodologi dalam penyampaian juga. Ya, bersabar, ditajamkan lagi kesabarannya, diperbanyak lagi doanya, diperindah lagi perlakuan kita, muamalah kita kepadanya, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam.
13: Mutiara Nasihat.
14: Semoga pada hari ini kita mendapatkan rizki yang halal, ilmu yang bermanfaat, dan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Tema cukup menarik. Tema yang menjadi perbincangan setiap hari dan sampai kapanpun selagi matahari ini masih terbit di muka bumi ini, yaitu rata-rata manusia itu tidak menginginkan cobaan, tapi cobaan itu selalu mengitari kehidupan manusia. Berarti di sini ada kesenjangan, disitulah akhirnya muncul masalah. Karena masalah itu memang antara yang kita inginkan dengan yang kita wujudkan itu terjadi kesenjangan. Dan rata-rata ujian hidup itu tidak sesuai dengan rencana kita. Ya. Dan tidak sesuai dengan planning-planning yang kita buat. Sehingga disitulah akhirnya menjadi berat untuk diterima. Taib. Memang seperti yang dikatakan oleh Imam Ibn Hazm di dalam kitabnya Al-Akhlaq Wasiyar, semua orang tidak mau di dalam hidupnya itu ada sesuatu kegelisahan. Dan tujuan hidup manusia berbagai macam, perbedaan mazhab, aliran, agama, sekte, akademis, tingkat sosial, itu ada satu aliran yang mereka sama-sama pegang teguh, yaitu apa? Tidak ada yang ingin hidup susah. Nah, itu aja itu. Itu closing. Jadi enggak ada. Enggak ada satu pun orang yang ingin hidup susah. Ya, kalau ada pasti itu orang enggak sehat. Jadi enggak mau hidup susah. Sehingga disinilah manusia mulai mencari cara. Ada yang benar, ada yang salah. Ya. Jadi memang tujuan bisa sama, cara bisa berbeda-beda. Tapi intinya cara itu ada yang benar, ada cara yang salah. Cara yang benar, ya kita mengusir kegelisahan, kesedihan, kesulitan hidup dengan tawakal kepada Allah, meneguhkan keimanan, ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, pengin kaya ya kerja dengan cara yang halal. Pengin hiburan yang mencari cara-cara wisata, ya, dengan cara-cara yang baik. Tapi ada cara yang enggak benar. Pengin fresh hidup, hilang stres, ya, mengkonsumsi narkoba. Pengen kaya, korupsi, atau menjadi bandar narkoba, atau menjadi pelacur, kalau enggak germonya. Ya. Jadi, ini cara yang salah. Sehingga kalau kita lihat tingkah pula manusia juga akhirnya, ya, titik permasalahan dia beragama itu inginnya dia itu mengusir kegelisahan tersebut, ya. Jadi apapun yang dia lakukan manusia sekarang, bangun rumah, beli mobil, itu bukan tujuan, ya. Menikah dan yang lainnya itu bukan tujuan. Makanya tujuan akhirnya litas kunu ilaiha, kan gitu. Jadi manusia sekarang ini kejar-mengejar jabatan dan popularitas, itu bukan tujuan. Manusia sekarang ini bersaing di dalam bisnis dan perdagangan, itu bukan tujuan. Dan mendapatkan uang pun itu bukan tujuan. Pada akhirnya semua itu diarahkan untuk satu pintu, satu tujuan, yaitu ingin mengusir kegelisahan dan ingin supaya hidup ini tidak susah. Cara orang mukmin, ya, memperbaiki kualitas agama, kualitas keyakinan, kualitas spiritual. Terus kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Karena Allah mengatakan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku itu ini tidak akan pernah sesat dan juga tidak akan pernah celaka. Ya, udah clear itu. Tapi orang yang tidak beriman, ya, kadang malah milih murtad, keluar dari Islam, subhanallah, ya. Allahu akbar. Jadi ini suatu keanehan. Sumber kebahagiaan sudah ada di tangannya, ternyata dia malah murtad. Kata orang, sudah susah payah menempuh perjalanan jauh, hampir menjelang kampungnya dia tersesat. Itu, masya Allah, itu orang paling pandir itu. Itu orang paling lucu, ya. Itu sudah pergi jauh, susah, ya, menempuh berbagai macam rintangan perjalanan, suka duka, capek dan yang lainnya. Ternyata setelah sampai menjelang gerbang atau menjelang kampungnya, dia bingung, mana kampung saya? Allahu Akbar. Jadi, ya, taib. Oleh karena itu, subhanallah, kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, man nazalat bihi baliyatun. Sekarang, siapa yang terkena cobaan hidup? Nah, ini, ya. Siapa yang sekarang ini terkena cobaan hidup? Fa'arada tamhiqaha, ingin melenyapkan, ingin meringankan. Bisa, nah itu usaha. Jadi sekarang di dalam hidup ini jangan pernah berpikir untuk tidak diuji oleh Allah. Jangan pernah berpikir di dalam hidup ini tidak akan ada cobaan, ujian. Enggak mungkin. Ya, enggak mungkin. Karena sang penyair mengatakan, man sarrahu yaumun sa'adhu azman. Siapa yang dibikin senang sehari oleh suatu masa, maka dia akan dibikin sedih berhari-hari oleh masa. Itu memang kehidupan. Tidak ada yang tetap. Seperti yang dikatakan juga oleh Imam Ibnul Jauzi, bahwa inna zamana la yasbut, tidak ada satu zaman yang konstan, ya permanen, tidak berubah. Dan itu nanti kalau begitu juga enggak asyik. Bagaimana kata Imam Ibnul Jauzi solusinya? Bukan yang kita inginkan bagaimana kita itu tidak mendapatkan ujian. Bukan yang sekarang ini kita lakukan bagaimana kita itu tidak mendapatkan musibah. Tetapi bagaimana cara menghadapi musibah. Bagaimana sekarang mekanisme memanajemen kita ketika menghadapi krisis. Karena berbagai macam cobaan itu kalau kita hadapi, itu akan penuh dengan kebaikan. Ya, kita akan menjadi tangguh. Ya. Kita akan berlatih untuk menghadapi masalah dan punya pengalaman. Masya Allah. Jadi, oleh karena itu, janganlah kita itu gusar dengan ujian dan cobaan. Ya? Janganlah kita itu menghindari krisis-krisis kehidupan. Janganlah kita itu suka pengecut menghadapi masalah. Karena dengan masalah itu, kita akan lebih dewasa. Dengan masalah itu kita punya pengalaman. Dengan musyawarah ini, dengan masalah itu kesabaran kita terasa, teruji. Dan dengan masalah itu kita akan menjadi orang yang besar, menjadi panutan orang lain. Karena orang kanan kiri kita ketika menghadapi masalah itu kita kalau enggak serupa mirip, kita akan bisa tularkan. Kita akan bisa sharing. Dan di antara cara

0: Andaikan sekarang kita mendapatkan ujian lebih besar. Kalau sekarang yang hilang HP, andaikan motor. Kalau yang hilang motor, andaikan mobil. Kalau sekarang kecelakaan ringkas, masih alhamdulillah. Karena nyawa masih selamat. Ya, dan seterusnya. فَلْيَتَخَيَلُ ثَوَابَهَا تَذْمَحِلْ. Dan kita membayangkan juga pahala daripada musibah itu kalau kita sabar. Maka akan meredup ini apa namanya, cobaan tersebut. فَلْيَتَوَهَّمْ نُزُولَ أَعْضَمْ مِنْهَا يَرَرِّ رِبْحَ فِي الْاِقْتِصَارِ عَلَيْهَا. Jadi, kalau kita membayangkan, ya, yang terjadi itu akan lebih besar daripada yang sekarang ada, maka kita akan mendapatkan satu keuntungan dan juga kita akan cepat menghentikan, ya, kusar, ya, kecewa, ya, tidak terima, protes, itu akan hilang. فَلْيَتَلَمَّحْ سُرْعَةَ زَوَالِهَا. Ya,
1: waktu yang tepat mengatakan insya Allah. Segala sesuatu yang berkaitan dengan masa yang akan datang sebaiknya dikaitkan dengan insya Allah atau kehendak Allah, karena Allah berfirman, yang artinya, dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya kau akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberi petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Quran Surat Al-Kahfi ayat 23 dan 24. Adapun sesuatu yang telah terjadi tidak perlu dikaitkan dengan kehendak Allah, kecuali jika maksudnya untuk beralasan. Misalnya, jika ada seseorang berkata kepadamu bahwa bulan Ramadan tahun ini dimulai pada malam Ahad, insya Allah, maka sebenarnya kita tidak perlu mengucapkan insya Allah, karena Ramadan telah berlalu dan sudah diketahui. Jika seseorang berkata, kamu memakai pakaianku, insya Allah, sedangkan dia memang memakainya, maka sebaiknya tidak perlu mengucapkan insya Allah, karena itu sesuatu yang telah berlalu dan selesai. Kecuali jika tujuannya adalah untuk beralasan atau dia memakainya atas kehendak Allah, maka ini tidak apa-apa. Jika seseorang berkata ketika sudah selesai sholat, saya sudah sholat insya Allah, jika dia bermaksud tindakan sholatnya, maka sebenarnya tidak perlu, karena dia telah melaksanakannya. Tetapi jika yang dia maksudkan adalah sholat yang makbul, maka sah-sah saja dia mengatakan insya Allah, karena dia tidak tahu apakah sholatnya diterima ataukah tidak. Demikian.
2: Tanya jawab.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa sekalian, ada sebuah pertanyaan dari saudara kita Fajar Hidayat di Kota Cilegon, Banten. Bismillah, jika sering bangun untuk sholat subuh tepat waktu adzan dan sering tidak mendapatkan qobliyah subuh, pertanyaannya apakah boleh sering mengqadha sholat sunnah qobliyah subuh? Mohon pencerahannya. Barakallahu fik. Sholat subuh, sholat sunnah qobliyah subuh adalah sholat sunnah yang paling dijaga oleh Rasulullah SAW. Beliau senantiasa menjaganya, baik dalam kondisi safar maupun dalam kondisi mukim. Maka sholat sunnah qobliyah subuh adalah termasuk sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang senantiasa dijaga oleh Rasulullah SAW. Dan sholat sunnah rawatib ini disyariatkan untuk diqadha. Nabi Muhammad SAW pernah suatu ketika tersibukkan oleh tamu setelah beliau sholat duhur dan tidak sempat untuk mengerjakan sholat ba'diyah duhur, maka beliau pun mengqadhanya setelah sholat asar. Demikian juga sholat sunnah qobliyah subuh, jika kita tidak bisa melakukannya pada waktunya, maka kita disunnahkan untuk mengqadhanya di waktu yang lain. Bahkan kita boleh untuk mengqadhanya setelah sholat subuh. Dan disyariatkannya qadha ini terjadi ketika ada sebabnya. Jadi kapan kita berusaha untuk mengerjakannya pada waktunya, tapi karena beberapa hal kita tidak bisa melakukan.

0: melakukannya pada waktunya, maka kita boleh untuk mengqadanya di waktu lain, meskipun ini berlaku atau terjadi beberapa kali atau berulang-ulang. Tidak masalah, karena pada dasarnya qadha salat ini disyariatkan, dan bolehnya qadha itu terjadi kapan terjadi sebabnya meskipun berulang-ulang. Demikian wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Mutiara Nasihat.
2: Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan bahas suatu permasalahan yang sangat penting yang merupakan senjata seorang mukmin, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan doa silahul mukmin? Doa adalah senjata seorang mukmin karena itu adalah tumpuan utama seorang mukmin. Bukan sebagaimana yang dipahami, berusaha dulu baru berdoa. Enggak, kita berdoa dulu baru berusaha, ya. Jadi jangan sampai kita menjadikan doa nomor dua, doa adalah yang pertama. Semakin kita sering berdoa, semakin kita sering bertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin kuat senjata kita. Oleh karenanya di antara kesalahan adalah menyampingkan doa. Ya, memandang doa adalah sebab yang tidak kuat, padahal dia sebab yang terkuat. Karenanya Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Atahza biddu'a wa tasdarihi, fama tadri bima sana'ad du'a, sihamul laili la yukhti walakin lahal amadu walil amadin qidha'u." Ya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, apakah kau meremehkan doa dan kau menganggap enteng doa? Kau tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh doa. Doa adalah panah yang dilepaskan di tengah malam, ya, tidak akan salah, ya, tetapi dia ada waktunya dan waktunya akan selesai. Artinya seorang berdoa, berdoa, berdoa, suatu saat akan dikabulkan doanya. Dan doa bisa melakukan banyak keajaiban di luar nalar seseorang, ya. Oleh karenanya sekali lagi, kita sedang berbicara tentang silahul mukmin, senjata seorang mukmin, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa adalah ibadah yang agung, bahkan bisa dikatakan ibadah yang teragung. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Ini seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-hajju Arafah." Haji adalah wukuf di padang Arafah. Padahal kita tahu bahwasanya namanya haji memiliki banyak kegiatan. Haji itu ada, bukan cuma wukuf di padang Arafah, ada sa'i, ada tawaf, ada mabit di Mina, ada lempar jamarat, ya, banyak kegiatan, ada ihram, ya, ada tahallul. Tetapi Nabi mengkhususkan al-hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di padang Arafah, untuk menunjukkan bahwasanya inti daripada ibadah haji adalah wukuf di padang Arafah. Demikian juga ketika Nabi bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa adalah ibadah itu sendiri. Dalam sebagian riwayat dengan sanad yang lemah, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah intisari ibadah. Artinya apa? Benar-benar doa itu, dalam doa benar-benar nampak bukti seorang sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat seorang jika sedang berdoa, dia mengangkat kedua tangan, kemudian dia minta kepada Allah, dia mengakui dia seorang hamba, dia minta kepada Tuhannya. Situlah benar-benar terlihat dia sebagai hamba yang sedang memperbudak dirinya kepada Rabbul Alamin. Ya, yang terkadang itu tidak terlihat ketika seorang baca Quran, ketika seorang sedang puasa misalnya, ya. Tetapi ketika dia sedang meminta, merendahkan dirinya, menghinakan dirinya, minta kepada Rabbul Alamin, benar-benar bukti bahwasanya dia adalah seorang hamba. Makanya Nabi bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa adalah intisari ibadah. Karenanya syirik yang paling berbahaya adalah syirik fi du'a, syirik dalam doa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Siapa yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah? Syirik, ada syirik menyembelih kepada selain Allah, ada syirik percaya kepada ramalan dukun, ada syirik pakai jimat, ya. Ada syirik bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada syirik berdoa kepada selain Allah. Ini syirik yang paling parah. Karena Allah suka lihat hambanya dalam kondisi terhina, tertunduk, penuh pengharapan, dan itu terkumpul pada seorang yang sedang berdoa. Tahu-tahu kondisi yang sangat indah tersebut, merendahkan diri, menghinakan diri, dia berikan kepada selain Allah. Dia berdoa kepada mayat, berdoa kepada wali, berdoa kepada nabi. Ya, maka tidak ada syirik yang lebih parah daripada syirik berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ingin kasih mukadimah bahwasanya doa adalah ibadah yang sangat agung. Ya. Makanya Allah mengatakan, ya, Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Dan Rabbmu berkata, berdoalah kepada-Ku niscaya akan Aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, sesungguhnya orang yang sombong tidak mau beribadah kepada-Ku, yaitu tidak mau berdoa kepada-Ku, ya, maka Aku akan masukkan dalam neraka yang hina, ya. Jadi orang yang berdoa kepada Allah, Allah cinta kepadanya. Orang tidak mau berdoa, Allah benci kepadanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yas'alillah yaghdab minhu." Siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah benci kepadanya. Sebaliknya, orang yang sering meminta kepada Allah, maka semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syai'un akrama 'ala Allahi minad du'a." Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah seperti doa, doa yang paling mulia. Karenanya orang yang paling banyak berdoa dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling banyak berdoa. Semakin seorang merendahkan dirinya kepada Allah, semakin bergantung kepada Allah, semakin tinggi. Ini kaidah disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Semakin seorang menghinakan dirinya di hadapan Allah, semakin bergantung kepada Allah subhanahu wa taala, semakin merendahkan dirinya di hadapan Allah, maka dia semakin tinggi di sisi Allah subhanahu wa taala. Dan orang yang paling kuat berdoa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu dalam kegiatannya selalu diiring dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dapati buku-buku doa, banyak sekali doa, ya. Bahkan Nabi kadang mencontohkan dalam satu kegiatan doanya bermacam-macam, ya. Doa sujud saja bermacam-macam, doa rukuk bermacam-macam, ya. Misalnya doa istiftah bermacam-macam, ya. Kemudian juga misalnya banyak, ya, Rasulullah contohkan doa-doa yang menunjukkan beliau suka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena rasa ketergantungan kepada Allah sangat sangat tinggi. Tidak ada contoh yang paling indah seperti contoh ketika hari Arafah. Ketika hari Arafah Nabi melakukan haji wada, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dari sejak salat zuhur dan asar, yaitu Rasulullah jamak takdim salat zuhur asar. Kemudian Rasulullah SAW berdoa sampai maghrib, mungkin 6 jam, mungkin 5 jam. Berdoa di bawah terik matahari, mengadakan kedua tangannya, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai ketika tali kekang untanya satu terjatuh, Rasulullah SAW memegang tali kekang untanya dengan tangan satunya, dan tangan satu tetap mengadah ke langit, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal siapa dia Nabi SAW? Dialah orang yang pintu surga tidak akan terbuka kecuali yang mengetuknya Rasulullah SAW. Dialah orang yang telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang. Dialah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang termulia yang Allah pernah bersumpah dengan umurnya, la amruka demi umurmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Orang yang pernah dinaik sampai ke Sidratul Muntaha untuk bertemu langsung dengan Allah, mendengar mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan waktu yang panjang dengan penuh tadarru. Dan tidak semua orang bisa demikian. Saya beberapa kali haji bersama para masyayikh atau para ulama, subhanallah, ketika waktu wukuf mereka berdoa, mereka menangis lama. Saya juga heran, subhanallah, tidak semua orang bisa demikian. Kita berdoa mungkin musim haji kita berdoa 10 menit selesai, bingung minta apa lagi, kayaknya sudah selesai, kayaknya kebutuhan kita sudah tercukupi. 10 menit bingung minta apa lagi, ya. Mereka sampai berjam-jam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa berjam-jam, ya, mengangkat kedua tangan sambil menangis, luar biasa, ya. Kita iri melihat kondisi mereka yang luar biasa, ya. Intinya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa ini adalah senjata seorang mukmin, dan siapa yang berdoa maka dia beribadah kepada Allah dengan ibadah yang agung. Semakin sering dia berdoa, semakin tinggi mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah bedanya Tuhan dengan makhluk. Kalau makhluk kita minta, semakin sering kita semakin hina di hadapan dia. Lama-lama dia merendahkan kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala semakin dimintai, maka semakin sayang kepada hamba yang meminta. Karenanya Nabi mengajarkan kita untuk meminta dalam segala hal. Sampai dalam satu hadis disebutkan, lias ala ahadukum rabbahu hatta syirakan alihi. Hendaknya salah seorang dari kalian berdoa kepada Rabbnya, meminta kepada Rabbnya, meskipun hanya untuk memperbaiki tali sendalnya. Sampai sebagian salaf mengatakan, ada di antara mereka, aku berdoa kepada Allah sampai memintakan garam buat makananku, aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Lihatlah Nabi Musa alaihissalam, ketika dia lapar dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah kisahkan dalam surat Al-Qasas, ya. Thumma tawalla ila dhil faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nabi Musa alaihissalam ketika dia lapar, dia pun bernaung di bawah sebuah pohon. Kemudian dia berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku butuh dengan kebaikan darimu. Kata para ahli tafsir, para sahabat, Nabi Musa minta makan. Sebagian mengatakan Nabi Musa minta, ya Allah berikanlah aku roti. Dia lapar, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah yang kasih caranya bagaimana, apakah dia kerja, apakah ada yang undang, ada. Dan ternyata setelah itu benar, ada seorang wanita datang mengundang dia untuk makan di rumah bapaknya, sebagaimana Allah sebutkan dalam kisah Musa alaihissalam dalam surat Al-Qasas.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ.
4: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, dan hari yang dijanjikan, dan yang menyaksikan, dan yang disaksikan.
3: قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.
4: Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman.

0: والأرض والله على كل شيء شهيد.
1: Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu, melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji, yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah menyaksikan segala sesuatu.

Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka azab neraka yang membakar.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itulah keberuntungan yang besar.
1: Inna batasya rabbika lasyadid.
0: Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras.
1: Innahu huwa yubadi'u wa yu'id.
0: Sesungguhnya Dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya kembali.
1: Wa huwal ghafurul wadud. Dzul 'arsyil majid. Fa'alul lima yurid.
0: Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, yang mempunyai arsy lagi Maha Mulia, Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendakinya.
1: Hal ataka haditsul junud.

0: Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang, yaitu kaum Fir'aun dan kaum Samud? Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan, padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka.
1: Bal huwa Qur'anun majid fi lawhim mahfuz.
0: Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Saudara ipar bukan mahram. Terdapat hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berhati-hatilah kalian masuk menemui wanita." Lalu seorang laki-laki Ansar berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda mengenai ipar?" Beliau menjawab, "Hammu atau ipar adalah maut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna kata al-hammu atau ipar. Makna kata ipar al-hammu seperti yang disebutkan dalam hadis adalah kerabat suami selain ayah atau anaknya. Karena ayah dan anak suami jika menikah dengan duda adalah mahram bagi istri. Sementara saudara suami, keponakan suami, paman suami, dan seterusnya, mereka bukan mahram bagi istri. An-Nawawi mengatakan, yang dimaksud al-hammu adalah kerabat suami selain ayah dan anaknya. Karena ayah dan anaknya suami adalah mahram bagi istri, boleh berduaan dengannya dan tidak disebut sumber maut atau kehancuran. Namun yang dimaksud dalam hadis adalah saudara suami, keponakan suami, paman suami, sepupu suami, atau yang lainnya yang bukan mahram baginya. Kemudian An-Nawawi mengatakan, dan kebiasaan orang menganggap biasa masalah ini. Ada orang yang berduaan dengan istri saudaranya. Ini adalah kebinasaan atau al-maut, sehingga mereka lebih layak untuk dijegah agar tidak terjadi khulwah daripada orang lain. Syarah Sahih Muslim. Berdasarkan keterangan An-Nawawi, berduaan dengan saudara ipar lawan jenis lebih layak dilarang agar orang tidak menganggapnya sebagai hal biasa, sehingga tidak ada yang curiga. Padahal itu bisa berpotensi besar untuk menggiring orang ke ranah maksiat. Karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya maut agar dihindari sejauh mungkin, sebagaimana orang menghindari kematian dan kebinasaan. Berdasarkan hadis dan keterangan di atas, para ulama menyimpulkan bahwa ipar bukan mahram. Karena bukan mahram, maka semua adab ketika berinteraksi dengan non-mahram perlu diperhatikan. Seperti tidak boleh berduaan, harus menjaga hijab, dan seterusnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian berdua-duaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, karena setan adalah orang ketiganya." Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaud. Demikian, Allahu A'lam.
4: Bincang santai bersama Ustaz.
5: Nih, bapak-bapak, ibu-ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Kula nembe lelenggan wonten omah suruh sesarengan kalian Pak Lek
6: Supri
5: Suprianto. Aja Supri ngono Mas. Suprianto ngono Mas. Mosok kaya wong Indonesia Timur. Supri ngono. Kula niki mireng kabar Mas, ngendikane panjenengan riniku nate ngudi ngelmi babakan napa nggih?
6: Kebatinan nggih.
5: Kebatinan. Jadi kebatinan itu enten alirannya, enten sektene napa setunggal aliran mawon?
6: Kadese kata.
5: Oh ngaten. Panjenengan asalipun saking pundi?
6: Kula saking Boyolali.
5: Saking Boyolali. Sakniki lenggahipun?
6: Niki lenggahipun enten Ungaran.
5: Wonten Ungaran. Jatuh sering nate ngelampahi ngelmu kebatinan. Wonten ritual napa enten jopo montro napa enten sing jenengan
6: lampahi. Lampahi niku namung kayak meditasi, Ustaz.
5: Meditasi.
6: Iya,
5: meditasi. Semedi ngoten.
6: Nggih, semedi.
5: Drijine diatur napa pripun?
6: Sa mboten,
5: bebas.
6: Bebas.
5: Sedeku napa ngeten napa?
6: Paling kathah Ngeten.
5: Ngeten. Nggih. Degek napa ndingkluk degek
6: ngeten.
5: Degek ngeten.
6: Udarane keluar masuk lancar.
5: Lancar. Oh nggih. Niki gegem tangane.
6: Ngeten biasane,
5: Ustaz. Ngeten.
6: Ngeten nggih.
5: Terus wonten japa mantra napa enten aturan tertentu sing kedah dilampahi nalika semedi niku?
6: Namung niat.
5: Niat. Niat. Innamal a'malu binniat.
6: Nggih, niat kalih Allah.
5: Nggih.
6: Tapi lewat lantaran niku meditasi.
5: Meditasi.
6: Minta petunjuk.
5: Minta petunjuk niku ndremimil napa ten jero ati?
6: Ning jero ati niku.
5: Di batin mawon nggih.
6: Batin nggih.
5: Nyuwun napa nalika semedi niku?
6: Nek biasane nek kanggone kula sing niku nggih keselamatan urip
5: tentunya. Keselamatan urip tentunya.
6: Ale saged nglampahi urip teng donya niki lancar dan bagas waras.
5: Dadi mboten nate sesuk kula nyuwun bagya mulya ten akhirat.
6: Lha dereng Ustaz.
5: Lah berarti nalika piyambake sinau kebatinan niku sing dipadosi ming
6: donya
5: kabejan ten donya mawon.
6: Nggih Ustaz.
5: Mboten nate nyuwun mlebu swarga njuk slameten akhirat.
6: Nggih dereng Ustaz.
5: Dereng nate. Terus nalika panjenengan semedi tapa brata ngoten nggih.
6: Nggih.
5: Utawi tarak brata. Niku nemahi kedadosan napa Mas? Sak lebete jenengan semedi. Niku mujure bebas napa mujur kiblat napa ngetan
6: bebas.
5: Bebas. Mboten enten kiblat e.
6: Nggih, niku semboyane Allah tuh ada di mana-mana.
5: Lah, rak ngoten. Niku pun kelentu niku. Engkang leres Allah wonten
6: atas.
5: Sak nginggilipun langit. Terus panjenengan nemahi napa? Nalika semedi niku
6: paling kathah niku sinar-sinar kali
5: sinar
6: nggih
5: sinare niku rupi napa
6: rupi putih biasanya
5: putih,
6: putih kuning
5: niku putih. Cemlorok napa pading napa
6: pading ngoten Ustaz
5: pading kaya sentir napa kaya lampu napa
6: nek kebanyakan niku ageng Ustaz
5: ageng
6: ya ageng
5: saking nginggil napa saking pundi asale
6: langsung seketika
5: biar ngoten nggih. Oh, dados nalika jenengan semedi panjenengan mirsani wonten sinar.
6: Yeah.
5: Niku sing jenengan pirsani iku pandangan mata napa sinambi merem ngeten weruh sinar niku.
6: Merem niku Ustaz.
5: Merem.
6: Nggih, okay. Kalau meditasi merem Ustaz.
5: Kok ngerti nek padang wong merem?
6: Ha nggih niku. Kaya halusinasi ya Ustaz ya.
5: Oh, kaya kados halusinasi.
6: Halusinasi.
5: Tapi sadar mboten niku.
6: Kalau dibilang sadar nggih sadar nek mboten nggih mboten Ustaz.
5: Oh, berarti setengah sadar setengah mboten.
6: Niku biasanya kan pun lali semua Ustaz.
5: Nggih.
6: Niku
5: nggih.
6: Kelingan Ustaz.
5: Senese sinar jenengan mirsani napa mleh Mas?
6: Biasanya niku paling kathah niku gaman-gaman Ustaz.
5: Gaman maksudnya jenengan weruh enten gaman? Weruh enten gaman?
6: Nggih. Tombak
5: Ustaz. Niku pralambang napa jenengan topo broto kok weruh penampakan nggih,
6: okay.
5: Penampakan keris, penampakan tombak, penampakan gaman. Niku kagem napa utawi perlambang napa?
6: Niku niku kangge biasane manggone gaman niku Ustaz.
5: Oh.
6: Nundut.
5: Jenengan dicaosi pirsa neng pojok kae ana keris, neng pojok kae ana gaman ngoten.
6: Ah, nggih Ustaz.
5: Niku ming ketok gambar gaman ngoten tok. Mboten enten swara.
6: Mboten Ustaz.
5: Mboten enten swanten.
6: Mboten enten swarane.
5: Terus pirsane nek jenengan, oh iki gamane manggone ning kono niku.
6: Batine Ustaz.
5: Batin.
6: Batine nggih. Batine mengke terus diparani ngonten.
5: Nate weruh gaman ngoten iki.
6: Nek niki,
5: iki Kyai Bujel niki. Nate.
6: Dereng pernah nek sing
5: dereng nate.
6: Nek sing tugel dereng pernah oh, biasane komplit Ustaz.
5: Nggih. Terus bibar panjenengan tapa brata asring diweruhi ning kono ana gaman. Terus jenengan nindakin apa bar niku? Diduduk napa dinapak?
6: Nek nek mriki pengen Ustaz.
5: Nggih.
6: Nek kula pengen menden iku biasane
5: heeh.
6: Kula tunggoni nggen tempate niku.
5: Nggih. Ditunggoni semedi melih.
6: Nggih, meditasi mriku.
5: Nggih.
6: Lah mengke pingine napa nek mriki sanggup nggih. Dilampahi nek mboten
5: pingine napa niku maksudnya pripun?
6: Pengen dheweke
5: si gaman niku
6: poso nggih kula kurun melu tapi poso sik
5: oh ngaten dadi nuwun sewu menawi kula parang matur setan sing mapan enten nggen gaman niku aku gelem melu kowe anu lek supri ning kowe kudu nindakke poso ngene ngene ngene biasane poso napa sing disuwun
6: nek biasane niku poso namung anu Ustaz mutih Ustaz
5: poso mutih niku maknane
6: mantan lo makme putih Ustaz
5: putih
6: nggih banyu putih
5: susu putih
6: mboten mboten banyu putih kali nasi putih
5: niku nalika buka kali sahur napa pripun dahar
6: nggih Kaya poso biasa, Ustaz.
5: Kados siam padate wonten buka wonten sahur.
6: Nggih.
5: Ning dahare ming sekul putih kalian toyo petak.
6: Nggih.
5: Oh, mung niku. Ngantos pinten dinten biasane, Mas?
6: Ngonten anu, Ustaz. Kaya tawar menawar, Ustaz.
5: Oh, ngaten.
6: Nggih, mampune kula sedina nek sampeyan kula lampahi.
5: Nate jenengan nglampahi.
6: Mboten
5: menawa. Mboten nate. Rata-rata gaman niku ya wis ngalia nek ora gelem melu ngoten.
6: Nggih.
5: Mboten nate ditarik.
6: Mboten. Kula barang-barang ngoten dilalah mboten
5: remen. Mboten remen. Oh, ngoten. Lah, wau kan kula taken njenengan nalika tarak broto panjenengan mirsani wonten sinar, mirsani wonten gaman. Terus mirsani napa melih? Nek gaman kan njenengan mboten butuhke.
6: Nggih. Niku biasane nek kangge nyondro barang, Ustaz.
5: Nyondro niku nggih ngramal.
6: Mboten nggih. Salah cicine ngramal, salah cicine mantau, Ustaz.
5: Nggih.
6: Pamane enten sing lara ten jarak jauh.
5: Nggih.
6: Iki pantau saking mriki larane napa kena napa ngoten, Ustaz.
5: Takon kalih sing enten gen semedi niku.
6: Nggih, kalih sing lara.
5: Kalih sing lara.
6: Nggih. Sing lara tekone saking jarak jauh, Ustaz.
5: Tekone saking jarak jauh.
6: Nggih.
5: Sing lara napa saged wangsulan?
6: Nek pas meditasi saged, Ustaz. Tapi mboten sak lewat nek bahasane nggih sukmane, Ustaz.
5: Tidak. Oh, ngaten. Nggih. Terus senese kangge nyondro mendeteksi penyakit niku jenengan nemoni napa malih?
6: Nemoni nggih nek barang-barang gaib niku kata, Ustaz, nggih.
5: Nggih.
6: Jin-jin niku nggih kata, tapi mboten digagas nek.
5: Jin ngetok ten ngarepe jenengan nalika nembe semedi.
6: Nggih.
5: Ning mboten jenengan gagas.
6: Nggih, maringi nopo, maringi selendang, maringi
5: ning mboten ati jenengan pendet.
6: Oh,
5: alah nggih.
6: Anten sing nawani, Mas, anten kon diparingi kowe sampean belum ra kae Mas, tapi kowe mulih wedhus siji.
5: Nggih. Niku rupa swara napa?
6: Langsung wujud.
5: Wujud. Wujude napa?
6: Wujudnya biasanya nenek-nenek,
5: Ustaz. Nenek-nenek, Mbah Putri ngoten tuwek. Mak lampir ngoten niku.
6: Nggih,
5: Mak. Guyu-guyu mboten.
6: Mboten, Ustaz.
5: Mboten.
6: Mboten wani, Ustaz.
5: Oh. Kalau kula wau kan nate jenengan sanjangi nggih wau nalika enten ngene Pak Haji wau nggih. Ngendikane jenengan nalika tarak broto niku kadang sok mireng suwanten.
6: Nggih, suara.
5: Lah suwanten niku ndawuhi jenengan apa?
6: Jauh.
5: Nek sing nenek niku cetha jin nggih.
6: Nggih, jin.
5: Nek liyane jin enten mboten sing ndugeni jenengan.
6: Nggih, swara-swara niku, Ustaz.
5: Swara niku swara lanang napa wedok?
6: Lanang, Ustaz.
5: Lanang. Biasane ndawuhi napa, Mas?
6: Biasane ngelingke, Ustaz.
5: Ngelingke babakan?
6: Pamane niku wis pirang dina mboten salat
5: ngono, Ustaz. Oh, ngaten.
6: Heeh. Wis pirang-pirang dina kok
5: ora salat.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini.

0: في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
0: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika astaghith Aslih li sya'ni kullah Wa la takilni ila nafsi tarfata'in.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
2: Amsina ala fitratil Islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: فسبحانالله حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
7: Ramuan herbal, herbal.
8: Assalamualaikum, Bib.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Istri saya sejak muda ada benjolan di bahu kanannya. Semakin tambah umur semakin membesar ukurannya. Sekarang usia 33 tahun, benjolannya sudah sebesar mangga. Kata istri, benjolannya enggak sakit, cuma kadang-kadang hanya pegel-pegel. Namun secara umum tidak mengganggu aktivitas. Kira-kira ini benjolan apa ya, Bib? Lalu apakah berbahaya dan apa harus diobati?
9: Baik.
8: Silakan.
9: Untuk pengalaman kami selama ini benjolan seperti ini biasanya bakat, atau bahasanya bisa dikatakan tadi apa ya, bisa memang daging tumbuh ya. Dan ini bisa sejenis tumor, bisa sejenis ganglion atau lemak, tapi ini nggak apa-apa dan nggak perlu diobati sebenarnya, karena memang biasanya nggak ada sakit, hanya pegel-pegel saja. Karena apa? Karena dia tertarik ototnya oleh tumbukan lemak tadi, biasanya lemak isinya itu. agak keras biasanya, agak. Jadi bukan kenyal tapi kayak agak kayak otot biasanya. Dipegang, ditekan-tekan itu agak kayak otot. Ini enggak apa-apa dan enggak perlu diobati. Paling kayak kalau misalnya diobati, kalau dia udah muncul rasa sakit, biasanya saya lintah aja.
8: Untuk menghilangkannya bisa dilintah.
9: Hanya untuk mengurangi rasa nyeri aja. Kalau udah sebesar mangga itu enggak bisa kempes. Kecuali isinya cairan. Nah, kalau isinya cairan itu biasanya kista.
8: Kista tapi iya. Di bahu bisa.
9: Ada, bisa. Di tangan pun bisa. Jadi itu kista. Jadi kista itu bukan terus harus di rahim, itu enggak mesti. Bisa kadang juga di tangan. Jadi kista itu dia ada, kista itu cairan sisa metabolisme. Jadi dia itu numpuk terus kemudian di dalam sebuah jaringan seperti itu. Kalau kista itu ada dua macam. Kalau di akhwat sebenarnya di rahim itu ada dua kista. Kista putih dan kista coklat. Kalau kista putih ini dia ditimpa dengan herbal kadang sudah hilang. Jadi kadang benjol kelihatan dirasa diraba itu kelihatan benjol, tapi begitu nanti diminum herbal hilang. Artinya kista coklatnya agak lebih susah. Biasanya kalau cirinya kista itu dia ada keputihan. Dan kemudian ketika keputihan dia rasanya apa ya? Kalau keputihan tuh kalau yang coklat itu biasanya agak banyak cairan coklatnya, kemudian ada baunya yang bau enggak sedap, nah itu yang perlu ditreatment. Ini harusnya biasanya kalau ditreatment dengan teknik dasar nggak mampu, saya sarankan biasanya suruh operasi. Ini jenis-jenis kista coklat itu memang agak susah, tapi kalau kista bening atau kista putih itu insya Allah masih bisa diikhtiarkan. Tapi untuk beliau tadi, untuk benjolan di punggung tadi nggak perlu insya Allah.
8: Itu nah kalau itu saja. Apa namanya benjolan keloid beda lagi.
9: Beda lagi. Keloid itu dia bekas luka ya.
8: Dia membesar. Dia
9: membesar ya.
8: Isinya apa itu?
9: Itu daging.
8: Daging.
9: Ya mungkin bahasa gampangnya yang di bagian area dalam itu kadang juga seperti itu. Kadang muncul kebentur, ada luka di dalam, kemudian dia orangnya pakai keloid, benjol. Nah, itu kadang gak apa-apa malah.
8: Itu gak berbahaya?
9: Gak berbahaya. Wajar aja itu. Kalau sebagian sih tak treatmentnya pakai lebah. Biasanya. Jadi treatment yang dilakukan untuk treatment eksternalnya itu biasanya kami menggunakan lebah, disengat lebah atau dilintah. Kalau keloid itu cepat. Kalau itu singkat 1-2 kali udah hilang artinya. Kalau itu seperti ada luka tumbuh gitu kan, itu hilang nanti sekali dua kali. Tapi kalau lintah itu dia untuk sedot ya, tujuannya untuk mengurangi peradangan dan mengurangi tekanan di dalam benjolan sehingga bisa berkurang lah keluhan-keluhannya.
8: Ya.
9: Nah untuk.
8: Ya baik Bib. Jazakallah khair Bib atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkan. Ya, Mutiara Nasihat.
10: Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati pinangka pambuka kula badhe maosaken setunggal hadis. Mugi-mugi kanthi waosan hadis niki majelis niki tansah pinaringan barokah rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Rawa Muslimun fi sahihihi. Imam Muslim menika sampun ngedalaken setunggal riwayat wonten salebetipun kitab Sahih Muslim an ba'di azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam saking peranganipun garwane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dados hadis niki asalipun saking sebagian seperangan garwanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi saking Nabi kala piyambakipun dawuh man sapa wonge ata teko kahinan man sapa wonge ata teko arrafan teko marang sinten tukang ramal tukang betek tiang-tiang ingkang ngaku-ngaku saged mangertosi kedadosan ingkang dereng lumampah. Tiang-tiang ingkang ngaku nggadahi daya linuwih aku kuwi pinangka menungsa sing weruh sadurunge winarah. Fasa'alahu wong sing teka iku mau banjur takon marang arrafan tukang ramal an syai'in babakan sawijining perkawis napa niku barang ilang napa niku nggih barang ingkang dipun colong lan sapi turutipun. Fasaddaqahu banjur dheweke percaya marang apa kandhane si tukang ramal bima yaqulu lam ora bakal tukbal ditampa lahu saka dheweke salatun menika salat arba'ina yauman dangunipun sekawan dosa dinten. dawuh pangandikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapa wonge sapa menungsane kumawani sowan dolan mara dayoh ten gene tukang ramal, banjur takon marang tukang ramal iku mau fasaddaqahu, terus dheweke percaya. Niki mboten sembarang takon nggih. Pitakenanipun menika magepokan kalian perkawis-perkawis gaib. Nek jenengan takon kaling tukale tukang ramal, Pak De, jenengane tukang ramal? Iya le, omahe mbok De juminem nang ndi? Aku lor masjid niku mboten apa-apa. Niku senes perkara ingkang gaib. Nggih. Ananging fasa'alahu dheweke takon niku taken perkawis-perkawis ingkang gaib. Menawi piyambake pun mitadosi apa kandhane tukang ramal, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, ora bakal ditampa saka dheweke salat suwene 40 dina. Nika dawuh pangendikanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah-malah wonten riwayat sanesipun dipun sebat man sapa wonge ata teko kahinan marang kahin marang dukun, senatian dheweke dukun itu duduk dengan tekun. Nek duduk dengan tekun mboten napa-napa, jenengan iki sedaya awake dhewe niki nggih dukun, duduk dengan tekun. Ning kahinan ingkang dipun pikajengake dening Nabi menika sanes duduk dengan tekun. Man sapa wonge ata kahinan marang sawijining dukun, fasaddaqahu bima yaqulu, banjur dheweke percaya apa kang dadi kandhane dukun, faqad yakti kafara, dheweke wis kufur, bima marang apa-apa unjila ingkang dipun paringake Allah rupa wahyu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, marang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados cekakipun cariyos nggih wasing rembuk tiyang ingkang mara dayah tenggene dukun, lajeng mitadosi apa kandhane dukun rupa perkara-perkara ingkang gaib kala wau, ateges piyambakipun sampun kufur dumateng wahyu peparingi Allah marang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ateges piyambakipun boten mitadosi Al-Qur'an, ateges piyambakipun boten iman dumateng dawuh pengendikanipun Nabi. Sebab kitab suci Al-Qur'an sampun wongsal wangsul ngendikaake, kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Kul dawu sira Muhammad, la ya'lamu ora ana sawiji kang mangerteni. Man fis samawati, mbuh iku makhluk ana langit, wal ardi mbuh makhluk ana ing jagat niki. Al ghaiba, perkara gaib illallah, kejawi namung Allah. Ora ana makhluk sawiji ana dhuwur langit, ora ana makhluk sawiji ana dhuwure jagat niki ingkang saged mangertosi perkara gaib kejawi namung Allah Subhanahu wa taala. Niki ayat Al-Qur'an, kitab suci umat Islam ingkang kedah dipun cadhong kanthi asta kekalih kasunggi sanginggiling mustaka kadadosake jimat paripih, ra ngoten. Sing di cadong asto kekalih disunggi sakni giling mustaka kadadosake jimat paripih niku mboten namung dawuhe tiang sepuh, kelebu dawuhipun Allah menika luweh dipun sunggi malih, luweh dipun pitadosi malih. Sebab Allah niku zat ingkang murba masesa jagat saisinipun. Niki miturut wahyu, ewondene miturut alam padang, alam kasunyatan nggih. Tiang-tiang ingkang ngaku-ngaku mangertosi perkara gaib niku kanyata nggih kathah ngapusine, mila dipun wastani ahlul klenik wal ngapusi, seneng klenik seneng ngapusi. Wong nyatane niku nek tukang ramal ini kok kandha ya ndelalah kok ya padha, sing padha niku mung siji Pak, niku mung kepeneran. Kula niki nggih iso mbethek bar niki mengke dulu mesti jenengan rak dosari. Nggih mboten. Nek mboten besok mangkondo le kula. Pembengi kula mboten turu kok ngono. Ngoten niku. Dadi nek enten wong bethek kok ndelalah cocok niku mung kepeneran, Mas. Niku mung kepeneran. Dek wingi kula ten pundi niku pengajian ten Parangtritis niku wonten masjid jenenge Masjid Sunan Kalijaga. kula ngaji ten mriku niku enten tengah dalan niku kula matur kalih rencang. Mas, nek ten mriku mengke niku ten pinggir Jewolo nidi. Wonten pesisir niku enten sing sadyan degan apa mboten? Wah, pangapunten nggih, Sat. Nek biasane ten pantene niku enten sing sadyan degan. Lah pripun to? Niki kula kok ngelak banget kok kaya pengen ngombe banyu degan. Tekan mriku dek medun king mobil niku mun ditepaki degan. Niku enten sing kok wah jenengane anu to, ngerti karomah to, karomah apa kuwi gur kepeneran kok aku. Dadi nek kepeneran niku hadis wala harat, entek amek kurang golek. Entek amek kurang golek. Ning kepeneran niku biasane nggih mung siji loro. Nek weruh sadurunge winarah niku berarti bener terus niku weruh sadurunge winarah. Nek mung kepeneran ora sah dukun jenengan men kadang kala nggih kepeneran ta nggih. Aku mau ki jane gur batin yo ngalah kek panas iki ngene iki nek mangan bakso ndale seger yo. Lah kok sedhele niku enten sing ngeteri bakso. Enten mboten ketatosan ngoten niku. Wonten. Rak terus mboten dadi weruh sadurunge winarah ta nggih? Mboten. Dados dukun niku nek ngendika napa kemawon utaminipun ingkang wonten sambung rapetipun kalian perkawis kegaiban, perkawis ingkang dareng dumadi menika mboten parang dipun pitadosi. Ewon dene kok siji loro kepeneran niku mung kepeneran niku wau. Nggih. Malih kula nate matur wonten mriki mbok menawi wonten pisuwanan kula ingkang angka setunggal Imam Albani niku Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala piyambakipun nate didugani dening menungsa sing ngaku dadi niku wau weruh sadurunge winarah duwe daya linuwih niku wae debat engko sing bener aku apa kowe. Syekh Albani ngeten iki, aku gelem debat karo kowe ning syarate. Dukune niku kandha syarate apa? Imam Al-Albani le dawuh, "Lah jare kowe iki weruh sadurunge winarah, kok dadak takon syarat?" Nek weruh sadurunge winarah iki sadurunge aku ngomong syarat kudune kowe wis ngerti. Agar ning kowe ora ngerti kan berarti kowe gur ngedebus to, wis rasa ngejak debat wong kowe wis kalah ket pertama ngoten. Niku perdebatan paling singkat di seluruh dunia. Aku ki weruh sadurunge winarah, ora percaya aku. Nek kowe ora percaya, ayo debat. Aku gelem debat ning ngono syaratte. Syaratmu apa? Lah jare kowe iki weruh. Kok saiki dadi ra weruh? Apa ngelmumu mejen? Na'udzubillah min dzalik. Ya pancen mejen jenenge mercon ki ya ana sing sok lancar kadang kala ya mejen barang gitu. Niku ra le pintere le ngapusi niku, Bang. Nggih. Krana napa niki gadah katresnan dumateng perkawis-perkawis klenik. Lah niki wonten sing cicir niki kula badhe ngaturaken langkung rumiyin saderengipun kula matur langkung kathah malih nggih. Napa sing cicir nggih menika perkawis klenik niku. Kula mendhet saking KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Maknane klenik niku napa? Kula waosaken nggih. Klenik. Kleklene ini klenik. Kegiatan perdukunan, pengobatan dan sebagainya dengan cara-cara yang sangat rahasia dan tidak masuk akal. Tetapi dipercayai oleh banyak orang. Niku miturut Kamus Besar Bahasa Indonesia terhadap makna klenik. Jadi klenik niku tumindak perdukunan kanggo nambani wong kanthi cara-cara sing aneh sing mboten klebu nalari menungso. Contoh wonten kedadosan nggih. Wonten kedadosan niku sederek jamaah putrane tesih alit. Niku beleken mripate niku mongor-mongor napa nggih? Abang beranang wonten lho. Perih. Mboten dipresake ten iap mboten. Mboten dipresake ten dokter mboten, dibeta teng ngene. Dukun niku wau. Sanjange dukun niku duduk dengan tekun niku. Lah kalih dokter kalih dukune niku diwaoske japa mantra. Japa mantrane pripun mboten ngerti wong disebatan mriki cara-cara niku rahasia kok. Sing ngerti nggih dukune niku. Sing genah japa mantrane niku mesti ora bener. Senadyan kadang kala dicampur kalih Al-Qur'an, kalih waosan hadis. Tekan sing diwaca Al-Qur'an, nggih ning nek pun dicampur kalih kebatilan iku dadi mboten bener. Allah Ta'ala dawuh wala talbisul haqqo bil batil. Sira iku aja nyampur adukake antarane al-haq kalih al-batil. Sing bener kalih sing Allah niku mboten pareng dicampur aduk. Pitados mboten jenengan. Ora kena sing elek karo sing apik dicampur bawur niku mboten pareng. Mboten pareng niku. Contohnya roti bolu kubuan umpamane nggih. Niku rak saking gandum. Gandum diparingi coklat, diparingi gendis, paringi susu diublak nggih dadi brownies. Upama niku dicampuri bubuk lethong ngoten jenengan kersa dahar mboten. Upama lho niki. Brownies e apik, ha lethonge kuwi. Lah kan wis dicampur nanti kita ambil baiknya tinggalkan yang buruknya. Ayo emploken dhewe kono nek kula moh gitu. Wong wis dicampur kok arep milah-milih. Semanten ugi Al-Qur'an dicampur kali Jopo Mantra niku mboten pareng, Pak. Nggih, sak sampunipun dipun waosaken Jopo Mantra, si dukun niki nyuwun dumateng ibuke Silare niki supados benjang sowan melih kanthi ngasto ayam cemani. Pirsa ayam cemani? Ayam ingkang sarwa cemeng nggih. Ayam Abu Laswat. Ayam ingkang hitam. Lah niku pitik disuwunake niku wulune sing paling gedhe, wulune sing paling dawa niku dijedhil kalih dukun niku. Pucuke rak enten getihe niku. Getihe niku dienggo obat tetes bocah niku, tes. Ngen motone ditetesi tes. Bibar niku bocah niku wuta, Pak. Nggih, kelangan peningalipun. Niku dukun wong ora tau kuliah kedokteran kok arep nambani lara mata. Nggih dheweke ya dudu tabib. Nggih menganggo Jopo Mantra. Nggih wulangane setan. Lajeng ditetesi getih pitik cemani malah dadi lan wutanipun. Naudzubillah min dzalik. Niku alam kasunyatan. Kedadosan nyata wonten alam padang. Netahaken bilih dukun menika ahlul klenik wal ngapusi kula wau. Naudzubillah min dzalik.
11: Cara melawan bisikan setan dalam hati. Ketika iblis diusir oleh Allah, dia bersumpah akan menggoda manusia dari segala arah. Iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur, yaitu taat." Quran Surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Tak ketinggalan, godaan dalam bentuk bisikan hati untuk mengucapkan kalimat kekufuran. Ini tidak hanya terjadi pada mukmin yang awam, bahkan semacam ini terjadi pada diri para sahabat. Syekhul Islam mengatakan, sering kali muncul dalam diri orang mukmin salah satu di antara cabang kemunafikan, kemudian dia bertaubat kepada Allah. Terkadang terlintas dalam hati orang mukmin kalimat kemunafikan, dan Allah menghilangkan darinya. Orang mukmin diuji dengan waswas setan, bisikan kekufuran yang membuat sempit hatinya. Kemudian Syekhul Islam menyebutkan riwayat dari para sahabat, sebagaimana yang diutarakan para sahabat, "Wahai Rasulullah, kami terkadang menjumpai lintasan pikiran pada diri kami. Andaikan kami dijatuhkan dari langit, lebih kami sukai daripada mengungkapkan lintasan pikiran itu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkomentar, "Itu bukti adanya iman." Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan yang lainnya. Maksudnya, muncul bisikan semacam ini padahal para sahabat sangat membencinya dan berusaha menghilangkannya dari hati mereka merupakan bukti adanya iman. Kitab Al-Iman. Ulama sepakat, ini bukan kekufuran. An-Nawawi mengatakan, lintasan pikiran dan bisikan hati, jika tidak mengendap dan tidak keterusan berada dalam diri pelakunya, hukumnya dimaafkan dengan sepakat ulama. Karena munculnya kejadian ini di luar pilihan darinya, sementara tidak ada celah baginya untuk menghindarinya. An-Nawawi melanjutkan, inilah makna dari hadis sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah mengampuni untuk umatku terhadap apa yang terlintas dalam hatinya, selama tidak diucapkan atau dikerjakan. Hadis riwayat Muslim. Para ulama mengatakan, maksud hadis adalah lintasan pikiran yang tidak menetap dalam hati. An-Nawawi melanjutkan, para ulama mengatakan, baik bisikan itu berupa ghibah atau kekufuran, atau yang lainnya. Siapa yang terlintas dalam hatinya kekufuran, dan hanya sebatas lintasan tanpa sengaja muncul, kemudian segera dia hilangkan, maka dia tidak kafir dan tidak bersalah sedikitpun. Al-Adkar. Apa yang harus dilakukan jika mengalami lintasan kekufuran? Pertama, jangan sampai diucapkan atau dipraktekkan. Demikianlah sikap sahabat, sebagaimana diceritakan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa pernah datang beberapa orang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Kami menjumpai dalam diri kami lintasan yang sangat berat bagi kami untuk mengucapkannya." Beliau bertanya kepada mereka, "Benar kalian menjumpai perasaan itu? Itu bukti adanya iman." Hadis riwayat Muslim. An-Nawawi menjelaskan, makna hadis, kalian merasa berat untuk mengucapkannya merupakan bukti adanya iman. Karena dia merasa berat mengucapkan kalimat semacam ini, disertai perasaan sangat takut untuk mengucapkannya. Lebih-lebih dia yakini, sikap semacam ini hanya ada pada orang yang imannya kokoh dan teruji, sehingga hilang darinya segala keraguan dan bimbang. Syarah Sahih Muslim. Kedua, segera minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, setan mendatangi kalian dan membisikkan, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Sampai akhirnya dia membisikkan, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Jika sudah demikian, segeralah minta perlindungan kepada Allah dan berhenti, yaitu tidak memikirkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, jangan digubris. Barangkali inilah senjata paling ampuh untuk melawan waswas setan, tidak mempedulikannya dan tidak menggubrisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, setan mendatangi kalian dan membisikkan, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Sampai akhirnya dia membisikkan, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Jika sudah demikian, segeralah minta perlindungan kepada Allah dan berhenti, yaitu tidak memikirkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan, maksudnya, berhenti tidak terus-menerus memikirkan lintasan pikiran itu. Namun dia pasrahkan kepada Allah untuk menghilangkannya. Dan dia sadari bahwa setan hendak merusak agama dan pikirannya dengan bisikan semacam ini. Sehingga selayaknya dia berusaha menghilangkannya dengan menyibukkan diri memikirkan hal yang lainnya. Fathul Bari. An-Nawawi juga memberikan penjelasan yang semakna. Maknanya, berpaling, tidak digubris dengan lintasan pikiran yang batil ini, dan pasrah kepada Allah untuk menghilangkannya. Selanjutnya, An-Nawawi membawakan nasihat dengan mengutip keterangan Al-Maziri. Al-Imam Al-Maziri rahimahullah mengatakan, zahir hadis menunjukkan bahwa Nabi SAW memerintahkan mereka untuk menghilangkan lintasan pikiran itu dengan berpaling dan tidak digubris, tanpa mencari-cari dalil atau merenungkan bantahan untuk menilai salahnya lintasan itu. Dan benar apa yang beliau nasihatkan, lintasan kekufuran semacam ini hanya permainan setan, sehingga buat apa menghabiskan waktu dengan mencari dalil atau ayat Al-Quran atau hadis untuk membantahnya. Lebih dari itu, ini bukan termasuk kekufuran, sehingga tidak perlu terlalu dipikirkan. Demikian, Allahu A'lam.

Nanti pada hari kiamat itu para nabi nanti, para rasul itu kan ditanya sama Allah tentang respon jamaahnya, respon pengikutnya, respon followersnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 109? Allah katakan yauma yajma'ullahu ar-rusula fa yaqulu madza ujibtum, pada hari di mana Allah kumpulkan seluruh para rasul. Lalu Allah tanya kepada mereka tentang sebuah hal, satu pertanyaan. Madza ujibtum? Apa respon jamaah kalian? Itu pertanyaannya. Kalau bahasa kita berapa yang hadir? Yang hadir ribuan, apa ratusan, atau puluhan ribu. Gimana responnya, positif, negatif? Ditanya, apa jawab seluruh rasul? Alhamdulillah, Masya Allah, penuh. Ya Allah, rame tuh. Oh Masya Allah, saya diterima, dijamu. Oh Masya Allah, alhamdulillah, dakwah lancar. Coba antum buka ayatnya, apa jawaban para rasul? Mereka katakan, qalu la ilma lana innaka anta allamul guyub. La ilma lana. Ya Allah, kita gak tahu gimana respon mereka. Engkau yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Di antara maknanya, anggap saja yang hadir banyak, tapi kita gak tahu siapa yang ikhlas di antara yang hadir. Siapa yang benar-benar ngikut itu dari lubuk hati. Makanya kan penutupannya, innaka anta allamul guyub. Engkau yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Apa artinya yang ngikut kita banyak tapi gak ikhlas, tapi gak tulus, tapi bukan dari lubuk hati, tapi gak tawadu? Apa artinya yang datang banyak hanya melahirkan kesombongan demi kesombongan? Gak ada artinya. Hadirin, semua rasul bilang begitu hari kiamat. La ilma lana. Sedangkan pada hari ini banyak orang dengan gampang bilang alhamdulillah kajiannya rame, selamat ya bro ya, alhamdulillah, insyaallah, makasih bro ya, datang lagi ya, Allah subhanallah, alhamdulillah, yang responnya bagus, ribuan yang datang, yang tidur gak dibilang gitu loh, yang ngobrol sendiri gak dimention, yang sibuk ngerujak atau sibuk bercanda gak dibilang, ya ribuan, tapi yang gak serius kan banyak juga. Hadirin, lihat adab di dunia dakwah, adab di dunia ilmu. Kita harus back to basic, hadirin.

0: Apa dalil bahwasanya kehidupan akhirat sulit? Dalam beberapa hadis sahih,
1: apa ini yang diinginkan Nabi SAW untuk kita ambil pelajaran?
2: Apa yang antum takutkan sebelum menikah, sekarang kenyataan ada nggak? Nggak ada.
3: Apalagi yang lebih lemah daripada ini? Maksudnya gimana? Ada cewek lihat kita, cantik, terus ngapain? Ya sudah cantik aja, terus lewat begitu saja punya.
4: Saat ini saya berada di tepi kawah Tangkuban Perahu.
5: Cuma sayang, kenapa tidak hidup dengan sebab kita? Kenapa kita biarkan orang-orang? Kenapa kita rela jadi penonton?
6: Mahazi, hazihi uzunun.

0: jawab.
1: Untuk keadilan terkait pemberian dari orang tua kepada anak, apakah ada aturan seperti warisan? Jazakumullah khair.
2: Ya, kalau pemberian wallahu alam ya, apakah seperti warisan, maksudnya laki-laki 2-1 perempuan, saya enggak tahu. Ya. Tapi yang jelas kalau dikasih ya semuanya dikasih. Tapi apakah artinya kemudian mirip seperti warisan? Laki-laki dikasih tanah 20 ubin, maka perempuan dikasih 10 ubin. Ini bukan warisan ya. Kalau warisan jelas, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Anak laki-laki mendapatkan jatah 2 kali lipat anak perempuan. Itu warisan. Apakah pemberian semasa hidup hibah atau hadiah juga aturannya seperti itu, saya tidak tahu. Tapi yang jelas kalau satu anak dikasih, maka anak yang lain juga dikasih. Dan perlu saya sampaikan bahwa ketika tadi saya ngomongin anak PAUD sama anak kuliah, adil itu tidak mesti sama. Ya, adil itu tidak mesti sama. Tadi yang contoh warisan tadi 2-1, adil atau tidak? Hah? Adil. Adil itu gak harus sama. Adil itu adalah meletakkan sesuatu pada porsinya yang cocok. Itu namanya adil. Meletakkan sesuatu pada porsinya yang cocok, itulah keadilan. Jadi kalau misalnya Anak kuliah dia berangkat pagi pulang sore, dikasih uang saku 25.000, wajar tidak? Wajar, karena dia harus beli makan siang. Anak PAUD berangkat jam 8, pulang jam 10. Masa dikasih uang saku 25.000? Cukup berapa? 1.000? 2.000 lah. Istambahilah 5.000. Jadi kan walaupun 5.000 sama 25.000 beda, tapi itulah keadilan. Adil itu tidak harus sama, tapi dalam beberapa kondisi harus sama. Ya, ketika ini dikasih, misalnya ini dikasih sawah, ini juga dikasih sawah, atau paling tidak nominalnya. Ya, nominalnya. Ini misalnya sawah, sana tanah kering, sawahnya lebih luas, tanah keringnya lebih sempit karena tanah kering lebih mahal daripada tanah sawah misalnya. Nanti kalau dinominalkan sama, ya itu juga dalam kondisi-kondisi tertentu iya dibikin sama. Tapi kalau memang kondisinya menuntut untuk tidak sama, ya tidak sama, seperti anak PAUD sama anak kuliah tadi. Ya.
3: Bincang santai bersama Ustaz.
4: Weh, ndak. Kloter pertama aja udah mulai pada berangkat nih, ndak. Masya Allah, senangnya ya.
5: Aduh, iya, ngiri banget. Allah ya, Pak ya.
4: Iya. Aduh, enaknya mereka ya.
5: Enak banget ya. Yang jamaah haji kita bisa banyak dapat keutamaan, bisa banyak dapat pahala.
4: Iya, jadi mereka bisa pada beramal soleh di sana. Tapi kan kita di sini yang di tanah air, yang nggak punya kesempatan, mungkin belum ada rezekinya pun, bisa juga insya Allah untuk apa melakukan iya, amalan-amalan. Karena kalau nggak salah nih, 10 hari awal bulan Zulhijjah itu keutamaannya besar sekali. Coba kita tanya Ustaz.
6: Iya, benar. Iya. Betul banget itu.
5: Tuh, kan. Apa aja Ustaz?
6: Ya kan, sebuah dalam ayat Allah berfirman, wal fajri wa layalin ashar. Demi waktu fajar dan demi 10 malam. Para ulama ketika menafsirkan makna walayin ashar, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Demikian pula Rasulullah SAW mengatakan, ma min ayyam al-amalu salihu fih ahabu ilallah min hadhil ayyamil ashar. Tidak ada hari-hari yang amalan soleh itu lebih dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Dzulhijjah ini.
5: Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 10-nya itu Ustaz?
6: Iya, betul.
4: Amalannya apa aja paling utama Ustaz?
6: Nah, 10 itu. Kalau amalan yang paling utama, yang pertama banyak zikir.
4: Zikir.
6: Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk banyak berzikir di hari-hari itu. Dan yang paling utama lagi bertakbir.
4: Takbir.
6: Ya, karena kan ada riwayat bahwa Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah ketika masuk satu Dzulhijjah mereka bertakbir, bahkan pergi ke pasar untuk bertakbir.
4: Oh, bukan malam Idnya aja, bukan?
6: Oh, enggak.
5: Nah, kan kebiasaan kita kan pas malam Idnya aja gitu, Ustaz.
6: Yeah.
5: Ternyata dari tanggal 1 ya, Ustaz.
6: Iya, yeah, makanya kata para ulama takbir itu ada dua, ya. Mm-hmm. Takbir yang pertama disebut dengan takbir mutlak.
4: Takbir mutlak.
6: Takbir ya. Mutlak itu artinya kapan saja, di mana saja. Hmm. Maka ini dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah.
4: Sampai tanggal 13 oh ya.
6: Iya, waktu asar. Yang kedua yaitu takbir muqayyad.
4: Muqayyad
6: itu takbir setelah setiap salat fardu. Jadi kalau habis salat zuhur misalnya kita langsung takbiran. Hmm. Nah, itu dimulai dari tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 13.
4: Waktu asar juga.
6: Waktu asar. Nah, itu kita banyakin takbir. Ya, ini amalan yang paling utama ya. Di hari-hari tersebut zikir. Itu memperbanyak zikir dan takbir. Banyak-banyak baca Quran juga. Karena memang itu hari-hari untuk berzikir.
4: Ya.
6: Ya. Kemudian amalan yang kedua yang Masya Allah juga luar biasa, yaitu memperbanyak sholat.
4: Sholat ya.
6: Sholat sunnah ya. Kenapa? Karena sholat itu mengandung zikir juga.
4: Ya.
6: Dan Rasulullah mengatakan khairu a'malikum as-shalah. Kata Rasulullah, sebaik-baik amalan kamu itu ya sholat. Dengan kita memperbanyak sholat, baik sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah muqayyad. Demikian pula ya sholat rawatibnya dan yang lainnya. Nah, ini kita berusaha untuk memperbanyak sholat.
4: Ya.
6: Sholat sunnah maupun sholat wajib tentunya ya. Ada lagi, nah ini menjadi perselisihan ulama nih, yang namanya puasa.
4: Puasa, oh iya.
6: Puasa sunnah, ini perselisihan ulama, apakah puasa sunnah itu boleh dari tanggal 1 sampai tanggal 9, atau hanya tanggal 9-nya aja?
4: Tanggal 9.
6: Itu disebut dengan hari Arafah.
5: Arafah.
6: Nah, sebagian ulama, ini pendapat jumhur, bahwa puasa itu hanya hari Arafah saja. Berdasarkan hadis riwayat Muslim dari hadis Aisyah, di mana Aisyah mengatakan, aku belum pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 10 hari awal Dzulhijjah. Belum pernah, kata Aisyah. Kata mereka, kalau Aisyah sebagai istri Nabi yang paling dekat,
4: paling tahu,
6: menyatakan tahu, tidak ada.
5: Tidak ada.
6: Berarti itu tidak disyariatkan. Sementara sebagian ulama mengatakan, boleh.
4: Ya.
6: Kenapa? Karena ada, pertama, hadis tentang keutamaan amal soleh di awal 10 Dzulhijjah itu umum. Nah, Rasulullah, tidak ada hari-hari yang amalan sholat lebih dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Dzulhijjah. Berarti masuk padanya puasa dong. Mereka juga berhujjah dengan hadis istri Nabi yang lainnya, Ummu Salamah, bahwa Nabi pernah shoma tis'an min Dzulhijjah, berpuasa 9 di bulan Dzulhijjah. Itu menjadi perselisihan para ulama, kata-kata tis'an di sini. Ada yang mengatakan maksudnya itu 9 Dzulhijjah. Ada yang mengatakan 9 hari. Ya. Yang jelas ya, Syekh bin Baz dan banyak juga para ulama di zaman ini merujukkan pendapat yang kedua. Boleh kita berpuasa di tanggal 1 ya. Tapi kalau jumhur ulama katakan cukup tanggal 9 aja. Nah, yang kalau ada di masyarakat sih ada kayak gini nih, tanggal 8 sama tanggal 9 gitu kan.
4: Tanggal 8 lagi
6: kan? Iya ada. Tapi sebetulnya itu tuh gak ada contohnya dari Nabi.
5: Gak ada contoh.
4: Dalil juga gak ada ya.
6: Iya, kalau mau ya dari tanggal 1 gitu. Cuman yang paling utama itu ya tanggal 9 Arafahnya itu, tanggal 9-nya. Karena Rasulullah SAW ya menyebutkan bahwa shaumu Arafah tukaffiru as-sanatal madhiyah wal muqbilah. Shaum Arafah, puasa Arafah itu bisa menggugurkan dosa tahun lalu maupun tahun datang.
4: Masyaallah,
6: luar biasa kan.
5: Besar sekali
4: pahalanya. Ke depan diampuni
6: ya,
4: digugurkan ya.
6: Kemudian juga di hari Arafah jangan lupa banyak-banyak berdoa. Karena Nabi SAW mengatakan afdalud doa, ya sebaik-baik doa, seutama-utama doa itu doa pada hari Arafah.
5: Berarti tanggal 9-nya saat ya?
6: Ya, terutama pada setelah zuhur sampai asar, sampai maghrib. Ya. Ini amalan ya, dan amalan sholat yang lainnya ya banyak. Tentunya kita berusaha untuk melakukan ya, seperti membantu orang susah, memperhatikan para janda, demikian pula bersedekah, berinfak, dan yang lainnya. Dan ada lagi amalan yang tentunya ini yang sangat penting, yang merupakan syiar Islam. Apa itu? Berkorban.
4: Oh iya, itu justru iya.
5: Itu justru yang
6: itu
5: utama.
6: Yang merupakan iya, syiar iya, Islam.
5: Puncaknya,
6: Ustaz. Korban itu. Makanya Rasulullah SAW, Allah dan Rasulnya menganjurkan kita berkorban. Kan? Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah.
4: Ya.
6: Ini syiar Islam.
4: Ya.
6: Masya Allah. Yang jelas kita berusaha lah nanti. Mudah-mudahan nanti tengah 10, awal 10 Zulhijjah ini kita banyak-banyakin apa beramal soleh lah. Ya. Gitu.
5: Oh, gitu. Jadi bukan yang haji aja Pak.
4: Iya.
5: Tadi, kita pun di sini bisa juga ya Pak ya.
4: Zikir, takbir, sholat, puasa, kurban, baca Quran. Masya Allah, ada semua itu. Besok kalau khair,
5: syukran.
4: Iya,
5: syukran.
4: Terima kasih.
0: Zakat Aqiq. Sebelumnya, kita akan mengenal dua aturan zakat, yang ini kita jadikan acuan untuk kasus zakat Aqiq. Pertama, zakat harta perdagangan. Mayoritas ulama menyatakan bahwa harta perdagangan termasuk harta yang wajib dizakati. Dalil tentang hal ini adalah hadis dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat untuk barang yang dijual. Hadis riwayat Abu Daud dan hadis ini didhaifkan Al-Albani. Hanya saja hadis ini didukung hadis lain dari Qais bin Abi Ghurazah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, wahai para pedagang, jual beli selalu disertai dengan hal sia-sia dan sumpah palsu. Karena itu, bersihkanlah dengan zakat. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan disahihkan Al-Albani. Kedua, zakat ma'adin atau barang tambang. Ulama Hanafi dan Hambali menyatakan bahwa barang tambang wajib dizakati. Hanya saja, mereka berbeda dalam memberikan batasan. Menurut Hanafi, barang tambang yang wajib dizakati adalah barang tambang yang diolah dengan api, seperti tambang logam. Sementara Hambali berpendapat bahwa semua barang tambang wajib dizakati. Dalil tentang ini adalah hadis dari Bilal Al-Muzani. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil zakat dari hasil tambang dari berbagai kabilah. Disahihkan Al-Hakim dan disetujui Adz-Dzahabi. Zakat Aqiq. Ulama berbeda pendapat tentang zakat Aqiq. Pertama, mayoritas ulama, Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah berpendapat bahwa akik tidak wajib dizakati. Karena akik hanya batu, sebagaimana bebatuan lainnya tidak wajib dizakati, akik juga tidak wajib dizakati. Kecuali jika akik ini diperjualbelikan. Ketika akik ini diperjualbelikan, maka akik termasuk zakat barang dagangan. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, mayoritas ulama, Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah berpendapat tidak ada zakat untuk akik sebagaimana umumnya bebatuan lainnya. Kecuali jika diperdagangkan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, tidak ada zakat untuk batu. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Hadis yang menyatakan tidak ada zakat untuk batu diriwayatkan Ibnu Adi dalam Al-Kamil. Dan statusnya tidak sah karena ada perawi yang majhul atau tidak dikenal. Kedua, pendapat Hambali. Mereka menggolongkan akik sebagai bagian dari barang tambang atau ma'adin. Sehingga wajib dizakati sebagaimana barang tambang lainnya. Ibnu Qudamah mengatakan, ciri barang tambang yang wajib dizakati adalah semua yang keluar dari bumi yang terbentuk dari endapan unsur lain yang memiliki nilai. Seperti besi, yakut atau permata nilam, aquamarin, dan akik, al-mughni. Di antara dalil yang mendukung pendapat ini adalah firman Allah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Dan kalimat, apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu mencakup batu akik. Demikian pula hadis dari Bilal Al-Muzani, beliau mengatakan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil zakat dari hasil tambang dari berbagai kabilah. disahihkan Al-Hakim dan disetujui Adz-Dzahabi. Jika kita mengambil pendapat mayoritas ulama, maka akik tidak wajib dizakati, kecuali jika akik ini diperjualbelikan. Sementara akik untuk dimiliki pribadi tidak wajib dizakati. Demikian, Allahu a'lam.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ.
0: Demi langit dan yang datang pada malam hari, tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu, yaitu bintang yang cahayanya menembus? Tidak ada suatu jiwa pun diri melainkan ada penjaganya.
1: فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِمَّا إِنْدَافِقَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ.
0: Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang terpancar, yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada.
1: Innahu ala raj'ihi laqadir.
0: Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup sesudah mati.

0: ناصر.
1: Pada hari dinampakkan segala rahasia, maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatan pun dan tidak pula seorang penolong.
0: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل.

0: dengan sebenar-benarnya. Karena itu, beri tangguhlah orang-orang kafir itu, yaitu beri tangguhlah mereka itu barang sebentar.
1: Tanya jawab.
2: Apakah selalu takut akan kematian secara terus-menerus? Ini was-was dari syaitan, ya. Apakah ini baik? Harus dibedakan antara takut yang benar dengan takut yang buruk, ya. Takut yang buruk, yang was-was tadi. Kalau takut yang benar itu takut dengan mati yang membawa kita semakin soleh, semakin baik. Karena takut mati, kemudian semangat sholat berjamaah, semangat hadir di majelis ilmu, segera beristighfar, segera bertaubat, itu takut yang dianjurkan, takut yang sunnah seperti itu. Tapi kalau takut dengan mati tadi, selalu terbayang-bayang, saya akan mati, saya akan mati, saya dekat dengan mati. Kemudian dari sisi amalnya semakin jauh dari Allah, wah ini was-was. Itu yang menjatuhkan, itu yang merusak. Maka itu was-was dari syaitan. Itu yang saya sampaikan tadi, yang seperti itu segera perbaiki diri. Ya, perbanyak zikir, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak hadir di majelis ilmu, bertanya, berilmu, kemudian amalkan sambil terus ucapkan ta'awud. Kalau ada bisikan lagi, ucapkan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian meludah ke kiri 3 kali, setelah itu jangan pikirkan, walaupun syaitan terus membisikkan. Kalau setiap kali membisikkan, kita biarkan sambil kita tadi baca ta'awud dan meludah tipis 3 kali tadi, lama-lama syaitan ya akan pergi, sudah tidak ada lagi bisikan, menjadi normal lagi, biasa lagi. Mungkin kita sudah tidak sibuk lagi dengan pikiran itu, mungkin kita sudah sibuk dengan yang bermanfaat, mungkin memikirkan tentang zikir, seorang beristighfar ya memikirkan tentang makna dari istighfar tersebut dan seterusnya, ya. Jadi intinya was-was itu mudah dihilangkan jamaah, ya. Jangan sampai ada yang punya penyakit was-was. Karena was-was akan merusak kita, akan menjatuhkan kita, menjauhkan kita dari Allah, maka segera selesaikan. Segera kembali pada Allah, ya. Dan itu sangat mudah untuk kita hilangkan.
3: Mutiara Belajar Tajwid.
4: Sekarang lahan khafi. Ya, sekarang lahan khafi. Khafi artinya tersembunyi. Khafi artinya tersembunyi. Khafi, khufiyah. Ya. Apa yang dimaksud dengan lahan khafi? Ya. Perhatikan ikhwani. Yang dimaksud dengan lahan khafi definisinya adalah khalalun yatra'u 'ala al-alfaz fa yukhillu bil 'urfi duna al-ma'na. Khalalun yatra'u 'ala al-alfaz fa yukhillu bil 'urfi duna al-ma'na. Apa artinya? Sebuah kesalahan yang masuk, enggak ada a-nya ya, yang masuk kasih a di situ. Sebuah kesalahan yang masuk pada lafaz-lafaz sehingga merusak uruf juga, adat kebiasaan qiraah, tetapi tidak merusak makna. Lahan khafi ini lebih ringan daripada lahan jali. Lahan khafi lebih ringan daripada lahan jali. Kesalahan jali lebih besar daripada kesalahan khafi. Ya. Baik, kenapa dinamakan dengan khafi? Kenapa dinamakan dengan lahan khafi? Kita lihat sebab penamaannya. Dinamakan dengan lahan khafi karena secara khusus yang mengetahuinya adalah ulama qiraah. Kalau orang awam enggak mengetahui. Orang awam, ikhwan, itu enggak mengetahui orang salah baca Quran. Jangankan yang lahan khafi, kadang-kadang yang lahan jali pun enggak ngerti. Ya kan? Kadang-kadang yang lahan jali pun, Masya Allah suaranya enak banget ya, menyentuh hatiku. Bacaan Qurannya Masya Allah. Padahal setelah kita dengarkan, wah ya Allah ya Rabbi, bacaannya berantakan. Cuma modalnya

0: suara saja. Yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang, marotnya entah kemana. Ya. Nah, walaupun kita sama-sama belajar ya, kita masih awam, masih awam. Yang mengetahui lahan khafi adalah ulama. Qiraah, ulama qiraah. Ulama qiraah. Kita pun dikasih tahu sama ulama. Ya. Baik, itu sebab kenapa lahan khafi disebut demikian. Pembagiannya ikhwan fillah, lihat menurut Syekh Abdul Fattah As-Sayyid Al-Ajmi Al-Marsafi rahimahullah, bahwa lahan khafi itu ada dua macam. Lahan khafi ada dua macam. Ini beliau untuk meringankan saja. Sebenarnya secara umum sama saja oleh ulama qiraah. Ya. Yang pertama, lahan khafi yang diketahui oleh ulama qiraah secara umum. Seperti tidak idgham, ketika membaca Quran mestinya idgham, dia tidak idgham. Ya. Seperti tidak izhar. Seperti tidak mengiklabkan. Ya. Mestinya iklab dibaca tidak iklab. Dibacanya mestinya amba'ak, dia baca anba'ak. Nunnya dibaca biasa. Ya. Kalau orang yang awam sekali kan enggak ngerti. Ya tidak ikhwani. Anba'ak. Wah, bacaannya bagus. Kan itu. Padahal tidak mengikhlabkan, ya kan? Nah. Kemudian tidak ikhfa. Tidak ikhfa. Tidak mentarkikan yang tarkik, ini salah. Tidak mentarkikan yang tarkik, bukan mentarkikan yang tafhim. Ada pulpen tidak? Saya pinjam. Tidak mentarkikan yang tarkik, bukan mentarkikan yang tafhim. Artinya tidak, tarkik itu artinya apa tarkik? Tipis. Tidak menipiskan bacaan yang tipis. Yang bacaan tipis ditebalkan. Ya. Atau sebaliknya. Sebaliknya itu artinya apa? Tidak menebalkan yang tebal. Tidak menebalkan yang tebal. Ini juga lahan khafi. Seperti orang baca gini. Kalimat batil. Batil. Batil. Ba di sini ikhwan fillah dibaca apa? Tipis. Ada alif, setelahnya huruf isti'la. Nanti belajar sifat isti'la, itu huruf ta. Ta ini tebal. Sebagian orang karena melihat huruf ta maka menebalkan kalimat ba-nya. Padahal mestinya membacanya batil, batil. Ya. Karena melihat ta jadi baca batil. Batil. Ini salah. Ya. Ini kan batil. Salah. Yang benar batil. Ba, batil. Atau tidak menebalkan yang tebal. Seperti kha, khalidina fiha, khalidin dibaca khalidin, khalidin. Ya. Jadi membaca Quran ini masih ada aturan. Ya. Yang tebal baca tebal, yang tipis baca tipis. Tetapi ini yang ngertinya adalah ulama qiraah. Kalau orang awam masih baca salah dalam masalah ini, ini masuk ke lahan apa? Khafi. Nah. Kemudian tidak mengkosorkan, memendekkan yang panjang atau sebaliknya, kemudian waqaf dengan harokat secara sempurna selain pada waqaf dengan raum dan sebagainya dari hal-hal yang menyelisih kaidah ilmu ini. Masalah raum dan seterusnya saya enggak bahas ya, karena nanti malah menambah pikiran. Ya. Jadi yang menambah pikiran ditunda dulu. Nah, yang penting contoh-contohnya ngerti dulu. Ya, yang penting contoh-contoh yang lain ngerti dulu. Raum ini istilahnya nanti adalah mengucapkan sepertiga harokat atau sebagian harokat. Ya, tapi kita enggak bahas nanti, waktunya tidak cukup. Yang kedua, lahan khafi yang tidak diketahui kecuali oleh para qori yang betul-betul mahir dan ahli dari mereka. Jadi lebih tingkatannya lebih mahir lagi. Tingkatannya lebih mahir lagi. Ya. Oleh karena itu contoh-contohnya seperti takrirur ra'at, pengulangan huruf ra. Ya. Orang yang sudah betul-betul mahir, kita mengucapkan di depan dia, oh itu salah, ra-nya salah, kan gitu. Karena ra-nya mesti satu getaran, kan gitu. Kemudian seperti tatninun nunat, mendengung-dengungkan nun secara berlebihan. Kan itu. Itu di antara contohnya saja. Ya. Ini juga mesti diperhatikan. Kemudian taghlidul lamat, menebalkan huruf lam bukan pada tempatnya. Ya. Itu juga tidak benar. Kemudian menggetar-getarkan suara ketika membaca mat atau gunah, digetar-getarkan suaranya. Ya. Kemudian tidak guna atau menambah tempo gunah atau menguranginya. Ini yang tahu ahli qiraat yang benar-benar sudah ahli. Kemudian menambah panjang bacaan mad atau menguranginya dan sebagainya dari hal-hal yang merusak lafaz sehingga bisa menghilangkan keindahan lafaz tersebut. Dan betul ikhwan, orang sudah ahli betul itu kayak seperti ini, montir mobil, montir apa? Apa saja? Kita kan enggak ngerti ketika mobil mogok. Ini di mana ini kesalahannya? Ya kan? Tapi kalau montir, wah di sini ini kesalahannya. Ini salahnya di sini nih. Masalahnya di sini, langsung tahu. Begitu juga ahli qiraah yang sudah mahir, ketika kita ngaji, wah di sini salahnya. Di sini salahnya. Di sini salahnya. Kurang tebal, kurang tipis, ngerti? Ya. Oleh karena itu semakin ke sana semakin mahir. Ya. Sama saya masih belajar juga. Ketika kita di depan guru saya, habis satu-satu. Ya kan? Ini kurang ini kurang ini kurang ini dan seterusnya. Ya. Terus kita belajar.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Le, ngapain, Le?
3: Bunga buat bini. Kita kan tanggal 14.
2: Ya, Valentinan nih. Ya?
3: Iya, dong.
2: Ustaz, boleh Valentinan ini, Ustaz?
3: Apaan? Kasih bunga buat istri, Ustaz, tanggal 14
2: Februari.
4: Valentin itu asalnya dia orang Nasrani.
3: Oh, enggak boleh jadinya, Pak, enggak boleh.
2: Green.
4: Iya, yeah. Itu kita sebagai seorang muslim tuh enggak boleh ikut-ikutan merayakan
3: Valentine
4: ataupun semua perayaan-perayaan yang berasal dari selain agama kita, apalagi tahu sendiri Valentine itu kan namanya hari kasih sayang. Akhirnya cewek cowok yang bukan mahram pada pacaran dan yang lainnya. Kalau kita sebagai seorang muslim, kewajiban kita bangga dengan agama kita. Rasulullah mengatakan apa? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Kalau kita sampai ridho dengan perayaan seperti itu, ini bisa kufur. Jelas perayaan yang jelas mengandung zina, bukan dari Islam dan yang lainnya, kita ridho. Tapi kan sama istri gak apa-apa kali ya. Sama istri kan gak harus nungguin pas Valentine.
2: Tiap hari juga bisa.
4: Iya. Nah itu tetap kita sebagai seorang muslim harus mempertahankan akidah kita.
2: Iya.
4: Kita ini harus berlepas diri dari setiap apa namanya
2: acara.
4: Acara-acara yang tidak sesuai dengan Islam. Allah Ta'ala berfirman dalam surat apa namanya Al-Furqan, "Walladzina la yashhaduna az-zur." Dan orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur, sebagian ulama mengatakan apa? Az-zur yang dimaksud di sini diantaranya itu menyaksikan perayaan-perayaan agama selain Islam.
3: Oh,
4: haram nggak boleh.
3: Haram nggak boleh pak.
4: Iya.
3: Berarti diam-diam aja di tanggal itu udah setadi ya. Ya, ya. Nggak ada cara aja deh biarin.
4: Jangan cuma diam-diam kita ingkari.
3: Oh,
4: kita jelaskan ke orang-orang bahwa itu bukan dari Islam, bahwa itu nggak pernah disyariatkan oleh Islam. Kasih sayang itu kita dianjurkan untuk menyayangi tiap hari, kapan saja. Rasulullah bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang ada di bumi ini, setiapkan kamu akan disayangi oleh Allah yang ada di langit. Kita sayangi binatang, kita sayangi. Hakikat kasih sayang itu apa? Kata Ibnu Qayyim apa? Kasih sayang itu artinya keinginan untuk menyampaikan kebaikan kepada teman yang atau orang yang kita sayangi, berupa mendatangkan manfaat untuk dia atau menolak mudarat dari dia. Kalau kita sayang, harusnya kita berusaha menyelamatkan teman kita, saudara kita dari api neraka.
3: Berarti boleh ya bilangin teman-teman atau saudara yang merayakan ya.
4: Harus kita sampaikan ke mereka. Boleh. Kita orang Islam harus bangga dengan agama kita. Jangan ikut-ikutin mereka. Yang sampai kita masuk sabda Rasulullah, tattabi'una sanana man kana qablakum. Kalian nanti akan betul-betul mengikuti sunnah orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, kata Rasulullah. Sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Maka kita tidak boleh mengikuti mereka.
2: Iya.
4: Allah juga mengatakan, walan tarbu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millata. Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha kepada kamu sampai kamu mengikuti gaya mereka, milah mereka. Lalu Allah mengatakan apa? Wala ini taba'ta ahwa'um ba'dal ladzi ja'aka minal 'ilm. Kalau kamu tetap mengikuti keinginan mereka padahal sudah datang kepada kamu ilmunya, malaka minallahi wali wala nasir. Allah tidak akan pernah lagi mau menjadi penolong, tidak pula jadi wali kita.
3: Wah, takut. Nggak ditolongin sama Allah kita.
2: Sadar,
3: sadar. Iya, iya, berarti udah tahu nih ya, karena nggak boleh dah. Nggak gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Ngetes dulu, minum, Pak.
2: Kok nggak ada Ustaz ya, dia bisa tahu langsung lu.
3: Iya, langsung tahu.
2: Barakallahu fiik, Ustaz. Kita jajak lahir.
5: Nabi mengatakan bahwa si suami itu adalah surga bagi seorang wanita atau neraka bagi seorang wanita. Surga bagi seorang wanita atau neraka bagi seorang wanita. Berarti suami itu ujian, ibtila, ujian bagi seorang wanita. Bagaimana dia menghadapi suaminya? Dari sikapnya tersebut menentukan dia surga atau neraka. Nabi SAW mengatakan, إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَوْمَتْ شَهْرَهَا وَحَفِذَتْ فَرْجَهَا وَأَطَعَتْ بَعْلَهَا قِيلَ لَهَا أُدْخِلِ الْجَنَّةَ مِنْ أَيْ أَبْوَابٍ شِئْتِ. Jika seorang wanita salat lima waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, dan dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah surga dari mana yang pintu yang kau sukai. Nabi juga SAW bersabda dalam banyak hadis, Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang istri-istri kalian di surga? Artinya istri-istri kalian yang di dunia, yang lulus ujian, kemudian masuk surga. Rasulullah mengatakan, tentu ya Rasulullah, siapa mereka? Maka Rasulullah SAW sebutkan sifat-sifatnya di antaranya, Al-Wadud, Al-A'ud, ya, yaitu sangat sayang kepada suaminya. Al-A'ud, senang kembali kepada suaminya. Kalau ada masalah dengan suaminya, maka dia segera memegang tangan suaminya. Kemudian dia berkata, La a'udhuku ghamdan hatta tardha. Aku tidak bisa tidur sampai kau ridha kepadaku. Allati idha ro'aha sarrathu. Wanita yang terbaik menghuni surga adalah yang jika sang suami melihatnya, maka menyenangkannya. Kalau diperintah, maka taat. Inilah bukti bahwasanya wanita yang lulus ujian tatkala diuji dengan suaminya, dia taat menyenangkan suaminya, maka dia mudah masuk surga. Sebaliknya, kalau ternyata seorang wanita tidak lulus dalam ujian tersebut, menyakiti hati suaminya, ya, kemudian jadikan suaminya gelisah, sengsara dengan sang istri, maka mudah juga menjadikan dia masuk neraka jahannam. Tentunya wanita yang solehah, ya, bersabar dalam kehidupan ini, menjalani kehidupan rumah tangga bersama suaminya dengan berbagai macam, ya, romantika kehidupan, ya, problematika kehidupan, pernak-pernik kehidupan rumah tangga, dia sabar menjalani kehidupannya sampai dia meraih surga tertinggi dengan menjadi istri yang solehah, bersabar dengan suaminya. Tinggal seorang wanita memilih jalan yang mana,
6: Dapat Anda simak selengkapnya dalam kajian Muslimah. membahas permasalahan serta solusi seputar wanita. Disiarkan setiap hari Selasa mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
7: Hanya di
8: Radio Mutiara Quran.
9: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
10: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada yang mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan sore hari ini, edisi Selasa 17 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita Sobat Qur'ani, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
11: Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizahullah,
9: dengan pembahasan materi yang berjudul
11: Kemandirian Muslimah dalam Perspektif Syariah.
9: Baiklah Sobat Qur'ani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayuhal muslimah, ada satu hadis yang sering dibacakan oleh para pemateri, dan ini hadis ini spesial untuk antuna sekalian, untuk kaum wanita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan tentang status wanita dalam sabdanya, tungkahul mar'atu li arba, wanita itu dinikahi karena empat alasan. Insyaallah kalian semua sudah, antum sekalian sudah hafal. Yang pertama adalah karena agamanya. Yang kedua karena kecantikannya. Ketiga karena nasab, statusnya, keturunan. Dan yang keempat karena hartanya. Memang idealnya Nabi SAW memberikan arahan, fadfar bidhatiddin taribat jadak. Pilihlah wanita yang agamanya bagus. Ini saya enggak akan beruntung. Tetapi kondisi ideal seringkali tidak realistis, tidak menjadi kenyataan. Berbeda dengan fakta. Karena siapapun lelaki yang ingin menikah, dia ingin mencari wanita yang sempurna. Berharap empat kriteria ini terwujud. Ya, pengen yang cantik, pengen yang kaya, pengen yang punya kedudukan sosial, dan agamanya baik. Karena tidak ada laki-laki yang menolak untuk punya istri cantik. Tidak ada laki-laki yang menolak kalau istrinya kaya raya. Tidak ada laki-laki yang menolak kalau istrinya itu punya keturunan nasab yang baik. Namun masalahnya, apakah semua wanita memiliki empat kriteria ini? Tidak. Semua wanita pasti merasa dirinya cantik. Semua wanita peduli untuk mempercantik diri dengan berdandan bersolek. Kenapa, pertanyaannya? Kenapa wanita berdandan? Kenapa wanita bersolek? Agar nampak cantik. Bukankah itu jawabannya? Pertanyaan sekarang, kenapa wanita tidak berusaha untuk menjadi kaya agar punya harta, adakah alasan untuk tidak menjadi kaya? Adakah larangan bagi wanita untuk menjadi kaya? Hari ini semua wanita berusaha untuk menjadi cantik dengan make up, dengan datang ke salon dengan berbagai macam cara. Bahkan ada yang operasi plastik. Tujuannya satu, untuk menjadi lebih cantik atau minimal awal cantik. Pertanyaan selanjutnya, kenapa wanita ingin cantik? Ingin disayang oleh istrinya, suaminya, agar menarik dan seterusnya. Padahal empat hal yang tadi disebutkan dalam hadis itu semua adalah alasan-alasan yang real dan halal secara aturan syariat untuk menjadi pertimbangan seorang wanita itu dipilih. Namun dari empat hal ini, ada satu hal yang di luar kapasitas manusia, faktor nasab. Nasab tidak bisa milih. Kita lahir tidak bisa milih, kita tidak bisa milih orang tua. Yang orang tua bangsawan, ya lahir dalam keluarga bangsawan. Yang lahir dari keluarga rakyat jelata, ya lahir dari rakyat jelata. Tapi tiga hal lainnya, kecantikan, harta, dan agama, itu tiga hal yang bisa diupayakan, bisa diusahakan. Kalaupun tidak sempurna, minimal mendekati. Sehingga semua wanita, walaupun dirinya lahir, ada yang lahir hitam, ada yang pesek, ada yang macam-macam, ada yang pendek, berusaha mencari cara yang halal ataupun tidak halal agar bisa lebih sempurna. Yang pendek dengan menggunakan sepatu yang tinggi, menggunakan pakaian yang memberikan image kesan bahwanya dirinya tinggi, tidak cebol, tidak pendek. Yang misalnya contoh ya, yang kulitnya gelap, bagaimana agar kulitnya lebih cerah, dengan berbagai macam cara. Termasuk bagaimana wanita memiliki harta, itu adalah sesuatu yang halal untuk dilakukan, bukan tercela. Pertanyaannya selanjutnya, Ustaz, saya sudah menikah, Ustaz. Bagi yang belum menikah, mungkin itu menjadi daya tarik untuk menjadi lebih cantik, untuk agamanya lebih baik, untuk punya kekayaan, punya penghasilan, itu menjadi daya tarik. Tapi bagi yang sudah menikah bagaimana? Suami saya sudah memberi nafkah yang cukup, suami saya mampu, mapan, dan seterusnya. Pertanyaannya, kalau wanita punya penghasilan itu menjadi salah satu alasan lelaki memilih, maka wanita yang punya penghasilan juga menjadi salah satu alasan laki-laki untuk bertahan, untuk mempertahankan hubungan pernikahan. Wanita hari ini yang sudah menikah pun terus berusaha untuk menjadi cantik. Kenapa? Karena masih merasa perlu untuk mempertahankan pernikahannya. Khawatir kalau-kalau suaminya sudah tidak lagi menganggap dirinya cantik. Maka wanita itu paling kecewa, sakit hatinya, kalau sudah berdandan habis, datang suaminya, dilihat pun tidak. Dilihat pun tidak. Padahal sudah berusaha dandan 1 jam, 2 jam, sudah berusaha cari perhatian pun tidak diperhatikan. Ini satu hal yang seringkali menjadi keluh kesah, sehingga perempuan curhat bagaimana mencuri perhatian suami dengan dandanannya. Berbagai macam cara. Nah, sederhananya poin ingin saya sampaikan bahwa sebagaimana empat hal ini menjadi alasan laki-laki memilih wanita, maka empat hal ini juga menjadi alasan wanita itu dipertahankan oleh suaminya. Alasan suaminya mempertahankannya karena istrinya masih tetap cantik. Istrinya agamanya semakin baik atau masih tetap baik, dan dia masih keluarga bangsawan misalnya ya, dan dia punya kekayaan. Karena siapapun pasangan kita, dia adalah manusia biasa. Dia manusia biasa sekelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan antuna tidak mungkin bisa mendapatkan pasangan suami selevel beliau. Istri beliau lebih dari satu. 9, bahkan pernah 11. Ada 11 wanita yang pernah beliau nikahi, yang pernah berkumpul bersama ada 9. Beliau sampai akhir hayatnya itu punya 9 istri. Di satu hari, Aisyah membuat satu pernyataan, suatu sikap, menyatakan saya tidak ada wanita yang lebih aku cemburui ibn Khadijah. Padahal aku tidak pernah ketemu. Apa alasan beliau cemburu kepada Khadijah padahal tidak pernah ketemu? Karena Nabi SAW begitu sering menyebut mengenang namanya Khadijah. Walaupun Khadijah sudah meninggal dunia, tapi oleh Nabi SAW beliau terus dikenang dan disebut. Bukan sekedar disebut, Nabi SAW sering menyembelih kambing dan dagingnya dibagikan kepada sahabat-sahabatnya Khadijah. Banyak momentum yang menjadikan Nabi berubah suasana hatinya, raut wajah beliau ketika mendapatkan sesuatu yang mengingatkan Khadijah. Setiap kali beliau mendengar suara adik iparnya Halah, atau adiknya, adik iparnya, putrinya Khadijah dari suami sebelum Nabi SAW. Nabi SAW begitu berseri-seri wajahnya sehingga sayup-sayup suara Halah putri Khadijah selalu menjadikan Nabi SAW berwajah berseri dan mengatakan Allahumma Halah, ya Allah semoga ini betul-betul Halah, kata beliau. Kenapa? Karena suara Halah, wajahnya Halah mengingatkan Nabi SAW kepada Khadijah. Sehingga kejadian-kejadian ini terus berulang dan berulang menjadikan Aisyah cemburu. Sehingga akhirnya beliau pun tidak kuat dan mengatakan, ya Rasulullah, apa yang menjadikan engkau begitu terkenang dengan Khadijah, seorang wanita yang sudah tua, kulitnya sudah keriput, sudah kusut, sedangkan engkau sudah Allah beri ganti yang lebih baik daripada, yaitu maksudnya dirinya sebagai seorang gadis. Maka spontan Nabi SAW merespon ucapan Aisyah, padahal Aisyah adalah istri beliau yang tercinta setelah Khadijah. Mengatakan, wallahi ma abdalanillahu khairan minha. Sungguh demi Allah, Allah tidak pernah memberiku ganti istri yang lebih baik dibanding Khadijah. Apa alasan Nabi SAW menyatakan bahwa Khadijah adalah istri yang tidak pernah tergantikan oleh siapapun? Dengan kekurangan yang tadi disebut oleh Aisyah, sudah tua, kulitnya pun sudah keriput, sudah berubah warna, kulitnya sudah bercak-bercak kulit wajahnya. Kalau demikian, kehadiran Aisyah tetap tidak bisa menggantikan peran Khadijah. Nabi memberikan alasan, wallahi ma abdalillahu khairan minha. Sungguh demi Allah, tidak ada wanita yang menggantikan Khadijah. Laqad saddaqatni, saddaqat bi. Sungguh Khadijah mempercayaiku di saat semua manusia dunia mendustakanku. Semua manusia kufur mendustakanku, Khadijah satu-satunya wanita di dunia kepadaku. Di awal beliau, dia beriman kepadaku di saat semua manusia kufur kepadaku. Wawasatni bimaliha, dan Khadijah menyantuniku dengan kekayaannya, menyerahkan kekayaannya untuk aku gunakan berdakwah. Idh haramanin nas, di saat semua manusia di dunia memutusku, tidak memberiku. Satu poin yang menjadi alasan Nabi SAW begitu mengenang Khadijah adalah tatkala Khadijah dengan kekayaannya, dengan hasil perdagangannya, mampu mensupport siapa? Suami beliau itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba antunna sekalian memposisikan diri seperti Khadijah. Tatkala antunna dengan kreativitas, inovasi dan entrepreneur yang ada pada diri antun mampu membantu meringankan beban suami, bahkan fasilitas bisa antunna berikan kepada suami, apa itu tidak menjadi pertimbangan bagi suami untuk setia kepada antunna sekalian? Sekelas Nabi SAW saja menjadikan harta sebagai

salah satu pertimbangan untuk mengenang istri beliau sudah meninggal. Dan itu poin yang tidak dimiliki oleh siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Suatu hari datang seorang janda yang bernama Fatimah bintu Qais. Beliau ditalak oleh suaminya talak tiga, sehingga beliau tidak lagi bisa rujuk kepada suaminya. Namun wanita ini, Fatimah binti Qais ini, dikenal wanita yang cantik jelita. Walau demikian, ternyata berbekal kecantikan belum cukup untuk menjadikan rumah tangga beliau langgeng. Sehingga walaupun beliau cantik, diceraikan. Namun setelah beliau diceraikan, karena memang beliau cantik, tidak menunggu waktu untuk bisa mendapatkan pasangan yang baru. Bahkan Nabi SAW merasa perlu untuk semacam memberikan kode agar Fatimah bintu Qais, setelah masa idahnya berlalu, beliau segera memberitahukan Nabi SAW sebagai orang perdana yang diberi informasi bahwa idah beliau berlalu. Karena berlalunya idah wanita yang masih muda itu dengan haid, dan yang tahu hanya wanita tersebut. Maka Nabi semacam inden, pesan, tolong la tasbikini binafsiki wahai Fatimah, jangan engkau lalui aku, jangan engkau langkahi aku dengan urusan pribadimu. Ajak aku bermusyawarah, ajak aku diskusi dalam urusan personalmu, yaitu pernikahan. Ketika masa idahnya berlalu, ternyata ada dua orang sahabat yang ternyata mereka menunggu kesempatan melamar Fatimah. Siapa mereka? Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang pemuda perjaka dari bangsawan, dan yang kedua adalah Muawiyah Ibn Abi Jahm. Ya, Muawiyah dan Ibn Abi Jahm. Sehingga Fatimah ketika beliau ingin menyampaikan informasi masa idah beliau berlalu, tapi sudah kedahuluan dua orang tersebut. Satu seorang perjaka, satu seorang yang sudah berkeluarga. Beliau mengatakannya, Rasulullah, khatabani Muawiyah wa Abu Jahmin. Wahai Rasulullah, Muawiyah dan Abu Jahmin melamarku. Nabi memberikan alasan untuk menolak keduanya. Mengabaikan lamaran keduanya. Amma Muawiyah fasu'lukun lama lalahu. Adapun Muawiyah adalah dia seorang perjaka, tetapi dia tidak punya harta, miskin. Wa amma Abu Jahmin, adapun Abu Jahm, fala yadhu aswan atiqih. Dia selalu bawa tongkat di pundaknya sebagai kiasan bahwa dia KDRT, suka mukul istri. Ada menurut sebagian penafsiran, dia sering safar, sering bepergian, sering meninggalkan keluarganya dalam waktu yang lama. Walakin ingkihi Usamah, wahai Fatimah, nikahlah dengan Usamah, budak beliau sendiri, mantan budak Nabi SAW. Yang menjadi poin di sini, bahwa Nabi SAW sekelas Nabi pun, ketika memberikan alasan bagi wanita menerima atau menolak lamaran, beliau menyebutkan alasan apa? Materi. Faktor materi. Muawiyah betul dia seorang bangsawan, pemuda, dan dia tampan, tapi dia su'lukun lama lalahu, miskin dan tidak punya harta. Alas dari dua sisi, dari sisi laki-laki ataupun sisi perempuan, faktor harta itu penting. Dan itu diakomodir, dibenarkan secara aturan syariat. Walaupun untuk skala prioritas tetap adalah faktor agama dan akhlak. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau datang kepadamu lelaki yang agamanya baik, akhlaknya baik, nikahkanlah. Nabi juga bersabda di hadis tadi, fadfar bidaditin, pilihlah wanita yang agamanya baik. Itu skala prioritas, tapi bukan satu-satunya alasan.
bukan satu-satunya alasan. Sehingga pada kesempatan ini saya ingin mengajak antum sekalian untuk berpikir realistis bahwa keberadaan harta itu penting dalam urusan rumah tangga. Keberadaan harta itu menjadi salah satu parameter orang menilai kita. Siapapun dia, bisa jadi suami, bisa jadi istri, bisa jadi tetangga, bisa jadi orang lain. Faktor harta adalah faktor yang diakomodir, dipertimbangkan oleh semua orang. Dan itu legal, halal, tidak melanggar syariat. Ketika seseorang memilih lamaran orang yang kaya, seorang memilih wanita yang punya penghasilan, wanita yang punya harta, itu sah-sah saja. Karena memang siapapun kita pasti butuh akan harta. Siapapun kita pasti akan merasa mendapat manfaat dengan harta. Ya. Ini sebagai pembuka wawasan kita agar kita tidak kaku, agar kita tidak menganggap bahwa mengakomodir aspek harta sebagai bentuk materialistis, gila harta, bukan. Tapi siapapun dari kita pasti butuh harta. Siapapun dari kita pasti merasa diuntungkan dengan adanya harta dan hasil. Itu satu hal yang fair, satu yang secara aturan syariat pun juga dibenarkan, tidak haram, tidak dibenci. Ya, sekelas Nabi SAW saja mengenang Khadijah, salah satu poin yang dikenangnya adalah karena Khadijah mendedikasikan kekayaannya untuk Nabi SAW. Assalam. Baik, hadirin sekalian, setelah kita paham bahwa urusan harta itu penting dan itu dibutuhkan oleh semua manusia, dan mempertimbangkan aspek harta itu sesuatu yang legal secara syariat, sah, dan bahkan Nabi SAW saja mengakomodir faktor harta dalam urusan lamar. Mari kita berpikir, mari kita masuk lebih dalam dalam masalah ini. Kita selama ini terframing, saya katakan terframing, adanya pembagian ibadah dan muamalah, akhirat dan dunia. Seringkali kita terframing bahwa hendaknya kita itu fokus memprioritaskan akhirat bukan dunia. Ada kesan bahwa orang yang bekerja, orang yang berdagang, orang yang menjadi seorang profesional di bidangnya, dokter, insinyur, atau apapun, pedagang, eksportir, importir, dianggapnya aktivitas tersebut menjadi batu sandungan untuk apa? Untuk beribadah. Dianggapnya kalau kita fokus dagang, berarti kita akan terbelakang dalam urusan agama. Berarti kita akan, urusan dagang kita akan menjerat langkah kita untuk bisa beribadah kepada Allah, untuk menjadi orang yang bertakwa. Dianggapnya seperti itu. Ini adalah pola pikir yang salah. Ini adalah pola pikir yang sesat dan menyesatkan. Karena segala sesuatu yang berguna dan bermanfaat dalam Islam tidak pernah diharamkan. Islam tidak pernah mengharapkan sesuatu yang berguna, apalagi itu merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan, merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan primer yang lainnya. Makanya dalam literasi fikih para ulama, misalnya saya nukilkan dari Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, nanti saya akan nukilkan juga Ibn Taymiyah. Kenapa saya nukilkan dari Ghazali? Kenapa saya nukilkan dari Ibn Taymiyah? Untuk memberikan pemahaman bahwa ini bukan hanya pendapatnya Ghazali. Sekelas Ibn Taymiyah pun merestui pendapat ini. Dan inilah yang memang betul. Bahwa berdagang tidak sama sekali menjadikan kita terbelakang dari beribadah. Tidak menjadi batu sandungan kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Bahkan Allah memuji para pedagang. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Para penghuni surga itu salah satunya adalah rijalun, para laki-laki yang
mereka tidak terlalaikan oleh perdagangannya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang dibutuhkan adalah memanage diri kita. Untuk apa kita berdagang? Untuk apa kita berniaga? Untuk apa kita berwirausaha? Itulah yang perlu kita manage. Adapun perdagangan itu sendiri, itu bukan hal yang tercela. Bahkan kalau kita bisa berpenghasilan sehingga kita bisa menyantuni orang, bisa memberi orang, maka kita sudah sering mendengar aliyadul ulia karun yadi, tangan di atas lebih baik dibanding tangan yang di bawah. Ada satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan bahwa yu'tabi rajulun mimman qablakum. Kelak di hari kiamat di alam mahsyar, di saat hisab, akan didatangkan salah seorang. Ini sebagai sampel dalam waktu hisab. Sebagai contoh, Allah memang akan menghisab seorang dari orang terdahulu sebelum kita. Ketika di fa'arafahu ni'amahu fa'arafah, ketika diingatkan tentang nikmat-nikmat Allah pernah berikan kepadanya, hamba itu pun mengakui, ya, aku pernah mendapatkannya. Famadza amilta fiha? Allah kembali bertanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepadamu? Maka dia menjawab, hadis ini tidak saya sebutkan sengaja. Beliau menjawab, kuntu ubayyi'un nas. Dulu semasa hidup profesiku sebagai seorang pedagang. Wa kana min khuluqi al-jawaz. Dan kebiasaanku, SOP-ku dalam berdagang itu selalu memudahkan orang. Atayassaru 'alal musir wa undulul mu'sir. Kebiasaanku itu, kalau yang lawan dagangku, konsumenku itu orang yang mampu, aku tidak ambisius minta keuntungan besar pada dia, aku mudahkan. Kalau yang membeli adalah orang yang kesulitan, aku beri tangguh. Aku jual kepadanya dengan pembayaran berjangka, aku kasih tangguh dia. Qala Allah ana aula bidzalik. Allah kemudian berfirman, kalau gitu aku lebih pantas untuk bersikap memudahkan urusanmu. Maka tidak jadi dihisab dan segera dimasukkan dalam surga. Lihatlah bagaimana dalam hadis ini, orang tersebut masuk surga bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena jihadnya, atau bukan iktikafnya, atau karena ilmunya, bukan, karena perilaku dia dalam perdagangan selalu berusaha memudahkan konsumen, menjadi solusi. Karena itu mari kita lihat, mari kita fahami, kita buka mata kita bahwa perdagangan itu adalah solusi bagi problem orang banyak. Saya akan contohkan, kita ini sedang daurah semacam ini, coba bayangin, tidak ada yang jual nasi kotak, kira-kira masih bisa duduk di sini? Atau antum akan segera bubar pulang mencari makan? Hadirnya antum, bertahannya antum di sini gara-gara tadi ada yang jual nasi kotak sehingga dibagikan dan antum sekalian makan, ada yang minum. Coba kalau ternyata tidak ada yang jual nasi kotak, tidak ada mau catering yang ngirim makanan ke sini, kira-kira masih bertahan sampai jam sekarang? Tidak. Sehingga antuna sekalian di sini menuntut ilmu, merasa bahwa antuna adalah orang hebat, dapat ilmu, dapat pemahaman, padahal yang bikin catering itu lebih jagoan, mereka lebih beruntung, dapat uang, dapat pahala. Karena bertahannya antuna sekalian di sini, siapa biangnya? Catering. Kira-kira dapat pahala enggak catering itu? Ada yang catering di sini mungkin tadi. Jangan merasa besar kepala juga ya. Akhirnya besok tidak pernah mengaji lagi. Ya, itulah perdagangan. Bila diniatkan niat yang baik, dia akan dapat pahala. Karena Rasulullah memberikan satu kaedah umum. Wallahu fi'aunil abdi madamal abdu fi'auni akhi. Man nafasa'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya
nafasallahu anhu kurbatan min qurbi yaumil qiyamah. Allah akan selalu membantu hambanya selama hambanya itu juga membantu saudaranya. Dalam hadis kedua Nabi bersabda, barang siapa yang menyelesaikan kurbah, kesusahan, kerepotan orang lain, maka Allah akan selesaikan kesusahannya dia di hari kiamat. Kira-kira antum ketika ikut daurah tidak makan susah atau tidak? Problem itu siapa yang menyelesaikan? Catering. Antum tidak merasa bahwa mereka telah berjasa. Mereka telah berjasa memecahkan masalah antum sehingga bisa tetap duduk di tempat daurah sampai asar. Itu salah satu aspek yang menjadikan antum tetap bertahan adalah adanya catering yang mau menjual makanan kepada antum sekalian di sini. Dan itu menjadi pahala bagi mereka. Nabi SAW memberikan gambaran yang serupa walaupun tidak sama. Beliau bersabda, "Ma min muslimin yakhrisu ghorsan aw yazra'u zar'an wa ya'kulu minhu insanun aw tayrun aw bahimatun illa kana Allah bihi shadaqah." Tidaklah ada seorang mukmin yang menanam tanaman atau menanam pohon, kemudian tanaman dan pohon itu dimakan oleh manusia, binatang ataupun burung, kecuali penanamnya akan mendapatkan pahala sedekah. Padahal de facto secara kenyataan para petani yang nanam padi itu, apakah mereka bagi-bagi padinya kepada antuna sekalian? Tidak, dijual kan? Itu antuna makan dengan membeli. Walau demikian, walau beli tetap dapat pahala mereka itu. Pahala sedekah. Petaninya dapat pahala sedekah. Kenapa? Karena 1 kilo beras berapa, Bu? Antuna kalau beli beras berapa 1 kilo? 15 ribu? 14 ribu? 16 ribu? Apa sih arti 14 atau 16 ribu atau bahkan 20 ribu? Kecil kan? Padahal petani untuk mendapatkan 1 kilo beras dia harus 3 bulan lebih bekerja. Artinya kontribusi pengorbanan petani lebih besar mana dengan pengorbanan konsumen yang membayar 16 ribu, 18 ribu, 20 ribu. Lebih banyak petani. Mari kita lihat manfaatnya. Petani dengan 16 ribu, untuk apa 16 ribu? Menyelesaikan kebutuhan primer dia, makan minumnya? Tidak. Petani dengan uang yang dia dapat dari jual hasil panennya untuk memenuhi kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Sedangkan kita konsumen dengan 16 ribu menyelesaikan kebutuhan apa? Primer. Sehingga jasa petani kepada kita lebih besar dibanding peran kita kepada para petani, sehingga petani masih punya jasa yang tidak terbayarkan oleh para konsumen. Sehingga perbandingan antara masalah yang terpecahkan dengan peran masing-masing, petani jauh lebih besar perannya dibanding para konsumen. Sekarang baju yang antuna pakai, baju yang antuna pakai itu adalah produk. Untuk bisa menjadi baju yang antuna pakai, itu melalui sekian tahap. Dari yang menanam kapasnya, memintalnya, menjahitnya, ya, kemudian menjualnya, baru sampai ke tangan end user. Mana problem mana yang lebih besar terselesaikan, kebutuhan petani kapas, penjahit, atau kebutuhan pengguna? Andai masing-masing sudah petani kapas tidak mau nanam, penjahit tidak mau jahit, mana yang paling celaka? Konsumen atau produsen? Konsumen, karena konsumen kalau tidak ada yang jual baju akan telanjang. Tapi mereka petani, mereka saya bikin sendiri, saya tanam untuk saya gunakan sendiri, selesai. Tapi konsumen tidak bisa, mau pakai baju uang? Tidak. Makanya Nabi SAW memberikan gambaran bahwa simpul bahagia itu cuma ada tiga.
simpul orang sukses dalam urusan materi itu cuma ada tiga, dalam hidup dunia itu tiga. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi indahu qutu yaumihi ka'anna mahizalahu dunya bihadzafiriha. Siapapun yang di pagi hari asbaha aminan fi sirbihi, dia merasa aman di kampung halamannya, di tempat dia tinggal. Mu'afan fi badanihi, badannya sehat. Indahu qutu yaumihi, dan dia punya makanan yang mencukupi untuk kebutuhan hari itu. Ka'anna mahizalahu dunya, maka seakan-akan dia telah menguasai dunia beserta isinya. Maka dalam memahami perniagaan, memahami industri, mari kita lihat fungsi, peran, solusi, problem yang terpecahkan dengan produk kita, dengan jasa kita. Itulah sebetulnya nilai dari perdagangan, bukan uang. Uang itu hanya sebagian dari nilai produk. Kita hanya membeli produk, kita hanya ngira bahwa baju itu nilainya cuma 100, 200, 300, 1 juta, 2 juta. Bukan. Baju bagi pengguna adalah harga dirinya. Baju bagi pengguna adalah kehormatannya. Apakah kehormatan nanti senilai dengan 1 juta, 2 juta? Tidak. Tapi dengan berpakaian antunan menjadi wanita-wanita yang terhormat. Kenapa? Berpakaian yang layak, dihargai orang, dihormati orang, sehingga manfaat pengguna jauh lebih besar dibanding manfaat produsen. Maka dari sini kita akan bisa memahami pernyataan semacam Imam Ghazali yang mengatakan bahwa perdagangan itu adalah fardu kifayah. Karena manusia tidak bisa hidup tanpa adanya perdagangan, tanpa adanya industri. Ya, selama ini kita memahami fardu kifayah itu sekelas azan, sekelas sholat jenazah. Kenapa? Kalau tidak ada nyolatin, dosa semua. Bukan sekedar itu fardu kifayah. Karena kalau manusia ini, kaum muslimin semua, tidak ada yang memproduksi jilbab, kira-kira ada yang bisa jilbaban tidak? Kalau manusia tidak ada di dunia ini, di Indonesia tidak ada yang memproduksi misalnya beras, memang kita bisa sholat, kita bisa ngaji, tidak akan bisa. Kita akan kelaparan, kita semuanya akan berjibaku untuk mempertahankan hidup. Maka ketahuilah bahwa berproduksi atau industri atau berniaga, dengan adanya perniagaan, dengan adanya industri yang mencukupi kebutuhan, kita itu baru bisa hidup nyaman, bisa sholat dengan tenang, bisa beribadah dengan tenang. Andai tidak ada para pedagang, tidak ada para produsen, niscaya tidak ada yang sholat, tidak ada yang ngaji, tidak ada yang beribadah. Maka jangan lihat industri, jangan memandang perdagangan itu sebagai kegiatan materi saja, kegiatan duniawi saja. Tidak. Ibadahnya orang ahli ibadah itu hanya bisa terlaksana gara-gara ada yang berproduksi, gara-gara ada yang berdagang. Memang tidak dipungkiri bahwa para pedagang peran mereka seringkali terabaikan. Yang dikenang siapa? Yang duduk di majelis, yang duduk di mimbar, yang berceramah, pahlawan terkesannya. Padahal saya bisa duduk di sini gara-gara ada mic. Coba kalau tidak ada pengeras suara, saya tidak akan mau teriak-teriak sampai ke belakang sana. Tidak ada yang menyediakan makan, mungkin saya masih nyari makanan di luar. Tapi peran mereka seringkali terabaikan. Sehingga para pedagang

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menggambarkan yang saya sampaikan ini. Kan Rasulullah Sallam amaran bil huyati wal awatiki an yakhrujna ilal musalla. Waktu sholat id, Nabi memerintahkan para wanita pingitan, wanita yang haid pun untuk hadir di musalla sholat id. Pernah dengar hadis gitu bu ya? Bahwa wanita semua, walaupun yang berhalangan, wanita pingitan, semua dianjurkan untuk hadir di tempat sholat id. Seorang wanita datang, ya Rasulullah, ara'aita laukana li ahadin alam yakun lahu jilbab. Ya Rasulullah, kalau ada wanita di kita yang tidak punya jilbab yang cukup untuk menutup auratnya keluar rumah, litul bisaha ikhwatu sahibatuha min jilbabiha. Kalau tidak punya, hendaknya saudaranya meminjamkan jilbabnya agar orang tersebut, wanita tersebut bisa hadir di mana? Di musala salat id. Di zaman Nabi terjadi kala itu. Kenapa? Karena keterbatasan, kemiskinan. Sehingga mereka sadar peran orang-orang yang memberi jilbab. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi satu kasus. Ada salah satu suku Bani Salimah. Mereka baru saja masuk Islam. Ketika mereka masuk Islam, mereka tahu syariat sunat berjamaah. Maka mereka pun sholat berjamaah. Kebetulan karena satu suku baru masuk Islam, tidak ada orang dewasa yang pantas jadi imam. Yang ada justru anak kecil. Ya, yang kira-kira umurnya kalau itu baru 7 tahun atau 5 tahun. Namun kala itu, karena anak ini pakaiannya itu minim. Kalau rukuk kemalunya kelihatan dari belakang, enggak pakai celana dalam. Enggak punya celana, cuma pakai semacam gamis, tapi gamisnya pun sudah kekecilan. Kalau rukuk kelihatan kemaluannya. Sehingga wanita-wanita yang ikut sholat berjamaah di masjidnya mengatakan, usturu anna ista imamikum, tolong pantat imam kalian ini ditutupi, katanya. Maka para sahabat patungan membelikan baju. Sehingga anak terus mengatakan, fama farihtu ba'dal islam kafarahi bihada, aku tidak merasa girang melebihi setelah aku masuk Islam dibanding kegirangku dibelikan baju baru gara-gara jadi imam. Ini kondisi ini terjadi. Sehingga pada kondisi tersebutlah kita tahu betapa pentingnya, betapa besar peran para produsen, para pedagang. Sehingga jangan lihat perdagangan atau perniagaan itu sebagai aktivitas duniawi semata. Fahamilah bahwa mereka adalah pembawa solusi bagi problematika kita. Mereka hadir memberikan solusi bagi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Maka dengan mentreatment, merubah niat dalam perniagaan, saya berniaga bukan sekedar cari uang, bukan sekedar cari cuan, tapi saya ingin menjadi solusi bagi kebutuhan masyarakat. Saya ingin menjadi solusi bagi problem yang ada pada masyarakat. Ibu-ibu yang punya anak kecil yang suka jajan di abang-abang yang keliling itu pasti sadar bahwa jajanan-jajanan yang menggunakan pewarna, jajanan-jajanan yang menggunakan perasa, jajanan yang menggunakan bahan sintetis pasti berpegang dahi. Nak, jangan beli nak. Tapi anaknya senang dengan warnanya, dengan baunya, dengan rasanya yang luar biasa menggoda. Bukankah itu, Bu? Coba ketika problem ini dipecahkan, ada antuna yang memproduksi jajanan dengan warna, dengan rasa, dan harga yang bersaing. Kira-kira senang gak orang-orang tua? Orang tua terbantukan, ya, terpecahkan masalahnya dengan hadirnya jajanan yang diminat oleh anak-anak tapi higienis dengan harga yang kompetitif. Nah, hadirnya produk, hadirnya pedagang-pedagang yang memecahkan masalah menjadi solusi bagi masyarakat, itu jangan dikira, loh dia kan untung, dia kan dapat hati,
dapat untung,

Dia sudah dengan perdagangannya dia kaya. Tapi betapa banyak orang tua yang dengan tulus mendoakan, alhamdulillah, berkata alhamdulillah, masalahku terpecahkan. Itu tercakup dalam hadis yang saya bacakan tadi, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil kiamah. Barang siapa yang memecahkan problematika seorang mukmin, masalah seorang mukmin di dunia, berhasil dia pecahkan, berhasil dia selesaikan, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil kiamah, Allah akan berikan imbalan dengan Allah berikan solusi dia dari masalahnya di mana? Di hari ini adalah ibadah. Maka mari kita pandang perdagangan, industri, kegiatan aktivitas ekonomi itu sebagai ibadah. Karena memang ibadah itu ada dua model, ibadah praktis seperti sholat, puasa, haji, dan ibadah yang bersifat sosial, menolong, membantu, termasuk memecahkan masalah orang lain, menyelesaikan masalah orang lain. Baik. Kalau ibadah terbagi menjadi dua, ibadah praktis dan ibadah yang bersifat sosial, manakah yang paling utama? Ibadah praktis atau ibadah sosial? Ibadah praktis atau ibadah sosial? Maka jawabannya, kalau ibadah itu merupakan praktisnya itu merupakan rukun Islam seperti sholat, haji, puasa, tentu tidak tergantikan dengan yang lain. Tetapi ketika ibadah itu merupakan nawafil, ibadah-ibadah sunnah, ya, maka boleh bersaing. Bisa jadi dengan kita menyelesaikan masalah saudara kita, membantu saudara kita, pahalanya lebih besar dibanding sekedar memperbanyak amalan-amalan sunnah. Dan tolong jangan dipahami berarti kita tidak usah sholat sunnah, yang penting justru kita dagang, tidak begitu. Tapi kalau dalam kondisi harus memilih, dalam kondisi dilematis, tidak bisa digabungkan antara dua-duanya, maka ibadah yang bersifat sosial lebih utama dibanding nawafil ibadat, lebih utama dibanding ibadah-ibadah praktis yang bersifat sunnah. Kenapa? Karena manfaat ibadah sosial bukan hanya dirasakan oleh kita saja, manfaatnya kembali kepada orang lain, bahkan manfaatnya bisa jadi lebih banyak. Manfaatnya bisa lebih banyak dirasakan oleh masyarakat luas. Al-Ghazali dalam penukilan ini mengajak kita berpikir realistis. Nanya para pedagang, para produsen ketika berproduksi atau berdagang, menghadirkan dalam hatinya niat bahwa dia menyelesaikan kebutuhan primer masyarakat. Masyarakat tidak bisa hidup tanpa beras, masyarakat tidak bisa hidup tanpa pakaian, masyarakat tidak bisa hidup tanpa adanya jasa konstruksi dan lain sebagainya. Maka ketika ada developer, ada produsen, memproduksi, hendaknya dia menghadirkan dalam dirinya bahwa dia menghadirkan solusi bagi kebutuhan primer atau sekunder masyarakat. Karena tanpa hadirnya para pedagang, tanpa hadirnya para petani, para nelayan, para tukang, dan lain sebagainya, akan mendatangkan kekacauan. Akan terjadi kekacauan yang luar biasa. Raja tidak bisa jadi menjadi raja. Hakim tidak akan bisa menjadi hakim. Kenapa? Hakimnya lagi bercocok tanam. Rajanya kemana? Rajanya lagi ngurusi irigasi. Karena dia sedang bercocok tanam. Rajanya lagi ngembala kambing, lagi ngembala sapi untuk dapat susu. Kehadiran raja, kehadiran hakim, kehadiran para ulama itu bergantung pada apa? Terpenuhinya kebutuhan mereka. Kalau kebutuhan mereka belum terpenuhi, mungkinkah antum bayangin saya bisa duduk di sini? Tidak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengapresiasi semua orang yang punya peran. Konsep besar dalam syariat kita adalah konsep ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Nah, kalau antum dalam perdagangan antum menghadirkan niat ta'awun, saya berdagang agar ibu-ibu itu bisa ngaji. Kenapa?
karena mereka gak usah mikirin nasinya gimana nanti makannya, makan siangnya. Sudah siap-siapkan nasi kotaknya. Ibu-ibu biar bisa ngaji dengan baik, bisa melayani suaminya dengan baik, bisa beribadah dengan baik. Kenapa? Urusan jilbabnya saya sudah buatkan, tinggal beli mereka. Gak usah jahit sendiri. Ketika kotor, saya siapkan laundrynya. Gak usah nyuci bu, ibu ngaji aja. Hafalan saja, tahsin saja. Terus gimana pakaian saya? Serahkan pada kami. Kami akan nyucinya, nyetrikanya, siap pakai kembali. Ini menjadi solusi. Ya, menjadi solusi. Hadirkan niat-niat yang baik semacam ini dalam perdagangan kita sehingga perdagangan itu tidak lagi menjadi sesuatu yang mubah, tetapi menjadi sesuatu yang fardu kifayah. Ya. Ini saya nukilkan pernyataan dari Ibnu Taimiyah. Banyak beliau mengatakan dalam Majmu' Fatawa halal yang senada. Bahkan beliau mengatakan, itu penjelasan beliau, kalau ada suatu profesi yang dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian para profesional di bidang tersebut ternyata sepakat, mogok, kami tidak mau jadi dokter, mogok kerja. Kami tidak mau jadi developer, tidak membangun rumah, biar masyarakat bangun rumahnya sendiri. Ada tukang jahit, mogok kerja. Saya tidak mau jahit, biar masyarakat jahit bajunya sendiri. Padahal masyarakat butuh terhadap profesi tersebut. Maka beliau mengatakan, pemerintah wajib, ya, berhak dan berwenang untuk memaksa mereka menjalankan profesinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga dari dimensi ini kita bisa memahami bahwa berniaga itu bukan urusan cuan saja, bukan urusan mencari keuntungan saja, tapi berniaga adalah solusi dari kebutuhan masyarakat. Maka hadirkan niat kita bahwa kita berniaga, kita bekerja untuk menjadi solusi bagi orang yang bersalah. Baik. Mungkin ada yang berkata, Ustaz, itu cukup laki-laki aja. Suami kita, anak-anak kita yang laki-laki, cewek di rumah saja, Ustaz. Bagaimana dengan pandangan seperti ini? Tidak. Karena banyak profesi, banyak produk, banyak perdagangan yang tidak bisa dijalankan oleh laki-laki. Di sisi lain, kalaupun bisa dijalankan laki-laki, kita juga tetap butuh. Kita sebagai personal, sebagai wanita juga butuh terhadap hasil. Sedangkan konsep dalam Islam, tangan di atas lebih baik dibanding tangan di bawah. Wanita yang bisa mandiri, yang bisa mencukupi dirinya kebutuhan sendiri, itu lebih mulia dibanding wanita yang hanya bisa menggantungkan kebutuhannya kepada penghasilan suaminya. Karena ketika dia bisa mandiri, dia bisa berada di atas, bukan di bawah. Dengan catatan, tidak sampai menjadikan dia mengabaikan kewajibannya sebagai ibu, sebagai istri. Ini manajemen konflik namanya. Ya, wanita harus belajar bagaimana menggabungkan sekian banyak kepentingan agar sama-sama bisa terlaksana. Saya angkat hadis Jabir Ibn Abdillah ini yang menceritakan perihal bibinya yang dicerai oleh suaminya. Banyak dari kita memahami bahwa di masa iddah perempuan tidak boleh keluar sama sekali dari rumah. Tidak demikian faktanya. Jabir mengisahkan bahwa bibiku diceraikan oleh suaminya di saat musim panen tiba. Maka bibinya Jabir meminta izin kepada Rasulullah untuk memanen ladangnya, alias keluar dari rumah dong, bekerja di luar. Di mana? Di ladang. Berapa menit manen korma itu? Selesai dalam 1 jam? Tidak. Bisa jadi memakan seharian, sesiangan manen, besok lagi, karena tidak selesai sekali. Namanya juga ladang korma, belum tentu selesai dalam 1 hari. Maka Nabi SAW menyatakan, bala fajuddi nakhlaki fa innaki asa antasaddaqi aw tafali ma'rufan. Silahkan engkau panen kormamu, karena dengan engkau panen kormamu, engkau bisa bersedekah
atau berbuat ma'ruf, berbuat kebaikan. Ini pola pikir yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa wanita walaupun dalam kondisi sempit semacam ini, dalam kondisi sedang menjalani masa iddah, itu bukan alasan untuk kemudian wanita berpangku tangan tidak berbuat baik. Bukan alasan untuk tidak bersedekah. Bukan alasan untuk tidak berproduksi. Padahal dalam kondisi masa iddah, apalagi antuna sekarang alhamdulillah bukan sedang dalam kondisi masa iddah. Apa alasan untuk tidak berproduksi, untuk tidak menghasilkan sesuatu? Selama itu bisa dilakukan, kenapa tidak? Padahal wanita yang sedang menjalani masa iddah, hukum asalnya tidak boleh menginap di rumah lain. Bukan tidak boleh keluar. Yang dimaksud keluar dalam ayat itu adalah keluar untuk menginap. Adapun keluar untuk kebutuhan, keluar untuk bekerja, keluar untuk berdagang, keluar untuk bercocok tanam, itu boleh. Keluar untuk silaturahmi, itu boleh. Yang tidak boleh adalah keluar sampai akhirnya bermalam di tempat lain. Nah, bibinya Jabir dalam kondisi masa iddah pun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam justru dianjurkan untuk apa? Berproduksi, memanen. Fajuddinah laki asaka'an asa'an tatasaddaqi au taf'ali ma'rufan. Petiklah kormamu, panenlah kormamu, karena dengan engkau manen itu engkau bisa bersedekah dan berbuat kebajikan yang lain. Ini pola pikir yang harus dibangun oleh wanita. Bisa jadi kita, alhamdulillah Ustaz, suami saya sudah mencukupi segala-galanya. Boleh, betul. Tidak apa-apa. Kalau bisa, kenapa tidak? Kalau kita bisa tetap berproduksi, kalau kita bisa menghasilkan, kenapa tidak? Karena walaupun kebutuhan kita tercukupi, tapi dengan kita punya penghasilan tambahan, kita bisa bersedekah, bisa berbuat kebaikan. Ini pola pikir yang harus dibangun. Ya, pola pikir yang harus kita bangun agar kita bisa mendudukkan masalah ini, profesi perniagaan bagi wanita ini pada porsi yang benar. Ini hadis yang saya sebutkan di awal pembicaraan kita, bahwa salah satu alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengenang Khadijah adalah karena Khadijah semasa hidupnya selalu menyantuni Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apanya? Dengan hartanya. Bukan dengan paras kecantikannya, bukan. Tapi menyantuni dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh Khadijah. Asma bintu Abu Bakar, istri dari Az-Zubair bin Al-Awwam. Beliau seorang putri bangsawan, putri Abu Bakar, putri seorang khalifah, putri sahabat terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau demikian, beliau bekerja membantu pekerjaan suaminya. Apa yang dilakukan? Bukan menjadi kasir di toko, Bu. Bukan menjadi melayani, membantu suaminya di tempat usahanya, bukan. Memberi pakan onta dan kudanya Zubair. Beliau membawa kulit biji kurma dari ladangnya yang kira-kira berjarak 5 farsakh. 5 farsakh itu kira-kira sekitar 7 kilo, Bu. Berjalan kaki dengan membawa biji kurma. Baik, sehingga wanita yang berusaha, berwirausaha, berdagang, berproduksi, itu bukan hal yang tercela, dan tidak ada alasan bagi yang mampu, dengan caranya bagi yang mampu. Adapun yang tidak mampu, ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya sudah, di luar kapasitas kita. Baik, karena itu mari kita pahami, sekali lagi ingin saya tekankan di sini, bahwa berniaga, berwirausaha itu sekali lagi bukan urusan hasil, bukan sekedar urusan saya dapat untung, tetapi produksi kita, perniagaan kita itu adalah solusi bagi kebutuhan orang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain memberikan satu arahan bahwa salah satu bentuk sedekah adalah tatkala kita membantu produsen atau memproduksikan, membuatkan orang yang tidak berproduksi. Banyak orang yang tidak bisa masak, kita masakkan, itu adalah bagian dari sedekah. Banyak orang yang tidak bisa jahit, kita jahitkan.
Banyak orang yang tidak bisa membuat kue, kita buatkan. Baik untuk dikonsumsi atau untuk dijual. Itu bagian dari tu'inu sani'an aw tasna li akhraq. Ini bagian dari sedekah. Jadi bentuk sedekah itu, di sini Nabi SAW memberikan gambaran bahwa memproduksikan orang lain, membuatkan produk untuk orang lain, baik dijual dengan imbalan atau dengan cuma-cuma, itu bagian dari sedekah. Karena Nabi sini tasna li akhraq au tu'inu sani'an, tu'inu sani'an au takhlis li akhraq. Nabi tidak memberi batasan bahwa itu free. Enggak. Pokoknya siapapun yang memproduksikan barang yang dibutuhkan oleh orang lain, atau kita membantu orang yang memproduksi barang sehingga dengan produksi itu memenuhi kebutuhan orang lain, itu bernilai sedekah, baik itu cuma-cuma atau dengan imbalan. Ini pola pikir. Ini pola pikir. Jadi jangan dianggap bahwa sedekah itu hanya memberi barang. Skill yang kita miliki, bila itu didermakan kepada orang lain, baik dengan imbalan atau tidak, maka itu bernilai sedekah. Betapa sering ibu-ibu itu, Masya Allah, cerita dengan mendayu-dayu. Apa yang diceritakan? Dokter yang Masya Allah, saya dokter sana itu berobat, bayar mahal, tapi saya sembuh. Cerita kemana-mana, bukankah itu, Bu? Kenapa? Padahal bayar. Tapi ibu merasa dokter itu baik. Dokter itu memberi pelayanan, memberi solusi. Sakit saya yang sudah saya derita sekian lama, alhamdulillah hilang. Padahal ibu bayar. Itu pun ibu cerita mendoakan kebaikan. Karena memang manfaat yang didapat oleh konsumen, oleh pelanggan, seringkali lebih besar dibanding manfaat yang didapat oleh pedagang. Karena pelanggan, konsumen, biasanya merasa terselesaikan kebutuhan primernya, kebutuhan sekundernya, kebutuhan yang sangat mendesak bagi dia. Sedangkan pedagang, tidak laku ya tidak apa-apa, disimpan besok. Produsen tidak laku sekarang ya, masih ada kesempatan untuk jual bulan depan. Tapi konsumen yang sakit, yang butuh, yang mau makan, bisa ditunda kebutuhannya? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Orang yang butuh pakaian, nanti pakai bajunya minggu depan aja, Bu, gitu. Bisa? Tapi butik atau penjahit tidak laku hari ini, apa kata mereka? Ya udah, simpan aja, minggu depan insya Allah ada lagi yang beli. Sehingga secara level kebutuhan ya, level kebutuhan antara konsumen dengan produsen, dengan pedagang, seringkali kebutuhan konsumen lebih mendesak dibanding kebutuhan produsen, dibanding kebutuhan pedagang. Sehingga dengan ini kita bisa memahami kenapa perdagangan itu bernilai sedekah. Karena para pedagang seringkali menyelesaikan kebutuhan yang mendesak, kebutuhan konsumen yang mendesak. Seringkali konsumen tidak mau ditunda. Kalau makan, udah besok aja, Bu, makannya, gitu. Tidak. Tapi pedagang, tidak laku hari ini, besok masih bisa dijual lagi. Sehingga disinilah kita bisa memberikan perbandingan, komparasi antara kebutuhan pedagang dengan kebutuhan konsumen. Sehingga kita bisa memahami kenapa Nabi SAW menganggap perdagangan itu adalah sedekah, industri adalah sedekah. Baik, saya ingin sedikit bercerita perihal seorang ulama besar, Abdullah bin Mubarak. Kenal ya, pernah dengar namanya. Abdullah bin Mubarak ini boleh dikata manusia sempurna. Dia seorang mujahid, pemberani. Dia seorang ahli ibadah, orang yang zuhud. Dia juga ulama besar. Namun dia juga pedagang besar. Orang semacam ini makhluk langka. Ada orang lain seperti Layth bin Sa'ad. Layth bin Sa'ad ulama besar, ahli ibadah. Juga beliau adalah seorang pedagang besar.
Dikisahkan dalam biografi Laits bin Sa'ad, beliau itu keuntungan setiap tahunnya itu 80 juta dirham, tapi tidak pernah bayar sedekah sekalipun. Kenapa tidak pernah bayar sedekah, tidak pernah bayar zakat? Padahal keuntungannya 80 juta dirham. Karena selalu didistribusikan, dibagikan, sehingga belum sempat tiba, haulnya sudah habis. Abdul bin Mubarak suatu hari ketemu dengan Fudail bin Iyad, dua sahabat yang satu itu kaya raya, mujahid, ahli ibadah, zuhud, yang satu miskin tapi ahli ibadah. Fudail bin Iyad miskin, ahli ibadah, kerjanya hanya di Masjidil Haram, ibadah saja. Sedangkan Fudail bin Iyad, sedangkan Abdul bin Mubarak, dia mujahid.

0: Hukum zakat diberikan ke mertua. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Orang yang berhak menerima zakat telah dijelaskan Allah dalam firman-Nya yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk ke hatinya, untuk orang memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Dan semua orang yang termasuk dalam 8 kriteria di atas, dia berhak mendapat zakat, selama dia bukan orang yang wajib kita nafkahi. At-Tuwaijiri menyatakan, zakat seseorang tidak boleh diserahkan kepada istrinya, karena nafkah istri menjadi kewajiban suami, sehingga istri tidak perlu mengambil zakat dari suami. Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami. Mertua atau keluarga istri secara umum bukan termasuk orang yang wajib dinafkahi oleh seorang suami, meskipun dianjurkan bagi suami untuk memperhatikan keadaan keluarga istrinya sebagai bentuk mu'asyarah bil ma'ruf atau melakukan interaksi yang baik kepada istrinya. Ibnu Qudamah mengatakan, Az-Zuhri meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Hunain, beliau membagi komandan peleton untuk setiap satuan pasukan. Setiap kali beliau hendak memberikan sesuatu kepada mereka, beliau awali dari kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayat Umar, beliau awali dari yang paling dekat. Beliau dahulukan Bani Abdul Uzza sebelum Bani Abdid Dar, karena di antara mereka ada kerabat istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Khadijah dari mereka, yaitu Bani Abdul Uzza Al-Mughni. Kesimpulannya, memberikan zakat kepada mertua dibolehkan. Demikian, Allahu a'lam.
1: Tanya jawab.
2: Ustaz, saya pernah mendengar suatu hadis dari seorang penceramah bahwa surga itu dikelilingi dengan hal

0: dengan mengerjakan perintah-perintah Allah, harus dengan salat, zakat, puasa, haji, jihad, menimba ilmu, semuanya hakikatnya tak dicintai manusia. Secara fitrahnya manusia senang berleha-leha, bersantai-santai. Ya, disuruh perempuan berjilbab, berhijab, dan semacamnya. Berat perintah-perintah agama ini. Kecuali bagi orang-orang yang Allah berikan taufik, semua ringan baginya. Karena itulah Allah mengatakan salat itu berat. Illa alal khasyi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, tak berat baginya salat. Karena itulah makna surga dikelilingi oleh segala yang benci, maknanya adalah surga itu memang dicapai dengan mengerjakan segala macam beban syariat, taklifah. Dia beban hakikatnya. Tapi bagi orang-orang beriman, tak lagi dia menjadi beban, menjadi hiasan, menjadi hiburan. Karena itulah berkata Nabi tentang salat yang kita menganggapnya sebagai beban. Berkata Nabi, arihna ya Bilalu bis-salah. Wahai Bilal, panggil orang, segera kumandangkan azan, buat kita istirahat dari beban dunia ini dengan masuk ke dalam ibadah salat. Itu perkataan Nabi SAW, bukan menjadi beban. Walaupun hakikatnya salat adalah beban. Ya. Adapun kata-kata ya dipenuhi huffatil jannatu bil makarih, kemudian ya huffatil naru bisyahawat, neraka itu dipenuhi oleh syahwat, dikelilingi syahwat, benar pula. Dan ini hadis adalah hadis tatkala Allah SWT menciptakan surga dan neraka. Allah suruh Jibril melihat kepadanya, begitulah dia Jibril. Ya, neraka dipenuhi dengan syahwat karena memang neraka itu ya segala sesuatu muqaddimah menuju pintu neraka adalah syahwat yang tidak ditempatkan pada tempatnya. Syahwat kemaluan, zina, iyadan billah, homoseksual, lesbian, ya, syahwat memakan makanan yang haram, subhanallah, mengambil harta manusia dengan haram, ya, syahwat. Maka orang yang selamat adalah orang yang mampu menjaga syahwatnya, mampu menjaga perintah-perintah Tuhannya. Dia yang selamat masuk surga, terlindung daripada neraka. Wallahu ta'ala alam.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Mas, ini teh saya ya?
3: Iya.
2: Oke. Okay.
4: Eh, ini lu punya lu, ini punya gua. Ini
2: pemesan, Bang. Eh, lu kemarin jalan-jalan naik motor ya?
3: Iya, warung beli kopi, beli kopi. Beli telur.
2: Tanah pendek kan? Dengkul lu kelihatan kan?
3: Emang apa?
2: Kagak boleh. Aura.
4: Nah, itu dia yang jadi masalah sekarang.
2: Kenapa?
4: Masa cuma kelihatan dengkul doang, aurat?
2: Aurat lah.
3: Enggak dong.
4: Di mana ada?
2: Dari dulu gua aurat itu, Per.
3: Pastiin tanya Ustaz ya.
4: Lu gini sana, tanya penting.
3: Ustaz, mau nanya nih Ustaz, nih lagi rame nih masalah. Dengkul doang kelihatan, itu dikatakan aurat.
2: Dengkul aurat kan Ustaz ya?
3: Ntar dulu, Cing. Masa dengkul doang itu aurat, itu termaksud istihaji ya? Atau itu sesuatu yang harus ditegaskan sih, Ustaz?
5: Iya, ikhtilaf para ulama menjadi dua pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwa dengkul itu aurat. Di antara hujah atau dalilnya yaitu hadis Ar-Rokbah Aula Auroh. Dengkul itu daurat, aurat. Namun sebagian ulama seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan tidak termasuk aurat. Kenapa? Karena dalil-dalil yang menyebutkan tentang dengkul aurat itu tidak ada yang sahih. Dan hadis yang disebutkan tadi, Ar-Rukbah Aurah, itu adalah dhaif. Tidak bisa jadikan hujah.
2: Lah, kan Ustaz yang dengkul kan berdengkul sampai pusar, Ustaz, aurat.
5: Nah, itu dia. Makanya Imam Nawawi mengatakan perkataan antara dengkul dan aurat pusar itu antara. Berarti pusar dan dengkul itu, kata Imam Nawawi, nggak masuk.
2: Oh.
5: Itu dia.
2: Aurata juga.
5: Bahkan, jangankan dengkul ya, paha aja menjadi ikhtilaf para ulama aurat apa bukan.
2: Oh.
5: Jangankan dengkul, paha. Imam Bukhari mengatakan paha bukan aurat. Kenapa kata Imam Bukhari? Karena semua hadis yang menyebutkan bahwa paha aurat itu dhaif menurut Imam Bukhari.
2: Oh, dhaif, Ustaz.
5: Menurut Imam Bukhari.
2: Bukhari.
5: Sementara jumhur ulama mengatakan paha aurat. Imam Bukhari berhujjah dengan beberapa hadis, diantaranya hadis bahwa Rasulullah SAW ketika duduk di pinggir apa sumur itu terlihat pahanya. Ketika Abu Bakar masuk, Umar masuk, pahanya terlihat. Baru kemudian ketika masuk Utsman, Rasulullah pun menutupnya dan berkata, sesungguhnya malaikat aja malu pada Utsman.
2: Wah, ini puyeng nih, Ustaz.
3: kita batasan auratnya kita pilih yang mana yang mau kita pakai, Ustaz?
5: Jadi kata Imam Bukhari, hadis ini menunjukkan bahwa paha bukan aurat, sebab kalau paha aurat tidak boleh dibuka sama sekali kepada siapapun juga.
3: Oh.
5: Ini pendapat Imam Bukhari ya.
3: Imam Bukhari.
5: Sementara jumhur berdalil dengan hadis bahwa Nabi bersabda al-fakhidhu awrah. Ngopis apa fakhidak, tutup pahamu karena paha itu aurat. Nah, sebagian ulama memberikan apa namanya kompromi bahwa antara dua hadis itu kita bawa bahwa paha itu aurat yang ringan, bukan aurat yang berat.
3: Oh, terbagi lagi, Cing.
5: Iya.
3: Iya.
5: Nah, tuh. Coba kalau misalnya aurat sama sekali seperti halnya apa namanya? Perempuan ya, enggak boleh terlihat sama sekali itu aurat.
2: Oh, iya, kalau perempuan enggak boleh sama sekali, Ustaz.
5: Iya. Kalau itu sifatnya aurat yang tidak boleh sama sekali, tentu Rasul tidak akan memperlihatkan gitu. Walaupun yang roji dalam masalah paha ya adalah pendapat jumhur bahwa itu aurat, tapi aurat yang ringan. Nah, ada ini dengkul. Nah, dengkul nggak ada sama sekali dalilnya yang sahih.
2: Wow, berarti lu kagak apa-apa kemarin pakai
3: kelihatan itu. Alhamdulillah.
2: Nah, terus, nah dia kan, dia bagi sahabat. Tapi lu lewat waktu zuhur kan. Nah, dia lu sholat di mana? Dengkul kelihatan begitu.
5: Ya memang,
2: masbuk.
5: Memang ya sebagian ulama mengatakan bahwa dengkul termasuk aurat, walaupun tidak ada dalilnya. Tapi nggak masalah kehati-hatian kalau kita tutup supaya tidak menyebabkan terlihatnya paha gitu.
2: Nah iya Ustaz, dia kan pakai gitu Ustaz kemana-mana. Waktu sholat Ustaz, sholat kagak boleh kan kalau sholat Ustaz ya? Dengkul.
3: Nah itu untuk sholat gimana?
5: Ya kalau sekarang gini deh, aurat laki-laki itu antara pusat dan
3: dengkul.
5: Oke ya.
2: Antaranya ya.
5: Iya.
2: Kayak tadi.
5: Badan aurat bukan?
3: Bukan.
5: Sekarang kalau ada orang berkata begini, kalau begitu pakai pakaian apa celana pendek aja. Kita katakan kalau gitu, mendingan kamu ke pasar, ke kantor, nggak usah pakai baju sekalian.
2: Kalau sopan,
3: sedia. Jelas kan? Itu rinciannya.
5: Ini kan badan bukan aurat. Mm-hmm. Nah terus lo pakai apa ke kantor, nggak usah pakai baju sekalian. Mm. Bukan aurat, kalau ada yang bilang bukan aurat.
2: Malu, Ustaz, nggak blok apa.
5: Nah, tuh dia. Masalah dengkul kita tutup dengkul itu karena kesopanan, Bang.
3: Iya.
5: Adapun masalah hukum apa itu aurat butuh dalil.
2: Berarti
5: butuh dalil. Karena masalah hukum syariat itu tidak boleh ditetapkan oleh akal pikiran. Oh, kalau gitu begini dong. Kalau begitu begini dong. Itu kan akal-akalan.
3: Iya.
5: Yang menjadi masalah adalah dalilnya mana dari syariat yang sahih bahwa dengkul itu aurat. Maka kalau misalnya ada orang ya, qadarullah dia apa namanya pakai baju pakai celana segini nih. Ketika dia apa namanya duduk kelihatan sebagian dengkul. Ya, sah salatnya enggak masalah.
3: Enggak apa-apa.
5: Sah salatnya. Karena dengkul bukan aurat atas pendapat yang merojikan. Cuma masalahnya terkadang ikhwah itu kurang bisa menerima masalah khilafiyah ijtihadiyah seperti ini, Bang. Karena yang dia yakini dulunya dari kecil dengkul itu kan aurat. Pas ngedengar ada pendapat mengatakan aurat aneh gitu kan.
3: Iya.
5: Akhirnya ngomongnya macam-macam lah. Istilahnya nggak pakai dalil sama sekali.
2: Nah itu kan di laki, Ustaz. Kalau di perempuan, Ustaz. Rapos. Gitu, Ustaz. Tadi kan batasan aurat kan di telapak tangan sama muka kan. Nah itu kan maksud Ustaz. Tapi nggak kelihatan Ustaz. Tapi ketat, Ustaz.
3: Nah, panjang.
5: Kalau ketat sih, aurat kata Syekh Utsaimin, tidak memenuhi syarat.
3: Oh gitu tadi.
5: Karena syarat pakaian wanita itu harus lebar, dan tidak membentuk.
3: Nah, kalau laki-laki Ustaz, dia pakai celana ketat, walaupun dia nggak isbal, itu bagaimana hukum?
5: Tetap nggak boleh.
3: Cing, jangan pakai legging ya.
5: Harus.
2: Kamu bengkel. Terus itu. Lu ada aja pet. Nih apa yang kalau perempuan Ustaz kan kalau apa ada yang bercadar Ustaz? Anda pernah lihat sholat pakai cadar Ustaz? Kata dia aurat muka juga.
3: Nah, iya benar nih. Anda juga pernah lihat nih.
2: Pernah lihat kan?
5: Iya.
3: Tidak dilepas cadarnya kan berdasarkan sholat kan? Nah, itu gimana hukumnya Ustaz?
5: Ada satu hadis yang sahih Rasulullah SAW melarang seseorang sholat dalam keadaan menutup wajah.
3: Oh.
5: Ya, pada asalnya menutup wajah dalam sholat itu haram, nggak boleh.
3: Oh, boleh.
5: Dilarang oleh Nabi SAW. Tapi ya sebagian ulama seperti Syekh bin Baz mengatakan kalau misalnya si wanita itu sholat di tempat yang umum di mana para laki-laki lalu lalang begitu.
3: Di mall misalnya.
5: Di mall dan yang lainnya. Gak. Sehingga bisa terlihat wajahnya oleh banyak orang dan takut fitnah. Gak apa-apa. Kenapa? Karena disebutkan dalam satu riwayat, Aisyah radhiyallahu anha berkata, kami dahulu ketika sedang ihram, sedang haji kan, kalau sedang haji kan gak boleh pakai, gak boleh tutup ini kan. Apabila para laki-laki melewati, maka ditarik-tarik jilbabnya begini. Kalau mereka sudah pergi, ini lagi.
3: Kalau biasa, tarik-tarik deh.
5: Ada dalam rewet.
2: Bisa disampaikan sama istri kita ya. Alhamdulillah, cocok leher.
5: Istri yang jelasin masalah keginian, masing-masing aja lah. Masalah lutut, aurat apa enggak. Silakan kalau antum.
2: Jangan pada ribut terus ya. Jadi.
5: Masalahnya kalau antum meyakini bahwa itu lutut, aurat, mana dalilnya? Itu aja kan selesai.
2: Iya,
5: mana dalilnya? Syariat kita kan dasarnya jelas. Dalil, iya kan?
2: Alhamdulillah.
3: Itu jelas banget.
2: Udah kejawab ya sekarang.
3: Iya.
2: Gak apa-apa berarti lo kemarin. Aman, Cing. Ke mana, Cing? Kopi lagi, Cing.
3: Sip. Syukran. Jazakallah khair, Ustaz.
2: Alhamdulillah. Penjelasannya luar biasa.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Empat Raja Dunia. Keterangan mengenai Raja Dunia ada empat orang disebutkan dalam banyak riwayat, di antaranya 1. Riwayat dari Muawiyah radhiyallahu anhu, Raja Bumi ada empat, Sulaiman bin Daud, Dzulqarnain, seseorang dari penduduk Helwan, dan satu orang lagi. Hadis riwayat Hakim. 2. Riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma secara marfu atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raja bumi ada empat, dua mukmin dan dua kafir. Untuk dua raja mukmin, Dzulqarnain dan Sulaiman, sedangkan dua raja yang kafir, Namrud dan Bukhtansar. Dan bumi akan dikuasai oleh seseorang dari ahli baitku. Al-Muntadham fit Tarikh. 3. Riwayat dari ulama tabi'in, Mujahid bin Jabr, murid senior Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, raja seluruh bumi, dari timur sampai barat, ada empat orang, dua mukmin dan dua kafir. Dua raja mukmin, Sulaiman bin Daud dan Dzulqarnain. Dua raja kafir, Bukhtansar dan Namrud bin Kan'an. Riwayat Tabari dalam tafsirnya. Siapa mereka? Pertama, Sulaiman bin Daud alaihi salatu wassalam. Beliau seorang nabi sekaligus raja di kalangan Bani Israel. Nama beliau disebutkan 17 kali dalam Al-Quran. Beliau disebut oleh Allah sebagai hamba terbaik dan rajin bersyukur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, aku berikan kepada Daud seorang putra, Sulaiman. Beliau sebaik-baik hamba dan dia sangat taat. Quran Surat Sad ayat 30. Mengenai kehebatan Sulaiman, selain dari mukjizat yang beliau miliki tidak terhitung, Anda bisa banyak mendapatkannya di Al-Quran. Kedua, Dzulqarnain. Kisah panjang tentang Raja Dzulqarnain disebutkan oleh Allah di akhir surat Al-Kahfi. Kekuasaannya mencapai ujung timur dan barat bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, mereka akan bertanya kepadamu, Muhammad, tentang Dzulqarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 83 dan 84. Beliau mengajak rakyatnya untuk masuk Islam dan memerangi yang menolak Islam. Apakah Dzulqarnain seorang nabi? Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, ada perbedaan tentang Dzulqarnain. Ada yang mengatakan beliau nabi, ada yang mengatakan beliau seorang malaikat, dan ada yang mengatakan bukan, dan ini pendapat mayoritas ulama. Fathul Bari. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, saya tidak tahu apakah Tuba' itu nabi atau bukan. Saya tidak tahu apakah Dzulqarnain itu nabi atau bukan. Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. Ketiga, Namrud bin Kan'an. Namrud seorang raja kafir penguasa seluruh bumi dari ujung timur hingga ujung barat. Dia mengaku sebagai Tuhan dan minta disembah. Pernah berdebat dengan Ibrahim tentang Tuhan dan dia kalah. Dialah yang diceritakan Allah dalam Al-Quran yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya, yaitu Allah? Karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan atau kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 258. Keempat, Bukhtansar. Raja Bukhtansar adalah seorang penguasa kafir yang menjajah Bani Israel, membunuh banyak kaum muslimin di kalangan Bani Israel. Ulama tabi'in Sa'id bin Musayyib mengatakan, Bukhtansar menyerang Syam, membakar Baitul Maqdis, dan membunuh mereka. Kemudian dia datang ke Damaskus dan membunuh ribuan umat Islam di kalangan Bani Israel. Tafsir Ibnu Katsir. Demikian, Allahu A'lam.
0: Tanya jawab.
2: Tapi pertanyaan berikutnya, Afwan izin bertanya, bagaimana dengan orang yang telah berkali-kali saya tegur karena kesalahannya? Padahal sudah sangat jelas dan sudah saya sampaikan, namun ternyata tidak melaksanakan apa yang saya sampaikan. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum jazakumullah khairan. Dara sedari jamaah rahimakumullah, tugas kita menyampaikan dengan baik, dengan benar, bisa difahami dengan baik, dengan benar, ya. Seperti itu tugas kita. Adapun hidayah itu milik Allah. Ya, Allah katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha." Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau kehendaki, akan tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi hidayah itu di tangan Allah. Adapun kita hanya bisa menyampaikan. Ya, Allah katakan juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim." Dan sesungguhnya engkau bisa menunjukkan kepada jalan yang lurus. Itu yang bisa kita kerjakan, menunjukkan kepada jalan yang lurus. Hanya menunjukkan apakah menerima, apakah tidak, mendapat hidayah atau tidak, itu semua di tangan Allah. Ya, jadi Anda menyampaikan, niatkan itu ikhlas karena Allah, itu bagian daripada agama kita, itu yang dicintai Allah, ya. Demikian. Adapun menerima dan tidaknya, kita serahkan pada Allah. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kita doakan dengan cara yang baik, kita cari waktu yang tepat,

0: dengan metode atau cara berdakwah dengan cara yang baik, yang benar. Kemudian setelah itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Ini Ustaz, tahun depan Anda sudah masuk usia 60 tahun Ustaz. Nah, terkait dengan postingan antum yang di IG itu Ustaz, yang UB Underscore Cinta Sunnah, kan ada apa Ustaz yang antum share itu Ustaz, mengenai masalah batas usia di umur 60 Ustaz. Jadi maksud dengan 60 itu uzur atau gimana Ustaz? Atau udah berakhir masa tobat?
3: Tapi afwan ya, antum nggak pakai aplikasi app kan?
2: Pasti apa?
3: Kelihatan lebih tua kan?
4: Ini asli.
3: Oh, ini asli ya? No hoax ya? Nggak dibuat-buat ya, Masya Allah. Itu Ustaz berkaitan dengan yang hadis yang 60 tahun, apakah itu dengan kaitannya dengan yang hadis menjelaskan tentang 40 tahun Ustaz?
4: Iya. Pertama, disebutkan dalam hadis Bukhari.
2: Iya Ustaz.
4: Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dzarallahu 'abdan ajjala min umri hatta 60 sana." Allah menghilangkan udzur dari seorang hamba yang Allah mundurkan, Allah berikan tangguh umurnya sampai 60 tahun. Apa maksudnya? Maksudnya kalau sampai batas 60 tahun belum juga ia kembali kepada Allah, belum bertaubat, masih saja berbuat maksiat, masih misalnya berzina, masih dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya, tidak mau bertaubat kepada Allah, maka yang seperti ini biasanya dia tidak akan kembali lagi. Karena manusia kalau sudah tua di atas sesuatu, maka dia biasanya sulit untuk merubah pendiriannya, sehingga untuk kembali kepada jalan kebenaran sulit. Nah, ini hubungannya dengan umur 40 tahun tadi, bahwa umur 40 tahun itu adalah usia seorang laki-laki puncak dari kedewasaannya.
2: Usia matang Ustaz,
4: ya. Di saat kita usia umur 40 tahun, maka kita perlu hati-hati. Artinya di usia tersebut, pertama kita sudah diberikan oleh Allah nikmat untuk mencapai umur 40 tahun. Yang kedua, setelah umur 40 tahun ini, hendaknya kita harus bersyukur dengan cara bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang ada orang yang waktu mudanya dia beribadah, tapi ternyata setelah umur 40 tahun ke atas mulai berubah. Salah ini tahun. Dikhawatirkan. Jangan sampai kemudian berubah setelah tua. Akhirnya apa? Meninggalnya na'udzubillah su'ul khatimah. Ini yang mengerikan tentunya ya. Maka dari itu selayaknya kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah. Terutama orang yang sudah umur 40 tahun, hendaknya itu adalah usia untuk bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian ulama mengatakan, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan 60 tahun? Karena usia itu seharusnya manusia itu sudah ingat kematian, sudah lemah syahwat. Usia seperti itu hendaknya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak ingat kematian dan beramal saleh. Tapi di saat usia seperti ini masih tetap saja kekeh dengan maksiatnya, maka jarang orang yang umur 60 tahun yang kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ia sudah terbiasa dengan maksiat.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tujuh manfaat sedekah. Ibnul Qayyim mengatakan, sungguh bersedekah itu mencegah kematian yang jelek, mencegah bala, sampai penggemar maksiat pun terjaga dari bala karena rajin bersedekah. Menghapus dosa, menjaga harta, mendatangkan rezeki, membuat gembira hati, dan menyebabkan hati yakin dan baik sangka kepada Allah. Uddah As-Sabirin. Sedekah, donasi sosial, wakaf, dan lain-lain memiliki banyak manfaat. Di antara manfaatnya adalah, pertama, dijaga Allah dari kematian yang buruk, semisal mati sedang melakukan maksiat, mati dicabik-cabik singa, dimakan buaya, dan lain-lain, mati dibunuh plus mutilasi, dan sebagainya. Kedua, mencegah bala, wabah, malapetaka. Siapapun pelakunya, baik dia seorang muslim yang taat ataupun penggemar maksiat. Ketiga, menghapus dosa. Jika sedekah kepada anjing kehausan itu menghapus dosa pelacur, apalagi sedekah untuk penuntut ilmu agama, penghafal Al-Quran, sedekah alat pelindung diri atau APD untuk petugas kesehatan, sedekah bahan makanan pokok untuk orang yang harus menjalani karantina, dan lain-lain. Sedekah semisal ini tentu lebih dahsyat menghapus dosa pelakunya. Keempat, menjaga harta. Sedekah adalah perintah Allah, dan Nabi menjanjikan bahwa siapa yang melakukan perintah Allah, maka Allah akan jaga diri dan hartanya. Kelima, mendatangkan keberkahan rezeki. Sebaliknya, pelit itu berdampak kehancuran harta atau hilangnya keberkahan harta. Keenam, sumber kebahagiaan hati adalah menolong sesama dengan bersedekah dan lainnya. Ketujuh, bukti sekaligus kiat melatih diri untuk yakin dan berbaik sangka kepada Allah. Di antara sebab pelit adalah tidak yakin bahwa rezeki esok hari itu sudah dijamin oleh Allah. Inilah contoh buruk sangka kepada Allah. Penulis Ustadz Aris Munandar, SS, MPI.

0: jawab.
1: Ustadz, berkaitan dengan sholat istikharah, terlintas dalam pikiran saya kadang-kadang tentang apa gunanya memohon dan berdoa serta berusaha selama ketetapan Allah adalah sudah ditentukan akan terjadi dan tidak bisa diubah lagi. Mohon nasihatnya Ustadz, syukron.
2: Ya, bismillah, alhamdulillah, ba'd. Pertanyaan ini itu pula ditanyakan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Ketika Nabi mengatakan setiap kali ini wa in minkum illa ya waqad alima maq'adahu minan nar. Waqad ulima maq'adahu minan nar. Setiap kali ini telah diketahui tempatnya kelak minan nar wal jannah, di surga kah atau di neraka kah. Setiap orang telah diketahui tempatnya oleh Allah di surga atau di neraka. Maka ketika mendengarkan hadis ini para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, untuk apa lagi kami beramal bekerja pada sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Nabi, i'malu, hendaklah kalian berusaha, mengambil sebab, berikhtiar, wasaddidu, waqaribu, kerjakanlah dengan sempurna. Kalau tak bisa sempurna, mencapai, yakni kalau tak mampu sempurna, dekat kepada kesempurnaan. Wa kullun muyassarun lima khuliqalah, setiap orang akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Siapa yang tahu di antara kita di mana tempatnya di surga atau neraka? Tak ada yang tahu. Allah telah mengunci ilmu takdir itu, hanya Dia yang mengetahuinya, subhanallah. Dan karena kita tak tahu apa yang tertentukan Allah Subhanahu wa taala, kita wajib memiliki prasangka baik kepada Allah. Tadi saya sebutkan husnudzan. Ya, bahwasanya barang siapa mengikuti risalah nabinya, mengikuti nabinya, berbuat taat kepadanya, menyembahnya, Allah tak akan mungkin menzalimi dirinya. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan bimbing dia kepada kebaikan. Maka kewajiban orang adalah berusaha untuk mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sudah sebutkan bahwasanya kita tak perlu mengorek tentang takdir di mana kita kelak, di surga kah, di neraka kah, tak perlu. Urusan kita adalah berusaha untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan Allah perintahkan dengan ikhlas, dengan mutabaah, berusaha menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan yang dilarang dengan takut kepadanya. Ya, maka inilah kewajiban hamba. Tak ada yang tahu bagaimana kelak nasibnya. Ya. Seorang nelayan, saya berikan contoh yang dekat dengan hal ini. Seorang nelayan, ketika dia pergi untuk mencari ikan di tengah laut, yakinkah dia sudah pasti membawa ikan? Jawabannya tidak. Mungkin dapat, mungkin tidak, mungkin banyak, mungkin sedikit. Tapi dia harus tetap pergi melaut. Dia tak akan mungkin berharap dapat ikan sementara dia tidak pergi meninggalkan rumahnya, tak pergi ke laut mencari, mustahil. Dia harus berusaha. Dia pacu botnya, dia jalan ke tengah laut, dia sebarkan jaring, dia turunkan pancing, dia beri umpan dan seterusnya. Inilah namanya ikhtiar. Tahukah dia bakal dapat? Belum tentu dapat. Subhanallah. Mungkin dapat, mungkin tidak. Tapi dia harus berikhtiar. Demikianlah dengan masalah takdir. Kita tak tahu kita ahli surga atau neraka, tapi kita wajib berikhtiar mengerjakan sholat, menunaikan zakat, berhijab bagi perempuan, berkata-kata jujur, menjauhi riba, menjauhi zina, menjauhi dusta, menjauhi ghibah. Inilah yang namanya ikhtiar. Ya, setelah kita berusaha berikhtiar, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tak akan pernah menzalimi kita. Mustahil ada, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, mustahil ada orang yang dia niatnya benar, amalannya sesuai dengan sunnah, ikhlas, kehidupannya penuh kebaikan, mustahil orang seperti ini di ujung penghidupannya Allah sebentar akan rubah menjadi orang kafir, murtad, keluar daripada Islam. Mustahil, tak akan pernah terjadi. Kenapa ada orang yang murtad? Kenapa orang yang ada di penghujung kehidupannya Allah sebentar rubah kehidupannya? Ya, dia beramal saleh, ternyata ujungnya dia mati su'ul khatimah. Jawabannya adalah karena apa yang dia perbuat ini dalam pandangan manusia saja baik. Dia menyimpan berbagai macam keburukan-keburukan yang hanya Allah yang mengetahuinya. Ketika mau meninggal, keburukannya mendominasi sehingga akhirnya kebaikannya hilang. Matilah dalam keadaan su'ul khatimah, subhanallah. Maka tetaplah kita berusaha maksimal, berikhtiar, yakinlah Allah SWT akan memberikan taufik. Ya, Allah akan memberikan kebaikan, karena Allah telah menyebutkan dalam kitabnya, hal jazaul ihsani ilal ihsan, bukankah balasan kebaikan-kebaikan serupa. Maka kita tak perlu sibuk aku di surga atau neraka, tapi berbuatlah terus kebaikan, Tuhan akan memberikan kepadamu kebaikan serupa. dan hindarilah keburukan, karena Tuhan mengatakan fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mimitsliha, balasan keburukan keburukan seperti itu, maka silakan kau pilih mana. Karena itulah Allah mengatakan wahadainahu najdain, kami bentangkan bagi manusia dua jalan, subhanallah, silakan pilih. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, fa alhamaha fujuraha wa taqwa, Allah berikan ilham kepada manusia jalan-jalan keburukan dan jalan-jalan kebaikan, silakan kau pilih. Ketika engkau pilih, serahkan kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ya manusia dalam pilihannya kita telah memilih berbagai macam perbuatan-perbuatan kebaikan, kadang-kadang tercemar tak sempurna kebaikan tersebut. Kadang-kadang kebaikan itu kita kotori dengan maksiat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat maksiat. Ketika tak sempurna salat, bertaubat kepada Allah, beristighfar, mohon kepada-Nya ampunan. Begitulah yang harus kita kerjakan selalu. Jadi jangan sampai kita menyerah. Akhirnya kita mengatakan, memang aku ahli surga, memang aku ahli neraka, aku ahli maksiat, apalagi dengan meremehkan neraka, mengatakan tak ada masalah, neraka lah, di sana banyak artis, di sana banyak bintang film dan seterusnya. Ini perkataan yang sangat fatal, menunjukkan dia putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengatakan wala ta'asum min ruhillah, janganlah engkau berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah yang namanya antai, menganggap surga Allah Subhanahu wa taala itu gampang dapat walaupun tanpa amal, atau merendahkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah namanya al-ajzu. Orang beriman harus memiliki sifat al-kaisu, cerdas, rajin, gigi, bersungguh-sungguh, bercita-cita tinggi. Inilah namanya al-kaisu, dan kedua-duanya merupakan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala juga, wallahu taala alam.

Ya Allah, kuncinya di hari H atau Hamin, hadirin. Hamin. Ngapain dia di Hamin? Belajar, belajar, belajar, belajar. Hal basic, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca. Ada orang soalnya sama, tapi dia dapat 3,5. Itu kunci kegagalannya hari H atau Hamin. Hamin, semua Hamin. Kunci kesuksesan antum setelah taufik dari Allah, bagaimana antum mengisi setiap inci dalam kehidupan antum. Kajian penting di setelah pintu keluar masjid itu kunci kesuksesan. Artinya diterapkan, diterapkan, diterapkan, diterapkan, diterapkan.

0: Bincang Santai bersama Ustaz.
1: Bismillah. Loh, ente suka perhatiin gak ya kalau lafaz azan? Gimana antum dengarnya?
2: Standar lah, biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
1: Kayak gitu kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pisah ya. Ini ada yang ngomong. Yang benar tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambung.
2: Orang mana itu?
1: Ada.
2: Gimana?
1: Ada lah teman gitu.
2: Emang bener saat kayak begitu?
3: Iya, bagusnya begitu.
1: Tuh. Malah itu.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, bagusnya itu memang satu. Jadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu jadikan satu. Kenapa? Karena kan disebutkan dalam hadis ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bilal, umiro Bilal, Bilal diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah. Nah, ketika genap, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ketika iqamah, maka tinggal satu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya dalam hadis Abdullah bin Zaid yang dikutip Abu Daud ya, dan hadis Bilal apa Abdullah bin Zaid yang mimpi azan itu di saat diajarkan iqamah dalam mimpinya itu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadikan satu.
1: Disambung ya.
3: Kan sebagian orang kan ada yang mengucapkan takbirnya sekali, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah iqamah. Karena katanya memahami dari perkataan dari hadis Bilal. Bahwa Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan. Nah, mereka memahami kata ganjil di sini berarti satu. Padahal kalau dipahami Allahu Akbar itu empat, artinya berdiri sendiri, ya bisa dikatakan satu karena kan ganjil. Tapi masalahnya pengucapan yang benar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dianggap satu. Sehingga saat iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu ucapannya.
2: Seperti itu juga ya.
3: Iya, makanya yang Allahu Akbar hanya sekali ini ya, kita tidak mendapatkan riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya.
2: No. Terus kalau ada doa sebelum aja nggak sih saat yang dikhususkan dan disyariatkan?
3: Sama sekali tidak ada bacaan apapun sebelum adzan.
1: Langsung aja.
3: Para ulama juga sudah menyebutkan dalam kitab-kitab mereka tentang kesalahan-kesalahan adzan, diantaranya muadzin mengucapkan bacaan-bacaan doa-doa tertentu sebelum adzan. Ini semua tidak ada dasarnya. Ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh dilakukan oleh para sahabat.
2: Aku pernah dengar dia pakai baca surat Anas dulu, Al-Hujurat dulu banyak.
3: Itu dia. Ya.
1: Tapi kalau setelah azan ada?
3: Oh, setelah azan muadzin cukup mengucapkan Allahumma rabbi da'watid damah.
2: Sama ya.
1: Muadzin baca ya.
3: Ya, nah, yang diingatkan oleh para ulama kesalahan setelah azan muadzin mengucapkan dengan keras salawat. Nah, ini juga banyak ulama mengingkari, dari baik dari mazhab Hanabilah maupun Syafi'iyah maupun yang lainnya. Bahwa itu apa namanya kekhususan pendengar, bukan bacaan muadzin. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kan, idza sami'tumul muadzin yuadzin faqulu mithla ma yaqulul muadzin thumma sallu alayya. Apabila kalian mendengar muadzin adzan, maka ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Ya. Kemudian berselawatlah kalian kepadaku. Ini khitab untuk siapa? Untuk pendengar, bukan untuk muadzin.
2: Nah, terus kalau misalnya bagi orang yang mendengar adzan, sikap apa yang harus dilakukan? Misalnya dalam keadaan dia lagi nyetir atau dia lagi masak, apakah harus menghentikan dulu kegiatannya?
3: Tergantung kegiatannya apa, apakah hukumnya wajib, apa sunnah, apa mubah. Karena kan masalah menjawab adzan terjadi ikhtilaf para ulama, apa hukumnya wajib, apa sunnah. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa menjawab adzan itu hukumnya sunnah saja. Tapi sunnah yang ditekankan. Dan itu pendapat yang paling kuat. berdasarkan hadis bahwa Nabi SAW sebuah padang pasir mendengar seorang muadzin adzan ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, Rasulullah hanya mengatakan alal fitrah, dia di atas fitrah. Sehingga di sini jadi kendali oleh jumhur menunjukkan bahwa muadzin menjawab adzan itu tidak wajib. Nah, sekarang kalau misalnya kegiatan kita ini sifatnya sunnah juga. Nah, kita lihat mana yang lebih besar maslahatnya, mana yang lebih besar manfaatnya. Contoh misalnya kita sedang baca Quran, terdengar adzan. Nah, para ulama mengatakan bahwa baca Quran itu adalah zikir yang sifatnya mutlak. Sedangkan menjawab adzan itu zikir yang sifatnya muqayyad, terikat. Sedangkan zikir yang muqayyad lebih utama daripada zikir yang mutlak. Maka di saat itu kita dahulukan menjawab adzan. Kalau misalnya kita sedang masak, kalau kita jawab adzan dulu, gosong. Ini bisa menimbulkan mudharat.
1: Mudharat ya.
3: Ya.
2: Beli bahan lagi.
3: Atau misalnya kita sedang apa namanya makan. Ya. Apakah jawab adzan dulu atau terusin makan? Terusin makan. Jangankan itu. Kalau sholat sudah hadir aja makan dulu didahulukan kalau makanan sudah ada. Iya. Nah, demikian pula kalau misalnya kita sedang menyambut para tetamu. Sementara menyambut tamu hukumnya apa? Wajib.
2: Wajib.
3: Nah, kita lihat keadaan-keadaannya, mana yang harus didahulukan, apakah menjawab adzan atau bagaimana, itu tergantung keadaan yang kita di atasnya.
1: Enggak ya, bisa dipukul rata semua.
3: Betul.
1: Ya. Nah, kalau misalkan kan kalau sholat subuh nih, azan subuh kan ada lafaz as-salatu khairu minan naum. Itu perlu dijawab enggak, Ustaz?
3: Dia masuk di dalam keumuman perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian mendengar muadzin adzan, hendaklah mengucapkan seperti yang diucapkan.
1: Masuk ini berarti.
3: Oke, masuk. As-salatu khairu minan naum, kita jawab as-salatu khairu minan naum lagi.
2: Selama ini ada nggak
1: kerja? Awal kan
2: beritahu. Ada juga beritahu juga gitu. Nah, terus kalau misalnya ini nih apa si muazin itu, apakah ada disyariatkan untuk wudu dulu gitu?
3: Iya.
2: Kondisinya.
3: Pada umumnya, zikir dianjurkan untuk di atas kesucian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inni karihtu an adzkurallaha ala ghairi thuhurin. Aku tidak suka berzikir kepada Allah di atas sesuatu yang tidak suci. Ya, di atas hadas ataupun yang lainnya. Maka atas dasar itu disunnahkan muadzin di atas kesucian.
1: Ya.
3: Namun hukumnya tidak wajib. Ya, karena kenapa tidak wajib? Karena disebutkan dalam hadis karena Rasulullah SAW yadzkurullaha ala kulli ahyani. Rasulullah senantiasa berzikir pada setiap keadaan. Namun keadaan yang paling utama seseorang berzikir itu di atas kesucian.
2: Dalam kondisi tahan.
3: Ya.
1: Ini ada satu perkara yang Anda suka perhatiin, Ustaz. Terutama di waktu sholat-sholat subuh gitu ya. Kan banyak di antara kita yang pengen buru-buru pergi ke kantor. Terus suka ada yang nyuruh-nyuruh muazin untuk komat gitu. Di antara jemaah. Boleh gak kayak gitu, Ustaz?
3: Yang harus kita perhatikan ya, kalau kita melihat dalil-dalil di Rasulullah SAW, iqamah itu hak imam.
2: Jadi kita nggak bisa sembarangan ya. Misalnya buru-buru gitu kan.
3: Makanya kalau kita lihat Bilal tidak berani iqamah kalau belum ya Rasulullah yang memerintahkan. Langsung ke dalam hadis bahwa Bilal iqamah itu di saat melihat Rasulullah datang. Jadi yang berhak untuk menyuruh iqamah itu adalah imam.
1: Ya.
3: Berhubungan dengan imam, bukan siapa? Bukan makmum. Bukan makmum yang nyuruh komat-komat. Ya. Sementara imam ada.
2: Nah, Ustaz, kalau misalnya gini, kan ada tuh di timer-timer masjid tuh kan. Begitu udah masuk waktunya tit gitu. Ternyata belum iqamah juga, itu gimana, Ustaz?
3: Nah, itu timer ini sebetulnya malah menghilangkan sunnah bahwa iqamah itu adalah hak imam. Bukan hak timer. Ya, jadi qomat itu kapan? Kalau imam sudah memberikan aba-aba. Kalau sudah imam datang, barulah diucapkan iqamah. Timermu bunyi ke enggak bunyi ke, pokoknya imam sudah memberikan aba-aba, makanya dengan ada ini hilang jadinya.
2: Jadi cuma hanya sebatas ini aja, dia menginformasikan waktunya aja ya Ustaz ya, tapi tidak terpaut dengan si timer tersebut ya.
3: Iya.
2: Tapi umumnya sekarang di masjid-masjid begitu deh.
1: Iya. Nah ini terakhir nih Ustaz, sekalian sama timer ini juga. Jadi benar nggak kalau imam belum ada, belum naik gitu, makmum udah pada bangkit duluan gitu, terus main tunjuk-tunjukkan imam gitu, itu gimana Ustaz?
3: Ya, sunnahnya sudah kita sebutkan tadi, iqamah itu kalau imam datang.
1: Oke. Okay.
3: Kecuali kalau memang diketahui imamnya tidak bisa hadir. Makanya di sini penting si muadzin itu untuk mengetahui keberadaan imam. Kalau si muadzin tahu kalau misalnya imam itu tidak ada di rumahnya atau sakit, maka boleh. Maka si muadzin bertugas untuk mencari pengganti. Begitu yang ada di zaman Nabi SAW.
1: Tunjuk-tunjukkan
3: dia. Iya, makanya Rasulullah ketika beliau sedang sakit, beliau menyuruh Abu Bakar sebagai imam. Makanya imam berusaha untuk mencarikan pengganti buat dia. Supaya tidak terjadi seperti itu, main tunjuk-tunjukkan. Silakan, silakan, silakan.
2: Iya. Ya.
3: Itu karena tidak melaksanakan sunnah Nabi SAW.
1: Alhamdulillah, dapat banyak ilmu kita.
2: Iya. Masya Allah, ternyata banyak sunnah-sunnah yang hilang dari...
1: Banyak yang baru tahu kan?
2: Iya. Di masjid Anda paling seru.
1: Insya Allah, jazakallah khair, Ustaz. Ilmunya nih. Ayo minum.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Salat sunnah qobliyah asar. Dinyatakan dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, semoga Allah merahmati orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan dihasankan Al-Albani.

0: Hadis ini merupakan dalil pokok yang dijadikan para ulama untuk menyatakan dianjurkannya sholat sunnah qobliyah asar. Hanya saja, mereka berbeda pendapat apakah termasuk sholat sunnah rawatib yang ditekankan untuk dirutinkan ataukah tidak. Pertama, tidak termasuk sholat sunnah rawatib, sehingga bukan sholat sunnah mu'akkad. Ini adalah pendapat Ibnu Qudamah. Dalam Al-Mughni, setelah menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan, hadis ini merupakan anjuran untuk sholat sunnah qobliyah asar, namun tidak menjadikannya sebagai sholat sunnah rawatib. Dengan dalil, Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ini, tidak memasukkannya dalam daftar sholat sunnah yang dibiasakan Rasulullah SAW, Al-Mughni. Untuk menilai apakah termasuk rawatib dan bukan, nampaknya Ibnu Qudamah berpedoman dengan keterangan dari Ibnu Umar yang mengatakan, saya menghafal kebiasaan sholat sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 10 rakaat zuhur, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, 2 rakaat setelah isya di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Bukhari. Dalam keterangan beliau ini, Ibnu Umar tidak menyebutkan sholat sunnah qobliyah asar. Karena itu, statusnya dianjurkan, namun bukan rawatib yang ditekankan. Kedua, termasuk sholat sunnah mu'akkad yang selayaknya dijaga dan dirutinkan. Ini merupakan pendapat Al-Ghazali. Dikutip oleh Al-Munawi dalam Faidul Qadir, beliau menyatakan, sholat sunnah qobliyah asar sangat dianjurkan dan ditekankan. Karena harapan termasuk dalam doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengingat doa beliau pasti mustajab. Faidul Qadir. Tata cara sholat sunnah qobliyah asar. Ulama berbeda pendapat tentang tata cara sholat sunnah qobliyah asar. Ada yang mengatakan dikerjakan 4 rakaat sekaligus dengan sekali salam, dan ada yang berpendapat dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah dikerjakan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, berdasarkan hadis dari Asim bin Domrah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat sebelum asar. Beliau pisah di antaranya dengan salam kepada malaikat dan orang yang mengikuti mereka di kalangan kaum muslimin dan mukminin. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan Al-Albani. Yang dimaksud beliau pisah di antaranya dengan salam kepada malaikat adalah tasyahud. Sebagaimana dinukil oleh At-Tirmidzi dalam sunannya. At-Tirmidzi juga menukil Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa salat sunnah siang dan malam dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan mereka memilih untuk memisahkan 4 rakaat itu dengan salam setiap 2 rakaat. Sunan Tirmidzi. Demikian, Allahu a'lam.
1: Jawab. Saya seorang ibu rumah tangga, memiliki seorang anak. Suami saya sedang dimabuk cinta dengan perempuan lain dan sudah berlangsung selama 2 tahun. Saya hanya bisa bersabar karena bertahan untuk putra saya. Saya hanya bisa bersabar dan berdoa. Suami saya jarang pulang ke rumah kami dan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah yang satu karena ada perempuan itu di rumah itu. Apa yang sebaiknya saya lakukan selanjutnya, Pak Ustadz, karena banyak juga rumor yang mengatakan mereka sudah nikah siri. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, hadirin Allah muliakan, bahwa hadapi ini dengan istighfar kepada Rabbul Alamin. Coba perbaiki hubungan dengan yang mengatur seluruh episode-episode takdir kehidupan kita. Episode-episode takdir kehidupan kita. Itu dulu deh. Kita mau ngatur suami itu susah, jamaah, ibu-ibu sekalian. Banyak kendalanya. Kita mau, jangankan ngatur suami, mau bicara sama suami, banyak ibu-ibu kesulitan. Ustaz, aku tuh pengen banget bicara serius tentang hal-hal serius dengan suami, tapi suami diajak ngomong serius, tidur lah, main gadget lah, ngajak bercanda lah, nggak pernah bisa bicara serius, tuh kan? Tapi pertanyaannya, bisa

0: doa serius atau bermunajat kepada Allah, berkhulat kepada Allah. Pernah gak Allah bilang gak punya waktu dengan kita? Gak pernah. Tapi kenapa kita menyanyiakan hal itu? Hadirin Allah muliakan, jika kita tahu ada kendala di sebuah perusahaan, itu yang pertama kali kalau bisa akses orang yang paling punya power di perusahaan tersebut. Walaupun kita punya masalah misalnya sama bagian personalia, oke, bagian personalia, tapi kalau kita punya akses ke big bossnya, itu semua clear. Jadi apa namanya, itu poinnya. Apalagi kalau kita jadi bawahannya, jadi kita punya masalah manajer personalia, kita staffnya, aduh susah deh. Tapi kalau kita punya akses ke CEO, ke big boss, ke direktur, komisaris, enak kan diri. Susah nembus suami yang mungkin ada masalah tuh sulit. Tapi coba kita minta sama Allah, perbaiki hubungan dengan Allah. Sebagai contoh ya, di pertanyaan ini semoga Allah jaga ibu yang bertanya. Saya hanya bisa bersabar karena bertahan untuk putra saya. Ah, itu kan salah. Bersabar, saya hanya bisa bersabar. Saya hanya bisa bersabar dan hanya bertahan karena putra saya. Bersabar itu ibadah, jemaah sekalian. Dan persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersabar itu bukan untuk anak, bukan untuk buah hati. Kita bersabar karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 127, wasbir wama sabruka illa billah. Dan bersabarlah, wama sabruka illa billah. Dan tidaklah kesabaranmu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar itu dengan pertolongan Allah dan mencari ridha Allah. Ini bukan tentang anak, ini tentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, jangan bersabar untuk makhluk, bersabarlah mencari ridha Allah Jalla wa Ala. Jadi perbaiki hubungan kita dengan Allah. Terus yang kedua, setelah kita berusaha perbaiki hubungan kita dengan Allah, iman kita, cinta kita, jangan-jangan kita lebih cinta kepada makhluk daripada sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan, sebagaimana tadi. Yang tadi kita katakan, sabar itu dengan pertolongan Allah dipersembahkan kepada Allah. Lalu surat apa tadi? An-Nahl ayat 127. Ya, 127. Berikutnya jemaah sekalian, setelah kita perbaiki hubungan dengan Allah, baru coba kita bangun komunikasi dengan suami. Bangun komunikasi dengan suami dan bicara baik-baik. Dan apa saran Allah Subhanahu wa taala kepada istri kalau ingin berdiskusi dengan suami yang berpotensi zolim sama dia? Tanggalkan hak kita untuk sementara waktu. Mengalah dulu. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 128. Wa in imra'atun khafat min ba'diha nusyuzan aw i'rada fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair. Dan bagi wanita yang khawatir suaminya itu zalim atau berpaling dari dia, zalim atau berpaling dari dia, maka tidak ada masalah jika mereka duduk bersama-sama berbicara, dan si istri itu untuk sementara waktu melepas haknya sampai kondisi benar-benar kondusif. Kok enak banget sih Ustaz, dia yang zalim, kita yang suruh ngalah. Loh, dalam kehidupan itu yang disuruh ngalah itu yang dewasa atau yang kekanak-kanakan? Ibu-ibu punya anak, yang paling tua sama yang paling kecil berantem. Nah, harus ada yang ngalah. Ibu-ibu suruh ngalah yang mana? Yang paling tua atau yang paling bungsu, yang paling kecil? Kaidahnya kita minta yang paling tua ngalah. Kenapa? Karena yang lebih matang, yang lebih dewasa. Nah, Allah minta istri ngalah untuk sementara waktu. Berarti ini merendahkan wanita atau mengangkat derajat wanita? Mengangkat derajat wanita. Itu tadi. Jadi itu yang perlu kita camkan. Coba bicara baik-baik dan rubah diri kita. Bisa jadi ada faktor kita kurang dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Evaluasi diri, perbaiki. Evaluasi diri, perbaiki. Ingat sabda Nabi SAW, tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Kalian tunaikan kewajiban kalian kepada orang tersebut dan kalian minta hak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Apa nih tadi ini? Dulu kan anak pernah, anak kan penggiat dakwah di sosial media. Nah, dulu anak pernah punya akun suka motong-motong video. Nah, itu banyak yang repost Ustaz.
3: Masya Allah. Wah,
2: itu anak kadang kan ada rasa bangga juga. Semoga jadi pahala jariah.
3: Masya Allah.
2: Eh, qadarullah, anak tahu ada informasi. Itu ternyata nggak boleh potong-potong video sembarangan, harus izin dulu.
3: Iya.
2: Nah, itu bagaimana Ustaz?
3: Iya, dalam masalah potong-potong video ya, kita harus membagi Ustaz menjadi tiga. Ya, ada tiga kriteria. Ya, kriteria yang pertama itu Ustaznya orangnya mengizinkan dengan tegas untuk di-share videonya, dipotong tidak ada masalah sama sekali. Yang penting ya tidak mengubah isi dari apa yang disampaikan. Ya. Nah, jadi kalau potongannya itu malah menjadikan tema atau poin yang disampaikan Ustadz berubah, maka tetap tidak boleh ya. Dia memang Ustadz ini mengatakan silahkan di-share, tidak usah izin saya. Ya. Maka apabila Ustadznya seperti ini, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah bagi kita sama sekali untuk memotong-motong videonya Ustadz seperti ini dan kita sebarkan kepada halayak ramai ya, kepada kaum muslimin agar mereka mendapatkan manfaat. Dan memang tidak dipungkiri ya, video-video yang kecil itu lebih diminati.
2: Iya.
3: Nah, lebih enak kalau gitu. Kita misalnya membuka ya ada lebih kajian
2: gitu ya.
3: 1,5 jam sudah
2: ngantuk,
3: males untuk melihatnya dari awal sampai akhir. Tapi kalau video cuma 3 menit, 5 menit itu kita tertarik untuk melihatnya dari awal sampai akhir. Walaupun nantinya sampai sejam. Dia melihat 5 menit dari ustadz ini, 5 menit dari ustadz ini, 5 menit dari ustadz ini. Dan itu manfaat yang sungguh sangat besar ya, bagi kaum muslimin. Kriteria ustadz yang kedua ya, ada ustadz yang memang dia mengatakan kepada kaum muslimin ya, mengatakan kepada orang-orang jangan sampai video saya dipotong-potong.
2: Ya.
3: Ada yang seperti ini. Ya. Bahkan ada yang mengatakan jangan share video saya kecuali atas izin saya.
2: Mutlak.
3: Nah, yang seperti ini jelas ya, kita tidak boleh memotong-motongnya, bahkan kita tidak boleh men-share-nya kepada orang lain. Karena memang ustadznya tidak mengizinkan ya. Ini yang kedua. Kemudian ada kriteria yang ketiga, kriteria yang tidak kita ketahui. Apakah ustadznya mengizinkan untuk di-share tanpa izin? Dia merelakan di-share ataukah dia tidak membolehkan? Kita tidak tahu. Karena ustadz ini tidak pernah membahas masalah itu sama sekali.
2: Iya.
3: Ya. Kriteria yang ketiga ini ada dua celah. Celah yang membolehkan, ada celah yang
2: tidak memperbolehkan.
3: Celah yang membolehkan apa? Celah yang memperbolehkan adalah bahwa perkataan orang ya, dalam masalah ilmu ini seperti tulisan.
2: Tulisannya.
3: Seperti tulisan para ulama ya. kita biasa menukil perkataan para ulama di zaman dahulu tanpa izin ke mereka. Kita sebarkan kepada masyarakat agar masyarakat tahu ilmu tentang itu. Boleh tidak ini?
2: Boleh.
3: Kita katakan boleh. Dan tidak ada bedanya antara tulisan dengan ucapan. Ya. Hanya beda media saja. Yang ini medianya suara, yang ini medianya tulisan. Ya. Ini celah yang membolehkan. Sehingga kita ya, boleh untuk mengambil ucapan orang lain, kemudian kita sebarkan. Karena itu ilmu, dan ilmu itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari dia. Dia belajar dari orang lain, sumbernya nanti kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dasar dari ilmu itu wahyu. Ya, sehingga boleh disebarkan. Ini celah yang pertama, celah yang membolehkan. Celah yang tidak membolehkan apa? Karena di zaman ini ya semua bisa dijadikan sebagai aset. Ya, semua bisa dijadikan sebagai aset. Ceramah bisa dijual sekarang.
2: Iya.
3: Ceramah bisa disalahgunakan, dan ini sangat membahayakan ya, sehingga dari celah ini kita tidak boleh ya. Kita tidak boleh menyebar video ustadz atau memotong video ustadz tanpa izin ustadz tersebut. Ya, ada dua celah ini menjadikan apa kriteria ustadz yang ketiga ini menjadi abu-abu. Ya, tidak jelas ini kita condong ke sini apa condong ke sini. Ya. Ya, sehingga pada keadaan yang ketiga ini atau kriteria yang ketiga ini sebaiknya kita izin.
2: Izin ya.
3: Ya, sebaiknya kita izin kepada ustadz yang dahulu. Ustadz, saya senang dengan kajian-kajian antum, ya banyak faedah-faedah yang antum sampaikan. Tapi karena video-video yang panjang itu biasanya tidak diminati oleh kaum muslimin, dan kaum muslimin merasa berat untuk meluangkan waktu 1 jam, 1,5 jam atau sampai 2 jam, ya. Sehingga ana pengin Ustaz memotong-motong video antum, boleh enggak? Nah, kalau misalnya ustaznya bilang tafadhal, silahkan, asalkan muatannya jangan diubah-ubah atau disalahgunakan. Ya, kalau ustaznya sudah bilang seperti itu, maka jelas ini masuk kepada sesuatu yang sudah jelas, berarti dapat izin. Ya, kalau misalnya kita ingin tidak capek dengan ustadz tersebut, kita bisa mengatakan, ustadz, video-video antum sangat bagus, ustadz. Bagaimana kalau ana pengen potong video-video antum ya, tanpa izin dengan antum, boleh enggak, ustadz? Ya, saya tidak akan mengubah konten yang antum sampaikan. Ya. Ya, kalau ustadznya bilang tidak masalah ya, semua video ana silahkan dipotong-potong, tidak ada masalah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kaum muslimin. Ya, ketika sudah mendapatkan izin yang umum seperti ini ya, secara menyeluruh, maka kita mulai boleh ya untuk menyebarkan video-video yang berkaitan dengan ustadz tersebut. Ustadz yang lain yang keadaannya atau kriterianya seperti ini juga demikian. Kalau kita ingin menyebar videonya dia, sebaiknya sebaiknya kita minta izin sehingga jelas ya apa yang kita lakukan. Karena jangan sampai ya, jangan sampai kita melakukan suatu yang baik tapi tidak jelas jalannya. Ya, padahal kita bisa mencari jalan yang jelas, dan sungguh ya tidak repot, tidak ada sesuatu yang berat untuk meminta izin kepada ustadz, dan ustadz pun akan mudah untuk mengizinkan hal tersebut. Ya, intinya seperti itulah. Nah, kalau kita harus melihat tiga keadaan ustadz itu.
2: Kalau tadi kan ada yang ustadz membolehkan, ambil aja gitu. Nah, tapi di setiap ustadz itu dia nggak ada yang punya channel, dia nggak punya channel. Nah, itu gimana tuh ustadz? Ada yang misalkan Ustadz Firanda, kan dia membolehkan. Nah, tapi dia masuk ke channel Yufid, tapi Yufid Mutlak sama Safda misalkan, itu gak boleh Ustadz, itu gimana?
3: Nah, kalau keadaannya seperti itu, maka hak ciptanya di Yufid.
2: Di Yufid
3: atau di Safda.
2: Walaupun kita
3: Ustadz, walaupun apa? Ustadznya membolehkan. Tapi kalau misalnya pemproduksi videonya tidak membolehkan, maka yang dikuatkan pemproduksi videonya. Kenapa? Karena video tersebut datangnya dari mereka, dan itu dari usaha mereka,
2: hak miliknya.
3: Ya, itu hak ciptanya di mereka. Sehingga kalau misalnya pihak memproduksi ya tidak mengizinkan untuk dipotong-potong atau di-share oleh orang lain, maka ya mereka yang punya hak untuk melarang ya. Ustaz Firanda bagaimana? Ustaz Firanda membolehkan.
2: Bolehkan.
3: Kita katakan kalau Ustaz Firanda ingin ya videonya boleh disebarkan, maka Ustadz Firanda bisa ngomong ke Yufid, tolong video saya yang ini jangan dilarang untuk di-share ke orang lain. Kalau nanti misalnya Yufid mengatakan iya boleh, atau Safda mengatakan ya Ustadz siap, maka ketika itu hak untuk melarang tidak ada lagi ya. Jadi ini lebih kepada produksi videonya, pemroduksi videonya itu yang lebih kuat karena mereka yang menjadikan itu menjadi video dan itu menjadi hak mereka. Nah, ya. Kita harus perhatikan juga masalah itu.
2: Jadi untuk ini, untuk apa, nasihat ke teman-teman sebelum kita melakukan hal baik itu bukan cuma caranya aja, apa, niatnya juga. Jadi harus caranya harus benar.
3: Ya. Jadi kalau kita ingin menyebarkan video-video Ustadz, menyebarkan faedah-faedah yang ringkas dalam video-video potongan, ya kita lihat Ustadznya dahulu. Apakah Ustadznya itu kriteria pertama atau kriteria yang kedua atau kriteria yang ketiga? Kalau yang pertama, yang kedua jelas hukumnya. Kalau kriteria yang ketiga ini sebaiknya kita minta izin dahulu, ya.
2: Nah, ya. Syukran, Ustadz.
3: Ya, barakallahu fikum. Wa jazaka khairan.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Malam. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun malam hari ini Anda berada, alhamdulillah. Di edisi malam ini,
1: edisi Selasa 18 Rabiul Akhir 1448 Hijriah,
0: kami dapat kembali menyapa Anda. Dan sekaligus untuk menemani istirahat malam hari, maka kami hadirkan kembali sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
1: Ustadz Arifin Ridin LC Hafizahullah Ta'ala,
0: dengan pembahasan materi yang berjudul
1: Amalan Hebat dan Dahsyat.
0: Ya Sobat Qur'ani, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ربه. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat, dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat-Nya yang begitu banyak, karunia-Nya yang tidak terhingga, serta rizki yang melimpah ruah. Sampai saat ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, yang dengan kesehatan itulah kita masih bisa kembali beraktivitas, melakukan tugas-tugas kita, tanggung jawab kita, dan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Kita masih diberi kekuatan dan kemampuan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, baik bagi kehidupan dunia ataupun akhirat kita. Kita berdoa mudah-mudahan salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita-kita semua termasuk orang-orang yang selalu berusaha setia di dalam mengikuti, di dalam mengamalkan, di dalam mempraktekan, dan juga di dalam menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari kita sampai ajal menjemput kita masing-masing, sehingga kita digolongkan orang-orang yang kelak mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Selanjutnya, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat di Masjid Abdurrahman bin Auf, serta para pemirsa dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufiknya kepada kita semua. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, tema kita pada kesempatan ini adalah amalan-amalan yang hebat dan dahsyat. Karena yang namanya amalan itu banyak sekali jumlahnya, dan masing-masing amalan atau amalan yang disyariatkan dalam Islam itu memiliki keutamaan dan keistimewaan sendiri. Kalau kita mengamalkan semua amalan tersebut, maka kita akan kewalahan tentunya, akan ya merasa bosan mengamalkannya. Karena ya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan bosan sampai kita sendiri yang bosan. Ya, innallaha la yamillu hatta tamillu. Sesungguhnya ya Allah itu tidak akan pernah bosan untuk menerima amalan, hatta tamillu, sampai kalian sendiri yang bosan untuk ya mengamalkannya. Ya, artinya putus asa dalam mengamalkannya karena saking banyaknya. Oleh karena itu, ya kita lihat di sana ada amalan-amalan yang kita mampu untuk melaksanakannya. Ada yang kita agak kesulitan melaksanakannya, atau mungkin kita kurang mampu, atau bahkan tidak mampu melaksanakannya. Oleh karena itu kita
ya pilih amalan-amalan yang kita mampu untuk melaksanakannya dan itu memiliki keutamaan, keistimewaan yang luar biasa. Di sana ada beberapa amalan-amalan yang disebutkan baik dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah, amalan-amalan yang ya kita mampu untuk melaksanakannya dan memiliki keutamaan yang luar biasa. Di antara amalan tersebut yang pertama adalah melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, hadis nomor 6502, ya 6502 ada di Arba'in Nawawiyah, hadis ke-38 yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ

Maka ini menunjukkan bahwasanya melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat dan juga meninggalkan larangan-larangan syariat itu merupakan amalan yang luar biasa, yang sangat dicintai, disukai, dan disenangi oleh Allah. Bahkan amalan tersebut bisa mengantarkan seseorang ke dalam surganya Allah. Karena itu disebutkan dalam hadis yang ke-22 dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita idza sallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dhalika syai'an a adkhulul jannah? Qala na'am. Dalam hadis yang ke-22 dari Arba'in Nawawiyah, hadis riwayat Imam Muslim, hadis nomor 15, di mana sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma mengatakan, "Bad, apabila saya sudah melaksanakan sholat-sholat yang wajib, wasumtu Ramadan, dan juga saya sudah melaksanakan puasa bulan Ramadan, wa ahlaltul halala, dan saya menghalalkan sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah dengan penuh keyakinan itu sudah dihalalkan oleh Allah oleh syariat, wa haramtul harama, dan saya berusaha menjauhi yang haram karena yakin itu diharamkan oleh Allah, diharamkan oleh syariat, wa lam azid ala dzalika syai'an, dan saya tidak menambah sesuatu apapun dari itu, a'adkhulul jannah, apakah saya bisa untuk masuk surga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, na'am, ya. Ini menunjukkan bahwasanya kita melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan larangan-larangan itu membuat Allah bisa memasukkan kita ke dalam surganya. Karena itulah ya yang diinginkan oleh Allah, agar hamba melaksanakan apa yang sudah diwajibkan dalam syariat ini ya, tentu saja oleh pembuat syariat yaitu Allah ya, lewat kitabnya Al-Quran atau lewat lisan Rasulnya yaitu yang ada di dalam As-Sunnah. Maka ya, kalau seorang hamba melaksanakan apa yang sudah disyariatkan ya, berupa kewajiban ditunaikan, berupa larangan ditinggalkan ya, itu menyebabkan Allah ridha kepada hamba tersebut dan akan merahmati orang tersebut ya, akan memberikan rahmatnya, kasih sayangnya, dan diantara bentuk kasih sayang Allah adalah dimasukkan ke dalam surganya Allah. Karena kita-kita sebagaimana yang sudah kita ketahui tidak akan bisa masuk surga dengan amalan-amalan kita. Jadi amalan apapun, sebanyak apapun, segede apapun, itu tidak bisa untuk membeli yang namanya surga. Tidak bisa untuk menebus yang namanya surga, karena surga mahal harganya. Oleh karena itu, yang terpenting bagi kita bukan banyak-banyakan amal, bukan gede-gedean amal, tapi yang terpenting bagi kita adalah bagaimana melaksanakan amalan dalam syariat ini yang bisa mendatangkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan tersebut adalah yang diminta oleh syariat, yaitu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an atau disebutkan lewat lisan Rasulnya di dalam As-Sunnah.

atau dengan kata lain amalan yang berdasarkan dalil. Ya, itu yang kedua adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mengatakan wa aqimus salata wa atuz zakah wa atiur rasula la'allakum turhamun. Dan dirikanlah salat, bayarkanlah zakat, wa atiur rasula, dan taatlah kalian kepada Rasul, la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kalian diberi rahmat, yaitu diberi kasih sayangnya Allah. Ini ya amalan yang bisa mendatangkan ridha dan rahmat dari Allah. Ya, itu amalan yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengamalkannya. Tentu saja di samping ikhlas, ya, karena amal ibadah baru diterima oleh Allah itu kalau ikhlas. Yang pertama, yang kedua mutaba'atu Rasulillah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadis yang terkenal, yaitu ketika Rasulullah mengatakan sesungguhnya kalian tidak akan masuk surga dengan amalan-amalan kalian. Ya, sesungguhnya kalian tidak akan masuk surga disebabkan amalan-amalan kalian. Maka para sahabat terheran-heran, lalu mereka mengatakan wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau wahai Rasulullah, wala ana, tidak juga saya. Sesungguhnya kita-kita masuk surga adalah dengan rahmat Allah, dengan kasih sayangnya Allah. Oleh karena itu, ya, marilah kita berusaha untuk ya melakukan amalan yang bisa mendatangkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sudah diwajibkan oleh syariat, ya, diantaranya sholat, lima waktu yang diwajibkan oleh syariat, kita tunaikan dengan sebaik-baiknya, memenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, penyempurna-penyempurnanya, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu misalnya, ya, wudhu. Ya, karena wudhu untuk sholat hukumnya wajib. Ya, karena sholat tanpa wudhu itu tidak diterima. Ya, la sholata bi ghairi tahur, tidak diterima sholat tanpa bersuci, tanpa berwudhu. Ya, begitu juga ya kaidah la ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu kewajiban tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain hukumnya juga wajib. Ya, jadi wudu untuk sholat hukumnya wajib, karena asal dari wudu itu sunnah. Ya, untuk membaca Al-Quran, ya, atau untuk sholat sunnah, atau enggak melakukan apa-apa, untuk tidur, mau tidur wudu dulu, itu sunnah. Ya, tapi untuk sholat hukumnya wajib. Ya, karena ya sholat itu wajib, tidak sempurna dilaksanakan kewajiban tersebut kecuali dengan wudu, maka ya wudu itu, wudu untuk sholat hukumnya wajib. Begitu juga dengan ya yang lainnya yang berkaitan dengan sholat. Ya, begitu juga kewajiban-kewajiban yang lain, ya, puasa dan seterusnya. Ya, ini yang pertama di antara amalan yang memiliki keutamaan yang luar biasa, amalan yang hebat dan dahsyat. Ya, oleh karena itu sholat ini kita kerjakan bagaimanapun keadaan kita. Artinya, ya, kalau mampu berdiri, berdiri, kalau tidak mampu ya duduk, kalau duduk tidak mampu ya berbaring, berbaring pun tidak bisa dengan isyarat. Isyarat enggak bisa ya harus disolatkan berarti.

karena ciri makhluk hidup itu bergerak. Nah, kalau matanya udah enggak bergerak-gerak, ya isyarat mata maksudnya. Ya matanya sudah mendelu terus atau merem terus, ya sudah. Ya harus disolatkan. Ya, karena ciri makhluk hidup itu bergerak. Ini yang pertama, ya, yaitu melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan. Itu merupakan amalan yang utama, ya, apalagi berkaitan dengan sholat, yaitu amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Ya, ketika Rasulullah ditanya, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apakah yang sangat disukai oleh Allah, maka Rasulullah mengatakan, as-salatu ala waktiha, sholat sesuai dengan waktu-waktunya, waktu yang sudah ditentukan oleh syariat. Ya, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya sholat ya atas orang-orang mukmin ya waktu-waktunya sudah ditentukan. Ya, Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 103. Baik, kemudian amalan yang kedua, di antara amalan-amalan yang hebat dan dahsyat, ya, setelah kita melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada dari syariat dengan sebaik-baiknya, ya, dengan memenuhi syarat, ya, ketentuan, rukun-rukun dan penyempurna-penyempurna, ya, maka seperti yang saya katakan tadi, sesuai dengan kemampuan melaksanakannya, ya, karena ya ada yang tidak mampu untuk berdiri, ya duduk, tidak mampu duduk, ya berbaring, begitu seterusnya, ya, ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah ya dalam Al-Qur'an, ya, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu, apa saja yang dibawa oleh rasul kalian maka ambillah, apa saja yang dilarang oleh rasul kalian maka tinggalkanlah. Atau sesuai dengan hadis yang ke-9 dari Arba'in Nawawiyah, ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ma nahaitukum anhu, apa saja yang saya larang atas kalian, fajtanibu, maka jauhilah oleh kalian. Wa ma amartukum bihi, dan apa saja yang saya perintahkan kepada kalian, ya fa'tu minhu mastata'tum, maka datangilah perintah itu sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, artinya karena Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Ya, maka kita melaksanakan perintah sesuai dengan kesanggupan kita. Ya, melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesanggupan kita. Ya, ini. Kemudian yang kedua, di antara amalan yang memiliki keutamaan dan keistimewaan, dan amalan tersebut adalah adalah sedekah. Ya, karena sesungguhnya sedekah itu menunjukkan kebenaran iman seseorang. Ya, menunjukkan kebenaran iman seseorang. Begitu juga yang namanya sedekah itu bisa membantu mereka. Ya, di antara kaum muslimin yang kesusahan, yang membutuhkan uluran tangan, terutama kepada fakir miskin, anak-anak yatim, anak-anak terlantar. Ya, maka ya sedekah, setiap orang bersedekah atau berinfak itu setiap hari turun dua malaikat. Yang satu berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah ganti ya pada orang-orang yang berinfak.

0: artinya akan diganti oleh Allah, karena yang namanya sedekah tidak akan berkurang ya, harta apa tidak akan mengurangi harta, justru yang namanya sedekah itu akan melipat gandakan harta seseorang ya. Manakosa malun min sedekah, tidak berkurang yang namanya harta karena sedekah ya. Jadi harta itu tidak akan berkurang dengan sedekah. Walah sedekah sekali lagi menunjukkan kebenaran iman seseorang, menunjukkan syukurnya dia kepada Allah. Ya, dia bersyukur kepada Allah dengan membelanjakan harta yang sudah dititipkan oleh Allah dengan benar dalam hal-hal yang diridhoinya. Itulah hakikat bersyukur sesungguhnya. Jadi bersyukur itu bukan cuma ucapan alhamdulillah ya, bukan cuma sekedar pengakuan dalam hati, tapi yang paling penting adalah menggunakan apa yang sudah diberikan oleh Allah dalam hal-hal yang disenangi oleh Allah, diridhai oleh Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ketika mendefinisikan firman Allah surat Ibrahim ayat yang ketujuh, la in syakartum la azidannakum, sungguh jika kalian bersyukur maka aku akan tambahkan nikmat-nikmat yang lain pada kalian. Maka Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ya, pemilik tafsir terkenal, terkenalnya tafsir As-Sa'di, namanya apa? Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Itu nama sebenarnya tafsir beliau, cuma terkenalnya tafsir As-Sa'di. Beliau mengomentari firman Allah surat Ibrahim ayat 7 dengan mengatakan, hakikatus syukri, hakikat bersyukur atau bersyukur yang benar itu adalah i'tiraful qalbi bi ni'amillah wa sana'u 'ala Allah biha wa sarfuha fi mardhatillah. Yang pertama adalah i'tiraful qalbi bi ni'amillah, mengakuinya seorang hamba dengan hatinya terhadap nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Jadi semua kenikmatan yang ia dapatkan, semua kebahagiaan yang ia peroleh, semua kesenangan yang ia raih, betul-betul ia akui dari Allah. Allah telah memberikan kepadanya. Itu yang pertama. Ya, jadi jangan sampai mengingkari kenikmatan tersebut. Jangan seperti Qarun ketika diingatkan Erun, lo ingat Run, ya, harta yang kamu miliki dari Allah dan Allah enggak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Ya, Qarun segera mengatakan, kalian lihat harta yang saya miliki tidak lain adalah jerih payah saya sendiri. Ya, artinya karena ilmu dia dan jerih payah dia, dia dapatkan harta tersebut. Jadi diingkari sehingga Allah marah, Allah murka, sehingga Qarun ditenggelamkan ke dalam bumi berikut semua harta kekayaan yang dimilikinya. Padahal hartanya itu luar biasa. Kunci-kunci gudangnya saja kalau dibawa oleh orang-orang yang kuat-kuat, mereka akan merasa keberatan membawanya. Itu baru kuncinya tok. Ya, apalagi hartanya. Ya, jadi banyak sekali. Ya, sehingga orang-orang zaman sekarang kalau menemukan harta di dalam bumi, ya itu menyebutnya harta Qarun. Cuma kangelan ngomong Qarun, harta Karun, begitu. Ya, ini. Ya, jadi hartanya Qarun, ya. Wah, harta Qarun, ya, harta Karun, begitu. Ya, kesulitan ngomong Qarun. Ini yang pertama, mengakuinya seorang hamba dengan hatinya terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah kepadanya berupa nikmat-nikmat, kesenangan, kebahagiaan. Kemudian yang kedua, wassana'u 'alallahi biha, yaitu memuji Allah atas kenikmatan-kenikmatan tersebut. Ya, jadi memuji, alhamdulillah saya dapat kiriman uang dari Bapak, ya, sehingga saya bisa beli panter, pancal terus alias sepeda ontel, ya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah sehingga pergi ke pengajian, ke maba jadi enak. Jadi enggak jalan kaki, ya. Enggak jalan kaki atau bisa boncengan suami istri, ya, tapi bapaknya yang bonceng, apa, yang ngontel. Nah, ini jadi bersyukur kepada Allah dengan memuji Allah. Dan yang terpenting adalah wasarfuha fi mardhatillah, yaitu menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah fi mardhatillah, dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah, ya, termasuk bersedekah. Apalagi kalau sedekahnya itu secara sembunyi-sembunyi, itu memiliki keutamaan yang luar biasa, sehingga di antara 7 golongan umat manusia yang bakal mendapatkan perlindungan atau naungan dari Allah, di mana tidak ada perlindungan atau naungan di hari itu kecuali hanya dari Allah, termasuk adalah orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Kemudian Rasulullah menyebutkan, imamun adilun wa syabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi wa rajulun da'athum ra'atun datu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha yaminuha hatta la ta'lam shimaluha wa rajulun dzakara Allah khalian fa fadat ayna. Yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, dan seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekahan, ya, sedekahan, fa akhfaha yaminuha, kemudian tangan kanannya berusaha menyembunyikan sedekah tersebut, hatta la ta'lam shimaluha, sampai kanan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanan, apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Bukan berarti kalau sedekah ngumpet dulu tangan kiri, tangan kanan mau sedekah, enggak. Tapi ini kinayah dari sedekah secara sembunyi-sembunyi, ya. Sebab nanti kalau membawa beras kangelan kalau enggak tangan dua, mau apalagi 10 kilo iso sengklek tangannya, ya. Jadi ini bukan berarti dipahami secara zahir tangan kanan yang boleh sedekah, tangan kiri ngumpet, enggak. Tapi maksudnya adalah, ya, menyembunyikan, ya, apa yang ia infakkan, apa yang ia sedekahkan, ya, keutamaan sedekah secara sembunyi-sembunyi. Itu betul-betul dilakukan oleh para salafus soleh. Ya, mereka berusaha menyembunyikan sedekahnya, sehingga diriwayatkan di dalam Sahih Muslim bahwasanya ada orang yang bersedekah berusaha di malam hari, gelap gulita, ya, remeng-remenglah, ya, supaya yang dikasih sedekah enggak bisa melihat jelas yang memberi. Sampai salah dalam bersedekah. Ternyata yang disedekahi adalah seorang pencuri. Mau mencuri dipanggil. Ya, ini waduh, taunya pagi-paginya si pencuri ngomong, "Ya, aku tadi malam itu mau mencuri nih, tapi kebetulan ada orang baik manggil saya." Ya, sekarang kita minum-minum. Aduh, ternyata dia yang saya kasih. Sampai salah. Sebutkan dalam Sahih Muslim. Ya. Nah ini, kemudian dia berusaha ngulangi lagi. Ya, ngulangi lagi. Ya, ternyata sedekah yang diberikan orang kaya. Ya. Ya, ada saja orang kaya seperti saya masih dikasih sedekah tadi malam. Ya, di daerah ini. Waduh, dia toh yang saya kasih. Ya. Artinya, ya, sebenarnya tidak ada yang salah. Ya, bisa jadi itu untuk menggugah orang kaya supaya ikut bersedekah juga, kasihan orang miskin. Pencuri juga enggak jadi mencuri karena sudah dapat sedekah. Ya. Jadi tidak ada yang namanya salah dalam sedekah. Karena itu para salafus saleh itu menyukai sedekah di malam hari. Ya, sehingga mereka membawa sembako dan mengetuk rumah. Nah, ketika pintu rumah mau dibuka, artinya penghuni rumah sudah ceklik, ya, dia pergi. Ya, sehingga tidak mengetahui, loh, beras sapa sing ngeter mau iki? Ya, mau todok-todok, wah, mungkin terus menghilang dia karena lama mungkin. Besoknya lagi juga begitu. Dan orang-orang miskin itu pada ketika si Fulan meninggal dunia, setelah si Fulan meninggal dunia enggak ada yang sedekah. Oh iya, saya juga begitu. Sejak dia meninggal dunia enggak ada yang naruh beras di depan rumah saya. Oh, kalau begitu sama. Artinya dia diketahui setelah meninggal dunia. Ya, ini bagaimana para salafus soleh menyembunyikan ya sedekahnya. Ya, karena itu dikatakan oleh seorang penyair, halaka sirrun indallah bainaka anta wa bainallah halaka min sadaqatin takhfa la ya'lamuha illallah. Apakah kamu mempunyai suatu yang rahasia antara kamu dengan Allah? Apakah kamu memiliki sedekah yang kamu sembunyikan? La ya'lamuha illallah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Ya, ini ya tentang keutamaan sedekah secara sembunyi-sembunyi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat di Masjid Abdurrahman bin Auf yang mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita di atas jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan yang ditempuh oleh para salafus saleh, oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Baiklah, setelah memuji syukur kepada Allah, bersolawat dan salam kepada Rasulullah, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia, maka kita kembali melanjutkan ya pembahasan kita, yaitu beberapa amalan yang hebat dan dahsyat. Ya, tadi sudah disebutkan, pertama melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan, karena itu merupakan amalan yang sangat disukai oleh Allah, ya, dan ya lebih disukai oleh Allah daripada kita melakukan amalan-amalan yang lainnya. Ya, seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan apa yang sudah diwajibkan oleh syariat. Kemudian yang kedua adalah sedekah, ya, karena keutamaan sedekah yang begitu banyak, ya, sehingga ya apalagi kalau dilakukan secara sembunyi-sembunyi, karena itu lebih mendekatkan diri kepada ikhlas kepada Allah. kalau dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ya, hanya dia dengan Allah yang mengetahui. Walaupun tidak dilarang untuk ya memperlihatkan ya sedekahnya ya untuk memotivasi yang lainnya agar berpartisipasi ya dalam kebaikan. Ya, mungkin penggalangan donasi untuk membangun masjid atau sekolah atau pondok pesantren atau untuk orang yang terkena musibah dan seterusnya. Ya, ini ya yang jelas ya sedekah itu merupakan kebenaran iman seseorang dan sebagai perwujudan syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambahkan ya kenikmatan-kenikmatan yang lain kepadanya. Kemudian diantara amalan yang lain adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita mengetahui zikir dengan kalimat-kalimat thayyibah. Apalagi diantara zikir itu atau diantara kalimat-kalimat thayyibah ada yang memiliki keutamaan khusus. Ya, ada yang memiliki keutamaan khusus. Tentang zikir kepada Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum." Wa khairul lakum min infaqiz zahabi wal fiddah. Dalam riwayat lain min i'ta'iz zahabi wal waraqi. Wa khairul lakum min antalqau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala ya Rasulullah. Ya, dalam riwayat lain ya qalu wa ma hiya dhalika ya Rasulullah. Qala dzikrullahi azza wa jalla. Rasulullah mengatakan, ala unabbiukum, apakah kalian tidak mau aku beritahu, bi khairi a'malikum, sebaik-baiknya amalan kalian, wa azkaha inda malikikum, dan amalan tersebut lebih suci di sisi Rabb kalian, wa arfa'iha fi darajatikum, dan amalan tersebut lebih tinggi derajatnya di sisi kalian, wa khairul lakum, dan lebih baik min i'ta'iz zahabi wal waraq, dalam riwayat lain min infaqiz zahabi wal fiddah, dan amalan tersebut lebih baik daripada kalian berinfak emas maupun perak. Wa khairul lakum min antalqau aduwakum, dan amalan tersebut juga lebih baik daripada kalian bertemu musuh kalian. Fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, yang kalian bisa memukul tengkuk mereka, mereka pun bisa memukul tengkuk kalian. Artinya bisa saling bunuh-bunuhan, perang. Ya, ini lebih baik daripada berperang. Ya, berjihad fisabilillah. Maka qalu, para sahabat berkata, wa ma hiya dhalika ya Rasulullah, amalan apakah itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, zikrullahi azza wa jalla, berzikir kepada Allah yang maha perkasa lagi maha mulia. Apalagi kita mengetahui zikir itu merupakan amalan yang ringan ya untuk dilakukan oleh kita-kita. Ya, jadi hanya mengucapkan di bibir. Ya, namun kalau kita mengerti maknanya, kita dalami, itu merupakan amalan hati juga. Ya, yaitu a'malul qulub dzikrullahi azza wa jalla. Dan ini bisa menenteramkan hati kita, bisa menenangkan jiwa kita. Kata Allah, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman, hati mereka bisa tenteram dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, hanya dengan berzikir mengingat Allah, hati bisa menjadi tentram. Ini surat Ar-Ra'd ayat 28. Ya, Allah mengatakan demikian. Ya, jadi berzikir itu untuk menenangkan hati kita. Ya, gunanya itu untuk kita. Ya, Allah tidak mengambil manfaat sedikit pun dari zikir yang kita lakukan. Tapi manfaatnya kembali kepada kita. Ya, bisa menenteramkan hati dan bisa menenangkan jiwa. Ya, ini tentang zikir, apalagi zikir pagi dan petang yang Imam Ibnul Qayyim rahimahullah sampai mengumpamakan, ya, zikir pagi dan petang itu diibaratkan seperti baju besi. Ya, selama seseorang merutinkannya, ya, memperbanyak zikir-zikir yang lain juga, maka semakin tebal baju besinya yang dipakai, maka ketika ada bahaya, ya, katakanlah anak panah yang melesat kepadanya, bisa jadi karena tebalnya baju besi, panah itu akan, ya, mantul, ya, dan mengenai penyerangnya, ya, sampai diumpamakan seperti itu. Nah, ini menunjukkan keutamaan zikir yang luar biasa. Dan saya katakan tadi, apalagi ada beberapa kalimat-kalimat zikir yang memiliki keutamaan tersendiri. Di antaranya Rasulullah mengatakan, kalimatani khafifatani alal lisan wa thaqilatani fil mizan wa habibatani ilar rahman subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Kalimatani, ada dua kalimat yang khafifatani alal lisan, ringan diucapkan di lisan, wasakilatani fil mizan, dan berat timbangannya di akhirat nanti, wahabibatani ilar rahman, dan dua kalimat ini sangat disukai oleh yang maha rahman, yaitu ucapan seseorang subhanallahi wa bihamdih dan subhanallahil azim. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, Imam Bukhari meriwayatkan hadis di paling akhir dalam kitabnya. Ya, dalam kitab sahihnya, Sahih Bukhari, kalau kita lihat hadis yang terakhir adalah hadis ini. Ya, hadis ini. Begitu juga, ya, kalimat, ya, subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, yang itu merupakan tanaman-tanaman surga. Ya, bahkan Rasulullah mengatakan ahabbul kalami ilallahi arba. Ya, di antara kalimat yang sangat disukai oleh Allah ada empat, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, dan banyak beberapa kalimat seperti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang membaca dalam sehari 100 kali, maka dia akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Ya, dalam hadis lain, siapa yang membaca setiap hari kalimat ini sampai 100 kali, maka dia akan datang di hari kiamat dengan membawa amalan di mana tidak ada yang bisa menandingi, kecuali orang yang, ya, berucap seperti dia atau lebih. Nah, ini, ya, dan banyak amalan-amalan yang lain. Dan yang paling, ya, penting dalam berzikir, ya, dengan hati, lisan, ya, jadi penggabungan antara hati dan lisan, ya, kemudian memahami makna daripada zikir itu sendiri. Dan afdalu dzikri adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Ya, ini amalan yang luar biasa, membaca Al-Quran, karena, ya, satu hurufnya 10 kebaikan. Berhuruf-huruf, ya, Al-Quran kita baca, maka kita akan memetik pahala yang luar biasa banyaknya. Ya, kemudian yang kedua, bisa menenteramkan hati dan menenangkan jiwa. Ya, apalagi kalau lantunan ayat suci Al-Quran dibaca oleh seorang yang dikaruniai oleh Allah suara merdu, maka bisa-bisa kita akan merasa adem mendengarnya. ya, dan bisa juga kita akan menangis kalau ya terharu, ya sampai menangis ya dengan lantunan ayat suci Al-Qur'an. Karena itu banyak di antara musuh-musuh Islam akhirnya dia menjadi orang muslim yang baik dengan sentuhan ayat suci Al-Qur'an, atau masuk Islam gara-gara mendengar bacaan Al-Qur'an seperti sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, atau seorang yang tadinya pembegal jalanan ya namun dia mendengar ayat suci Al-Qur'an langsung tertunduk dan bertaubat kepada Allah dan menjadi ulama besar, yaitu Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, yang tadinya adalah bekas begal jalanan ya, tapi kata-kata beliau masya Allah diabadikan oleh para ulama akhirnya karena dia bertobat kepada Allah. Ini kehebatan Al-Quran. Di samping ya kita memetik pahala yang begitu banyak, bisa menenteramkan hati, menenangkan jiwa, bahkan bisa menyentuh ya relung-relung hati kita ya sehingga terharu dan bisa menangis, kemudian juga bisa ya mengusir makhluk halus yang akan mengganggu dan menggoda diri kita dan keluarga kita. Ya karena itu ya ketika seseorang kemasukan jin, segera untuk dibacakan ayat Al-Qur'an. Bukan diambilkan Al-Qur'an lalu ditaruh di dadanya, oh, nanti bisa diangkat itu. Ya. Jin enggak takut dengan Al-Qur'an, apalagi jin muslim, seneng. Ya, tapi kalau dibacakan maka dia akan ya pergi dari orang yang dimasukinya. Ya, ini apalagi rumah. Ya, karena itu rumah-rumah kosong jangan langsung ditempati ya mentang-mentang dapat harga murah. Ya, separuh harga misalnya dibandingkan dengan yang lain. Ya, itu hati-hati rebutan itu sama pengontrak yang tidak kelihatan. Ya, karena itu jangan heran kalau misalnya udah bersih-bersih kita tempati, malam-malam kok ada suara goreng-goreng kerupuk begitu. Sopo sing goreng-goreng? Ibu ada, mbak ada, adik ada, sopo? Nah, itu penghuni rumah yang tidak kelihatan. Ya, jangan heran. Ya, karena itu Rasulullah mengingatkan waqra'u suratal baqarah fa inna syaitana yafirru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul baqarah. Dan bacalah surat Al-Baqarah, sesungguhnya syaitan itu lari dari sebuah rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ya, begitu tuntunannya. Ya, begitu juga rumah baru. Ya, jadi jangan langsung ditempati. Ya, kadang kita bikin rumah ternyata itu sudah untuk rebutan makhluk halus, jangan heran. Ya, sampai-sampai mungkin belum jadi baru bikin kamar, tukangnya sudah ngeblak melihat sesuatu ya, makhluk halus ya yang berebut menempati rumah itu, jangan heran. Ya, karena itu bacaan Al-Qur'an bisa mengusir makhluk halus. Ya, begitu juga yang keempat, Al-Qur'an kalau dibaca itu akan mendatangkan syafaat. Ya, artinya ya dengan membaca Al-Qur'an sebagai zikir yang paling utama itu bisa memberikan syafaat nanti di akhirat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Waqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Dan bacalah Al-Qur'an, "Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah," sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat ya syafi'an li ashabihi, memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya. Nah, siapa sahabat-sahabat Al-Qur'an? Yang namanya sahabat kita tahulah ya, orang yang selalu bersama. Wah, itu sahabatnya dia, saya sering lihat dia bersama. Ya, begitulah yang namanya sahabat. Maka siapa saja yang selalu membersamai Al-Qur'an itu adalah sahabat-sahabat Al-Qur'an. Siapa saja yang berusaha banyak membaca Al-Qur'an itu adalah sahabat-sahabat Al-Qur'an. Siapa saja yang berusaha banyak menghafal Al-Qur'an, murojaah Al-Qur'an, itu juga sahabat-sahabat Al-Qur'an. Siapa saja yang berusaha mengkaji isi kandungan ayat-ayat Al-Quran, mungkin tafsir juz amma atau tafsir ayat pilihan dan seterusnya, itu adalah sahabat-sahabat Al-Quran. Siapa saja yang berusaha perhatian terhadap Al-Quran dan perhatian terhadap orang-orang yang memperhatikan Al-Quran, itu juga sahabat-sahabat Al-Quran. Mudah-mudahan kita-kita termasuk dari sahabat-sahabat Al-Quran yang ada, sehingga kita akan mendapatkan syafaat Al-Quran pada hari kiamat nanti. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ya, sebenarnya banyak di antara amalan-amalan ya yang memiliki keutamaan dan keistimewaan, atau amalan yang hebat dan dahsyat, ya, namun ya waktu tidak bisa untuk ya menyampaikan semuanya. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
2: Radio Mutiara Quran
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari Studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wahyu Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti 'alan nasi zamanun illa walladhi ba'dahu syarrum minhu. Tidaklah bergulir waktu untuk kaum muslimin manusia kecuali yang setelahnya lebih buruk dari sebelumnya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, aku mendengarkan tafsiran dari sahabat Ibnu Mas'ud, aku mendapatkan tafsiran dari hadis ini, athar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, la ya'ti 'alan nasi zaman illa walladhi ba'dahu aqallu 'ilman min alladhi qablahu. Tidaklah bergulir waktu kepada kaum muslimin atau kepada umat secara umum kecuali yang setelahnya lebih sedikit ilmunya daripada sebelumnya, semakin jauh dari masa kenabian. Padahal kalau kita lihat athar pertama atau nasihat pertama dari Asy-Sya'bi, ambil ilmu ini gratisan. Dulu orang untuk mendapatkan satu hadis harus melakukan perjalanan jauh. Zaman sekarang enggak usah perjalanan, tinggal browsing. Ya. Ilmunya di rumah, enggak pengajian enggak apa-apa, anak kan lihat YouTube. Ya. Tapi subhanallah, pernyataan seorang alim Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah, beliau mengatakan, "Man ramal ilma jumlatan dhahabat anhu jumlah." Orang yang ingin belajar ilmu bongkoan, bongkoan itu langsung banyak gitu, enggak mau pelan-pelan, enggak mau sedikit-sedikit, langsung ambil semua, nanti yang hilang juga sama. Banyak. Bayangkan orang pengen belajar instan. Orang ingin belajar yang gampang dengan cara apa namanya? Yang cepat, langsung pinter. Ya, maka ilmu yang hilang akan semakin banyak. Maka dalam salah satu nasihatnya, para ulama mengatakan, ini Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitab Al-Faqih wal-Mutafaqih, ada firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala alladhina kafaru lawla nuzzila alayhi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadhalika linuthabbita bihi fu'adaka warattalnahu tartila. Orang-orang kafir mengatakan kepada Nabi, kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan langsung saja, sedikit-sedikit, ngapain orang harus nunggu wahyu belum turun, kelamaan. Orang kafir mengatakan demikian, kan, tapi Allah Azza wa Jalla jawab mereka, demikianlah kami turunkan Al-Quran dengan bertahap agar hatimu semakin mantap, semakin yakin, dan kita akan tartilkan Al-Quran ini setartil-tartilnya. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi,

rahimahullah, ayat ini merupakan dasar yang paling dalam untuk seorang talibul ilm dalam belajar. Harus ta'anni wa adamul ajalah, harus sabar, pelan-pelan, dan jangan gerusah-gerusuh. Sehingga ini pentingnya bagaimana seorang penuntut ilmu ingin mendapatkan ilmu yang mantap, harus mengikuti metode para ulama. Kalau hanya ingin semau sendiri belajarnya, tidak mendatangkan hasil. Ya.

Benarkah kotoran kuda tidak najis? Kuda adalah binatang yang halal dimakan, dan semua hewan yang halal dimakan kotorannya tidak najis. Dalilnya adalah, pertama, kaidah fikih yang berbunyi, hukum asal segala sesuatu adalah suci, berlaku tetap pada kesucian sampai ada dalil yang menerangkan kenajisannya. Kotoran kuda dan seluruh hewan yang halal dimakan tidak ada dalil yang menjelaskan kenajisannya sehingga tetap pada hukum asalnya, yaitu suci. Kedua, bolehnya berobat dengan air kencing unta. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, sejumlah orang dari suku Uqal atau Uranah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mereka mengalami sakit karena tidak betah di Madinah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mendatangi kandang unta dan menyuruh mereka untuk minum air kencing dan susunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tentu tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan obat dari barang yang najis. Menunjukkan semua binatang yang dagingnya halal dimakan kotorannya tidak najis. Ketiga, hadis tentang bolehnya salat di kandang kambing. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, sebelum masjid dibangun, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di kandang kambing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bolehnya salat di kandang kambing. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, salatlah kalian di kandang kambing karena padanya ada barokah. Hadis riwayat Muslim. Sangatlah mustahil Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di tempat yang najis. Ini menunjukkan bahwa kotoran kambing dan semua hewan yang halal dimakan adalah suci. Keempat, ijma' atau kesepakatan ulama. Sebagaimana dinukil oleh Ibnul Mundhir rahimahullah, para ulama sepakat atau ijma' tidak ada beda pendapat bahwa kotoran hewan yang halal dimakan

0: Saudaraku muslim, kita simak kumandang azan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Doa Zikir Pagi.
1: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin nar wa 'adhabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wash shahadah. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimatnya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Kajian Mutiara Pagi
2: edisi Rabu 18 Rabiul Akhir 1448 Hijriah.
1: Dan setelah Sobat Qurani melakukan sholat subuh serta dikir pagi, maka selanjutnya kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Rizal Yuliar Putrananda LC Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi kajian yang berjudul
2: Keagungan Doa.
1: Ya Sobat Qurani dimanapun berada, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
3: At-tawasi bilhaq wa-tawasi bis-sabr. Alhamdulillah, setelah beberapa waktu kita terhenti dari kajian kitab yang alhamdulillah telah kita tuntaskan, Al-Arba'una Fit Tarbiyati Wal Manhaj, maka kita akan sambung kembali bihaulillahi wa quwwatih kajian kitab yang lain yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufiq dan limpahkan keberkahan kepada kita di dalamnya, dengan selalu memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita menghadirkan keikhlasan di dalam niat hati. Kita akan bersama-sama kembali mengkaji ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan hadith-hadith Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi. Salawat serta salam semoga tersampaikan selalu kepada baginda mulia yang kita cintai bersama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga, para istri beliau tercinta, seluruh sahabat beliau yang mulia, dan semoga juga sampai kepada umat beliau yang dengan teguh menjunjung tinggi serta mengikuti tuntunan sunnahnya hingga akhir masa tiba. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, kitab yang akan kita kaji biiznillahi ta'ala adalah kitab yang sejatinya ringkas, akan tetapi besar nilainya bagi setiap talibul ilmi yang ingin belajar meneladani manusia terbaik pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu para nabi. Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumallah, beliau menulis sebuah karya ilmiah, beliau beri judul Da'awatul Anbiya Alayhimussalam, doa-doa para nabi alaihi wassalam. Di dalam kitab tersebut, penulisnya yaitu Syekh Abdul Razzaq Hafizahullah menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam setiap doa para nabi yang diabadikan dalam Al-Quran. Dan tentu saja pada penjelasannya kita akan mendengarkan bersama, mengkaji kembali kisah-kisah singkat para nabi yang di antara sekian banyak perjalanan hidup mereka pasti ada doa, mulai dari kisah Nabi Adam alaihi salam sampai nabi tercinta kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Syekh Abdul Razak hafizahullah menyusun para nabi secara berurutan, mulai dari nabi yang pertama yaitu Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah urutan tersebut, setiap nabi yang ternyata ada doa dahulu mereka panjatkan dan diabadikan di dalam Al-Qur'an, itulah inti dari penjelasan beliau. Sebelum kita akan mengkaji kitab tersebut, ada beberapa pendahuluan yang perlu untuk disampaikan. Ada 3 pendahuluan dan hari ini insyaallah kita akan masuk pada pendahuluan yang pertama. Pendahuluan yang pertama tentang keagungan doa. Kemudian pendahuluan yang kedua adalah kemuliaan para nabi. Pendahuluan yang ketiga adalah doa yang dikabulkan. Baru setelah itu kita akan masuk kepada inti pembahasan kita tentang doa-doa para nabi alaihi wasallam. Masing-masing dari pendahuluan ini penting untuk kita pahami bersama sebelum pada akhirnya kita mengkaji, sehingga kita tahu mengapa kitab Da'awatul Anbiya, doa-doa para nabi yang menjadi pilihan kebersamaan kita dalam setiap majlisnya insyaAllah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, adapun pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji insyaAllah pembukaan yang pertama, pendahuluan yang pertama, yaitu tentang keagungan doa. Doa merupakan ibadah yang sangat agung. Betapa tidak, doa merupakan salah satu yang paling menunjukkan penghambaan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika doa diangkat kedua tangan, tanda meminta. Sebagian orang ketika meminta cukup dengan satu tangan saja. Seorang anak minta kepada ayahnya, kepada ibunya. Seseorang minta kepada saudaranya, saudarinya. Dia mungkin hanya sekedar mengulurkan satu tangan. Tapi seorang yang ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mengangkat kedua tangannya. Dia mengangkat kedua tangannya. Artinya ini adalah kesungguhan di dalam meminta. Itulah doa. Dan pada doa tersirat makna iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang ghaib. Apa itu ghaib? Yang tidak terjangkau dengan indera penglihatan, tidak pula dengan indera pendengaran, tidak pula dengan indera penciuman, rasa, raba. Kita tidak pernah melihat Allah. Kita tidak pernah mendengar suara Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak pernah mencium aroma harum Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kita tidak pernah meraba, menyentuh sesuatu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita beriman kepadanya. Bukan hanya beriman bahwa Allah itu ada, Allah itu Esa, Allah itu berhak untuk disembah satu-satunya, bahkan kita meminta kepadanya. Maka pada doa terdapat sesuatu yang agung. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai berdoa, sampai bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a." Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a." Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia dibandingkan doa. Tidak ada sesuatu pun. Nih, ini ada santri. Santri belajar. Ada dalam bahasa Arab itu ada ma'rifah, ada nakirah. Ma'rifah itu isim yang didahului dengan alif lam. Artinya sesuatu yang sudah terpahami sebelumnya, dan diantara maknanya adalah hal yang terbatas atau tertentu. Lawannya dari ma'rifah adalah nakirah. Cirinya adalah tanwin. Dhammatain, kasratain, fathatain. Nakirah namanya. Yang dia itu salah satu cirinya bersifat lepas, umum, tidak terbatas. Dan diantara makna pada nakirah itu sesuatu yang tidak terbatas, sehingga ketika disebutkan maka dia tidak terbatas pada sesuatu. Nakirah yang disebutkan setelah nafi, ini saya berharap yang belajar bahasa Arab bisa memahami maksud saya, karena ini penting di dalam memahami dalil. Di dalam bahasa Arab, kalau ada nakirah disebutkan setelah nafi, maka artinya adalah umum, yang artinya apapun itu. Coba kita lihat, kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Laisa syai'un akram 'ala Allah min ad-du'a." Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia di sisi Allah melebihi doa. Tidak ada sesuatu pun lebih mulia di sisi Allah melebihi doa. Ini menunjukkan bahwa doa adalah sesuatu yang agung. Makanya kita ketika salat, surat yang wajib kita baca, bahkan hukumnya rukun, yang apabila ditinggalkan batallah salat kita, yaitu surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah ada ikrar-ikrar seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis qudsi yang sahih, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al." Aku bagi salat menjadi dua, yaitu untukku dan untuk hambaku, dan hambaku akan mendapatkan apa yang ia minta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Fa idza qara'a 'abdi," apabila hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hamidani 'abdi," hambaku memuji. Jadi ketika kita salat alhamdulillahi rabbil alamin, apakah jahriyah atau sirriyah, kita baca alhamdulillahi rabbil

na'budu wa iyyaka nasta'in, ini yang ingin digaris bawahi. Apabila seorang hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah hanya kepada Engkau kami menyembah, ya Allah hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan, maka Allah Subhanahu wa taala menyambut dan berfirman, hadza baini wa baina 'abdi wa 'abdi 'abdi masal, ini antara aku dan hambaku. Artinya, kalau tadi seorang hamba memuji Allah, memuliakan Allah, mengagungkan Allah, sekarang seorang hamba sedang berikrar bahwa dirinya hanya menyembah Allah, tertuju kepada Allah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan ya Allah, maka ini kembali kepada hamba. Allah berfirman, wa li 'abdi ma sa'al, hambaku akan mendapatkan apa yang ia minta. Apa yang diminta? Lihat ayat berikutnya. Doa permintaan, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan untuk kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan yang Engkau berikan kenikmatan untuk mereka. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalan orang yang sesat dan menyimpang. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ahmad dan yang lain dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas bercerita, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dahulu dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi di depan di atas satu hewan tunggangan, kemudian Ibnu Abbas sepupu kecilnya di belakang. Sebagian orang mengira Ibnu Abbas adalah keponakan Nabi, bukan, sepupu, tapi usianya terpaut jauh. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abbas. Abdullah dengan Abbas itu kakak beradik. Abbas adalah paman Nabi, maka Abdullah bin Abbas adalah sepupu Nabi, tapi usianya terpaut jauh. Sebagian orang mengira bahwa Abdullah bin Abbas adalah keponakan, bukan keponakan tapi sepupu. Nabi tidak gengsi, meskipun ini masih bocil, masih bocah, mungkin masih pada usianya 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun atau kurang atau lebih daripada itu, dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas menceritakan apa yang dahulu pernah terjadi. Kemudian Nabi bersabda kepadanya, "Ya ghulam, wahai bocah, nak, inni u'allimuka kalimat, sungguh aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfadk, jagalah batasan hukum Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah batasan hukum Allah, niscaya Allah akan menjaga. Jangan khawatir, jangan takut, jangan resah, jangan risau. Kau jaga batasan hukum Allah, Allah akan menjagamu dan itu pasti. Allah subhanahu wa ta'ala tidak zalim kepada siapapun di antara hambanya. Bila dia menjunjung tinggi hukum Allah subhanahu wa ta'ala dan batasan-batasannya, maka Allah akan menjaga hamba tersebut. Kemudian Nabi SAW menyebutkan yang kedua, ihfadillaha tajidhu tujahak. Dalam riwayat yang lain, ihfadillaha tajidhu amamak. Jagalah batasan hukum Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Apa maksudnya berada di hadapan? Menolongmu, memudahkan urusanmu, memberikan jalan keluar terhadap semua masalah problematikamu, memberikan taufik kepadamu. Tajidhu tujah, kau dapatkan Allah ada di hadapanmu. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam menyambung, dan ini pembahasan kita, idza sa'alta fas'alillah, jika kau berdoa memintalah kepada Allah. Jika kau meminta, jika kau berdoa, meminta dan berdoalah hanya kepada Allah. Para ulama ketika menjelaskan makna hadis

0: Mereka mengaitkan idza sa'alta fas'alillah dengan ayat iyyaka na'bud, karena kelanjutan dari pesan Nabi ini, wa idza sta'anta fasta'in billah, jika kau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Jika kau berdoa, berdoalah kepada Allah. Jika kau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Kedua hal ini kata para ulama adalah makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka di antara makna ibadah pada surat Al-Fatihah tadi yang paling agung langsung masuk secara automatically adalah doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Nabi pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari An-Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itulah ibadah. Hadirin sekalian, padahal kita sama-sama tahu, apakah yang masuk kategori doa, yang masuk kategori ibadah itu hanya doa? Birrul walidain ibadah atau bukan? Bakti pada orang tua ibadah atau bukan?
1: Ibadah.
0: Sedekah, zakat, ibadah atau bukan? Membantu tetangga yang kesulitan, ibadah atau bukan?
1: Ibadah.
0: Sambung silaturahmi, ibadah atau bukan? Ibadah. Baca Quran ini, anu, banyak ibadah. Tapi Nabi SAW menyatakan, ad-du'a'u huwal ibadah. Berdoa itulah ibadah. Meskipun ibadah itu banyak, tapi ternyata jantung penghambaan diri seseorang kepada Allah dalam ibadah adalah doa. Ini sama seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang haji misalnya. Al-hajju Arafah. Haji adalah wukuf di Arafah. Padahal jamaah yang mungkin pernah haji atau jamaah lain yang belum haji mungkin bertanya, dapat kisah dari yang pernah haji. Rangkaian ibadah haji itu banyak. Sebut saja kalau seseorang misalnya melakukan ibadah haji tamattu, penggabungan antara umrah dan haji dalam sebuah perjalanan. Misalnya seseorang datang tanggal 5 Dzulhijjah misalnya. Maka dia umrah. Kemudian umrah itu sebentar, mungkin 3, 4, 5 jam, 6 jam kalau sangat krodit kondisinya. Selesai. Kemudian dia tahallul. Maka dia bisa terlepas dari kondisi ihramnya, kemudian dia istirahat. Istirahat di tanggal 6, istirahat di tanggal 7, kemudian datang tanggal 8, hari tarwiyah, dia berihram lagi untuk haji. Dia menuju Mina, mabit di sana. Kemudian di tanggal 9, mulai terbitnya matahari, terus waktu duha, terus menjelang duhur, dia menuju Arafah. Di Arafah dia akan wukuf. Dari mulai tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari. Kemudian dia bertolak menuju Muzdalifah, bermalam di sana sampai subuh, sampai matahari menguning sebelum terbit. Kemudian dia ke Mina, lontar jamarat. Kemudian tahallul, gundul. Kemudian kalau dia tamattu berarti dia menyembeli hadyu. Kemudian dia menuju Masjidil Haram untuk tawaf, ifadah, kemudian sa'i haji, kemudian kembali lagi ke Mina. Dia tunggu sampai esok hari tanggal 11 untuk melontar di 3 sumur jamarat ba'da zuhur. Tanggal 12 sama dia lontar jamarat di 3 sumur jamarat. Tanggal 13. Jadi 8, 9, 10, 11, 12, 13. Rangkaiannya banyak. Namun Nabi bersabda, al-hajju Arafah. Haji adalah wukuf di Arafah. Terus yang lain? Yang lain kemana? Ada tawaf, ada sa'i, ada mabit di Mina, hari tarwiyah, ada mabit di Muzdalifah, malam 10, ada lontar jamarat, ada tawaf, ifadah, ada sa'i, haji. Kemana semua itu? Apakah tak dianggap sebagai haji? Bukan. Karena maksud dari al-hajju Arafah, haji adalah wukuf di Arafah, karena wukuf ini jantungnya. intinya, yang paling inti dari semua perjalanan ibadah haji adalah wukuf. Maka begitu pula ketika Nabi bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Dari semua bentuk ibadah, maka yang paling menggambarkan penghambaan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah doa. Ya tadi, laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah melebihi doa. Nah, doa. Maka doa memiliki kedudukan yang tinggi. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Kemudian ternyata Nabi menyambung sabdanya itu dengan membaca sebuah ayat dalam surat Ghafir ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah berfirman, wa qala rabbukum, dan Rabb kalian berfirman. Hadirin sekalian, kita alhamdulillah tiap hari baca Al-Qur'an, alhamdulillah kita semua. Saya percaya bahwa yang hadir di sini tiap hari baca Al-Qur'an. Dan Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Namun perlu diperhatikan, tidak setiap ayat diawali dengan wa qala rabbukum, yang artinya dan Rabb kalian berfirman. Tidak ada wa qala rabbukum. Ayat itu adalah firman Allah. Saya coba contohkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Firman Allah atau bukan? Firman. Ar-Rahmanir Rahim. Firman Allah atau bukan? Maliki yaumiddin, semua firman Allah. Tapi yang unik pada ayat 60 surat Ghafir, Allah membuka ayat ini dengan menyatakan wa qala rabbukum, dan Rabb kalian berfirman. Padahal tanpa penyebutan ini pun kita tahu bahwa ayat itu adalah firman Allah. Namun kenapa dihadirkan wa qala rabbukum? Karena yang akan disampaikan setelah ini sangat penting. Hal yang fundamental, hal yang sangat prinsipil, fondasi beragama. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya untuk kalian. Ud'uni, Allah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkannya untuk kalian. Ini garansi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Garansi dari Allah bahwa hakikatnya setiap doa itu dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini garansi dari Allah azza wa jal. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyambung, innal ladhina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Di sana perintah berdoa, di sini orang-orang yang sombong dari beribadah. Karena memang doa adalah ibadah. Doa adalah jantung ibadah. Doa adalah jantung ibadah. Dan kita bisa lihat, hadirin sekalian, agama selain Islam itu banyak. Agama selain Islam itu banyak. Dan sekarang juga muncul kecenderungan anak muda generasi sekarang ini, masa ini, yang menuhankan hawa nafsu. Artinya menuhankan seksualitas dan semisalnya. Allahu a'lam nanti akan muncul agama baru atau bagaimana. Allahu a'lam. Tapi ketahuilah, setiap penganut sebuah agama, mereka ketika mengagungkan sesuatu, mereka berharap ada sesuatu yang diberikan oleh yang dianggap agung tersebut. Orang Yahudi, mereka beriman kepada Allah. Saya tanya sama hadirin sekalian, orang Yahudi itu beriman kepada Allah atau tidak? Beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan atau tidak? Beriman. Kaum Nasoro beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan atau tidak? Beriman. Tapi kenapa mereka berbeda dengan kaum muslimin? Karena mereka melakukan kesyirikan. Kaum Yahudi misalnya meyakini bahwa Uzair adalah putranya Allah. Waqalatil Yahudu Uzair ibnullah. Kalau dalam bahasa Latinnya Ezra. Ada di dalam Taurat, dalam Bible. Kaum Nasara beriman kepada Allah, beriman. Tapi mereka juga beriman bahwa Allah itu punya anak. Makanya ada Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Kudus. Mereka berdoa kepada Allah, mereka berdoa kepada Allah, tapi mereka jatuh di dalam kesyirikan. Kaum Majusi musyrik tulen. Mereka meyakini bahwa Tuhan mereka adalah ada dua, cahaya dan kegelapan. Cahaya itu adalah Tuhan kebaikan, kegelapan adalah Tuhan keburukan. Entah apa yang mereka inginkan dari itu. Maka matahari dianggap sebagai Tuhan, rembulan di malam hari, jika purnama dianggap Tuhan, dan seterusnya, dan seterusnya. Bahkan api karena memberikan cahaya dianggap Tuhan, Majus. Tapi meskipun mereka tak meminta kepada Allah, mereka mengagungkan dan meminta kepada Tuhan mereka itu. Makanya dulu kaum musyrikin, mereka menyembah berhala, minta sama berhala. Kepada Lat, Uzza, Manat, Hubal, dan seterusnya. Mereka minta. Kalau mereka minta kekayaan kepada berhala A. Kalau minta jodoh, meminta kepada berhala B. Kalau minta anak keturunan, minta kesembuhan, minta ini, minta anu. Masing-masing seperti halnya dewa. Ada dewa perang, ada dewa cinta, ada dewa air, ada dewa api, ada dewa macam-macam. Maka mereka di lintas agama tersebut menuhankan sesuatu yang diharapkan bisa memberikan apa yang mereka minta. Apakah bisa memberikan? Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang diminta oleh segenap kaum muslimin telah menjamin untuk kita, ud'uni astajib lakum, mintalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Orang-orang yang sombong terhadap ibadah, berdoa kepadaku, saya dakhuluna jahannama dakhiri, mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina din. Jadi yang ingin digarisbawahi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, doa merupakan ibadah yang agung, yang sangat menunjukkan penghambaan diri seseorang kepada Allah Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang saat ini meyakini, ya udahlah, saya gak perlu doa. Saya buat apa minta, saya malu. Saya banyak maksiat, saya gak usah doa. Toh Allah juga sudah menentukan saya akan dapat apa, dapat berapa, di mana, kapan, jodoh saya apa, katanya Allah juga sudah tentukan. Rizki saya berapa, Allah juga sudah tentukan. Anak saya bagaimana, masa depan saya seperti apa, Allah juga katanya sudah menentukan, saya tidak perlu berdoa. Dia masuk ke dalam makna ayat ini. Orang-orang yang justru tidak mau berdoa kepada Allah, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan. Jadi bagaimana Ustaz? Doa. Karena ketika kita berdoa, kita sedang menghinakan diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, mengemis darinya, meminta. Ya Allah beri kepada, ya Allah beri untuk, ya Allah lindungi aku, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dia minta. Dan ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala berbeda dengan sifat manusia. Hadirin sekalian, kalau manusia itu sangat cepat terganggu kalau banyak diminta. Ini banyak bapak di sini. Punya anak, ada yang anak yang masih kecil, ada anak yang udah gede. Pak, ketika anak bapak meminta sesuatu, bapak berkenan? Ya iya dong Ustaz, saya kan bapak, saya berkenan. Baik, anak bapak minta apa? Minta sebidang tanah, ini nak, 1 hektar buat kamu. Bapak kaya, anak bapak 50 hektar. 1 hektar, bapak kasih. Hari Kamis, seperti sore ini, dikasih 1 hektar. Besok Jumat minta lagi, Pak, 2 hektar minta lagi. Kira-kira bapak kasih? Oh tenang. Tanah saya banyak, 2 hektar nak, boleh. Buat apa? Ya yes, pokoknya minta Pak, ini 2 hektar, Jumat. Sabtu minta lagi, 5 hektar. Bapak kasih? Bapak akan kasih atau tidak? Mulai mikir, kamu buat apa? Kemarin kami sudah dikasih 1 hektar, Jumat 2 hektar, kamu sekarang minta 5 hektar, buat apa? Mulai ditanya. Si anak berkata, katanya bapak orang baik, dermawan. Ayo dong pak, 5 hektar. Baik, nih 5 hektar. Hari apa itu? Bisa. Hari Ahad minta 10 hektar. Bapak kasih? Kasih nggak pak? Kira-kira kasih atau tidak? Itulah manusia. Semakin banyak diminta, semakin tak berkenan. Semakin diminta, semakin tidak berkenan. Siapa itu? Manusia. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala semakin diminta, maka Allah semakin sayang kepada hamba tersebut. Karena berarti dia semakin menunjukkan kefakirannya, kehambaannya, kekurangannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku minta kepada engkau. Aku minta kepadamu ya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdab 'alaihi." Siapa yang tak meminta kepada Allah, Allah akan marah padanya. Siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah akan marah kepadanya. Jadi Allah sangat sayang, Allah suka diminta. Semakin banyak diminta, justru Allah semakin suka. Kenapa? Ya tadi, karena seorang hamba semakin menunjukkan ketergantungannya, kefakirannya, kehimpitannya di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak minta sama Allah, justru Allah marah kepadanya. Sombong betul kamu tidak minta. Ustaz, memangnya saya bisa minta apa saja? Ini pembahasan berikutnya, minta apa saja? Enggak mungkin dong seseorang minta apa saja. Ya Allah, halalkan zina untukku. Kira-kira dia dikabulkan atau tidak? Tidak mungkin dikabulkan. Tidak mungkin dikabulkan. Ya Allah, ganti orang tua kandungku. Mana mungkin? Ya Allah, jadikan aku nabi. Mana mungkin? Ini meminta sesuatu yang mustahil. Seperti mustahilnya kita berkata, air mengalir dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Tapi selama permintaannya sesuatu yang logik, layaknya seorang hamba minta kepada Tuhannya, maka Allah Subhanahu wa taala kasih syarat dan ketentuan berlaku. Karena sedermawan apapun seorang ayah misalnya, kemudian anaknya bilang, "Ayah suka kalau aku minta." "Iya, Nak, minta aja." "Ayah senang, ayah dermawan." "Ayah, kalau memang ayah dermawan, apapun diminta kepada ayah, ayah akan berikan. Berikan jantung ayah buat saya." Dikasih atau tidak? Gak mungkin. Maka demikian pula dengan Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jadikan aku Tuhan. Mungkin? Selama sesuatu itu masih mungkin, maka akan diberi. Dan apabila ada sesuatu di luar dari mungkin pada umumnya, jika dikabulkan maka itu adalah mukjizat. Seperti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan sebuah mukjizat yang bisa membungkam orang-orang Quraisy, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan isyarat tangannya membelah bulan. Nabi Saleh berdoa seperti permintaan kaumnya. Nabi Saleh alaihi salam berdoa, ya Allah, keluarkan dari gunung batu ini atau dari bongkahan batu ini seekor unta betina besar dan dia hamil tua. Secara umum, secara matematis, mungkin atau tidak? Gak mungkin. Tapi dikabulkan karena beliau adalah Nabi, diberikan mukjizat, sesuatu yang di luar biasanya. Di luar biasanya. Dan seterusnya, karenanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita, man lam yas'alillaha yaghdab alaihi, siapa yang tak meminta kepada Allah, Allah akan marah kepada. Marah Allah, kamu sombong betul, kamu tidak mau berdoa kepada Allah. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ghafir ayat 60 tadi, siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, sombong dari meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan masuk ke dalam neraka jahannam, dakhirin, hina dina, hina dia, karena tidak meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan istimewanya lagi, Allah subhanahu wa ta'ala itu pintu doanya tidak pernah tertutup setiap hari 24 jam. Tak sekejap mata pun pintu doa Allah tertutup. Berbeda dengan manusia, sedermawan apapun dia, dia orang paling dermawan ranking 1 di dunia misalnya, pasti terbatas. Ini andai ya, andai di hadapan hadirin sekalian, jamaah sekalian, ada orang paling dermawan di dunia misalnya. Ini orang paling dermawan di dunia. Minta apa saja gak mungkin ditolak, dikasih. Pertanyaan saya adalah, apakah kalau kemudian dia sedang tidur, kita meminta sesuatu dia bisa berikan? Gak bisa, dia manusia, dia tidur. Ketok pintu kamarnya jam 1 malam gitu, ketika dia lagi tidur, dia akan berikan apa yang kita minta? Tidak mungkin. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala, minta saja, kapanpun, dimanapun, Allah subhanahu wa ta'ala pintu doanya tak pernah tertutup sekejap mata pun 24 jam setiap hari. Makanya seorang penyair berbahasa Arab, beliau berkata, la tas'alanna bunayya adama hajatan wasalil ladhi abwabuhu la tuhjabu, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama in sa'altahu yaghdabu. Artinya, jangan sekali-kali kau minta kepada sesama manusia, mintalah kepada yang pintu doanya tak pernah tertutup. Siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah murka kalau kau tak berdoa kepadanya. Tapi anak cucu Adam semakin banyak diminta, dia akan marah. Coba aja. Ini para bapak ya, yang tentunya kasih duit jajan anak-anaknya. Kasih duit jajan. Apakah semua permintaan anak kita, kita berikan? Enggak. Seperti tadi, jangankan hektar-hektar tanah. Bah, jajan bah. Oke, 5.000 duit jajan. Duit bapak banyak, nak. Tenang aja. Berapa? 5.000? 5.000. Lepas sedikit, 5 menit balik lagi. Bah, 5.000 lagi. Loh, tadi kan sudah. Iya, bah, udah. Minta lagi. Oke, duit abah banyak. 5.000 lagi, oh. Ya pergi. 10 menit balik lagi. Bah, jajan lagi, bah. Berapa, nak? 5.000. Tenang aja, duit abah banyak. Oke, 5.000 lagi. Udah berapa? 15.000 dalam 20 menit. Jika dia balik lagi, bah, minta duit lagi, bah. 5.000 lagi. Dikasih enggak, Pak? Dikasih enggak? pasti pertanyaan bapak, kamu tadi duit buat apa? Minta lagi, dan sebagian orang tua akan bilang, duit bapak habis kalau kamu minta terus, nak, buat jajan. Padahal bapak kepada anaknya ada batas. Tidak demikian dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang astagfirullah. Apa artinya astagfirullah? Ya Allah, ampuni aku. Berikan ampunan-Mu untuk. Diulang lagi astagfirullah. Enggak nunggu 5 menit ini, Pak. Diulang astagfirullah. Astagfirullah. Dan ampunan Allah Subhanahu wa taala nilainya tidak bisa diukur dengan materi duniawi. Ampunan. Ampunan terhadap dosa tidak bisa dinilai dengan materi duniawi. Bayangkan Pak, dosa itu adalah penghalang seseorang nanti di hari kiamat masuk surga. Satu-satunya yang menghalangi seseorang di hari kiamat masuk surga adalah dosa. Bagaimana seseorang yang berdosa pada akhirnya bisa masuk surga? Kalau dosa tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kita meminta ampunan. Ya Allah ampuni, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni. Seseorang minta per sekian detik. Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Coba dihitung 1 menit kalau kita menyadari kita itu banyak dosa, kita mungkin akan memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala 1 menit yang lebih dari 60 kali istighfar, padahal 1 menit hanya 60 detik. Astagfirullah. Dia minta sama Allah. Allah bosan? Allah marah? Allah menolak? Tidak. Allah akan beri. Allah akan beri. Allah Maha Kaya. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub Ibnu Junadah Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Hadisnya panjang. Hadis qudsi. Di tengah-tengah hadis qudsi tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, law kana awwalukum wa akhirukum wa jinnakum wa insakum qamu fi sa'idin wahidin فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر." Ini santri mungkin kalau yang mulai hafal Al-Arba'in An-Nawawiyah di atas hadis ke-30 sudah hafal hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Pak. Wahai anak manusia, wahai anak cucu Adam, seandainya kalian semua dari yang paling pertama sampai yang paling terakhir, artinya yang terakhir itu yang muncul, yang lahir di hari kiamat, kalian semua manusia, semua manusia, bahkan lebih daripada itu, jinnakum wa insakum, bahkan bangsa jinnya juga, semua qamu fi sa'idin wahid, berada di satu hamparan. Fasa'aluni, dan semua berdoa kepadaku, kata Allah. Fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatahu, kemudian aku kabulkan, aku berikan setiap doa mereka satu persatu. Mana qasadhalika mimma indi, itu semua tak akan mengurangi kekayaanku, kata Allah. Kecuali seperti berkurangnya samudra, lautan yang luas, apabila dicelupkan ke dalamnya sebuah jarum. Gak usah samudra, hadirin, ini nih, segelas air. Gak usah jarum yang kecil, ini jari, masukkan, cek, angkat. Dari setelah dimasukkan, kemudian diangkat lagi, ada yang berkurang dong. Yang berkurang itu berapa? Maha Kaya. Bahkan kita tak pernah meminta, ya Allah lancarkan aliran darahku, kita tetap dapatkan aliran darah yang lancar. Kita tak pernah meminta kepada Allah, ya Allah lancarkan metabolisme tubuhku sehingga aku buang air lancar. Gak ada kita berdoa begitu, tapi Allah Subhanahu wa taala beri. Allah Maha Kaya. Maka Allah Subhanahu wa taala menantang kita semua, wahai segenap manusia, seandainya kalian semua dari awal sampai akhir, yang jin bahkan yang manusia seluruhnya tanpa terkecuali, berada di satu hamparan, masing-masing dari mereka berdoa meminta kepadaku dengan jutaan permintaan, kemudian aku kabulkan satu persatu permintaan tersebut seluruhnya, maka itu sama sekali tidak mengurangi perbendaharaanku, kekayaanku, kata Allah, kecuali seperti berkurangnya lautan jika dimasukkan ke dalamnya sebuah jarum. Subhanallah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, tunggu apa? Tunggu apa lagi? Berdoalah. Doa adalah ibadah yang sangat agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah kita akan bahas nabi demi nabi ketika mereka berdoa dan doa mereka diabadikan di dalam Al-Qur'an, tapi saya ingin sebutkan satu saja. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam, subhanallah. Kita tahu kisahnya panjang Nabi Ibrahim alaihi salam. Di antara kisah panjang beliau adalah beliau di Babilonia di Irak. Pada masa pemerintahan Raja Namrud. Semua sekerajaan memusuhi Nabi Ibrahim alaihi salam. Raja keluarkan titah, semua rakyatku Babilonia masing-masing mengumpulkan ikatan-ikatan kayu bakar dan dikumpulkan di satu tempat yang telah ditentukan. Bahkan ada wanita yang hamil tua tetap bawa ikatan-ikatan kayu bakar untuk diletakkan di tempat tersebut. Kakek-kakek yang sudah tua juga begitu, masuk ke hutan cari kayu bakar, diikat, digotongnya, dilemparkan ke tempat tersebut. Jadilah gunungan tumpukan kayu bakar setinggi biasanya burung di angkasa itu melintas. Kira-kira berapa jauhnya? Burung-burung yang kita lihat itu, kita kalau lihat ke arah langit, ke atas gitu, kita melihat burung melintas. Bayangkan ada gunungan kayu bakar setinggi itu. Yang karena saking tingginya, mereka ingin membakar Nabi Ibrahim alaihi salam di tumpukan kayu bakar tersebut. Saking tingginya, mereka tak bisa menjangkau ujungnya dengan tangga. Maka melemparkan Nabi Ibrahim alaihi salam dengan manjanik. Manjanik itu sesuatu, sebut saja misalnya pohon, yang kemudian ditarik. Kemudian tarikannya dilepas. Ketepel besar hari itu. Nabi Ibrahim alaihi salam diikat, dibelenggu, tangannya itu diletakkan di telungkupnya. Ditelanjangi. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan ghurla buhma. Wa awwalu man yuksa Ibrahim alaihi salam. Nanti manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tak beralas kaki, tak berpakaian, tak dikhitan, dan tak membawa apa-apa. Persis seperti kita pertama kali dilahirkan dari perut ibu kita masing-masing. Kemudian Nabi menyatakan, yang pertama kali dikasih baju oleh Allah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena dulu waktu di dunia beliau pernah dilucuti pakaiannya, ditelanjangi dalam rangka menjunjung tinggi la ilaha dalam keadaan sudah gak ada lagi yang bela. Jangankan keluarganya, bapaknya mau ngusir Nabi Ibrahim putranya. Ibrahim, hentikan dakwah tauhidmu ini. Kalau kamu tak hentikan, aku rajam kamu. Aku usir kamu. Semua sekerajaan memusuhi Nabi Ibrahim AS. Dalam keadaan seperti ditelanjangi, dipermalukan luar biasa. Lisan Nabi Ibrahim belum dibungkam sehingga beliau bisa berdoa. Beliau menyatakan, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah untukku Allah yang memberikan pertolongan, dia sebaik-baik tempat bergantung. Diselamatkan atau tidak? Selamatkan. Jadi dalam keadaan orang mungkin ya, ada orang lumpuh sama sekali selama dia masih hidup, selama hayatnya masih di kandung badan, dia masih bisa melakukan doa, maka berdoa. Saya pernah bercerita, saya lupa apakah di sini ada tempat yang lain. Seandainya belum pernah di sini, saya akan sampaikan. Saya beberapa kali menceritakan sebuah kenyataan yang saya lihat sendiri. Dulu om saya dari garis ibu, beliau menderita penyakit kanker usus besar, yang kemudian mohon maaf kotorannya itu sudah tidak lagi dengan pencernaan sempurna. Beliau kalau buang air besar itu, buang air besarnya di kantong di luar. Kita kalau dengar, wih itu orang udah kurus banget, tinggal tulang dan daging dan kulit. Demi Allah, Pak, saya melihat itu pada kondisi om saya waktu itu. Betul-betul sudah menghitam, matanya sudah sangat menonjol, udah pokoknya enggak ada daging. Ketika saya menjenguk bersama beberapa ustadz waktu itu, saya membisik di telinga beliau, "Om, yang menguji om dengan sakit adalah Allah. Dan yang mampu menyembuhkan om dari sakit hanyalah Allah. Seandainya pun seluruh dokter di dunia ini bersepakat usia om hanya tinggal beberapa hari, tapi kalau Allah sembuhkan, tidak ada yang bisa mengelak. Om berdoa saja kepada Allah." Ini beberapa tahun yang lalu, mungkin 6 atau 7 tahun yang lalu. Sebelum COVID jauh. Subhanallah. Sekarang orang masih hidup. Masih hidup. Allahu'alam, saya berprasangka baik bahwa doa beliau atau doa ibundanya dikabulkan oleh Allah Subhanallah. Maka, dalam keadaan apapun, bahkan kalau seandainya kita lumpuh, gak bisa apa-apa, tapi kita masih hidup, mungkin kita hanya bisa mengedipkan mata, masih bisa berdoa. Karena itu sebaik-baik ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a huwal ibadah. Berdoa itu jantung ibadah. Itu jantung beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah telah siapkan bagi orang-orang yang sombong dari berdoa kepada Allah, Allah siapkan untuk mereka neraka. Dan nanti dimasukkannya bukan silahkan masuk neraka, enggak. Dimasukkan dalam keadaan hina dina ke dalam neraka jahanam. Allah murka kepada hamba yang tidak berdoa kepadanya. Aku berdoa. Itulah karenanya kita merasa perlu untuk belajar tentang doa. Terlebih, doa yang akan kita kaji insya Allah adalah doa-doa manusia terbaik pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, para nabi. Pada pertemuan mendatang insya Allah kita akan mengkaji tentang kemuliaan para nabi. Sehingga kita makin tahu ini doa amalan terbaik. Ada orang-orang terbaik pilihan Allah pernah berdoa. Jadi doanya baik, orang-orang yang berdoa adalah orang-orang terbaik. Lebih daripada itu, ternyata doa orang-orang terbaik ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Bukankah sudah sepantasnya kita belajar meneladani doa-doa tersebut? Doanya luar biasa, orang-orangnya manusia terbaik pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tertuntun sekaligus tertuntut untuk belajar tentang seperti apakah keteladanan doa para nabi, manusia terbaik pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang pernah ada di muka bumi. Yang terakhir ingin kami sampaikan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ibrahim ayat 39. Dalam surat Ibrahim ayat 39. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna rabbi lasami'ud du'a." Sesungguhnya Rabbku Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar doa. Jangan khawatir. Jangan ragu. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar doa. Ustaz, meskipun doanya hanya saya bisikkan di dalam hati saya, mulut saya pun tak bergerak. Meskipun harapan saya, permintaan saya hanya ada di dalam hati saya, Allah Maha Mendengar. Apalah lagi kalau kemudian kita menghadirkan adab dan etika berdoa. Adab dan etika berdoa, berwudu, menghadap ke arah Ka'bah, nanti kita akan kaji. Mengangkat tangan, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, memanggil dengan ya Rabbi, ya Rabbi. Dia jaga dirinya dari semua yang haram, makanannya tidak ada yang haram, minumannya tidak ada yang haram, pakaiannya tidak ada yang haram. Dan dia bersusah payah di dalam, atau bahkan dia pilih momen-momen di mana yang lain pada tidur, dia justru menahan ngantuk. Dia bangun, menahan dinginnya, menahan kantuknya, menahan lelah dan capeknya. Dia tetap bangun, dia tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin doa orang yang seperti ini ditolak? Masalahnya kita itu doanya asal-asalan. Asal kelihatan, sekedar rutinitas biasa. Ya sudah, asal begini-begini saja. Lafal doanya apa? Apa? Nggak tahu. Ini masalah. Karena itu, Al-Quran mengabadikan doa-doa terbaik yang pernah dipanjatkan oleh manusia-manusia terbaik, yaitu para nabi dan rasul alaihi wassalam. Kita akan kaji insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah kita akan kaji terlebih dahulu kemuliaan para nabi, karena dengan mengenal kemuliaan para nabi, kita jadi tahu bahwa doanya mulia, orang-orangnya mulia, kemudian seperti apakah doa bisa dikabulkan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam kitab yang disusun oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala. Demikian saja yang bisa disampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi,
3: Radio Mutiara Quran.
4: للذاكرين والذاكرات
5: إذاعة القرآن الكريم.
6: سورة الممتحنة. بسم الله الرحمن الرحيم.

لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tanya jawab.
3: Tapi pertanyaan berikutnya, Afwan izin bertanya, bagaimana dengan orang yang telah berkali-kali saya tegur karena kesalahannya? Padahal sudah sangat jelas dan sudah saya sampaikan, namun ternyata tidak melaksanakan apa yang saya sampaikan. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum jazakumullah khairan. Saudara-saudari jamaah rahimakumullah, tugas kita menyampaikan dengan baik, dengan benar, bisa difahami dengan baik, dengan benar, ya. Seperti itu tugas kita. Adapun hidayah itu milik Allah. Ya, Allah katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha." Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau kehendaki, akan tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi hidayah itu di tangan Allah. Adapun kita hanya bisa menyampaikan. Ya, Allah katakan juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim." Dan sesungguhnya engkau bisa menunjukkan kepada jalan yang lurus. Itu yang bisa kita kerjakan, menunjukkan kepada jalan yang lurus. Hanya menunjukkan apakah menerima, apakah tidak, mendapat hidayah atau tidak, itu semua di tangan Allah. Ya, jadi Anda menyampaikan, niatkan itu ikhlas karena Allah, itu bagian daripada agama kita, itu yang dicintai Allah, ya. Demikian. Adapun menerima dan tidaknya, kita serahkan pada Allah. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kita doakan dengan cara yang baik, kita cari waktu yang tepat dengan metode atau cara berdakwah dengan cara yang baik, yang benar. Kemudian setelah itu serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Bincang santai bersama Ustaz.
5: Ini Ustaz, tahun depan Anda sudah masuk usia 60 tahun Ustaz. Nah, terkait dengan postingan antum yang di IG itu Ustaz, yang UB Adoptor Cinta Sunnah, kan ada apa Ustaz yang antum share itu Ustaz, mengenai masalah

0: Allah menghilangkan udzur dari seorang hamba yang Allah mundurkan, Allah berikan tangguh umurnya sampai 60 tahun. Apa maksudnya? Maksudnya kalau sampai batas 60 tahun belum juga ia kembali kepada Allah, belum bertaubat, masih saja berbuat maksiat, masih misalnya berzina, masih dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya, tidak mau bertaubat kepada Allah, maka yang seperti ini biasanya dia tidak akan kembali lagi. Karena manusia kalau sudah tua di atas sesuatu, maka dia biasanya sulit untuk merubah pendiriannya. Sehingga untuk kembali kepada jalan kebenaran sulit. Nah, ini hubungannya dengan umur 40 tahun tadi, bahwa umur 40 tahun itu adalah usia seorang laki-laki puncak dari kedewasaannya.
1: Usia mateng sebenarnya.
0: Iya. Di saat kita usia 40 tahun, maka kita perlu hati-hati. Artinya, di usia tersebut pertama kita sudah diberikan oleh Allah nikmat untuk mencapai umur 40 tahun. Yang kedua, setelah umur 40 tahun ini, hendaknya kita harus bersyukur dengan cara bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang ada orang yang waktu mudanya dia beribadah, tapi ternyata setelah umur 40 tahun ke atas mulai berubah. Nah, ini dikhawatirkan jangan sampai kemudian berubah setelah tua. Akhirnya apa? Meninggalnya na'udzubillah suul khatimah. Ini yang mengerikan tentunya ya. Maka dari itu selayaknya kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah, terutama orang yang sudah umur 40 tahun, hendaknya itu adalah usia untuk bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian ulama mengatakan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan 60 tahun? Karena usia itu seharusnya manusia itu sudah ingat kematian, sudah lemah syahwat. Usia seperti itu hendaknya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak ingat kematian dan beramal saleh. Tapi di saat usia seperti ini masih tetap saja kekeh dengan maksiatnya, maka jarang orang yang umur 60 tahun yang kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ia sudah terbiasa dengan maksiatnya tersebut. Itu penjelasan daripada hadis tersebut. Ini alhamdulillah nih Pak Budi udah 60 tahun alhamdulillah udah berjenggot, udah bilang lagi terus.
2: Tapi saya mau nanya tadi kaitan yang pertanyaan pertama, penjelasan Ustaz yang awal pertama tadi, apabila 60 tahun tapi dia terus masih bergelimang dengan kemaksiatan hidupnya, bahkan dia menikmati segala dosa-dosa, tidak mau kembali kepada Allah, apakah itu termasuk dengan istidraj?
0: Ya, kalau disebutkan dalam hadis sebaik-baik orang adalah yang dipanjangkan umurnya dan banyak amal solehnya, berarti kebalikannya siapa? Kebalikannya seburuk-buruk orang adalah yang dipanjangkan umurnya tapi isinya maksiat. Ini mengerikan sekali. Ya. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam.
1: Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Apa nasihat dan ilmunya Ustaz? Masya Allah. Karena lebih hati-hati Ustaz dalam.
0: Iya.
1: Karena umur-umur segini
3: buat
1: udah.
3: Buat antum sama buat anda juga.
0: Iya. Buat kita semua
1: bang. Jadi enggak. Enggak bang. Asli bang.
3: Bukan aplikasi. Ya?
1: Bukan. Asli.
4: Manfaat sedekah. Ibnul Qayyim mengatakan, sungguh bersedekah itu mencegah kematian yang jelek, mencegah bala, sampai penggemar maksiat pun terjaga dari bala karena rajin bersedekah. Menghapus dosa, menjaga harta, mendatangkan rezeki, membuat gembira hati, dan menyebabkan hati yakin dan baik sangka kepada Allah. Uddah As-Sabirin. Sedekah, donasi sosial, wakaf, dan lain-lain memiliki banyak manfaat. Di antara manfaatnya adalah, pertama, dijaga Allah dari kematian yang buruk, semisal mati sedang melakukan maksiat, mati dicabik-cabik singa, dimakan buaya, dan lain-lain, mati dibunuh plus mutilasi, dan sebagainya. Kedua, mencegah bala, wabah, malapetaka. Siapapun pelakunya,

baik dia seorang muslim yang taat ataupun penggemar maksiat. Ketiga, menghapus dosa. Jika sedekah kepada anjing kehausan itu menghapus dosa pelacur, apalagi sedekah untuk penuntut ilmu agama, penghafal Al-Quran, sedekah alat pelindung diri atau APD untuk petugas kesehatan, sedekah bahan makanan pokok untuk orang yang harus menjalani karantina, dan lain-lain. Sedekah semisal ini tentu lebih dahsyat menghapus dosa pelakunya. Keempat, menjaga harta. Sedekah adalah perintah Allah, dan Nabi menjanjikan bahwa siapa yang melakukan perintah Allah, maka Allah akan jaga diri dan hartanya. Kelima, mendatangkan keberkahan rezeki. Sebaliknya, pelit itu berdampak kehancuran harta atau hilangnya keberkahan harta. Keenam, sumber kebahagiaan hati adalah menolong sesama dengan bersedekah dan lainnya. Ketujuh, bukti sekaligus kiat melatih diri untuk yakin dan berbaik sangka kepada Allah. Di antara sebab pelit adalah tidak yakin bahwa rezeki esok hari itu sudah dijamin oleh Allah. Inilah contoh buruk sangka kepada Allah. Penulis Ustadz Aris Munandar, SS, MPI.

0: Tanya Jawab.
1: Ustadz, berkaitan dengan sholat istikharah, terlintas dalam pikiran saya kadang-kadang tentang apa gunanya memohon dan berdoa serta berusaha selama ketetapan Allah adalah sudah ditentukan akan terjadi dan tidak bisa diubah lagi. Mohon nasihatnya Ustadz, syukran.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan ini itu pula ditanyakan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Ketika Nabi mengatakan setiap kali ini wa in minkum illa ya waqad alima maq'adahu minan nar. Waqad alima maq'adahu minan nar. Setiap kali ini telah diketahui tempatnya kelak minan nar al jannah, di surga kah atau di neraka kah. Setiap orang telah diketahui tempatnya oleh Allah di surga atau di neraka. Maka ketika mendengarkan hadis ini para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, untuk apa lagi kami beramal bekerja pada sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Nabi, i'malu, hendaklah kalian berusaha, mengambil sebab, berikhtiar, wasaddidu, waqaribu, kerjakanlah dengan sempurna. Kalau tak bisa sempurna, mencapai, yakni kalau tak mampu sempurna, dekat kepada kesempurnaan. Wa kullun muyassar lima khuliqalah, setiap orang akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Siapa yang tahu di antara kita di mana tempatnya, di surga atau neraka? Tak ada yang tahu. Allah telah mengunci ilmu takdir itu, hanya Dia yang mengetahuinya, subhanallah. Dan karena kita tak tahu apa yang tertentukan Allah SWT, kita wajib memiliki prasangka baik kepada Allah. Tadi saya sebutkan husnudzan. Ya, bahwasanya barang siapa mengikuti risalah nabinya, mengikuti nabinya, berbuat taat kepadanya, menyembahnya, Allah tak akan mungkin menzalimi dirinya. Pasti Allah SWT akan bimbing dia kepada kebaikan. Maka kewajiban orang adalah berusaha untuk mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sudah sebutkan bahwasanya kita tak perlu mengorek tentang takdir di mana kita kelak, di surga kah, di neraka kah, tak perlu. Urusan kita adalah berusaha untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan Allah perintahkan dengan ikhlas, dengan mutabaah, berusaha menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan yang dilarang dengan takut kepadanya. Ya, maka inilah kewajiban hamba. Tak ada yang tahu bagaimana kelak nasibnya. Ya, seorang nelayan, saya berikan contoh yang dekat dengan hal ini. Seorang nelayan, ketika dia pergi untuk mencari ikan di tengah laut, yakinkah dia sudah pasti membawa ikan? Jawabannya tidak. Mungkin dapat, mungkin tidak, mungkin banyak, mungkin sedikit. Tapi dia harus tetap pergi melaut. Dia tak akan mungkin berharap dapat ikan sementara dia tidak pergi meninggalkan rumahnya, tak pergi ke laut mencari, mustahil. Dia harus berusaha. Dia pacu botnya, dia jalan ke tengah laut, dia sebarkan jaring, dia turunkan pancing, dia beri umpan dan seterusnya. Inilah namanya ikhtiar. Tahukah dia bakal dapat? Belum tentu dapat. Subhanallah. Mungkin dapat, mungkin tidak. Tapi dia harus berikhtiar. Demikianlah dengan masalah takdir. Kita tak tahu kita ahli surga atau neraka, tapi kita wajib berikhtiar mengerjakan sholat, menunaikan zakat, berhijab bagi perempuan, berkata-kata jujur, menjauhi riba, menjauhi zina, menjauhi dusta, menjauhi riba. Inilah yang namanya ikhtiar. Ya, setelah kita berusaha berikhtiar, serahkan kepada Allah SWT, Allah tak akan pernah menzalimi kita. Mustahil ada, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, mustahil ada orang yang dia niatnya benar, amalannya sesuai dengan sunnah, ikhlas, kehidupannya penuh kebaikan, mustahil orang seperti ini di ujung penghidupannya Allah SWT akan rubah menjadi orang kafir, murtad, keluar daripada Islam. Mustahil, tak akan pernah terjadi. Kenapa ada orang yang murtad? Kenapa orang yang ada di penghujung kehidupannya Allah SWT rubah kehidupannya? Ya, dia beramal saleh, ternyata ujungnya dia mati su'ul khatimah. Jawabannya adalah karena apa yang dia perbuat ini dalam pandangan manusia saja baik. Dia menyimpan berbagai macam keburukan-keburukan yang hanya Allah yang mengetahuinya. Ketika mau meninggal, keburukannya mendominasi sehingga akhirnya kebaikannya hilang. Matilah dalam keadaan su'ul khatimah, subhanallah. Maka tetaplah kita berusaha maksimal, berikhtiar. Yakinlah Allah SWT akan berikan taufik. Ya, Allah akan memberikan kebaikan, karena Allah telah menyebutkan dalam kitabnya, hal jazaul ihsani ilal ihsan, bukankah balasan kebaikan-kebaikan serupa. Maka kita tak perlu sibuk, aku di surga atau neraka, tapi berbuatlah terus kebaikan, Tuhan akan memberikan kepadamu kebaikan serupa. dan hindarilah keburukan, karena Tuhan mengatakan fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mimitsliha, balasan keburukan, keburukan seperti itu, maka silakan kau pilih mana. Karena itulah Allah mengatakan wahadainahu najdain, kami bentangkan bagi manusia dua jalan, subhanallah, silakan pilih. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah berikan ilham kepada manusia jalan-jalan keburukan dan jalan-jalan kebaikan. Silakan kau pilih. Ketika engkau pilih, serahkan kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ya manusia dalam pilihannya kita telah memilih berbagai macam perbuatan-perbuatan kebaikan, kadang-kadang tercemar tak sempurna kebaikan tersebut. Kadang-kadang kebaikan itu kita kotori dengan maksiat, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat maksiat. Ketika tak sempurna salat, bertobat kepada Allah, beristighfar, mohon kepada-Nya ampunan. Begitulah yang harus kita kerjakan selalu. Jadi jangan sampai kita menyerah. Akhirnya kita mengatakan, memang aku ahli surga. Memang aku ahli neraka. Aku ahli maksiat, apalagi dengan meremehkan neraka, mengatakan tak ada masalah, nyerahkan neraka lah. Di sana banyak artis, di sana banyak bintang bilim dan seterusnya. Ini perkataan yang sangat fatal. Menunjukkan dia putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengatakan wala ta'asu min ruhillah, janganlah engkau berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah yang namanya al-ajzu. Apa itu ajzu? Lemah. Dirinya rendah, tak punya cita-cita yang tinggi dalam gelimang kemaksiatan. Tapi santai-santai menganggap surga Allah Subhanahu wa taala itu gampang dapat. Walaupun tanpa amal atau merendahkan neraka Allah Subhanahu wa taala, inilah namanya al-ajzu. Orang beriman harus memiliki sifat al-kaisu, cerdas, rajin, gigih, bersungguh-sungguh, bercita-cita tinggi, inilah namanya al-kaisu, dan kedua-duanya merupakan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala juga, wallahu taala alam.

Ketika ada seorang anak mendapatkan nilai fisika 100 setelah taufik dari Allah, kuncinya di hari H atau Hamin, hadirin. Hamin. Ngapain dia di Hamin? Belajar, belajar, belajar, belajar. Hal basic, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca. Ada orang soalnya sama, tapi dia dapat 3,5. Itu kunci kegagalannya hari H atau Hamin. Hamin, semua hamin. Kunci kesuksesan antum setelah taufik dari Allah, bagaimana antum mengisi setiap inci dalam kehidupan antum. Kajian penting di setelah pintu keluar masjid itu kunci kesuksesan. Artinya diterapkan, diterapkan, diterapkan, diterapkan, diterapkan.

0: Bincang santai bersama Ustaz.
1: Bismillah. Bang, ente suka perhatiin gak ya kalau lafaz azan? Gimana antum dengarnya?
2: Standar lah, biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
1: Kayak gitu kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pisah ya. Ini ada yang ngomong. Yang benar tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambung.
2: Orang mana itu?
1: Ada.
2: Gimana?
1: Ada lah teman gitu.
2: Emang benar saat kayak begitu lafaznya?
3: Ya bagusnya begitu.
1: Tuh. Lama itu.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, bagusnya itu memang satu. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar itu jadikan satu. Kenapa? Karena kan disebutkan dalam hadis ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bilal, umiro Bilal, Bilal diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah. Nah, ketika genap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ketika iqamah maka tinggal satu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya dalam hadis Abdullah bin Zaid yang dikutip Abu Daud ya, dalam hadis Bilal apa Abdullah bin Zaid yang mimpi azan itu, di saat diajarkan iqamah dalam mimpinya itu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadikan satu.
1: Disambung ya.
3: Kan sebagian orang kan ada yang mengucapkan takbirnya sekali, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah iqamah. Karena katanya memahami dari perkataan dari hadis Bilal. Bahwa Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan. Nah, mereka memahami kata ganjil di sini berarti satu. Padahal kalau dipahami Allahu Akbar itu empat, artinya berdiri sendiri, ya bisa dikatakan satu karena kan ganjil. Tapi masalahnya pengucapan yang benar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dianggap satu. Sehingga saat iqamah Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu ucapannya.
2: Seperti itu juga ya.
3: Iya, makanya yang Allahu Akbar hanya sekali ini ya, kita tidak mendapatkan riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya.
2: Loh. Terus kalau ada doa sebelum aja nggak sih saat yang dikhususkan atau disyariatkan?
3: Sama sekali tidak ada bacaan apapun sebelum azan.
1: Langsung aja.
3: Para ulama juga sudah menyebutkan dalam kitab-kitab mereka tentang kesalahan-kesalahan azan, diantaranya muadzin mengucapkan bacaan-bacaan doa-doa tertentu sebelum azan. Ini semua tidak ada dasarnya. Ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh dilakukan oleh para sahabat.
2: Anu pernah dengar dia pakai baca surat Anas dulu, Al-Hujurat dulu banyak.
3: Itu dia. Ya.
1: Tapi kalau setelah azan ada?
3: Oh, setelah azan muadzin cukup mengucapkan Allahumma rabbi da'wati tamma.
2: Oh sama ya.
1: Muadzin baca ya.
3: Ya, nah, yang diingatkan oleh para ulama kesalahan setelah azan muadzin mengucapkan dengan keras salawat. Nah ini juga banyak ulama mengingkari, dari baik dari mazhab Hanabilah maupun Syafi'iyah maupun yang lainnya. Wah, itu apa namanya kekhususan pendengar, bukan bacaan muadzin. Nah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kan, idza sami'tumul muadzin yuadzin faqulu mithla ma yaqulul muadzin thumma sallu alayya. Apabila kalian mendengar muadzin adzan, maka ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Ya. Kemudian berselawatlah kalian kepadaku. Ini khitab untuk siapa? Untuk pendengar, bukan untuk muadzin.
2: Nah, terus kalau misalnya bagi orang yang mendengar adzan, sikap apa yang harus dilakukan? Misalnya dalam keadaan dia lagi nyetir atau dia lagi masak, apakah harus menghentikan dulu kegiatannya?
3: Tergantung kegiatannya apa, apakah hukumnya wajib, apa sunnah, apa mubah. Karena kan masalah menjawab adzan terjadi ikhtilaf para ulama, apa hukumnya wajib, apa sunnah. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa menjawab adzan itu hukumnya sunnah saja. Tapi sunnah yang ditekankan, dan itu pendapat yang paling kuat. berdasarkan hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebuah padang pasir mendengar seorang muadzin adzan ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, Rasulullah hanya mengatakan alal fitrah, dia di atas fitrah. Sehingga di sini jadikan dalil oleh jumhur menunjukkan bahwa muadzin menjawab adzan itu tidak wajib. Nah, sekarang kalau misalnya kegiatan kita ini sifatnya sunnah juga. Nah, kita lihat mana yang lebih besar maslahatnya, mana yang lebih besar manfaatnya. Contoh misalnya kita sedang baca Quran, terdengar adzan. Nah, para ulama mengatakan bahwa baca Quran itu adalah zikir yang sifatnya mutlak. Sedangkan menjawab adzan itu zikir yang sifatnya muqayyad, terikat. Sedangkan zikir yang muqayyad lebih utama daripada zikir yang mutlak. Maka di saat itu kita dahulukan menjawab adzan. Kalau misalnya kita sedang masak, kalau kita jawab adzan dulu, gosong. Ini bisa menimbulkan mudharat.
1: Mudharat ya.
3: Ya.
2: Beli bahan lagi.
3: Atau misalnya kita sedang apa namanya makan. Ya. Apakah jawab adzan dulu atau terusin makan? Terusin makan. Jangankan itu, kalau sholat sudah hadir aja makan dulu tidak didahulukan kalau makanan sudah ada. Ya. Nah, demikian pula kalau misalnya kita sedang menyambut para tetamu, sementara menyambut tamu hukumnya apa? Wajib.
2: Wajib.
3: Nah, kita lihat keadaan-keadaannya, mana yang harus didahulukan, apakah menjawab adzan atau bagaimana. Itu tergantung keadaan yang kita di atasnya.
1: Nggak ya, bisa dipukul rata semua.
3: Betul.
1: Nah, kalau misalkan kan kalau sholat subuh nih, azan subuh kan ada lafaz as-salatu khairu minan naum. Itu perlu dijawab nggak, Ustaz?
3: Dia masuk di dalam keumuman perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kalian mendengar muadzin adzan, hendaklah mengucapkan seperti yang diucapkan.
1: Masuk ini berarti.
3: Oke, masuk. As-salatu khairu minan naum. Kita jawab as-salatu khairu minan naum lagi.
2: Selama ini ada nggak jawab?
1: Awal kan
2: beritahu. Ada juga beritahu juga gitu. Nah, terus kalau misalnya ini nih apa si muadzin itu, apakah ada disyariatkan untuk wudu dulu gitu?
3: Iya.
2: Kondisinya.
3: Pada umumnya zikir dianjurkan untuk di atas kesucian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni karihtu an adzkurallaha ala ghairi tuhurin." Aku tidak suka berzikir kepada Allah di atas sesuatu yang tidak suci. Ya, di atas hadas ataupun yang lainnya. Maka atas dasar itu disunnahkan muadzin di atas kesucian. Ya. Namun hukumnya tidak wajib. Ya, karena kenapa tidak wajib? Karena disebutkan dalam hadis, karena Rasulullah SAW yadhkurullah ala kulli ahyani. Rasulullah senantiasa berzikir pada setiap keadaan. Namun keadaan yang paling utama seseorang berzikir itu di atas kesucian.
2: Dalam kondisi tahan.
3: Ya.
1: Ini ada satu perkara yang Anda suka perhatiin, Ustaz. Terutama di waktu sholat-sholat subuh gitu ya. Kan banyak di antara kita yang pengen buru-buru pergi ke kantor. Terus suka ada yang nyuruh-nyuruh muazin untuk komat gitu. Di antara jemaah. Boleh gak kayak gitu, Ustaz?
3: Yang harus kita perhatikan ya. Kalau kita melihat dalil-dalil di Rasulullah SAW. Iqamah itu hak imam.
2: Jadi kita nggak bisa sembarangan ya. Misalnya buru-buru gitu kan.
3: Aduh, masih 10 menit. Kalau kita lihat Bilal tidak berani iqamah kalau belum ya Rasulullah yang memerintahkan. Masuk ke dalam hadis bahwa Bilal iqamah itu di saat melihat Rasulullah datang. Jadi yang berhak untuk menyuruh iqamah itu adalah imam. Berhubungan dengan imam, bukan siapa? Bukan makmum. Bukan makmum yang nyuruh komat-komat. Sementara imam ada.
2: Nah, Ustaz, kalau misalnya gini, kan ada tuh di timer-timer masjid tuh kan, begitu udah masuk waktunya, tit gitu. Ternyata belum iqamah juga, itu gimana, Ustaz?
3: Nah, itu timer ini sebetulnya malah menghilangkan sunnah bahwa iqamah itu adalah hak imam. Bukan hak timer. Ya, jadi qomat itu kapan? Kalau imam sudah memberikan aba-aba. Kalau sudah imam datang, barulah diucapkan iqamah. Timermu bunyi ke enggak bunyi ke. Pokoknya imam sudah memberikan aba-aba, dia datang segera qomat. Makanya dengan adanya timer, sunah seperti ini hilang jadinya.
2: Jadi cuma hanya sebatas ini aja, dia menginformasikan waktunya aja ya Ustaz ya, tapi tidak terpaut dengan si timer tersebut ya.
3: Iya.
2: Tapi umumnya sekarang di masjid-masjid begitu deh.
1: Iya. Nah ini terakhir nih Ustaz, sekalian sama timer ini juga. Jadi benar nggak kalau imam belum ada, belum naik gitu, makmum udah pada bangkit duluan gitu, terus main tunjuk-tunjukkan imam gitu, itu gimana Ustaz?
3: Ya, sunnahnya sudah kita sebutkan tadi, iqamah itu kalau imam datang.
1: Oke. Okay.
3: Kecuali kalau memang diketahui imamnya tidak bisa hadir. Makanya di sini penting si muadzin itu untuk mengetahui keberadaan imam. Kalau si muadzin tahu kalau misalnya imam itu tidak ada di rumahnya atau sakit, maka boleh, maka si muadzin bertugas untuk mencari pengganti. Begitu yang ada di zaman Nabi SAW.
1: Tunjuk-tunjukkan
3: dia. Iya, makanya Rasulullah ketika beliau sedang sakit, beliau menyuruh Abu Bakar sebagai imam. Makanya imam berusaha untuk mencarikan pengganti buat dia. Supaya tidak terjadi seperti itu main tunjuk-tunjukkan. Silakan, silakan, silakan.
2: Iya. Ya.
3: Itu karena tidak melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Alhamdulillah dapat banyak ilmu kita.
2: Iya. Masya Allah, ternyata banyak sunnah-sunnah yang hilang dari.
1: Banyak yang baru tahu kan?
2: Iya. Di masjid Anda paling seru.
1: Insya Allah jazakallah khair. Ilmunya nih banyak. Amin, amin, amin. Juga baru tahu.
4: Salat sunnah qobliyah asar. Dinyatakan dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, semoga Allah merahmati orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan dihasankan Al-Albani. Hadis ini merupakan dalil pokok yang dijadikan para ulama untuk menyatakan dianjurkannya salat sunnah qobliyah asar. Hanya saja, mereka berbeda pendapat apakah termasuk sholat sunnah rawatib yang ditekankan untuk dirutinkan ataukah tidak. Pertama, tidak termasuk sholat sunnah rawatib, sehingga bukan sholat sunnah mu'akad. Ini adalah pendapat Ibnu Qudamah. Dalam Al-Mughni, setelah menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan, hadis ini merupakan anjuran untuk sholat sunnah qobliyah asar, namun tidak menjadikannya sebagai sholat sunnah rawatib. Dengan dalil, Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ini tidak memasukkannya dalam daftar salat sunnah yang dibiasakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Mughni. Untuk menilai apakah termasuk rawatib dan bukan, nampaknya Ibnu Qudamah berpedoman dengan keterangan dari Ibnu Umar yang mengatakan, saya menghafal kebiasaan salat sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada 10 rakaat, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, 2 rakaat setelah isya di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Bukhari. Dalam keterangan beliau ini, Ibnu Umar tidak menyebutkan sholat sunnah qobliyah asar. Karena itu, statusnya dianjurkan, namun bukan rawatib yang ditekankan. Kedua, termasuk sholat sunnah mu'akad yang selayaknya dijaga dan dirutinkan. Ini merupakan pendapat Al-Ghazali. Dikutip oleh Al-Munawi dalam Faidul Qadir, beliau menyatakan, sholat sunnah qobliyah asar sangat dianjurkan dan ditekankan. Karena harapan termasuk dalam doa Nabi SAW, mengingat doa beliau pasti mustajab. Faidul Qadir. Tata cara sholat sunnah qobliyah asar. Ulama berbeda pendapat tentang tata cara sholat sunnah qobliyah asar. Ada yang mengatakan dikerjakan 4 rakaat sekaligus dengan sekali salam, dan ada yang berpendapat dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah dikerjakan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, berdasarkan hadis dari Asim bin Domrah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat sebelum asar. Beliau pisah di antaranya dengan salam kepada malaikat dan orang yang mengikuti mereka di kalangan kaum muslimin dan mukminin. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan Al-Albani. Yang dimaksud beliau pisah di antaranya dengan salam kepada malaikat adalah tasyahud. Sebagaimana dinukil oleh At-Tirmidzi dalam sunannya. At-Tirmidzi juga menukil, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa salat sunnah siang dan malam dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan mereka memilih untuk memisahkan 4 rakaat itu dengan salam setiap 2 rakaat. Sunan Tirmidzi. Demikian, Allahu a'lam.
5: Tanya jawab.
6: Saya seorang ibu rumah tangga, memiliki seorang anak. Suami saya sedang dimabuk cinta dengan perempuan lain dan sudah berlangsung selama 2 tahun. Saya hanya bisa bersabar karena bertahan untuk putra saya. Saya hanya bisa bersabar dan berdoa. Suami saya jarang pulang ke rumah kami dan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah yang satu karena ada perempuan itu di rumah itu. Apa yang sebaiknya saya lakukan selanjutnya, Pak Ustadz, karena banyak juga rumor yang mengatakan mereka sudah nikah siri. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, hadirin Allah muliakan, bahwa hadapi ini dengan istighfar kepada Rabbul Alamin. Coba perbaiki hubungan dengan yang mengatur seluruh episode-episode takdir kehidupan kita. Episode-episode takdir kehidupan kita itu dulu deh. Kita mau ngatur suami itu susah, jamaah ibu-ibu sekalian. Banyak kendalanya. Kita mau, jangankan ngatur suami, mau bicara sama suami, banyak ibu-ibu kesulitan. Ustaz, aku tuh pengen banget bicara serius tentang hal-hal serius dengan suami, tapi suami diajak ngomong serius tidur lah, main gadget lah, ngajak bercanda lah, gak pernah bisa bicara serius. Tuh kan? Tapi pertanyaannya, bisa gak doa serius atau bermunajat kepada Allah, berkholat kepada Allah? Pernah gak Allah bilang gak punya waktu dengan kita? Gak pernah. Tapi kenapa kita menyanyiakan hal itu? Hadirin Allah muliakan, jika kita tahu ada kendala di sebuah perusahaan, itu yang pertama kali, kalau bisa akses orang yang paling punya power di perusahaan tersebut. Walaupun kita punya masalah misalnya sama bagian personalia, oke, bagian personalia, tapi kalau kita punya akses ke big bossnya, itu semua clear. Jadi apa namanya, itu poinnya. Apalagi kalau kita jadi bawahannya, jadi kita punya masalah manajer personalia, kita staffnya, aduh susah deh. Tapi kalau kita punya akses ke CEO, ke big boss, ke direktur, komisaris, enak kan diri. Susah nembus suami yang mungkin ada masalah tuh sulit. Tapi coba kita minta sama Allah, perbaiki hubungan dengan Allah. Sebagai contoh ya, di pertanyaan ini semoga Allah jaga ibu yang bertanya. Saya hanya bisa bersabar karena bertahan untuk putra saya. Ah, itu kan salah. Saya hanya bisa bersabar dan hanya bertahan karena putra saya. Bersabar itu ibadah, jemaah sekalian. Dan persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersabar itu bukan untuk anak, bukan untuk buah hati. Kita bersabar karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 127, wasbir wama sabruka illa billah, dan bersabarlah wama sabruka illa billah, dan tidaklah kesabaranmu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar itu dengan pertolongan Allah dan mencari ridha Allah. Ini bukan tentang anak. Ini tentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, jangan bersabar untuk makhluk, bersabarlah mencari ridha Allah Jalla wa'ala. Jadi perbaiki hubungan kita dengan Allah. Terus yang kedua, setelah kita berusaha perbaiki hubungan kita dengan Allah, iman kita, cinta kita, jangan-jangan kita lebih cinta kepada makhluk daripada sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan, sebagaimana tadi yang tadi kita katakan, sabar itu dengan pertolongan Allah dipersembahkan kepada Allah. Lalu surat apa tadi? An-Nahl ayat 127. Ya, 127. Berikutnya jemaah sekalian, setelah kita perbaiki hubungan dengan Allah, baru coba kita bangun komunikasi dengan suami. Bangun komunikasi dengan suami dan bicara baik-baik. Dan apa saran Allah Subhanahu wa taala kepada istri kalau ingin berdiskusi dengan suami yang berpotensi zalim sama dia? Tanggalkan hak kita untuk sementara waktu. Mengalah dulu. Mengalah dulu. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 128. Wa in imra'atun khafat min ba'diha nusyuzan aw i'rada fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair. Dan bagi wanita yang khawatir suaminya itu zalim atau berpaling dari dia. Zalim atau berpaling dari dia. Maka tidak ada masalah jika mereka duduk bersama-sama berbicara, dan si istri itu untuk sementara waktu melepas haknya sampai kondisi benar-benar kondusif. Kok enak banget sih Ustaz, dia yang zalim, kita yang suruh ngalah. Loh, dalam kehidupan itu yang disuruh ngalah itu yang dewasa atau yang kekanak-kanakan? Ibu-ibu, ibu-ibu punya anak, yang paling tua sama yang paling kecil berantem. Nah, harus ada yang ngalah. Ibu-ibu suruh ngalah yang mana? Yang paling tua atau yang paling bungsu, yang paling kecil? Kaidahnya kita minta yang paling tua ngalah. Kenapa? Karena yang lebih matang, yang lebih dewasa. Nah, Allah minta istri ngalah untuk sementara waktu. Berarti ini merendahkan wanita atau mengangkat derajat wanita? Mengangkat derajat wanita. Itu tadi. Jadi itu yang perlu kita camkan. Coba bicara baik-baik dan rubah diri kita. Bisa jadi ada faktor kita kurang dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Evaluasi diri, perbaiki. Evaluasi diri, perbaiki. Ingat sabda Nabi SAW, tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Kalian tunaikan kewajiban kalian kepada orang tersebut dan kalian minta hak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala bisawab.
5: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
0: Bincang santai bersama Ustaz.
7: Awan Ustaz, gini, dulu kan anak pernah, anak kan penggiat dakwah di sosial media. Nah, dulu anak pernah punya akun, suka motong-motong video. Nah, itu banyak yang repost Ustaz.
8: Masya Allah.
7: Wah, itu anak kadang kan ada rasa bangga juga. Semoga jadi pahala jariah.
8: Masya Allah.
7: Ya. Qadarullah, anak tahu ada informasi, itu ternyata nggak boleh potong-potong video sembarangan. Harus izin dulu.
8: Iya, iya.
7: Nah, itu bagaimana Ustaz?
8: Iya, dalam masalah potong-motong video ya, kita harus membagi ustadz menjadi tiga ya. Ada tiga kriteria ya. Kriteria yang pertama itu ustadznya orangnya mengizinkan dengan tegas untuk di share videonya, dipotong tidak ada masalah sama sekali. Yang penting ya tidak mengubah isi dari apa yang disampaikan. Ya. Nah, jadi kalau potongannya itu malah menjadikan tema atau poin yang disampaikan Ustadz berubah, maka tetap tidak boleh ya. Dia memang Ustadz ini mengatakan silahkan di-share, tidak usah izin saya. Ya. Maka apabila Ustadznya seperti ini, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah bagi kita sama sekali untuk memotong-motong videonya Ustadz seperti ini dan kita sebarkan kepada halayak ramai ya, pada kaum muslimin agar mereka mendapatkan manfaat. Dan memang tidak dipungkiri ya, video-video yang kecil itu lebih diminati.
7: Iya.
8: Lebih enak. Kalau gitu, kita misalnya membuka ya ada lebih kajian
7: panjang gitu ya,
8: 1,5 jam sudah
7: ngantuk,
8: males untuk melihatnya dari awal sampai akhir. Tapi kalau video cuma 3 menit, 5 menit itu kita tertarik untuk melihatnya dari awal sampai akhir. Walaupun nantinya sampai sejam. Dia melihat 5 menit dari ustadz ini, 5 menit dari ustadz ini, 5 menit dari ustadz ini. Dan itu manfaat yang sungguh sangat besar ya, bagi kaum muslimin. Kriteria ustadz yang kedua ya, ada ustadz yang memang dia mengatakan kepada kaum muslimin ya, mengatakan kepada orang-orang jangan sampai video saya dipotong-potong.
7: Ya. Ada
8: yang seperti ini. Ya. Bahkan ada yang mengatakan jangan share video saya kecuali atas izin saya.
7: Mutlak.
8: Nah, yang seperti ini jelas ya, kita tidak boleh memotong-motongnya, bahkan kita tidak boleh men-share-nya kepada orang lain. Karena memang ustadznya tidak mengizinkan ya. Ini yang kedua. Kemudian ada kriteria yang ketiga, kriteria yang tidak kita ketahui.
7: Tidak kita ketahui.
8: Apakah ustadznya mengizinkan untuk di-share tanpa izin? Dia merelakan di-share, ataukah dia tidak membolehkan? Kita tidak tahu, karena ustadz ini tidak pernah membahas masalah itu sama sekali.
7: Iya.
8: Ya. Kriteria yang ketiga ini ada dua celah. Celah yang membolehkan, ada celah yang
7: tidak
8: memperbolehkan. Celah yang membolehkan apa? Celah yang memperbolehkan adalah bahwa perkataan orang ya, dalam masalah ilmu ini seperti tulisan. Seperti tulisan para ulama ya. Kita biasa menukil perkataan para ulama di zaman dahulu tanpa izin ke mereka. Kita sebarkan kepada masyarakat agar masyarakat tahu ilmu tentang itu. Boleh tidak ini?
7: Boleh.
8: Kita katakan boleh. Dan tidak ada bedanya antara tulisan dengan ucapan. Ya. Hanya beda media saja. Yang ini medianya suara, yang ini medianya tulisan. Ya. Ini celah yang membolehkan. Sehingga kita ya, boleh untuk mengambil ucapan orang lain, kemudian kita sebarkan. Karena itu ilmu, dan ilmu itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari dia. Dia belajar dari orang lain, sumbernya nanti kembalinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena dasar dari ilmu itu wahyu. Ya. Sehingga boleh disebarkan. Ini celah yang pertama, celah yang membolehkan. Celah yang tidak membolehkan apa? Karena di zaman ini ya semua bisa dijadikan sebagai aset. Ya, semua bisa dijadikan sebagai aset. Ceramah bisa dijual sekarang.
7: Iya.
8: Ceramah bisa disalahgunakan dan ini sangat membahayakan ya. Sehingga dari celah ini kita tidak boleh ya. Kita tidak boleh menyebar video ustadz atau memotong video ustadz tanpa izin ustadz tersebut ya. Ada dua celah ini menjadikan apa, kriteria ustadz yang ketiga ini menjadi abu-abu ya. Tidak jelas ini kita condong ke sini apa condong ke sini ya. Ya, sehingga pada keadaan yang ketiga ini atau kriteria yang ketiga ini sebaiknya kita izin ya. Sebaiknya kita izin kepada ustadznya dahulu. Ustadz, saya senang dengan kajian-kajian antum ya. Banyak faedah-faedah yang antum sampaikan. Tapi karena video-video yang panjang itu biasanya tidak diminati oleh kaum muslimin, dan kaum muslimin merasa berat untuk meluangkan waktu 1 jam, 1,5 jam atau sampai 2 jam ya. Sehingga ana pengin Ustaz memotong-motong video antum, boleh enggak? Nah, kalau misalnya ustaznya bilang tafadhol, silahkan. Asalkan muatannya jangan diubah-ubah atau disalahgunakan. Ya, kalau ustaznya sudah bilang seperti itu, maka jelas ini masuk kepada sesuatu yang sudah jelas, berarti dapat izin ya. Kalau misalnya kita ingin tidak capek dengan ustaz tersebut, kita bisa mengatakan, ustaz, video-video antum sangat bagus ustaz. Bagaimana kalau anak pengen potong video-video antum ya tanpa izin dengan antum, boleh enggak Ustaz? Ya, saya tidak akan mengubah konten yang antum sampaikan. Ya, kalau Ustaznya bilang tidak masalah ya, semua video anak silahkan di